0: Inilah rekaman CCTV saat dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Kemas Rido, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Minggu malam. Aksi tawuran berakhir saat polisi tiba di lokasi. Dari tiga remaja yang ditangkap, satu orang berinisial F ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa barang bukti tajam jenis parang. Sementara dua lainnya telah dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tawuran berawal dari komunikasi melalui media sosial Instagram para remaja yang tergabung dalam kelompok bernama Yakuza asal Simpang Sungki, Kecamatan Kertapati. Tersangka MF diduga berperan sebagai pentolan kelompok tersebut, sekaligus administrator media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya. Senjata tajam yang dibawa merupakan hasil rakitan sendiri, yang juga dijadikan bisnis untuk dijual oleh tersangka MF.
1: Sudah berapa kali menjual senjata tajam jenis celurit melalui Instagram. Jadi dia mencari keuntungan juga dengan menjual daripada senjata tajam jenis celurit.
2: Berarti berapa dia jualnya di geng-geng itu ya, Bang?
1: Ya, di kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran.
2: Berapa dijualnya, Bang?
1: Dia menjual sampai 500 ribu.
0: Kamera CCTV merekam aksi sekelompok pelajar menganiaya dua pelajar yang sedang berboncengan sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Tak hanya menganiaya kedua korban dengan senjata tajam, para pelaku juga merampas motor korban lalu kabur.
3: Pepet orang pas jatuh, ya mungkin dipepet terus jatuh di sini depan warung saya.
4: Pada saat jatuh itu, si korban selain motornya diambil, diapain lagi, Bu?
3: Dipukulin pakai apa tuh? Kayak gesper gitu.
0: Aksi perampasan sepeda motor itu kini sedang ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus dugaan malapraktik di RSUD Prambanan masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga korban. Hingga kini pihak keluarga korban belum mendapatkan rekam medis dari pihak rumah sakit.
6: Pihak keluarga NDMP balita yang diduga meninggal karena malapraktik di RSUD Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih mencoba mendapatkan rekam medis korban. NDMP diketahui meninggal dunia usai menerima 3 kali sedasi atau bius dari tenaga medis RSUD Prambanan. Hal inilah yang coba didalami oleh pihak keluarga korban demi mengetahui penyebab pasti meninggalnya NDMP. Kuasa hukum keluarga korban Purnomo Susanto menjelaskan pihak RSUD Prambanan enggan memberikan rekam medis NDMP. Pihak keluarga korban hanya diberikan resume medis yang memuat beberapa keterangan namun tak memuat informasi detail penanganan medis pada NDMP. Kuasa hukum kemudian mendesak pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta rekam medis NDMP kepada pihak RSUD Prambanan.
7: Kalau soal rekam medis kita belum mendapatkan, maka dengan laporan kepolisian di Polda DIY secepatnya dari pihak penyidik dari Ditreskrim Krimsus Polda DIY segera bisa kemudian mendapatkan rekam medis tersebut, khususnya rekam medis elektroniknya. Itu yang kami harapkan secepatnya penyelidik bisa mendapatkan itu. Kalau pengacara kemarin hanya disampaikan ke kami tidak langsung dari pihak RSUD Prambanan tapi melalui Kabag Hukum Pemkab Sleman, itu yang akan diberikan hanya resume medis saja.
6: Penyerahan rekam medis kepada keluarga korban merupakan hak korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, keluarga ingin mendapatkan kejelasan selain dalih penanganan sesuai dengan SOP yang disebut sebagai alasan pihak RSUD Prambanan.
8: Pasien, sekali lagi hak pasien yang memang sudah melekat ketika pasien itu pertama didaftarkan di rumah sakit. Jadi pasien itu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi atau apa namanya posisi pasien tersebut ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Tanpa ada kasus pun rekam medis itu menjadi hak dari pasien untuk bisa diperoleh pasien tanpa harus melakukan permohonan dan lain sebagainya. Nah, dari rekam medis itu nanti ada

0: nanda tangan, yaitu pihak yang dianggap ahli untuk mendiagnosa sebuah penyakit atau gejala tertentu dari pasien, berikut juga proses penanganannya.
1: Sementara itu, Kabak Hukum Setda Pemkab Sleman, Hendra Adirianto, mengatakan pihaknya telah memanggil direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas kasus dugaan malpraktik. Pemkab Sleman juga telah melakukan audit oleh komite internal dan eksternal terhadap manajemen pelayanan RSUD Prambanan. Bupati Sleman bersama manajemen RSUD Prambanan sempat bertemu dengan pihak keluarga korban untuk meminta maaf secara langsung.
2: Kami sudah melakukan evaluasi mendalam ke internal RSUD di Prambanan berkaitan dengan pelayanan, kemudian komunikasi dari manajemen, juga SOP penanganan-penanganan medis yang dilakukan. Ini Pak Bupati beserta jajaran sudah bersilaturahmi ke keluarga dan menyampaikan langsung berbelasungkawa, ya, sangat merasakan apa yang dialami oleh orang tua dalam hal ini.
1: Sebelumnya viral di media sosial, seorang wanita asal Piyungan, Bantul bernama Anastasia Niken Purwandari melaporkan direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas kasus dugaan malpraktik. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Menjelang Piala Dunia 2026 di Meksiko, sejumlah satwa kebun binatang Guadalajara ikut berperan meramal hasil pertandingan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Jelang pembukaan turnamen akbar Piala Dunia di Meksiko, situasi di ibu kota Meksiko City memanas. Aparat kepolisian memblokade jalur aksi unjuk rasa ratusan guru yang berusaha melakukan long march menuju stadion utama tempat berlangsungnya acara pembukaan. Hal serupa juga dilakukan oleh aktivis perlindungan hewan hingga pejuang hak asasi manusia. Mereka melakukan aksi turun ke jalan untuk memanfaatkan sorotan mata internasional demi menyuarakan tuntutan mereka.
3: Aparat kepolisian Mexico City bergerak cepat memblokir jalanan utama menuju Estadio Azteca, stadion tempat pembukaan Piala Dunia dengan barikade serta truk-truk besar. Langkah tegas ini diambil guna menghadang aksi long march ke ratusan ulang. Langkah tegas ini diambil guna menghadang aksi long march ratusan guru yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pendidikan Nasional. Ketegangan sempat terjadi saat sejumlah massa melakukan aksi vandalisme dan mencoret-coret truk pemblokade jalan.
4: Puede ser este el trato a los trabajadores de la educación. Entonces, la presidenta dice que hay diálogo. Este no es el diálogo que buscamos, que esperamos.
3: Aksi protes ini merupakan bagian dari gerakan tuntutan guru yang pernah disuarakan sebelumnya. Para demonstran menegaskan bahwa mereka hanya ingin agar tuntutan terkait dana pensiun, upah dan reformasi sektor pendidikan segera didengar pemerintah. Aksi unik digelar oleh puluhan aktivis dan organisasi perlindungan hewan atau PETA di depan Istana Blas Artes. Dengan tubuh yang dicat menyerupai berbagai bendera negara peserta Piala Dunia, para aktivis membawa pesan agar para penggemar sepak bola di seluruh dunia mulai beralih ke gaya hidup vegan atau tidak mengkonsumsi produk hewani. Langkah ini diklaim dapat menyelamatkan ratusan hewan setiap tahunnya sekaligus menekan dampak krisis iklim global. Tidak hanya isu perlindungan hewan, aksi protes juga datang dari koalisi aktivis kemanusiaan dan lingkungan. Kelompok Greenpeace, Amnesty International, dan Global Exchange berkumpul di Monumen Estela de Luz untuk membentangkan spanduk raksasa sepanjang lebih dari 20 meter. Mereka menuntut pemerintah Presiden Claudia Sheinbaum agar lebih memprioritaskan masalah sosial daripada investasi jutaan dolar untuk Piala Dunia.
5: Hoy con el apoyo de Greenpeace desplegamos una manta de más de 20 metros para hacer estas demandas en torno a la migración, a los pueblos y las comunidades afroindígenas que son desplazadas, a los centros de detención de ICE en los Estados Unidos, a la demanda de que la gente debe de estar antes que el dinero por encima de cualquier acuerdo comercial, por supuesto a la demanda de todas las madres buscadoras en nuestro país y la demanda por la justicia social y ambiental.
3: Dengan adanya berbagai aksi di ibu kota membuat Presiden Claudia Sheinbaum mengeluarkan dekret khusus. Dekret ini memerintahkan aparat sipil negara untuk bekerja dari rumah serta meliburkan kegiatan sekolah pada 11 Juni guna mengurangi kemacetan lalu lintas selama acara pembukaan Piala Dunia berlangsung.
2: Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia, yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, ditolak masuk Amerika Serikat. Artan tidak bisa masuk Amerika karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat.
3: Wasit sepak bola asal Somalia, Omar Abdul Kadir Artan, yang dijadwalkan bertugas di Piala Dunia 2026, tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Selasa malam untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Mogadishu, Somalia. Artan gagal menjadi wasit Piala Dunia 2026 setelah otoritas Amerika tidak mengizinkannya masuk ke Amerika Serikat karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat. Saat tiba di Bandara Istanbul, Artan menyampaikan ucapan terima kasih kepada FIFA, Konfederasi Sepak Bola Afrika, serta masyarakat Somalia atas dukungan yang diberikan kepadanya. Namun ia menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses penolakan masuk yang dialaminya.
6: Now I feel very good now. So and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. So this is what I had to say.
3: Pemerintah Somalia menyatakan kekecewaannya setelah upaya diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat dan FIFA untuk memperjuangkan masuknya Artan tidak membuahkan hasil. Keputusan Amerika Serikat juga memicu reaksi luas di Somalia. Mereka menilai keputusan ini telah menghilangkan kesempatan langka bagi Somalia untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Omar Abdul Kadir Artan merupakan wasit pria terbaik Afrika versi Konfederasi Sepak Bola Afrika tahun 2025.
2: Timnas Inggris terus bersiap jelang tampil di Piala Dunia. The Three Lions akan menjalani laga uji coba terakhir menghadapi Costa Rica sebelum memulai perjuangan mereka di turnamen utama. Latihan intensif juga dilakukan para wasit dari berbagai negara yang akan bertugas di Piala Dunia.

0: Tim nasional Inggris menggelar sesi latihan terakhir di Florida pada Selasa 9 Juni jelang laga persahabatan melawan Costa Rica pada Rabu 10 Juni. Laga tersebut menjadi ujian terakhir bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sebelum memulai laga perdana Piala Dunia menghadapi Kroasia pada 17 Juni mendatang di Dallas. Persaingan memperebutkan tempat di tim utama Inggris semakin ketat. Tuchel menyebut gelandang Real Madrid Jude Bellingham harus bersaing keras dengan pemain lainnya untuk mendapatkan posisi starter. Tuchel menegaskan bahwa kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Inggris menjelang Piala Dunia. Tuchel juga telah mengkonfirmasi bahwa Declan Rice akan menjalankan peran sebagai wakil kapten Inggris selama turnamen berlangsung. Sejumlah wasit dari berbagai negara mengikuti pemusatan latihan intensif FIFA di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 9 Juni. Pelatihan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Wasit FIFA sekaligus mantan wasit legendaris Italia, Pierluigi Collina. Berbagai simulasi pertandingan dilakukan untuk menciptakan situasi yang menyerupai laga sesungguhnya. Para asisten wasit berlatih koordinasi dan penggunaan sinyal bendera, sementara instruktur terus memantau dan memberikan evaluasi secara langsung. Kesiapan fisik maupun mental para perangkat pertandingan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Piala Dunia yang akan berlangsung selama lebih dari 5 pekan. Para wasit ini terus berlatih intensif di tengah kontroversi wasit asal Somalia yang dilarang masuk ke Amerika Serikat.
1: Menjelang Piala Dunia 2026, prediksi pertandingan tidak hanya datang dari pengamat sepak bola. Di Meksiko, sejumlah satwa kebun binatang Guadalajara ikut berperan sebagai oracle atau peramal hasil pertandingan. Hasilnya pun cukup menghibur.
2: Gajah Afrika, gorila, jerapah, kapibara, hingga puma dilibatkan dalam serangkaian aktivitas untuk memprediksi hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Para penjaga satwa menyiapkan makanan, mainan, dan atribut yang mewakili masing-masing tim. Pilihan satwa kemudian dianggap sebagai prediksi simbolis hasil pertandingan. Dalam salah satu prediksinya, dua gajah Afrika bernama Kenya dan Asante memilih Meksiko sebagai pemenang saat menghadapi Afrika Selatan. Sementara itu, dua gorila bernama Chencha dan Faustina menjagokan Uruguay untuk mengalahkan Spanyol. Sedangkan puma bernama Muluk memilih Korea Selatan saat bertemu Republik Ceko.
3: Justo uno de los objetivos de estas actividades es que los animales puedan elegir qué tomar, qué manipular o qué no tomar, también es válido. Entonces, pues bueno, esperemos que sigan y sean acertados, sobre todo en el caso de México, ojalá ese México pueda salir victorioso. Y bueno.
2: Meski tidak bisa dijadikan acuan serius, aksi para satwa ini berhasil menarik perhatian pengunjung dan menambah semarak suasana menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Iran mengklaim pasukannya telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa

0: Internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Dari dunia internasional, kericuhan terjadi di Kenya. Massa yang menolak pembangunan fasilitas karantina pasien Ebola yang didanai pemerintah Amerika Serikat bentrok dengan polisi. Dalam sepekan terakhir, setidaknya 3 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut.
1: Bentrokan antara polisi dan demonstran pecah dalam unjuk rasa yang digelar di kota Nanyuki, Kenya pada Selasa. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sementara massa yang marah menyerang balik dengan melempari batu, memblokade jalan, dan merusak sejumlah bangunan. Sebenarnya, aksi ini sempat berhasil diubarkan, namun massa kembali berkumpul dan kembali terjadi kerusuhan. Satu orang dilaporkan tewas akibat ditembak polisi. Gelombang unjuk rasa yang terjadi di Kenya dalam beberapa hari terakhir dipicu penolakan proyek pembangunan fasilitas karantina bagi penderita Ebola di kota Nanyuki. Fasilitas karantina Ebola itu dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kenya. Rencananya, fasilitas karantina itu akan digunakan untuk menampung warga Amerika yang terpapar Ebola di Afrika. Pembangunan proyek yang berada di kawasan Taman Nasional Nairobi itu ditentang warga karena dinilai membahayakan kesehatan dan pariwisata di kawasan tersebut. Demonstran menuduh Amerika Serikat mengalihkan risiko perawatan bagi pasien Ebola dari Republik Demokratik Kongo dan Uganda, di mana terdapat lebih dari 500 kasus Ebola yang menyebabkan 100 kematian di sana. Unjuk rasa yang terjadi sejak pekan lalu itu telah memakan banyak korban. Setidaknya 3 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut.
0: Iran mengklaim pasukannya telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah pada Rabu. Serangan itu disebut sebagai balasan atas serangan udara terbaru Amerika Serikat di wilayah Iran bagian selatan. Padahal Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin menyatakan negosiasi antara pihaknya dan Iran untuk mengakhiri perang sudah masuk tahap akhir dan kesepakatan damai akan dilakukan dalam 2 atau 3 hari lagi.
2: Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, menyatakan pada Rabu bahwa pihaknya telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di antaranya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. Penyerangan dilakukan dengan menggunakan rudal jarak jauh. IRGC menyatakan target serangan termasuk hanggar jet tempur F-35 dan pusat komando kendali. Sementara militer Yordania melaporkan mereka telah mencegat dan menembak jatuh 5 rudal yang diluncurkan Iran ke wilayahnya. Puing-puing dari operasi pencegatan itu tidak menyebabkan korban luka ataupun kerusakan material. Selain Yordania, IRGC juga melakukan serangan drone ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain dan pangkalan udara Amerika Serikat Ali Al-Salem di Kuwait. Rentetan serangan Iran ini adalah balasan atas serangan terbaru Amerika Serikat ke sejumlah lokasi di Iran Selatan, termasuk Jas, Sirik, dan Pulau Qasr. Amerika Serikat mengumumkan pasukannya telah menyerang 20 target di Iran, termasuk menara komunikasi. Menurut Komandan Militer Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, operasi militer ini dilakukan sebagai respons atas ditembak sebuah helikopter Apache milik militer Amerika Serikat di Selat Hormuz pada Selasa. Ekskalasi serangan ini membuat tekanan untuk mencapai kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin berat. Padahal Presiden Donald Trump pada Selasa menyatakan negosiasi untuk mengakhiri perang telah berada di tahap akhir dan kesepakatan damai dapat tuntas dalam 2 atau 3 hari lagi.
0: Ritual unik di India, menelan ikan hidup demi meredakan penyakit asma hingga kini masih dipercaya ribuan orang. Pengobatan ini sudah ada sejak 180 tahun lalu dan pasiennya selalu membludak.
3: Pernahkah Anda membayangkan menelan ikan hidup demi meredakan asma? Terdengar tak biasa ya, namun inilah ritual tahunan Batini Vis Prasadam di Hyderabad, India.

0: Ia yang masih menarik ribuan peserta setiap tahunnya. Ribuan orang memadati Nampeli Exhibition Grounds pada Selasa. Mereka mengantre untuk mendapatkan ikan murel kecil yang diisi ramuan herbal rahasia yang diyakini sebagian masyarakat dapat membantu meredakan asma dan gangguan pernapasan. Saat giliran tiba, ikan tersebut langsung ditelan dalam sekali suapan. Peserta datang dari berbagai penjuru India. Sebagian mengaku mencari alternatif untuk meringankan gangguan pernapasan setelah mendengar cerita dari keluarga atau sosial media mengenai tradisi ini.
1: Dama ke liye khansi ho raha hai cough ban raha hai na us cheez ke liye chacha bole ki kya ke kha ke chal
2: raha hai file mein chal raha hai sir aur pura bharat se aadmi aa raha hai sir idhar ko hyderabad ko Nampeli maidan.
0: Ritual yang sudah berlangsung sekitar 181 tahun ini dikelola keluarga Batinikut. Mereka meyakini ramuan tersebut merupakan warisan seorang pertapa Hindu pada tahun 1845 dan harus dibagikan secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkan. Setiap tahunnya ritual ini selalu menyedot ribuan peserta. Namun hingga kini kalangan medis menyatakan belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan terapi ini efektif untuk mengobati asma. Para ahli juga mengingatkan risiko tersedak serta gangguan pernapasan saat menelan ikan hidup.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: dapat tiga periode.
1: Influencer Tarik Halilintar dan Alia Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
2: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Tarik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
1: Selain pasangan Tarik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
3: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
1: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Tarik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jazlyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang siswi sekolah dasar tak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional.
1: Ya, kegagalan ini terjadi bukan karena tidak bisa menjawab soal, melainkan akibat listrik padam di menit-menit terakhir ujian.
2: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia kelas 5 sekolah dasar negeri Gandasoli di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler di wilayah tersebut hilang secara mendadak saat ujian berlangsung. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional.
3: Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar-dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan, jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Oh ya mah, saya mau OSN diulang, tapi gimana lagi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Oh, harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu, membanggakan sekolah. Jadi saya tuh saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
2: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Sebelum listrik padam total, sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer mati karena kehilangan daya. Pihak sekolah sempat menunggu hingga jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung menyala. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman.
1: Ya, sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
4: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asyik bermain di area Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
5: Terus anak saya tuh disetrumin ke tiang listrik gitu loh.
6: Tiga gitu.
5: Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
4: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
7: Biar drumnya nggak kena itu,
4: video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar

0: besi rumah warga. Naas saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
1: Bapak sendiri kita memakai pemotong itu, cilindah, stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
0: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga berbagai kebutuhan yang serba naik membuat emosi mudah tersulut saat berkendara di jalan raya. Di Rokan Hilir, Riau, adu mulut sesama pengendara memicu pelaku mengeluarkan senjata api hingga videonya viral.
3: Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang mama berkelahi dengan pengendara motor pria yang memaksa menyalip kendaraannya.
4: Mak-mak pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjung Sari, Arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil.
5: Pak, tolong Pak, dia mabok Pak, tolong.
4: Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya viral di media sosial sebuah, maksud kami, biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, tapi justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
3: Kalau ini ada kabar yang bahagia justru ya, dari Taman Nasional Tesonilo yang ada di Kabupaten Pelalawan, Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin betina lahir dari induk mama Ria yang telah berusia 55 tahun.
6: Ada biawak. Ada biawak masuk
7: viral di media sosial. Sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
8: Kita harus cepat kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
6: Gigit nah.
8: Bisa jadi, nggak tahu deh. Oke, kita coba ya.
7: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Wah, ada-ada aja ya.
9: Tiba-tiba dia melahirkan apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lah hilangkan. Pokoknya terharu banget sih.
10: Alhamdulillah.
9: Ditunda anaknya.
7: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Heru Sutmantoro mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat, aktif tanpa cacat fisik dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim mahut dan dokter hewan. Selamat datang bayi kecil.
2: Naiknya harga Pertamax dikeluhkan sejumlah warga yang harus memutar otak menyiasati besarnya pengeluaran.
3: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: kalian semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masalahnya
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
13: Pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per 10 Juni 2026. Kenaikan drastis hampir Rp4.000 ini membuat warga di sejumlah daerah seperti Bandung dan Lamongan terkejut dan pastinya mengeluh.
12: Iya, dan akhirnya demi menekan biaya hidup yang kian melambung, masyarakat ini terpaksa beralih menggunakan Pertalite.

0: Antrian kendaraan mengular di jalur Pertalite salah satu SPBU di Jalan Riau, Kota Bandung. Kontras dengan jalur Pertamax yang tampak lengang. Lonjakan harga sebesar Rp3.950 memaksa warga melakukan kalkulasi ulang pengeluaran mereka.
1: Kan pertama lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir Rp4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full Rp30.000 biasanya buat seminggu atau berapa hari. Kan kalau pertama Rp16.000 cuma berapa hari. Sedangkan saya kan antar jemput anak.
2: Ya lumayan kaget. Biasanya kan per tanggal 1 Pak kalau perubahan itu kan sekarang tiba-tiba tanggal 10 gitu. Gak nyangka juga gitu sebelumnya kan. Ya sementara di berubah dulu aja. Sebelumnya emang suka Pertamax, kadang turbo juga suka sih kalau lagi oke harganya kan. Tapi sekarang udah melonjak gini mah jadi susah.
0: Dari lokasi lain di Lamongan, Jawa Timur, kenaikan drastis harga Pertamax hampir Rp4.000 mulai 10 Juni ini membuat volume penjualan di sejumlah SPBU anjlok.
3: Penjualannya menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis mudahnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
4: Akhirnya pindah.
3: Iya, kembali semua. Kalau stok pasti aman semua, kirimannya juga lancar, tidak ada kelangkaan sama sekali.
0: Kementerian ESDM pastikan BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak naik harga hingga akhir tahun 2026.
5: Sebagai salah satu sumber energi utama masyarakat, BBM bukan hanya berpengaruh terhadap peningkatan harga transportasi, namun juga terhadap biaya produksi, distribusi barang, dan juga daya beli masyarakat yang jadi kian melemah. Hal inilah lagi-lagi yang menjadikan masyarakat, utamanya warga kelas menengah ke bawah, yang perlu putar otak mengantisipasi serta harus merencanakan keuangan secara lebih baik dan juga bijaksana.
0: Fenomena migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite ini diprediksi akan terus berlanjut, mengingat selisih harga yang kian terpantau jauh di tengah situasi ekonomi yang tak menentu. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lain, bagian usus dan kulit ayam biasanya tidak dilirik karena dianggap minim gizi, namun di angan seorang ibu rumah tangga di Boyolali, usus dan kulit ini justru menjadi ladang cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan keripik premiumnya yang kini dipasarkan hingga ke luar Pulau Jawa.
7: Ya mungkin sesuatu yang tidak pernah dilirik ketika diolah menjadi sesuatu yang enak dan punya nilai jual lebih tinggi lagi gitu ya. Nah sementara itu nggak jauh juga dari Boyolali, tepatnya di Kabupaten Klaten, ini warga desa memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif

0: berisi tanaman cabai. Dan kini dari lahan ini mereka bisa panen sekitar 50 hingga 70 kg cabai atau senilai Rp3.500.000 dalam sekali panen.
1: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
2: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
3: Udah sampai Lampung?
2: Iya.
1: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
4: Ambil berapa bal ini, Bu?
5: Ambil 3, Mas.
4: 3 bal?
5: Iya.
4: Jadi nanti dijual kembali?
5: Iya, dijual kembali, di packing lagi.
4: Kemasan berapa-berapa?
5: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online-kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
4: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
5: Kadang 2, kadang 3 kali.
1: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kg cabai bisa dipanen dan menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
6: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, mungkin dikelola dari bumdes, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama saja ini sudah menghasilkan mungkin jadi sekitar 60-70 kilo
7: sekali panen.
1: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.
8: Jika biasanya lidah sapi diolah menjadi semur atau sate padang, ini di Bandung ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh. Aroma khas asap berpadu dengan pedasnya sambal Aceh yang kaya rempah.
0: Wah, pagi-pagi udah bikin lapar, iya. Ya. Nah, informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 11 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan, kali ini ke Bandung lagi, karena memang Bandung ini nggak bisa diem ya kalau sudah urusan kuliner. Di sana ada kuliner lidah asap dengan sambal Aceh yang menimbulkan perpaduan yang unik. Tekstur lidah yang empuk dengan aroma asap yang khas bertemu pedasnya sambal Aceh yang kaya akan rempah.
3: Aduh.
4: Aduh, udah lapar sekarang ya.
3: Yang gak kalah menggoda juga, kali ini ada di Ponorogo, Jawa Timur. Ini ada menu bebek bumbu hitam yang masih dimasak dengan cara tradisional. Akhirnya perpaduan bumbu hitam yang khas dan juga aroma smoky dari kayu bakar menambah kenikmatan kuliner yang satu ini.
5: Aroma asap yang menggoda langsung menyambut sejak sajian ini tersaji di meja. Ya, sajian kuliner kali ini adalah lidah sapi. Namun bukan disemur atau dijadikan bistik, melainkan diasap. Kenikmatannya semakin lengkap saat dipadukan dengan sambal Aceh yang pedas, gurih, dan kaya rempah.
6: Terus kenapa harus di smoke? Karena biar aromanya tuh lebih keluar dan dagingnya lebih empuk. Karena biasanya kan susah ya, kalau jeroan gini suka alot. Nah, makanya kita masaknya tuh di smoke yang lama.

0: gitu, biar aromanya dapat, flavornya dapat, terus empuknya juga dapat. Terus kita kombinasikan dengan sambal Aceh biar nggak bosen.
1: Sebelum mencicipinya, mari kita lihat proses masaknya. Pertama, siapkan lidah sapi yang sudah diasap. Untuk membuat sambal Aceh, yakni menggunakan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Masukkan minyak goreng dan haluskan. Lalu tumis dengan belimbing wuluh, dan terakhir masukkan lidah sapi yang sudah diasap. Sajikan dengan nasi panas dan tumisan daun singkong. Untuk menikmati satu porsi lidah sapi sambal Aceh yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung ini, dibanderol dengan harga Rp79.000.

0: Aroma rempah yang menggugah selera langsung tercium saat memasuki warung bebek bumbu hitam yang berada di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Perpaduan beragam rempah menciptakan cita rasa yang gurih, pedas, dan kaya rasa. Keunikan lain terletak pada proses memasak yang masih mempertahankan cara tradisional. Bebek dimasak menggunakan tungku kayu besar sehingga menghasilkan aroma khas dan membuat bumbu lebih meresap ke dalam daging, termasuk mengeluarkan aroma khas dari asap kayu bakar. Tekstur daging bebek yang empuk dipadukan dengan bumbu hitam yang pekat menjadi alasan banyak pelanggan kembali datang.
1: Rasanya jos lor, ada sangit-sangitnya. Karena tadi saya lihat masaknya itu pakai kayu bakar dan alami sekali.
0: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol dengan harga Rp20.000. Sementara untuk paket satu ekor bebek dibanderol dengan harga Rp150.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: The Trans Luxury Hotel Bandung menghadirkan perhelatan gastronomi eksklusif bertajuk The Art of Terroir.
3: Ya, memadukan cita rasa kuliner khas Kanton dengan wine pilihan. Acara ini mengajak pengunjung memasuki petualangan rasa istimewa yang sayang untuk dilewatkan.

0: The Trans Luxury Hotel Bandung menghadirkan pengalaman bersantap eksklusif bertajuk The Art of Terroir, a Contemporary Cantonese Wine Dinner pada Selasa 9 Juni. Acara fine dining ini mengusung konsep perpaduan resep klasik Kanton yang mengalir dari hidangan pembuka hingga penutup. Setiap hidangan dipasangkan dengan minuman pilihan dari Vina Carapacha, produsen anggur legendaris asal Chile yang telah berdiri sejak 1876. Menu yang disajikan diantaranya adalah foie gras siomay atau siomay isi hati angsa dengan tambahan avraga kaviar. Ada juga double boiled pigeon consomme, yakni sajian sup burung dara dengan tambahan teripang, buah tin, dan pir. Untuk menu utama ada steam grouper atau ikan kerapu kukus yang disajikan dalam wadah bambu, serta nasi goreng wagyu dengan cita rasa khas Kanton. Sementara untuk hidangan penutup ada sajian es krim dengan bola-bola mangga yang segar.
1: Cantonese food, we are always focused on the texture, the taste, and the freshness of the food ingredients. So before we do this event, we do two times of the food tasting with pairing with the wine. Then we taste which wine is perfectly matched for our food, and we decide for the menu.
0: Profil rasa beragam hidangan yang kuat semakin terangkat dengan adanya aneka wine yang disajikan. Apalagi sepanjang acara, para tamu akan dipandu dan diberikan informasi mengenai karakteristik dari berbagai wine yang ada.
2: We have different profiles of wines, and we are very focused on high quality. So, to mix these wines with the Cantonese cuisine, it was very easy, because the different profiles that we experienced, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, and Cabernet Sauvignon, were a perfect pairing for the food that the chef made today for us.
0: The Art of Terroir menjadi salah satu persembahan dari The Trans Luxury Hotel Bandung bagi para pecinta kuliner. Perpaduan rasa yang terlihat tidak lazim justru menjadi pengalaman unik yang sulit didapatkan di tempat lain.
3: So today F&B is very important.

0: it's the first thing most people do, take a picture of the food and talk about it, and it creates memories and experiences. And that's what you want to do. You want to create a new experience. You want to create something people talk about, a memory people don't forget.
1: Acara yang berlangsung di The 18th Restaurant and Lounge ini diikuti oleh 30 peserta pilihan dengan harga Rp1.198.000 per orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan perumahan Pondok Sukmajaya pada siang hari. Aksi pelaku yang beroperasi tanpa menggunakan alas kaki itu terekam jelas oleh kamera pengawas.
3: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam

0: 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Jika tidak menjaga jarak aman saat melintas di persimpangan lampu merah, seorang penumpang sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak truk tangki dari bagian belakang.
1: Sementara itu akibat kelebihan muatan, truk pengangkut tebu terlibat kecelakaan tunggal di jalur nasional penghubung Blitar Malang, Jawa Timur pada Rabu siang. Akibatnya muatan tebu tumpah menutup badan jalan hingga jalur Blitar Malang sempat tersendat berjam-jam.
2: Beginilah proses evakuasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk tangki yang terjadi di simpang 4 traffic light Karang Tembok, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Rabu. Diduga tidak menjaga jarak aman, SF, 56 tahun, warga Semampir, Surabaya yang menjadi penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak sebuah truk tangki yang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Sidorame. Sementara sang pengemudi motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
3: Rasanya dari kecelakaan tersebut itu ada satu korban meninggal dunia dan satu korban mengalami luka. Untuk yang korban meninggal dunia tadi itu dibawa oleh tim PGC daripada Dinas Kesehatan Surabaya itu di rumah sakit.
2: Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di kantor unit Kakum Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Di lokasi berbeda, beginilah kondisi truk bermuatan tebu yang terguling di jalur nasional penghubung Blitar Malang, Jawa Timur, Rabu siang. Diduga akibat kelebihan muatan, muatan tebu yang dibawa truk gandeng tersebut terguling saat melintas di jalan menikung. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur penghubung Blitar Malang sempat macet total hingga 5 km dari dua arah. Sementara itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi mendatangkan alat berat membantu mengevakuasi bangkai truk dan muatan tebu yang menutupi jalan.
4: Kami sudah melakukan koordinasi dengan sopir, dan sopir sudah menyampaikan ke pemilik menunggu alat berat yang didatangkan dari Malang.
2: Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup bagi kendaraan dari arah Blitar menuju Malang dan sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diotaki seorang wanita muda digulung petugas kepolisian sektor Kalideres. Modusnya, pelaku menjebak korban yang baru dikenal lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah kos.
0: Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan perumahan Pondok Sukmajaya, Cilodong, Kota Depok pada siang hari. Aksi pelaku yang beroperasi tanpa menggunakan alas kaki itu terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi kejadian.
2: Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang wanita muda dengan santainya membawa kabur sepeda motor berwarna merah milik korban. Aksi ini terjadi di halaman sebuah rumah kos kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Motif yang dilakukan komplotan ini adalah dengan menjebak calon korban lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah kos. Penjebakan ini dilakukan oleh pelaku GF. Saat korban tiba di kosan, sudah ada dua pria yang langsung menganiaya korban untuk memaksa menyerahkan kunci sepeda motor serta ponsel. Setelah sempat buron, petugas dari Polsek Kalideres menangkap salah satu pelaku sekaligus otak pencurian, GF, yang ditangkap di Pegadungan.
5: Di mana wanita ini berinisial GF dan wanita ini mengajak ke sebuah kosan di Puri Garden. Dan di dalam kosan tersebut, si wanita ini kemudian menghubungi rekannya, ada dua orang, yang di mana rekan-rekannya ini berinisial F dan GC. Dan kemudian rekannya ini pada saat bertemu dengan korban di dalam kamar kos tersebut, mereka melakukan penganiayaan terhadap si korban.
2: GF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang pria memasuki kawasan perumahan Pondok Sukmajaya, Cilodong, Kota Depok dengan berjalan kaki. Pelaku yang beraksi tanpa menggunakan alas kaki itu terlihat bergerak santai mencari sasaran sebelum akhirnya menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga masuk melalui gerbang belakang perumahan yang saat itu dalam kondisi terbuka. Kelalaian ini dimanfaatkan pelaku untuk menyusup ke dalam lingkungan tanpa menimbulkan kecurigaan warga maupun petugas keamanan. Peristiwa ini menjadi kasus pencurian sepeda motor pertama sejak 10 tahun terakhir di lingkungan perumahan tersebut. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat dua pria bermasker dan bertopi membawa kabur satu unit sepeda motor di halaman Masjid Nurul Islam, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku terlihat mondar-mandir sambil mengamati situasi sekitar. Untuk membagi tugas, satu pelaku berjaga di luar pagar masjid, sementara satu eksekutor lainnya merusak kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini baru diketahui usai korban bernama Ahmad selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Korban yang hendak pulang kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di area parkir belakang masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Pahandut dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kerusuhan melanda sejumlah kota di Irlandia Utara sejak Selasa. Suasana pun mencekam. Massa membakar kendaraan, memblokade jalan, dan terlibat bentrokan dengan aparat.
0: Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Iran mengklaim pasukannya telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah pada Rabu.
5: Sementara itu, di mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone militer Israel terlihat dilalap api di tengah jalan kota Sidon, Lebanon Selatan pada Rabu.
6: Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada Rabu. Salah satu targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. YRGC menyebut serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan menargetkan fasilitas militer termasuk pusat komando. Militer Yordania mengatakan berhasil mencegat 5 rudal Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dengan drone. Serangan ini menjadi balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menargetkan sejumlah lokasi di Iran Selatan. Eskalasi konflik terbaru ini membuat prospek perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin tidak menentu. Padahal Presiden Donald Trump belum lama ini menyatakan negosiasi kedua negara sudah memasuki tahap akhir. Kepulan asap membumbung di langit Lebanon Selatan saat militer Israel melancarkan serangan terbarunya pada Rabu. Dari wilayah utara Israel, rekaman memperlihatkan proyektil melintas menuju perbatasan, menandakan ketegangan yang kembali memanas di garis depan konflik. Di kota Sidon, sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone terlihat dilalap api di tengah jalan. Nyala api yang membesar memaksa warga dan petugas berlari mendekat untuk memadamkan kebakaran. Sementara kendaraan lain berhenti di sekitar lokasi. Media resmi Lebanon melaporkan dua orang yang berada di dalam mobil tewas dalam insiden tersebut.
4: Kerusuhan meluas di sejumlah kota di Irlandia Utara setelah kasus penikaman memicu aksi anti-imigran. Kendaraan dibakar, bentrokan pecah. Hingga kini polisi masih harus memperketat pengamanan untuk mencegah kericuhan lanjutan.
5: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
4: Dan saya Alfian Raharjo. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
7: Kerusuhan melanda sejumlah kota di Irlandia Utara sejak Selasa. Massa membakar kendaraan, memblokade jalan dan terlibat bentrokan dengan aparat hingga menciptakan suasana mencekam. Aksi ini dipicu penikaman sadis di kota Belfast pada Senin malam. Seorang pengungsi berkewarganegaraan Sudan yang tinggal secara resmi sejak 2023 menikam seorang pria Inggris berusia 40 tahun hingga mengalami luka serius di kepala, mata, leher dan punggung. Pelaku berhasil dilumpuhkan warga sebelum diamankan polisi. Insiden yang viral di media sosial itu memicu gelombang kemarahan yang berubah menjadi aksi anti-imigran. Sejumlah kelompok merusak fasilitas, membakar kendaraan, dan meneror warga.

0: masing-masing di berbagai kota. Pemerintah mengecam kekerasan tersebut dan mengimbau agar protes dilakukan secara damai. Sementara polisi masih memperketat pengamanan untuk mengantisipasi kerusuhan susulan. Wasit FIFA asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, disambut bak pahlawan saat tiba di Mogadishu Selasa. Ratusan warga memadati stadion sambil mengibarkan bendera Somalia, meneriakan namanya dan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraihnya. Artan sedianya akan menjadi wasit pria pertama asal Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia. Namun mimpinya harus tertunda setelah otoritas Amerika Serikat menolak izin masuknya hanya beberapa hari menjelang turnamen.
1: Qadir Ahmad Qadir Rasul, I can definitely Somali at my hand in Kalbir or Shu'ub to the Ihi and that is sport in Antwa or to CM. Dadka Soomaaliya mar waliba waa dad jecel sportiga. Marka walaalkeen Umar Abdulqadir Artan waxaan rajeynayaa in dhiirrigelin intan iyo in ka weyn u baahan yahay sidoo kale FIFA maadaama ay taageereen runaantii dowladeed kale oo waaweyn ay codsanayaan inuu soo gaaro.
0: Sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendukung perjalanan Artan. Namun FIFA menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan imigrasi negara tuan rumah, sehingga Artan tetap tidak dapat bertugas di Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Harga berbagai kebutuhan yang serba naik membuat emosi mudah tersulut saat berkendara di jalan raya. Di Rokan Hilir, Riau, adu mulut sesama pengendara memicu pelaku mengeluarkan senjata api.
0: Ya, sementara itu di Bandung, Jawa Barat, ada seorang emak-emak yang berkelahi dengan pengendara motor pria yang memaksa menyalip kendaraannya.
2: Mak-mak pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjungsari arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil.
3: Pak, tolong Pak, dia mabok Pak, tolong.
2: Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warung kelontong di Cilincing, Jakarta Utara rusak parah tertimpa tabung oksigen yang tiba-tiba terbang saat proses pengisian. Peristiwa terjadi akibat kebocoran gas.
0: Ya, sementara itu seorang warga negara Amerika yang sudah buron selama 15 tahun ditangkap saat bersembunyi di kota Depok, Jawa Barat. Selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Atap sebuah warung di Jalan Baru, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali pada Rabu siang.

0: hanya atap, bagian dalam warung juga rusak parah seperti etalase, kulkas, dan sejumlah barang dagangan. Berdasarkan keterangan Dimas, pemilik warung, insiden bermula dari aktivitas pengisian oksigen di sebuah pangkalan yang berjarak sekitar 100 meter dari warungnya. Saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba tabung oksigen setinggi 150 cm terlontar tak terkendali, membuat tabung seberat 56 kg itu lalu mendarat di atap bangunan warung. Polsek Cilincing masih menyelidiki penyebab pasti kejadian dengan memintai keterangan beberapa orang saksi, termasuk pemilik pangkalan. Sejumlah juru parkir liar panik dan berupaya melarikan diri saat petugas Dishub Jakarta Pusat melakukan razia parkir dan juru parkir di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi, namun para juru parkir pun akhirnya pasrah meski ada pula yang melawan dan melakukan protes. Petugas Dishub pun mengangkut 24 motor ke atas truk dan 2 mobil di derek serta menangkap 3 juru parkir liar. Selebihnya 120 motor dan 8 mobil dilakukan operasi pengempesan ban. Petugas pun mengimbau kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang agar parkir di tempat yang resmi di dalam pasar agar tak terjaring razia. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang sudah buron selama 15 tahun. Pria tersebut ditangkap saat bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumahnya di kawasan Bojongsari, Kota Depok. Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu diduga terlibat kasus pedofilia di negara asalnya.
1: Maksudnya karena kasusnya itu bukan satu dua kasus ya, kata dari pihak imigrasi ke aku sih. Beberapa surat penangkapannya itu gitu. Terus sudah kurang lebih 10 tahun lewat ya, 10 tahun lebih lah gitu dari buronan itu gitu.
0: Selama berada di Indonesia, AW juga diduga telah beberapa kali mengganti identitas untuk menyamarkan keberadaannya. Setelah berhasil diamankan, AW langsung dibawa petugas untuk menjalani proses hukum dan dideportasi sesuai ketentuan yang berlaku. Belasan makam di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu sore mengalami longsor. Longsor dipicu oleh pengejaran proyek pembuatan rumah pompa dan pengendali banjir. Akibatnya, sebanyak 15 makam warga ambruk dan masuk ke dalam galian proyek sedalam kurang lebih 5 meter. Pihak kontraktor juga menyatakan bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihaknya telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat listrik kampus yang padam, 2 mahasiswi UPN Veteran Surabaya terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung menegangkan.
3: Sementara itu, antrian kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan panjang di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sejak harga BBM non-subsidi naik, pengendara motor berpindah ke Pertalite. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Dua mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang hendak masuk kuliah terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Rabu siang. Insiden terjadi saat listrik kampus tiba-tiba padam. Akibatnya, listrik mendadak macet serta berhenti di antara lantai 1 dan 2. Proses evakuasi kedua siswa yang terjebak di dalam lift pun berlangsung dramatis. Kedua mahasiswa kemudian ditenangkan di klinik kampus pasca berhasil keluar dari lift. Antrian kendaraan pribadi mengular jalan raya menyebabkan kemacetan di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sejak harga BBM non-subsidi naik tinggi, pemilik kendaraan pribadi beramai-ramai beralih ke Pertalite. Saat ini, BBM jenis Pertamax Road 92 harganya menjadi Rp16.250 per liter. Dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara harga Pertamax Grid 95 menjadi Rp17.000 per liter. Dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Gunung Lewu laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Rabu siang. Paparan abu menutupi jalan dan permukiman, serta membuat aktivitas warga terganggu. Warga juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih, karena sumber mata air tercemar abu vulkanik. Sementara kelompok rentan, seperti lansia dan anak-anak, membutuhkan bantuan masker untuk pencegahan gangguan pernafasan. PVMBG masih menetapkan status Gunung Lewu laki-laki pada level 3 atau siaga. Warga maupun wisatawan diimbau waspada, serta dilarang melakukan aktivitas dalam radius

0: 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua pengedar narkotika dibekuk di jalan raya dengan barang ratusan gram sabu.
2: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Petugas Polres Mojokerto Kota membongkar peredaran ratusan cairan vape berisi narkoba dan ratusan gram sabu.
1: Sementara itu, selebgram dan juga influencer Thoriq Halilintar dan Anwar BAB diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penggelapan dana perjalanan umroh. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam.
2: Petugas Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota Jawa Timur berhasil mengamankan dua pengedar narkoba pada Minggu. Awalnya, petugas meringkus FI yang sedang melintas dengan mobil di kawasan Delanggu Mojokerto. Tak berselang lama, polisi berhasil menangkap SA. Selanjutnya, polisi langsung membawa kedua tersangka ke kamar kos dan menemukan narkotika jenis sabu seberat 195,98 gram. Menurut keterangan polisi pada Rabu, petugas juga menemukan 330 ketres liquid vape yang berisi entumidat, 1.919 butir ekstasi, dan 960 butir happy five. Kasus ini masih diproses polisi. Thoriq Halilintar didampingi istrinya dan tim kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu. Selain Thoriq, komedian Anwar juga melakukan hal serupa. Kedatangan mereka merupakan buntut kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh Hania Travel. Polisi meminta keterangan Thoriq dan Anwar terkait hubungan kerjasama bisnis mereka dengan pihak Hania. Selain mereka, penyidik juga telah memanggil sejumlah influencer lain untuk dimintai keterangan. Warga Ngelinggo Kabupaten Blitar Jawa Timur memergoki aksi seorang pria yang mencuri gabah warga pada Rabu. Kepala warga yang sudah mendidih membuat KS mau tak mau menerima boga mentah dari warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan berserta barang bukti diamankan di Mangkoposek Panggok. Polisi mengimbau warga untuk kembali menggelar siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang pelajar diserang oleh gerombolan pelajar saat berangkat ke sekolah di Palmerah Barat, Jakarta Barat. Akibatnya, korban tidak bisa masuk sekolah untuk ikut ujian.
1: Dan masih di Jakarta Barat, seorang perempuan muda ditangkap polisi usai menjadi otak aksi pencurian.

0: Kamera CCTV merekam saat pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan diserang pelajar lainnya saat berangkat ke sekolah di Palmerah Barat 6 Jakarta Barat pada Selasa pagi. Korban berpapasan dengan pelajar lainnya saat melintasi di Gang T. Tiba-tiba satu pelajar yang berboncengan tiga menyerang dengan ikat pinggang. Tak sampai situ, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka dengan 7 jahitan yang menyebabkan korban tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Rabu pagi, kepolisian meringkus dua pelajar SMK berinisial AS dan MF saat mengikuti ujian di sekolahnya.
1: Pak, mereka ini berkenal nggak sih pelaku dengan korban?
2: Kalau yang kita ketahui tidak kenal. Saat ini masih diperiksa dan akan diproses lanjut oleh Reskrim Polsek Palmerah. Motifnya saat ini masih dalam pemeriksaan Reskrim Polsek Palmerah.
0: Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Kasus ini ditangani kepolisian sektor Palmerah. Rekaman CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang perempuan muda usai keluar dari sebuah rumah kos di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Tampak santai, pelaku wanita ini membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi. 3 pekan buron, tim buser Polsek Kalideres akhirnya menangkap pelaku di kawasan Jalan 1 Maret, Pegadungan, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres mengatakan pelaku beraksi dengan kedua rekan prianya. Modusnya, pelaku mengajak korban yang baru dikenal lewat media sosial ke rumah kos pelaku GF. Di rumah kos, korban dianiaya kedua rekan pria pelaku untuk menyerahkan kunci sepeda motor. Para pelaku juga merampas ponsel korban.
3: Motif dari pelaku ini yaitu dia mengambil kesempatan perkenalan dengan korban dan itu yang digunakan kesempatan untuk mengambil harta benda dari si korban dengan ditemani oleh dua pelaku lainnya.
0: Polisi tengah memburu dua rekan pria pelaku yang identitasnya sudah dikantongi, serta sepeda motor milik korban yang masih dilakukan pemburuan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan terjerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, puluhan tenaga kesehatan puskesmas di Aceh Tamiang melaporkan pengancaman sopir ambulans ke polisi.
5: Kasus bermula dari laporan para nakes atas pungutan liar yang dilakukan kepala puskesmas.
6: Puluhan tenaga kesehatan puskesmas Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang melaporkan pengancaman yang dilakukan oleh sopir ambulans puskesmas inisial S terhadap mereka. Kasus ini bermula dari laporan para nakes puskesmas ke DPRK Aceh Tamiang atas kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan kepala puskesmas inisial LA. Laporan yang dilakukan pada 8 Juni tersebut berlanjut dengan rapat dengar pendapat pada 9 Juni di gedung DPRK Aceh Tamiang. Namun, sopir ambulans inisial S tiba-tiba mendatangi para nakes di puskesmas maupun yang tengah menunggu hasil RDP. Pelaku pengancaman kini telah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara itu, para nakes menyebut kasus pungli yang dilakukan kepala puskesmas yang berujung ancaman ini telah berlangsung selama 2 tahun. Menurut para nakes, nilai pungli berkisar antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah terkait program kesehatan ibu dan anak dan usaha kesehatan sekolah.
7: Jadi terkait pungli yang terjadi di Puskesmas Karangbaru, itu bervariasi, nggak semua program itu sama. Program di Puskesmas itu ada banyak, dan masing-masing program kami menyetornya sesuai dengan SPT yang kami turun per bulannya. Misalnya program A harus menyetor sekian gitu, tapi pungli itu memang ada di puskesmas kami dan itu sudah berjalan mulai dari pertama kali kapus masuk ke puskesmas kami.
6: Para nakes berharap aparat memproses laporan yang mereka lakukan. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
4: Siswi sekolah dasar menangis gagal ujian karena listrik di sekolahnya padam.
5: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan, bukan sampah yang membentuk sedimen.

0: lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
0: Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Korban tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri usai dibenturkan ke tiang lampu taman.
6: Sementara itu di Mojokerto, pencuri mengirim surat ke pemilik toko dan berjanji akan mengembalikan uang jika dirinya sudah gajian. Uang digunakan pencuri untuk membayar uang sekolah anaknya.
7: Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban perundungan oleh dua remaja di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa oleh kedua bocah lainnya dan dibenturkan ke tiang lampu. Nah, saat terbentur, korban tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Ibu korban kemudian mengantarkan anaknya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban menderita luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri. Sebelum kasus perundungan terjadi, korban kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku.
8: Terus anaknya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah gitu.
7: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Peristiwa pencurian rokok dan sejumlah uang di toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengundang perhatian warga. Pelaku sempat tertangkap warga dan pemilik toko. Namun karena merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, ia pun akhirnya dilepaskan.
9: Yang dicuri rokok, Mas. Nah, ternyata selesai saya maafkan pencuri itu, udah pergi, istri saya ngecek di laci toko. Ternyata uangnya juga hilang, Mas.
7: Usai melepas pelaku, pemilik toko baru sadar uang miliknya juga ikut dicuri. Sehari pasca kejadian, pemilik toko menemukan secarik kertas dalam amplop berisi surat permintaan maaf dari pelaku. Dalam suratnya, pencuri beralasan terpaksa mencuri untuk membayar uang sekolah anaknya. Pelaku juga berjanji akan mengembalikan uang jika dirinya sudah gajian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang siswi sekolah dasar tak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional.
6: Ya, kegagalan terjadi bukan karena tidak bisa menjawab soal, melainkan akibat listrik padam di menit-menit akhir ujian.
7: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia kelas 5 sekolah dasar negeri Ganda Soli di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler di wilayah tersebut hilang secara mendadak saat ujian berlangsung. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional.
5: Saya kira kan awalnya bakal paling bentar. Tapi ternyata pas udah dengar-dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Maunya mah saya mau OSN diulang. Tapi gimana lagi, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Oh, harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu. Membanggakan sekolah. Jadi saya tuh saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
7: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Sebelum listrik padam total, sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer mati karena kehilangan daya. Pihak sekolah sempat menunggu hingga jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung menyala. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
6: Proses penerimaan siswa baru diwarnai keresahan. Di Bandung, ratusan orang tua menyerbu kantor Disdik Jawa Barat memprotes carut-marutnya sistem seleksi.
0: Sementara di Jakarta, para orang tua memadati sekolah di hari terakhir pra-pendaftaran demi memastikan verifikasi akun siswa.
7: Kantor Disdik Jawa Barat diserbu ratusan orang tua murid menyusul carut-marutnya sistem seleksi penerimaan siswa baru atau SPMB 2026. Warga menuntut transparansi atas berbagai kendala teknis yang merugikan. Masalah krusial muncul mulai dari hilangnya data peserta, pengurangan skor prestasi sepihak, hingga antrean panjang akibat minimnya petugas. Kondisi ini memicu emosi warga yang telah menunggu sejak pagi. Merespons kegaduhan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung mendatangi kantor Disdik Selasa siang. KDM berdialog dengan orang tua siswa dan petugas untuk membedah mekanisme teknis yang menjadi polemik.
10: Kita bisa memahami kesulitan. Taruhlah 300 orang mengalami kesulitan. Dari 340.000 orang, kita masih punya waktu. Nah, pendaftarannya juga nanti. Yang PCMB, SPMB-nya nanti tanggal 15. Masih punya waktu yang cukup untuk membenahi. Dibanding kita bikin SPMB, kemudian ketika ditutup, sudah tidak punya kesempatan lagi dilakukan perbaikan karena sistemnya sudah close.
11: Artinya masih ada harapan bagi
10: kita. Kita perbaiki.
7: Gubernur meminta pihak terkait segera memberikan solusi konkret agar kekacauan sistem ini tidak memutus harapan para calon murid untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara keresahan menghampiri para orang tua yang memadati sekolah di hari terakhir pra-pendaftaran demi memastikan verifikasi akun mereka.
12: Saat ini saya berada di SMP Negeri 14 Jakarta yang berada di Jatinegara dan sejak pagi sekolah ini sudah ramai dikunjungi oleh orang tua siswa yang ingin datang ke sekolah ini untuk melakukan verifikasi akun SPMB mereka. Meskipun ini memang bisa dilakukan secara online, tetapi para orang tua siswa ini datang ke sini di hari terakhir.
7: 19 Mei hingga 10 Juni adalah waktu untuk melakukan pra pendaftaran.

0: pendaftaran SPMB. Banyak orang tua siswa baru merasa yakin akunnya terverifikasi setelah dikonfirmasi oleh pihak sekolah. Winda salah satunya.
1: Mau make sure aja, mau yakin Bu ini saya sudah diverifikasi karena perbedaan dari tahun lalu kayak untuk ambil token itu kan harus ke posko sekolah gitu kan. Kalau yang tahun ini alhamdulillahnya sudah ada di situ semua, sudah di online semua.
0: Berbeda dengan Winda yang merasa proses pendaftaran online cukup mudah, Husnul Khotimah yang kurang paham teknologi merasa pendaftaran secara langsung lebih mudah.
2: Kalau misalkan ada kendala aja sih Kak, makanya datang ke sekolah kalau nggak ada kendala, jadi gurunya bisa yang ngebantu.
0: Pihak sekolah pun mengaku sejak awal pra-pendaftaran dibuka, banyak orang tua siswa yang meminta bantuan pihak sekolah membimbing mereka dalam proses pembuatan akun. Di sisi lain, meski pendaftaran makin mudah, pihak sekolah mengatakan tahun ini jalur prestasi tak hanya mengandalkan nilai rapor saja, tetapi juga nilai ujian akhir.
3: Tentunya prestasi nilai rapor, nilai TKA atau tes kemampuan akademik, dan prestasi non-akademik seperti lomba-lomba.
0: Meski tahap pra-pendaftaran berakhir hari ini, calon siswa dan orang tua diminta terus memantau jadwal SPMB berikutnya agar tidak terlambat mengikuti tahap pendaftaran dan pemilihan sekolah tujuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gelombang kritik mahasiswa terhadap kondisi ekonomi nasional kembali menguat. Di Surabaya, massa mahasiswa menggeruduk kantor perwakilan Bank Indonesia menuntut perbaikan nilai tukar rupiah.
5: Sementara di Jakarta, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM non-subsidi digelar mahasiswa di Menteng, Jakarta Pusat. Aksi di malam hari ini berakhir ricuh.
6: Sejumlah mahasiswa berorasi di depan gerbang kantor Bank Indonesia Jawa Timur. Massa mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan moneter yang mereka nilai gagal menjaga stabilitas rupiah. Petugas kepolisian kemudian memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Massa juga mendesak DPR RI mencopot gubernur BI serta jajarannya.
7: Negara kita sudah gila.
6: Di Jakarta, massa mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Aksi digelar di Jalan Raya Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Massa juga sempat mengadang laju mobil dinas TNI yang tengah melintas. Meski sempat tertahan di kerumunan massa, petugas kepolisian akhirnya bisa meloloskan mobil tersebut. Mahasiswa menilai kenaikan akan memicu beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke BBM bersubsidi dan akan memicu kelangkaan BBM subsidi. Aksi baru berakhir setelah tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembubaran paksa. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, melemahnya nilai tukar rupiah dan juga kenaikan harga BBM non-subsidi berimbas pada harga komoditas dan daya beli.
4: Harga sejumlah bahan pokok naik di pasar tradisional. Di Surabaya, kenaikan tertinggi ada pada harga daging sapi serta bawang.
8: Daya beli yang semakin turun, indeks ekonomi dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya. Apalagi harga sejumlah komoditas seperti bawang putih tercatat melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sejumlah pedagang pun mengeluh karena daya beli masyarakat makin turun. Tingginya kenaikan harga membuat pedagang bahkan menyebut yang terjadi saat ini bukan sekedar harga naik, tapi harga berganti. Kenaikan signifikan harga komoditas untuk kebutuhan dapur tentu saja menyulitkan warga. Salah satunya dirasakan oleh Mahriah, nenek 79 tahun asal Karangrejo, Surabaya.
9: Seperti ini mahal, kan kasihan untuk... Ya orang yang tidak punya mau makan sambal aja lomboknya udah mahal.
10: Nah ini dikurangi pembeliannya apa gimana ini kalau harganya mahal ini?
9: Loh kalau dikurangi kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurangi. Uangnya yang kurang. Nah ini loh.
10: Terus gimana? Nggak mungkin ya? Ngurangi bumbunya nggak mungkin ya?
9: Nggak mungkin, nggak enak. Nggak mau. Jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo. Uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
8: Kenaikan harga daging sapi sejak usai Idul Adha lalu juga dikeluhkan karena berimbas pada sepinya pembelian. Daging sapi di kota Surabaya hari Rabu 10 Juni dibanderol di kisaran Rp135.000 per kilogram. Turunnya tingkat pembelian harian membuat pedagang daging terpaksa menyimpan sisa dagangan di lemari pendingin untuk dijual keesokan harinya.
1: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol. Iya, ya ditinggal, ditaruh freezer kalau nggak laku.
8: Sementara itu, seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar tradisional lain di Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium terpantau stabil, rata-rata Rp12.942 per kilogram. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000, sementara telur ayam ras bertahan di kisaran Rp26.000 per kilogram. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Harga-harga naik tinggi, tapi harga kuliner di pasar tradisional selalu terjangkau.
5: Ya, ada aneka menu sederhana ini. Salah satunya ada di Pasar Tambak Rejo. Selengkapnya dalam ragam kuliner.
11: Hari ini saya akan mengajak Anda untuk icip-icip, bukan ke pasar modal, tapi ke pasar tradisional. Kita akan mencari makanan yang murah, meriah, penangkal lapar, supaya kita tidak gentar melawan dolar.
12: Ronda.
11: Ya, jadi gini loh, sajane itu ya rotot-rotot. Ya. Cuman, ya gimana lagi lah kita ini ya kan.
8: Kali ini saya akan mengajak Anda ke Pasar Tambak Rejo. Pasar ini berada di daerah Kapas Kerampung, Tambak Rejo, Kota Surabaya. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Tambak Rejo ini menyediakan berbagai keperluan dapur dan rumah tangga. Nah, di pasar ini belasan penjual berderet menjajakan mie lontong dan es dawet, serta berbagai menu lainnya. Tujuan pertama, saya akan mengajak Anda untuk menikmati lontong mie Bu Musni. Kedai lontong mie Bu Musni ini sudah ada di Pasar Tambak Rejo sejak tahun 2010. Kedai buka sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Setiap harinya tak kurang dari 50 porsi ludes terjual. Di akhir pekan bisa terjual sampai 80 porsi. Resep lontong mie yang terjaga selama belasan tahun mampu membuat para pelanggan terus kembali untuk menikmati seporsi lontong mie. Pertama, Bu Musni menyiapkan lontongnya, kemudian disiram dengan olahan kecambah beserta kuahnya. Menyusul mie dilanjutkan bawang goreng nan gurih, dilanjut dengan udang goreng serta irisan tahu. Terakhir, lentornya yang terbuat dari singkong mendarat di piring. Untuk jagoan utamanya, Bu Musni mengulek cabai, petis, dan bawang putih hingga lembut. Wah, walah, seporsi lontong mie siap untuk dinikmati. Bagi para pelanggan, perpaduan ciamik rasa petis, lento, dan mie plus kecambah menghadirkan rasa yang selalu terbayang. Tak heran warga yang berbelanja ke Pasar Tambak Rejo selalu mampir ke lontong mie Bu Musni. Dian misalnya, ia berlangganan lebih dari satu dekade. Setelah lelah berkeliling pasar, Dian dan sahabatnya menikmati mie time dengan seporsi lontong mie.
13: Oh, sudah lama, dari dulu saya. Dari saya belum nikah sampai sekarang sudah nikah. Sekitar 10 tahunan. Dari petisnya mas, petisnya itu enak, di lidah itu pas. Terus ada udangnya, harganya pun nggak begitu mahal, sesuai, pas dengan rasanya.
8: Seporsi lontong mie dibanderol seharga Rp13.000 saja. Musni menjaga resep dan kualitas bahan-bahannya agar para pelanggan selalu puas menikmati lontong mie racikannya.
14: Petis sama lentu. Nggak tahu, orang-orang itu kalau makan lentu pasti nambah-nambah. Kadang nggak ada, kadang nggak ada lentu nggak jadi beli. Iya, petisnya petis udang. Yang 1 kilo 40. Iya, enggak. Kalau dicampur nanti lain rasanya. Itu, ya.
8: Kini saatnya saya membuktikan klaim para pelanggan Bu Musni bahwa lontong mie ini enak. Saya pun memesan seporsi versi pedas dengan 5 cabai agar lebih nikmat.
15: Jadi memang nampaknya hidden gem itu memang benar adanya. Jadi ini tempatnya masuk ke dalam pasar memang. Cuma rasanya masuk ke dalam hati. Petisnya gurih. Sudah perpaduan mie-nya, kecambahnya enak. Kuahnya aja. Kalau ada lomba ini juara kayaknya. Dan juga ini nih, lendonya ini. Krenyes-krenyes. Kan? Saya minta level pedes atau nggak pedes. Cuman kan nggak seru kalau nggak pedes, ya kan? Enak ini.
16: Pedas gurih lontong mie ini cukup membuat ketagihan. Karena saya pesan versi pedas, berbahaya ini kalau tak segera didinginkan.
15: Oh, lombok lima, nendangnya. Cari dingin-dingin. Nyampe. Mbak, es dawet.
17: Iya, Pak. Tunggu sama makan sini.
15: Makan sini.
16: Dawet Pak Dul merupakan satu dari 4 gerai es dawet yang ada di Pasar Tambah Rejo. Es dawet Pak Dul sudah ada sejak tahun 2008 dan kini dilanjutkan generasi kedua, putrinya Yuni. Di hari biasa, 50 hingga 80 porsi es dawet campur ludes terjual. Sementara di akhir pekan, 100 porsi es dawet bisa ludes. Gerai es dawet ini menjadi incaran para pelanggan, apalagi di cuaca panas. Salah satunya Yuni. Ia rutin kembali karena rindu dengan rasa segar es dawet campur ala Pak Dul.
18: Sudah lama.
19: Istimewanya?
18: Selain rasanya enak, juga harganya murah.
19: Apa aja istimewanya?
18: Krim santannya itu gurih aja. Gurih, terus rasanya gak enek, gak terlalu manis. Ya enak, enak semua pokoknya. Iya, langganan sini. Sudah sering. Seminggu sekali ke sini.
20: Ini dari dawetnya. Dawetnya dari tepung beras. Katanya lebih lembut, lebih gurih. Ini jone itu dari daun pandan asli.
16: Rupanya itu rahasianya. Dawet terbuat dari tepung beras dan pewarna makanan alami dari daun pandan.
15: Jadi serunya kalau main di pasar tradisional, makanannya minumannya murah-murah. Seperti ini es dawet full begini, cuma 6.000 aja. Itu sudah komplit. Ada dawet, ketan hitam, bubur serundul, bubur gerendul, semuanya. Dan rasanya, soker. Dari yang tadi, apa lontong mie cabai 5, sudah lupa pedesnya. Hutang, lupa hutangnya.
21: Kan kemarin pinjam 100.
15: Ya, berarti masih ada 100. Besok lah ya. Ya, lah makan dulu ya, ya.
16: Tidak berhenti di lontong mie dan es dawet, ada juga bermacam pilihan kuliner untuk dinikmati. Jajanan pasar dan donat di tempat ini pun nampak sangat menggoda. Ganjar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
22: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
23: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
22: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
24: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
22: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
0: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
22: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Panasnya cuaca membawa berkat tersendiri bagi para petani melon di Mojokerto, Jawa Timur. Jika tahun lalu gagal panen, kini omset petani melon bisa mencapai ratusan juta.
6: Berbeda dari tahun sebelumnya ketika cuaca ekstrim membuat petani gagal panen. Omset yang dihasilkan pada tahun ini bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
7: Belajar dari kegagalan yang kemarin. Ini kan sekitar 50-an kan.
25: Itu satu per hektarnya. Kalau tahun kemarin berapa, Pak?
7: Kemarin yo gagal, Pak.
25: Ada berapa? 20?
7: Gak ada, wong gagal kan panen sih.
6: Selain dikirim ke tengkulak, hasil panen melon juga dijual langsung di sawah hingga diserbu warga karena harganya yang murah.
26: Manis, mantap. Harganya juga murah.
25: Murah, Bu, ya?
26: Iya.
25: Beli berapa kilo, Bu, tadi?
26: 10 kilo.
25: 10 kilo. Buat apa nanti?
26: Buat es.
25: Buat es.
26: Dijual lagi esnya.
25: Dijual lagi.
6: Sementara itu, cuan dari bercocok tanam juga dirasakan seorang mantan guru honorer di Kelurahan Tiugali, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB. Tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga paruh waktu, lalu Mulyadi Irman yang juga berprofesi sebagai teknisi komputer ini memilih untuk membudidayakan sayuran jenis selada dengan metode hidroponik. Meski dari lahan yang terbatas seluas 150 meter persegi dengan menggunakan pipa paralon, Mulyadi menanam sebanyak 1.200 sayuran selada segar yang bisa menghasilkan cuan 4 hingga 5 juta pada setiap panennya.
27: Ini 20 pipa ini sampai dia 50 atau enggak 45 kilo
25: per bulan,
27: per jalur itu maksudnya, per jalur itu isinya 20 pipa sampai 45 atau enggak 50 kilo,
25: tergantung
27: kualitas lagi.
25: Per sekali panen.
6: Dibanderol Rp35 hingga Rp40.000 per kilonya, selain dibeli pengepul, selada yang dihasilkan dari hidroponik miliknya juga dibeli para pemilik rumah makan, dapur SPPG hingga pemilik usaha UMKM. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi kali ini.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
5: sampai jumpa.

0: ¡Esto no se rompe tanto!
1: Suasana Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam berubah menjadi mencekam saat seorang pria nekat mengancam sejumlah warga sambil

0: mengacung-acungkan celurit. Peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di dekat lokasi kejadian. Ketika dihampiri, korban tengah terlibat pertengkaran dengan suaminya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan. Berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melerai pertengkaran tersebut. Pelaku lalu pergi tapi kemudian kembali lagi ke lokasi dengan membawa senjata tajam lalu menantang dan mengancam warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kasusnya juga sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara.
1: Ya kalau sejauh ini sih saya baru tahu ya kejadian pelaku itu seperti itu. Cuman dari adik iparnya sendiri bilangnya udah sering kali, bahkan sempat pengen berantem juga sama adik iparnya.
2: Melaporkan KDRT itu.
0: Sepasang suami istri berinisial BA dan YZ ditangkap polisi lantaran diduga menjadi pengedar sabu di sebuah rumah kos di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 4 Juni. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 5,65 gram, 1 pak plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, serta 2 telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas pengedaran narkotika. Pasutri dan barang bukti selanjutnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Informasi berikutnya, aksi tiga pemuda yang menggunakan kostum pocong keliling desa di Solo, Jawa Tengah terekam kamera dan viral. Warga yang resah melaporkan aksi itu ke polisi hingga berujung penangkapan. Belum usai teror pocong warga di Demak, Jawa Tengah, kini justru diresahkan aksi pembakaran rumah secara misterius. Aksi pembakaran oleh orang tak dikenal itu terjadi di dua desa berbeda.
1: Aksi teror pembakaran rumah milik Sudarko, seorang pensiunan ASN di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan penutup wajah terlihat menyiramkan cairan mudah terbakar ke teras rumah sebelum menyulutnya dengan korek api. Beruntung aksi ini diketahui pengendara motor yang melintas hingga api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke dalam bangunan.
2: Ada rame-rame gitu, terus keluar, sini asap sudah penuh, terus bapak itu bilang gini, ada orang maling kan pernah tak kejadian ada kreya itu kesini masuk ke duduk sini, jadi bapak ini seperti trauma.
1: Fakta dari penyelidikan polisi, aksi serupa ternyata juga menyasar kediaman mantan kepala desa Recosari, Kecamatan Karangawen, Demak. Yang berwajib mensinyalir, rentetan teror ini dilakukan oleh aktor yang sama dengan pola yang terencana.
3: Dari laporan yang kita terima itu terdapat dua lokasi, tapi di dalam satu kecamatan berbeda desa. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian olah TKP, dan sementara ini sudah dilaksanakan pemeriksaan laboratorium forensik, kita akan masih menunggu hasil.
1: Di Solo, Jawa Tengah, sebuah video viral menunjukkan tiga pemuda yang salah satunya berpakaian seperti pocong, berboncengan sepeda motor berkeliling melewati jalan desa Ngoresan saat tengah malam. Video ini membuat resah warga lantaran teror pocong marak terjadi di daerah-daerah lain. Warga akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi.

0: harga murah. Niat hati mendapatkan keuntungan dari selisih harga murah. Karung beras yang dibeli ternyata berisi pasir.
1: Beras memang cabai, cuma 1 kilo aja, di atas itu aja, nggak ada pasir.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, beras anak.
3: Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari harga beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah. Warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini menjadi korban penipuan dengan modus penjualan beras murah. Hal ini membuat warga setempat heboh karena yang menjadi korban tak hanya Jamilah. Kecurigaan muncul saat Jamilah dan Jumah membuka karung untuk menimbang dan membagi beras. Kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya berisi pasir. Kejadian berawal saat pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga miring, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras.
1: 30 jadinya, 31 jadinya, jadi 400 jadinya, iya kan, gitu, iya. Nah itu lah, jadi diturunkan yang situ lah, motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya, gitu nah. Jadi julung lah duit tadi, mbak dijulung duit tadi, si Denny langsung gak membuka barang sih tadi, inya terbuka sudah.
3: Akibat insiden ini, Jamilah yang berprofesi sebagai pedagang nasi kuning dan Jumah mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Lurah Baamang Hilir Reza Aji Maulana Abdi meminta masyarakat lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan orang yang tak dikenal untuk menghindari menjadi korban penipuan. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Menyulungi tanda jadi, jangan semudah itu.
0: Masih dari kasus dugaan penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, belasan calon pekerja menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai Rp1.7 miliar. Di lokasi lain, seorang mantan karyawati sebuah bank di Banyumas, Jawa Tengah, resmi menjadi tersangka. Usai terbukti melakukan penipuan terhadap puluhan nasabah pensiunan dengan dalih investasi

0: Aminah, warga Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, melaporkan seorang pria berinisial MS dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok penyaluran tenaga kerja Indonesia ke sejumlah negara di Eropa. Sebelumnya, korban berkenalan dengan MS yang mengaku memiliki jaringan dan usaha penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Untuk meyakinkan korban, MS memperkenalkan sejumlah perusahaan yang diklaim bergerak di bidang penempatan pekerja migran Indonesia. Korban kemudian diminta membantu mencari calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri. Terkumpullah 12 orang calon pekerja yang kemudian menyetorkan dana untuk pengurusan keberangkatan. Pembayaran dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu hampir 3 tahun dengan total dana yang telah disetorkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Namun hingga kini para calon pekerja yang dijanjikan berangkat ke luar negeri tidak kunjung diberangkatkan. Hingga kini MS pun tidak diketahui lagi keberadaannya.
1: Sebagai agensi dan dia memberikan job ke PT-PT, termasuk PT Al-Subara, PT Al-Hikmah Jaya Bakti, dan yang terakhir PT Pandu Adi Pertiwi.
2: Terus dia nawarin Mbak untuk rekrut orang?
1: Iya, betul.
2: Iming-imingnya apa Mbak? Gaji gede atau
1: gaji
2: apa?
1: Gaji gede, cepat terbang. Dia bilang cuma 3 bulan paling lama terbang. Ternyata dia bohong, enggak diterbangkan sama sekali.
2: Bawa kabur uangnya?
1: Iya, betul.
2: Mbak Tukina ini sebagai apa?
1: Saya sebagai sponsor lapangan.
0: Setelah dilakukan penyelidikan selama sepekan, Satreskrim Polresta Banyumas menetapkan N alias D, mantan karyawati Mandiri Taspen Cabang Purwokerto Banyumas, sebagai tersangka kasus penipuan terhadap ratusan nasabah yang sebagian besar merupakan pensiunan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membujuk nasabah untuk mengajukan kredit dengan nominal paling tinggi, serta menipu para korban dengan iming-iming menabung dengan keuntungan yang besar. Tidak hanya itu, tersangka juga menipu para korban untuk ikut investasi dengan keuntungan yang tinggi. Tawaran jebakan ini membuat tersangka bisa menarik uang seluruh para korbannya, lebih dari 10 miliar rupiah masuk ke rekening pribadinya.
3: Tak kira itu masih di tabungan, karena beliaunya itu bilangnya kan tidak dipotong.

0: hak selama belum pensiun tidak dipotong. Maksud saya kan masih tabungan. Nyatanya setelah saya pensiun tahun 2025 Februari, ternyata tabungannya nggak ada. Akhirnya saya dengan istri malah akhirnya ya ribut lah kayak gitu. Oh Pak, uangnya di mana? Setelah saya selidik-selidiki, kok katanya untuk membayar tabung apa cicilan tiap bulannya.
1: Kini pelaku dijerat dengan pasal 486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, sejumlah penipuan investasi bodong marak terjadi di tanah air. Siapapun bisa jadi korbannya, mulai dari warga pribadi, pensiunan, guru, hingga calon pekerja. Berikut CNN Indonesia Lacak Kriminal rangkum cara menghindarinya. Yang pertama, periksa legalitas dan detail kontrak. Jangan mudah tergiur dengan nama besar orang yang menawarkan investasi. Periksa kembali apakah perusahaan memiliki payung hukum yang jelas dan terdaftar resmi. Periksa kontrak atau jenis investasi yang ditawarkan dengan seksama. Kemudian tips berikutnya, jangan klik tautan asing dan jangan berikan data Anda atau data pribadi Anda. Jangan asal klik link apapun dari nomor tidak dikenal. Jangan dengan mudah berikan data pribadi Anda kepada siapapun, apalagi baru saja Anda kenal. Waspadai orang-orang yang berpura-pura menjadi pegawai bank tertentu atau dari perusahaan tertentu saat menawarkan produk investasi. Tips yang ketiga, laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Laporkan entitas atau oknum keuangan ilegal melalui Line Indonesian Anti-Scam Center milik OJK. Atau kunjungi langsung OJK untuk membuat laporan itu. Yang keempat, laporkan ke polisi, segera kumpulkan bukti transfer, lembaran perjanjian dan bukti potongan bank untuk melaporkan pidana penipuan pasal 378 KUHP ke kepolisian terdekat.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Yudawan dan kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Peneliti dari Universitas Gadjah Mada menemukan retakan sedalam 20 meter di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia yang akan bertugas di Piala Dunia 2026 ditolak masuk Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Iran mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
1: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
2: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
3: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
2: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan ya juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
1: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
4: Bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
1: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Untuk mengetahui kondisi terkini retakan di lokasi kemunculan api misterius sudah bergabung jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro. Selamat pagi Bambang. Ini ada retakan yang sedalam 20 meter. Apakah ini merupakan salah satu penyebab munculnya api dan jumlahnya sudah bertambah ratusan bahkan sejauh ini seperti apa di sana?
5: Selamat pagi, saat ini saya melaporkan dari kediaman Agus di Kasuran Margomulyo Seyegan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada Senin lalu tim dari Departemen Geologi Universitas Gadjah Mada menemukan adanya struktur retakan di bawah permukaan di sekitar kediaman rumah Agus, salah satunya adalah di area ruang tamu yang berada di belakang saya ini juga retakan ini menjadi salah satu indikasi kuat bagaimana api yang muncul sebanyak ratusan kali di kediaman Agus dan di dua rumah warga lainnya ini terjadi sejak 20 hari yang lalu sampai dengan saat ini setidaknya telah terjadi 124 kali kemunculan api dan api yang terakhir muncul adalah pada malam tadi di area luar di kediaman rumah Agus. Kemudian terkait dengan retakan ini dari pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih belum bisa menentukan apakah retakan ini memang menjadi penyebab utama dari kemunculan api secara misterius ataupun hanya retakan kosong seperti yang disampaikan sebelumnya karena memang saat ini tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih melakukan pengolahan data atas tangkapan citra layar dari perangkat georadar yang dikerahkan pada Senin kemarin. Pun begitu Yuda, terkait dengan alat georadar atau geoscanner yang dikerahkan pada Senin lalu memang memiliki kapasitas terbatas sehingga memang hanya mampu mendeteksi retakan, mendeteksi lapisan bawah permukaan sedalam 20 meter sehingga bisa saja nantinya retakan ini akan memiliki struktur yang lebih dalam lagi ketimbang yang ditemukan saat ini. Kemudian penelitian lain dari Universitas UPN Veteran Yogyakarta, seperti informasi terakhir yang disampaikan beberapa waktu lalu, bahwa memang indikasi kuat kemunculan api misterius di Sleman ini berkaitan dengan kemunculan gas metana yang berasosiasi di bebatuan bekas rawa atau bebatuan lano. Namun begitu, hasil ini juga masih harus diuji apakah memang benar apa yang diindikasikan awalnya atau ada kemungkinan lain. Sebelumnya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga telah melakukan penelitian dan menyebut bila kemunculan api misterius ini berkaitan dengan limbah hasil olahan atau limbah hasil dari usaha pemotongan ayam milik warga Agus. Namun demikian, hal ini juga belum bisa dipastikan karena para peneliti masih melakukan penelitian untuk menguji atau menyilangkan data apakah hasil mana yang lebih kuat menjadi penyebab kemunculan api secara misterius. Kemudian dari pihak keluarga sampai dengan saat ini masih mengungsi, Yuda, di rumah di sisi utara kediaman mereka. Namun dalam waktu dekat mereka akan berencana untuk memindahkan pengungsian ke area di sisi selatan, mengingat api ini muncul juga tak hanya di rumah Agus namun di dua rumah lainnya di sisi utara, sehingga mereka memutuskan untuk akhirnya mengungsi di sisi selatan yang juga merupakan rumah warga. Kemudian pada malam nanti, Yuda, pihak keluarga akan menggelar doa bersama, menghadirkan beberapa masyarakat dan juga sejumlah relawan BPBD, Basarnas dan sebagainya untuk memohon kelancaran agar penyelidikan ataupun pemeriksaan penelitian yang dilakukan oleh para ahli ini bisa segera menemukan jawaban. Di sisi lain, pada pengajian atau doa bersama yang akan dilangsungkan malam nanti, akan dilakukan pula sosialisasi terkait dengan kemunculan api ini sehingga tidak membuat warga lain menjadi semakin was-was, Yuda.
0: Baik, Bambang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kami akan menantikan perkembangan terkait ini mengingat sudah lebih dari 19 hari dan warga terdampak terpaksa mengungsi. Sayang sekali apabila tidak mendapatkan penanganan lebih tepat terkait dengan bencana kali ini. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi berikutnya, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel terus bergulir. Sejumlah artis diperiksa oleh penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Di antaranya pasangan Torik Halintar alia Mas Said dan Anwar Sanjaya.
6: Influencer Torik Halintar dan alia Mas Said tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasana Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Torik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Torik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
7: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal balik adalah uang dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Torik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
6: Selain pasangan Torik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
8: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi ini. Jadi uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
6: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Torik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jazlyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Cekcok antara pengendara hingga salah satu yang mengeluarkan senjata api terjadi di Rokan Hilir, Riau. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang emak-emak berkelahi dengan seorang pria yang memaksanya menyalip kendaraan.
9: Pak, tolong Pak, dia mabok Pak, tolong.
10: Gak usah Pak, jangan.
11: Emak-emak pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjungsari arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal, pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil. Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga nilai tukar dolar mengakibatkan harga bawang putih di pasar

0: Indramayu, Jawa Barat tembus Rp36.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga kedelai impor membuat produsen tahu dan tempe menyiasati memperkecil ukuran produknya.
1: Dampak kenaikan nilai tukar dolar dirasakan jelas pedagang di Pasar Baru Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya harga dolar yang berada di kisaran Rp18.000 membuat harga sejumlah kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung. Bawang putih misalnya kini dijual seharga Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain bawang putih, harga kacang hijau impor juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual Rp32.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet imbas naiknya nilai tukar dolar.
2: Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
3: Kalau bawang putih berapa, Pak?
2: Bawang putih harganya Rp38 saya jual tuh, Pak. Rp36 ya.
4: Rp35. Kalau beli 1 kilo, 2 kilo,
3: Rp36.
2: Kalau dulu sebelum naik berapa? Kalau sebelum naik tuh
1: Rp26. Pedagang pun hanya bisa berharap nilai tukar rupiah bisa segera menguat agar harga kebutuhan kembali stabil. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai impor juga menjadi keluhan produsen tempe di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang terjadi di pabrik tempe Sidomukti. Harga kedelai yang kini melonjak menjadi Rp10.900 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram, membawa imbas kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai juga diikuti kenaikan harga plastik yang membuat produsen tempe harus memperkecil ukuran agar tidak memberatkan pembeli.
5: Paling bina cetakan tempenya.
6: Diperkecil gitu?
5: Iya, diperkecil. Bukan nggak terlalu kelihatan.
6: Tapi berpengaruh ke pemasukan nggak, Pak?
5: Ya enggak, udah pada tahu sih. Kan kita kasih tahu ke pelanggan.
1: Di lokasi berbeda, langkah memperkecil ukuran juga dilakukan produsen tahu di Solo, Jawa Tengah. Jika sebelumnya tahu yang diproduksi produsen di Kerajaan Mojosongo, Solo memiliki ketebalan 3 cm, pasca kenaikan harga kedelai, ukuran tahu kini diperkecil menjadi 2,5 cm. Produsen tahu mengaku enggan menaikkan harga jual tahu lantaran kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Salah satu pemilik usaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai saat ini terus naik dan bertahap sejak pertengahan Ramadan lalu. Selain naiknya harga bahan baku kedelai, naiknya harga BBM jenis Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran produsen tahu lantaran bisa berpotensi menaikkan biaya transportasi yang berimbas pada naiknya biaya produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, evakuasi 2 orang mahasiswa terjebak di dalam sebuah lift di kampus Universitas Pembangunan Negeri Veteran Surabaya, Jawa Timur, berjalan dramatis. Keduanya terjebak di dalam lift karena listrik mendadak padam.
7: Dua orang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, UPN Veteran Jawa Timur, yang hendak berkuliah terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, Rabu siang. Insiden tersebut terjadi saat tiba-tiba listrik padam. Akibatnya lift mendadak macet serta berhenti di antara lantai 1 dan 2. Kedua mahasiswa tersebut, Meisha dan Yasinta, berteriak minta tolong hingga terdengar ke sejumlah siswa yang kebetulan berada di luar sedang menunggu lift. Setelah dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran, damkar langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi kedua mahasiswa yang terjebak dalam lift selama 30 menit ini berlangsung dramatis dan menegangkan. Setelah berhasil membuka paksa pintu lift, kedua korban dikeluarkan menggunakan tangga melalui celah sempit pintu lift. Keduanya tampak shock dan menangis usai dievakuasi. Kedua mahasiswa korban lift macet ini untuk sementara ditenangkan di klinik kampus, sedangkan lift untuk sementara tidak dipergunakan hingga selesai proses pemeriksaan. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, ditolak masuk Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di CNN Indonesia TV.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, ditolak masuk Amerika Serikat. Artan tidak bisa masuk Amerika karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat.
1: Wasit sepak bola asal Somalia, Omar Abdul Kadir Artan, yang dijadwalkan bertugas di Piala Dunia 2026, tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Selasa malam untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Mogadishu, Somalia. Artan gagal menjadi wasit Piala Dunia 2026 setelah otoritas Amerika tidak mengizinkannya masuk ke Amerika Serikat karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat. Saat tiba di Bandara Istanbul, Artan menyampaikan ucapan terima kasih kepada FIFA, Konfederasi Sepak Bola Afrika, serta masyarakat Somalia atas dukungan yang diberikan kepadanya. Namun ia menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses penolakan masuk yang dialaminya.
2: Now I feel very good now. So and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. So this is what I had to say.
1: Pemerintah Somalia menyatakan kekecewaannya setelah upaya diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat dan FIFA untuk memperjuangkan masuknya Artan tidak membuahkan hasil. Keputusan Amerika Serikat juga memicu reaksi luas di Somalia. Mereka menilai keputusan ini telah menghilangkan kesempatan langka bagi Somalia untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Omar Abdul Kadir Artan merupakan wasit pria terbaik Afrika versi Konfederasi Sepak Bola Afrika tahun 2025.
0: Timnas Inggris terus bersiap jelang tampil di Piala Dunia. The Three Lions akan menjalani laga uji coba terakhir menghadapi Costa Rica sebelum memulai perjuangan mereka di turnamen utama. Latihan intensif juga dilakukan oleh para wasit dari berbagai negara yang akan berlangsung di Piala Dunia.
3: Tim nasional Inggris menggelar sesi latihan terakhir di Florida pada Selasa 9 Juni jelang laga persahabatan melawan Costa Rica pada Rabu 10 Juni. Laga tersebut menjadi ujian terakhir bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sebelum memulai laga perdana Piala Dunia menghadapi Kroasia pada 17 Juni mendatang di Dallas. Persaingan memperebutkan tempat di tim utama Inggris semakin ketat. Tuchel menyebut gelandang Real Madrid Jude Bellingham harus bersaing keras dengan pemain lainnya untuk mendapatkan posisi starter. Tuchel menegaskan bahwa kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Inggris menjelang Piala Dunia. Tuchel juga telah mengkonfirmasi bahwa Declan Rice akan menjalankan peran sebagai wakil kapten Inggris selama turnamen berlangsung. Sejumlah wasit dari berbagai negara mengikuti pemusatan latihan intensif FIFA di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 9 Juni. Pelatihan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Wasit FIFA sekaligus mantan wasit legendaris Italia, Pierluigi Collina. Berbagai simulasi pertandingan dilakukan untuk menciptakan situasi yang menyerupai laga sesungguhnya. Para asisten wasit berlatih koordinasi dan penggunaan sinyal bendera, sementara instruktur terus memantau dan memberikan evaluasi secara langsung. Kesiapan fisik maupun mental para perangkat pertandingan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Piala Dunia yang akan berlangsung selama lebih dari 5 pekan. Para wasit ini terus berlatih intensif di tengah kontroversi wasit asal Somalia yang dilarang masuk ke Amerika Serikat.
0: Korps Garda Revolusi Iran mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pangkalan militer Amerika di Yordania menjadi salah satu targetnya. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masalahnya
2: dulu sisi. Saya bicara. Masalah you waktu bicara ini. Saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara. Yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Iran mengklaim pasukannya telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah pada Rabu. Sementara itu, mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone militer Israel dilalap api di tengah jalan kota Sidon, Lebanon Selatan pada Rabu.
1: Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada Rabu. Salah satu targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. IRGC menyebut serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan menargetkan fasilitas militer termasuk pusat komando. Militer Yordania mengatakan berhasil mencegat 5 rudal Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dengan drone. Serangan ini menjadi balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menargetkan sejumlah lokasi di Iran Selatan. Eskalasi konflik terbaru ini membuat prospek perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin tidak menentu. Padahal Presiden Donald Trump belum lama ini menyatakan negosiasi kedua negara sudah memasuki tahap akhir. Kepulan asap membumbung di langit Lebanon Selatan saat militer Israel melancarkan serangan terbarunya pada Rabu. Dari wilayah utara Israel, rekaman memperlihatkan proyektil melintas menuju perbatasan, menandakan ketegangan yang kembali memanas di garis depan konflik. Di kota Sidon, sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone terlihat dilalap api di tengah jalan. Nyala api yang membesar memaksa warga dan petugas berlari mendekat untuk memadamkan kebakaran. Sementara kendaraan lain berhenti di sekitar lokasi. Media resmi Lebanon melaporkan 2 orang yang berada di dalam mobil tewas dalam insiden tersebut.
0: Sebuah pameran di Shenzhen, China menampilkan karya unik tentang kehidupan modern saat ini.
2: Jenuh dengan rutinitas yang terkadang membosankan? Nah, pameran yang satu ini mungkin bisa menjadi salah satu pelepas penat Anda. Berbeda dengan pameran pada umumnya, The Of Nature Museum di kota Shenzhen, China ini menampilkan banyak karya seni unik yang terinspirasi dari rutinitas karyawan dengan budaya kerja yang selalu dituntut serba modern. Digagas oleh seniman lokal negatif pop, pameran ini lahir sebagai wadah untuk generasi muda melepaskan emosi yang terpendam terhadap rutinitas pekerjaan yang semakin gila. Setiap instalasi pameran yang dihadirkan merupakan bentuk sindiran ringan terhadap isu-isu sosial, kompetisi yang berlebihan, serta menghadirkan perspektif yang berbeda terkait kecemasan karir yang dikemas dalam bentuk seni yang unik. Beberapa instalasi yang menjadi sorotan yakni kursi goyang berbentuk pekerja ini, sangat menggambarkan bagaimana posisi karyawan terhadap bosnya. Lalu ada toilet raksasa yang dianggap sebagai ruang emosi. Dan bahkan ada toilet yang berada di atas dinding dengan cuplikan wajah di dalamnya yang mengisyaratkan kita untuk meluapkan segalanya ke dalam sana. Ada pula objek manusia yang memegang layar tablet, namun di atasnya terdapat hewan. Serta instalasi pebisnis yang tidur di bawah tempat tidur dengan posisi absurd yang menggambarkan kegelisahannya.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. DPR menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Di hadapan anggota DPR, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta timnya mendemonstrasikan perlinsos digital yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial secara digital. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai akan memberikan dampak terhadap laju inflasi, meski besarnya masih dalam tahap perhitungan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun, usai melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan Rabu siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kenaikan harga Pertamax pasti akan memberikan tekanan terhadap inflasi, namun besaran kenaikan inflasi masih belum dapat dipastikan karena memerlukan perhitungan lebih lanjut. Misbahkun menambahkan, pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji lebih mendalam. Namun begitu, dia juga mengatakan, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi ke BBM dengan harga yang lebih murah, sehingga pemerintah perlu menghitung kembali dampak kelanjutannya terhadap masyarakat.
2: Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri.
3: Tapi kan dari penggunanya bisa bertransfer menggunakan Pertalite juga, Pak?
2: Ya pasti, pasti orang kan begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah itu. Nah, untuk kalkulasinya itu kan belum kita lakukan eksersisnya.
1: Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, penggunaan Pertamax yang tidak dominan pada sektor angkutan barang menjadi salah satu faktor utama. Purbaya menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi akan relatif minim. Terkait kemungkinan masyarakat beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga tersebut, Purbaya menyatakan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4: Pertanyaan ke Pak Bahlil, misalnya ada
5: mekanisme gimana?
6: Pak, tapi kalau dari Kementerian Keuangannya
4: gimana?
7: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana?
4: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum.
7: Terus pemerintah akan
4: angkutan barang juga pakai.
7: Ada stimulus lagi, Pak.
1: Bendahara negara ini menambahkan, pengaturan terkait distribusi dan pengendalian pembelian BBM merupakan ranah Menteri ISDM. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Untuk memantau penjualan BBM pasca kenaikan pertama, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung, yang saat ini berada di SPBU Tendean Jakarta Selatan, dan ada Kansa Tamaridora di SPBU Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Sufi, bagaimana dengan pagi ini pantauan Anda, apakah ada konsumen yang sudah dalam tanda kutip ya menyiasati kenaikan harga Pertamax dan beralih ke Pertalite, dan apakah ada komplain terkait ini, bagaimana reaksi mereka, Sufi?
8: Ya Yuda, selamat pagi. Saat ini saya berada di SPBU di kawasan Tendean Jakarta Selatan dan saya berdiri tepat di salah satu stasiun pengisian bahan bakar untuk jenis kendaraan roda 2 atau motor. Di mana di sebelah kanan saya saat ini merupakan pompa pengisian untuk bahan bakar jenis Pertamax, di mana antriannya bisa Anda lihat cukup sedikit lengang begitu, meskipun memang hanya dua kendaraan roda 2 saja yang bisa maju mendekati ke stasiun pengisian untuk mengisi langsung bahan bakar ke kendaraan mereka. Sementara di sebelah kanan ini adalah stasiun pengisian untuk bahan bakar jenis Pertalite. Kalau dilihat dari depan, di depan SPBU ini kami bisa melihat kendaraan roda 2 mengular sejak pagi tadi, di mana terbagi menjadi dua antrian. Untuk sebelah kanan merupakan kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Sementara yang sebelah kiri yang kami lihat di sini cukup padat adalah jenis kendaraan roda 2 yang menggunakan bahan bakar jenis Pertalite. Nah, ini adalah tempat di mana pengendara melakukan pembelian berapa banyak atau berapa liter jenis BBM yang mereka pilih, apakah Pertamax atau Pertalite. Dan antrian ini, kondisi antrian ini sudah kami tanyakan langsung kepada pengelola SPBU, apakah memang terjadi peningkatan dari kendaraan yang mengantri untuk bisa mendapatkan jenis bahan bakar Pertalite di SPBU ini sejak terjadinya kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026. Dan jawaban dari pengelola SPBU sendiri menyebut memang hingga saat ini masih dalam batas normal, dan antrian yang terjadi menurut pengelola SPBU hari ini terjadi karena ini bisa dikatakan normal seperti biasanya. Antrian terjadi baik hari ini ataupun hari-hari sebelumnya adalah karena jumlah dari stasiun pengisian bahan bakar jenis Pertalite dan juga jenis Pertamax bagi kendaraan roda 2 hanya ada di satu sisi ini saja. Sementara jika kami melakukan pemantauan bagi jenis kendaraan roda 4 di SPBU ini, kami melihat memang antriannya bisa dikatakan cukup normal karena memang kendaraan yang mengantri di stasiun pengisian Pertamax dengan yang mengantri di stasiun pengisian bahan bakar jenis Pertalite jumlahnya dapat dikatakan imbang. Dan adanya antrian di sini terjadi memang untuk waktu tunggu dari jumlah BBM yang diinginkan oleh pembeli. Namun jika kita bicara sebenarnya apakah ada antisipasi dari pengelola jika memang terjadi lonjakan permintaan jenis bahan bakar Pertalite. Pengelola menyebut untuk tangki bahan bakar yang mereka miliki sendiri di SPBU ini bisa menampung hingga 45 ton per harinya. Di mana untuk hari ini, sejak kemarin, hari ini, atau hari-hari sebelumnya, mereka menyediakan 32 ton masing-masing, baik itu untuk jenis BBM Pertalite ataupun untuk jenis BBM Pertamax. Nah, hingga hari ini mereka masih belum melakukan pembelian tambahan untuk jenis BBM Pertalite maksud saya, karena memang permintaannya menurut keterangan dari pengelola masih belum bertambah atau meningkat atau mengalami lonjakan sama sekali. Namun mereka menyebut nantinya akan melakukan penambahan pembelian jika memang terjadi lonjakan permintaan Pertalite hingga maksimal 45 ton per harinya karena menyesuaikan dari jenis dari kapasitas tangki yang mereka miliki. Namun itu keterangan dari pengelola. Kami saat ini akan coba menanyakan langsung kepada pembeli yang melakukan pembelian jenis bahan bakar baik itu Pertamax ataupun Pertalite. Kita tanya seperti apa pendapat mereka, apakah sulit atau tidak untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite untuk hari ini. Kita langsung tanya saja. Selamat pagi Bapak, izin dari CNN. Bapak dengan Bapak siapa?
5: Hadi.
8: Pak Hadi, ini barusan mengisi bahan bakar jenis apa?
5: Pertalite.
8: Apakah memang selalu mengisi Pertalite atau hari ini atau dua hari ini baru berapa?
5: Hari ini aja, hari ini. Biasanya Pertamax.
8: Iya. Ada alasan khusus Pak kenapa berganti?
5: Karena naik harganya kan. Harganya naik jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
8: Pak?
5: Iya, gak apa-apa.
8: Oke. Apakah sulit Pak mendapatkan Pertalite?
5: Mudah kok, cuma antri aja. Tapi kan nanti sambil kita istirahat juga nggak masalah, antri sebentar.
8: Pak, ada mungkin ada usulan atau pendapat nih bagi pemerintah yang tiba-tiba nih menaikkan harga Pertamax, bagi Bapak sebagai pengguna Pertamax itu berdampak seperti apa, kemudian berharapnya seperti apa?
5: Kalau saya, kalau masih ada alternatifnya ya nggak masalah kalau bagi saya, karena saya bisa beralih ke apa yang lainnya gitu, karena kan motor saya memang nggak masalah gitu kalau ngisi bensin yang lain gitu.
8: Artinya bagi pendapatan Bapak sendiri apakah ada pengaruhnya Pak kenaikan Pertamax?
5: Kalau saya pribadi nggak masalah, karena saya motornya juga mau ngisi selain Pertamax juga nggak masalah gitu buat motor saya gitu.
8: Berarti Bapak mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax begitu ya Pak, karena masih menyediakan alternatif Pertalite begitu ya, ya Pak ya?
5: Masih ada alternatif, jadi saya mendukung aja gitu.
8: Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Oke, kita tanya satu lagi yang menggunakan Pertamax. Kenapa memang masih menggunakan Pertamax? Apakah ada rencana beralih atau tetap berada di penggunaan jenis bahan bakar Pertamax? Selamat pagi Bapak.
9: Selamat pagi, dengan Dayat.
8: Pak Dayat, ini saya lihat mengisi BBM Pertamax ya Pak ya?
9: Betul, Pertamax.
8: Bapak sudah tahu pastinya ada kenaikan harganya?
9: Oh ya, saya baru tahu kemarin sih, udah tahu.
8: Bagaimana tanggapannya Pak terhadap kenaikan ini? Apakah memberikan pengaruh besar? Saya lihat Bapak tetap bertahan di
9: Pertamax. Ya, pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah. Gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
8: Pak, ini kan berarti Bapak harus bertahan di Pertamax karena untuk kesehatan motornya ya, begitu ya Pak ya. Ada usulan mungkin bagi pemerintah ini naiknya apakah harus diberikan apa gitu, subsidi atau apa bagi
9: ya,
8: Bapak?
9: Ya itu dia, subsidi lah pastinya lah. Soalnya kan ojol kan tahu sendiri penghasilan udah segitu-gitu aja gitu. Nggak mungkin gini, standar aja gitu. Cuma bisa turunin jadi kayak kemarin paling nggak lah. Enggaknya jangan-jangan naik terus gitu.
8: Oke. Berarti yang Bapak harapkan, yang pasti Bapak ini akan tetap menggunakan Pertamax, tidak akan

0: beralih ke pertanian?
1: Enggak pernah. Kadang-kadang bisa green juga, bisa kadang-kadang kena green. Kan agak oktannya agak tinggi. Soalnya kalau pertalit, duntutan motornya gitu loh. Kalau mau sih sama aja pakai pertalit, cuman dari badan duntutan.
0: Apakah ditambah Pak jumlah uang yang disediakan untuk pembelian Pertamax?
1: Ya udah pasti sih, udah boleh ditambah pasti. Ya.
0: Okay. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Ya Yuda, seperti yang Anda dengar sendiri langsung dari para pengendara atau pembeli atau konsumen yang melakukan pembelian baik dari Pertalite ataupun Pertamax. Yang Pertalite sendiri ini hari ini baru mulai melakukan pembelian Pertalite karena menurutnya ini adalah opsi yang terbaik untuk menjaga uang yang dikeluarkan untuk pengisian bahan bakar kendaraan roda duanya. Sementara untuk yang baru saja kami wawancara, ini adalah pengguna Pertamax yang memilih untuk tidak beralih ke Pertalite demi kesehatan kendaraan roda duanya. Jadi memang pilihan jatuh ke tangan Anda, namun dari pihak SPBU pastinya di SPBU Tendean ini menyatakan mereka siap untuk bisa memberikan ketersediaan bagi baik itu BBM jenis Pertamax ataupun juga BBM jenis Pertalite, dan siap juga melakukan antisipasi berupa penambahan jenis BBM Pertalite jika memang terjadinya lonjakan permintaan. Kembali ke Anda Yuda.
2: Baik Sufi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kita sekarang beralih ke Surabaya, sudah ada Kansa Tamarindora di sana. Dora, kalau di Jakarta itu ada dua pilihan ya. Ada yang ingin ngirit beralih ke Pertalite, tapi ada yang ingin tetap menjaga kualitas kendaraannya menggunakan Pertamax. Lalu bagaimana dengan konsumen di Surabaya terkait dengan kenaikan Pertamax pada pagi hari ini?

0: Yang terpaksa masih menggunakan Pertamax karena sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan sehari-hari. Nah, kali ini saya berada di SPBU Koko, Dr. Sutomo Surabaya. Di SPBU ini biasa melayani BBM baik jenis Pertamax, Pertalite, dan lain sebagainya. Tapi jika saya lihat kondisi di sini, misalnya untuk antrean pengendara sepeda motor atau pengendara roda 2, untuk yang mengantre di BBM Pertalite, tidak terjadi kemacetan atau antrean yang cukup panjang karena kondisinya sepertinya sama dengan hari-hari sebelum ada kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah antrean ini juga dipengaruhi karena adanya migrasi. Jakarta
1: bahwa sejumlah pengendara motor khususnya yang biasa menggunakan Pertamax, banyak juga ternyata yang beralih atau migrasi menggunakan atau mengkonsumsi bahan bakar minyak jenis Pertalite, tapi ada juga yang terpaksa masih menggunakan Pertamax karena sesuai dengan kebutuhan mesin kendaraan sehari-hari. Nah, kali ini saya berada di SPBU
0: menjadi 16.250 per liter. Selamat pagi Mas, ini mengapa Mas tetap menggunakan Pertamax dan tidak beralih ke Pertalite?
1: Tetap menggunakan Pertamax dan tidak beralih ke Pertalite.
2: Karena Pertalite itu banyak kendalanya Mbak, bikin kayak bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda. Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
1: Oke. Nah, ya. Biasanya kalau mau full tank harus berapa rupiah Mas uang yang dikeluarkan?
2: Kalau kemarin sih 50.000 cukup sih Mbak, udah penuh. Sekarang 70 belum. Belum Mbak.
1: Sekarang 70.000 belum penuh. Nah, ini kendaraannya kapasitas maksimal tangkinya sampai 8 liter ya. Sampai 8 liter. Bisa dibuka Mas, ditunjukkan kondisinya yang biasanya mengisi sekitar 50.000 sudah full tank. Tapi sampai keluar-keluar ke sini biasanya Mas ya. Biasanya. Tapi sekarang mengisi 70.000 belum penuh.
2: Belum.
1: Oke, jadi masih terlihat di sini belum sampai penuh ya. Yeah. Oke, Mas. Bagaimana kemudian penggunaan BBM Anda sehari-hari? Apakah Mas sehari-hari bekerja di Surabaya atau di luar Surabaya dan berapa kilometer jarak yang harus Anda tempuh?
2: Saya kerjanya di luar kota, Mbak. Kebetulan saya kerja di Gresik, rumah saya di Surabaya, jadi sehari 40 kilo gitu perjalanan. Dan itu bisa cuma bertahan selama 5 hari aja isi bensin.
1: 40 kilometer itu sekali jalan atau pulang pergi?
2: Sekali jalan.
1: Jadi PP 80 kilometer? Ya, 80. Jadi PP 80 kilometer, wow cukup jauh ya. Nah, dengan adanya kenaikan harga yang sangat signifikan ini 32%, bagaimana Mas keluhan Anda?
2: Keluhannya ya sangat berat sih Mbak. Apalagi sekarang udah naik semua bahan-bahan pokok ini. Gaji juga belum naik. Itu yang sangat berat.
1: Ya. Harga kebutuhan semakin naik tapi gaji belum naik. Nah, berarti Anda sudah dipastikan ya tidak akan beralih ke Pertalite, atau mungkin ke depan ada apa, mungkin inovasi atau mungkin rencana apa ke depan ini Mas?
2: Rencana ke depan sih untuk kalau ini masih bertahan seperti ini ya pindah ke Pertalite Mbak. Terpaksa. Iya.
1: Meskipun konsekuensinya akan mempengaruhi mesin motor Anda bagaimana Mas?
2: Ya itu. Nanti kita akalin aja Mbak, nanti gimana cara pemakaiannya. Iya. Harapannya sih ya buat apa itu turunin lagi lah harganya, jangan sampai 16.000 kayak gini lah. Gitu, yang manusiawi gitu. Iya.
1: Yang manusiawi kalau menaikkan harga, apalagi kenaikan harga ini terjadi saat orang tidur dan bangun-bangun sudah harus terkejut ya dengan kenaikan harga ini.
2: Kita dikasih surprise, Mbak.
1: Terima kasih ya Mas Rifan, hati-hati di jalan, sudah bersedia saya wawancara. Ya Yuda, jadi tadi kondisinya ada yang untuk sementara waktu masih bertahan menggunakan Pertamax karena nanti akan khawatir jika mempengaruhi kondisi mesin dari motornya. Apalagi baru saja ini narasumber yang saya wawancara, pengendara motor, ini motornya tahun berapa Mas? 2026, jadi akan sangat mempengaruhi tentu saja kalau menggunakan Pertalite. Nah, kemudian saya belum bisa mewawancara bagaimana kemudian dengan pengendara yang sudah mulai migrasi dari Pertamax ke Pertalite, karena saya masih menunggu di pintu keluar SPBU. Pasalnya saya belum mendapatkan izin untuk masuk ke area dalam SPBU dan hanya diperbolehkan di area luar saja.
3: Ya, sayang sekali kita terkendala masalah audio dengan rekan saya, koresponden CNN Indonesia Kansa Tamarindora dari Surabaya. Sebelumnya ada Sufiani Tanjung dari Jakarta. Terima kasih teman-teman untuk laporan langsungnya. Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah, namun belum memiliki bandalan finansial yang cukup untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, pengamat ekonomi menyebut kenaikan Pertamax dinilai mampu menghemat anggaran negara sekitar 11 triliun per tahun.
4: Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Green dari harga semula Rp12.900 menjadi Rp17.000. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah. Berbeda dengan kelompok masyarakat desil ekonomi 1 hingga 4 atau kelompok miskin, masyarakat dengan kategori kelas menengah rentan atau desil 5 hingga 7 tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Namun pendapatannya belum cukup besar untuk mengabaikan kenaikan biaya tersebut.
5: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertamax gitu. Kalau udah naik segitu internetnya kan jadi

0: Jarak harga yang semakin tinggi antara Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92 tak membuat konsumen serta-merta mau beralih dengan alasan menjaga performa mesin. Saat ini Pertalite masih mendapatkan subsidi pemerintah dengan harga eceran Rp10.000 per liter.
1: Jadi sebelah kanan saya ini adalah antrian sepeda motor yang akan mengisi BBM jenis Pertamax. Sementara di sebelahnya lagi ini adalah antrian kendaraan bermotor yang akan mengisi jenis BBM Pertalite. Keduanya memang antriannya cukup panjang karena memang kebutuhan akan BBM baik itu yang non-subsidi ataupun subsidi cukup banyak. Setelah saya wawancara beberapa pengguna motor di sini mengaku bahwa mereka enggan untuk mengganti dari Pertamax ke Pertalite setelah adanya kenaikan harga ini untuk menjaga performa mesin kendaraan mereka.
0: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, melalui keterangan tertulis mengatakan, kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang napas fiskal sekitar Rp39 triliun per tahun. Kenaikan harga Pertamax menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa $0.6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah. Yayan menambahkan, kenaikan harga Pertamax membuat pengguna BBM akan bermigrasi. Ia memperkirakan 1 dari 4 orang pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite bersubsidi. Imbasnya konsumsi Pertalite bisa jadi melampaui kuota 29,26 juta kiloliter pada tahun 2026. Satrio Adi, Maranata, Tampu Bolon, Jakarta.
2: Kenaikan Pertamax dinilai menekan daya beli kelas menengah dan biaya usaha meski dampaknya terhadap inflasi masih terbatas. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Pagi bukan hanya tentang terbitnya matahari, namun juga tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta. Senantiasa ada untuk menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu penuh kepastian. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Merubah yang susah menjadi lebih mudah. Kami mengerti waktu begitu berharga. Tiada lagi terlambat. Semua bisa dilakukan begitu cepat. Kami berkomitmen menghadirkan segala kemudahan, mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kenaikan mendadak harga BBM non-subsidi Pertamina pada Rabu kemarin mengejutkan banyak masyarakat. Pasalnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green akan mempengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah. Lantas mengapa timing kenaikannya sekarang? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota Komisi 12.

0: DPR, selamat pagi Pak Edi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kalau bicara mengenai dinamika harga minyak dunia ini menjadi salah satu tolak ukur ya Pak, selain juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau kita melihat memang kita tidak bisa menampikan kenaikan Pertamax ini karena ini adalah bahan bakar non subsidi. Tapi Pak nih banyak yang menyayangkan penyesuaian harganya itu mendadak, tidak ada komunikasi sebelumnya dan kurang transparan nih Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak?
1: Ya mungkin memang di satu pihak kita melihat bahwa kenaikan harga BBM non subsidi itu suatu keniscayaan dalam artian bahwa kita sudah mengalami perang di Timur Tengah, sudah masuk ke bulan keempat, di mana harga minyak mentah boleh dibilang secara relatif itu bertengger di atas 100 dolar atau di kisaran 100 dolar per barrelnya, sehingga memang harus ada penyesuaian dari pihak Pertamina dalam hal ini yang membeli dan menyalurkan BBM. Di lain pihak juga kita lihat bahwa memang ada kecenderungan bahwa dolar menguat terhadap rupiah sehingga memang bebannya itu tidak hanya beban di nilai pembelian bahan bakarnya saja tetapi juga di nilai kurs yang memang membebani Pertamina. Jadi untuk mencegah terjadinya beban yang berlebihan terhadap fiskal kita yang memang juga saat ini sedang cukup ketat, ya pemerintah dan dalam hal ini Pertamina terpaksa harus menaikkan harga BBM ini. Di masa yang lalu pun demikian, ketika ada kenaikan harga BBM tentu ada penyesuaian. Saat ini mungkin penyesuaiannya agak mengagetkan karena jumlahnya cukup tinggi. Pertamax itu naik sampai hampir 4.000, begitu juga untuk jenis bahan bakar yang lainnya hampir kurang lebih 4.000 rupiah. Tetapi memang ini adalah sebuah upaya yang ingin sesungguhnya ditahan tetapi tidak bisa karena memang sangat memberatkan masyarakat. Dalam hal ini ya kita melihat bahwa kalaupun nanti ada penurunan dari nilai BBM, pemerintah dalam hal ini Pertamina juga akan melakukan penyesuaian karena ini kan berfluktuasi dengan harga minyak mentah dunia. Jadi untuk sementara ini yang perlu difahami oleh sebagian masyarakat karena memang ini bagian dari fluktuasi yang memang harus disesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi nilainya saat ini. Kalau kita lihat juga di samping itu bahwa aftur pun yaitu bahan bakar untuk penerbangan itu juga sudah naik. Bahkan bulan April yang lalu itu sudah naik. Ya cukup signifikan juga. Jadi karena memang nggak bisa ditahan mengingat harga aftur dunia itu juga otomatis naik dalam hal ini. Mungkin yang memerlukan penjelasan adalah bahwa kebijakan ini datang ibaratnya sekonyong-konyong gitu ya, sehingga masyarakat dikagetkan dan kami juga menghimbau kepada Pertamina dalam hal ini untuk bisa memberikan pemberitahuan lebih awal sehingga masyarakat tidak kaget. Meskipun saya juga memahami posisi Pertamina, kalau memang disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan terjadi rush pembelian BBM sebelum BBM itu kemudian naik. Nah itu yang juga ingin kita cegah. Jadi satu pihak memang kita harus mencari titik temu di mana masyarakat tidak dikagetkan, tetapi Pertamina juga kemudian tidak diberatkan dengan adanya rush kalau memang ada pengumuman lebih awal, lebih dini yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat secara responsif dengan membeli BBM secara lebih besar daripada kebutuhan sesungguhnya.
0: Pak Edi, kalau tadi saya memang coba menangkap pemerintah sepertinya sudah berusaha untuk menahan, tidak menaikkan dan selalu memberikan narasi semua baik-baik saja, semua tenang. Tapi sepertinya sudah mulai tidak sanggup nih Pak ya, kalau kita lihat defisit anggaran di APBN pun sudah melampaui dari 60 dolar per barrel untuk bahan bakar dan subsidi akan semakin besar dan akan mengakibatkan gap fiskal di negara kita. Lalu sebenarnya seperti apa Pak, kenapa baru sekarang timingnya dan kita seperti ya tadi kata Bapak sekonyong-konyong nih yang belum siap nih masyarakat dan kenapa keluar angka segitu tuh, apakah selama ini sudah dikomunikasikan dengan DPR Pak?
1: Memang dari awal kenaikan ini sesungguhnya sudah harus dilaksanakan ketika di bulan pertama perang di Timur Tengah kita melihat bahwa angka dan nilai minyak mentah dunia itu melonjak dari 65 dolar menjadi sekitar 100 bahkan sempat 110 dolar. Tetapi selalu ditahan oleh pemerintah, selalu ditahan oleh Pertamina, tetapi saya yakin saat ini mungkin Pertamina mendahulukan BBM bersubsidi yang dipertahankan. Jadi kita memang melihat adanya kenaikan di BBM yang non-subsidi dalam hal ini, tetapi untuk BBM subsidi, apakah itu Pertalite, biosolar, bahkan juga LPG 3 kg kan harganya tidak naik. Jadi ini ya konsistensi saya lihat dari pemerintah untuk tetap mempertahankan bahwa BBM bersubsidi itu tetap pertahankan. Yang non-subsidi memang dengan berat hati saya kira ini merupakan sebuah keputusan yang berat yang diambil. Tetapi untuk menjaga agar ketahanan fiskal kita mampu untuk tetap menjaga pemberian BBM subsidi kepada masyarakat yang paling rentan, itu tetap dipertahankan dengan kompensasinya memang harus naik Pertamax dan BBM lainnya dalam hal ini.
0: Pak Edi, yang menarik adalah ini dampaknya sekarang pasti mengenai masyarakat menengah ya. Setelah angkanya cukup turun signifikan beberapa waktu lalu, kita juga melihat kondisi saat ini masyarakat menengah yang paling banyak terkena dampak dari kenaikan harga BBM, tidak ada subsidi, tidak ada bantalan insentif dari pemerintah. Dan takutnya nanti ini kan berdampak terhadap roda perekonomian, karena kita kan juga salah satu yang banyak memberikan spending terhadap konsumsi di Indonesia, Pak. Apakah ini juga sudah diperbincangkan oleh pemerintah dan apakah kedepannya akan ada langkah-langkah strategis untuk melindungi kelompok menengah yang terdampak cukup dalam akibat kenaikan BBM ini, Pak?
1: Ya, memang BBM ini selama ini ditahan harganya, termasuk juga yang subsidi untuk tidak dinaikkan. Dengan tujuan satu, menjaga daya beli masyarakat. Karena inilah yang menggerakkan roda perekonomian kita selama ini. Nah, saya tidak bisa berbicara atas nama pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, tetapi saya yakini bahwa akan ada program untuk meringankan beban bagi kalangan menengah agar mereka tidak terbebani dan memiliki tetap daya beli yang kuat untuk bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari dan tetap mendorong perekonomian dalam hal ini. Apakah bentuknya adalah kebijakan fiskal dari aspek perpajakan, apakah pajak penghasilan yang tidak terkena pajak itu kemudian dinaikkan jumlahnya, nilainya supaya tidak terkena pajak dalam hal ini, ataupun bentuk insentif fiskal lain. Tetapi saya kira memang untuk menguatkan dan tetap mempertahankan daya beli masyarakat kelas menengah, perlu adanya bantalan insentif fiskal yang diberikan kepada mereka.
0: Pak Edi, ini menarik kalau kita bicara mengenai angka APBN yang memang defisit, kalau 1 dolar naik 6 triliun nih, pemerintah nombokin ya Pak ya. Dan tadi ada juga berita dari rekan saya mengatakan dengan adanya penghematan kurang lebih 11 triliun satu tahun bisa di-adjust dari biaya subsidi untuk Pertamax yang cukup menyita postur anggaran APBN. Nah, dengan angka tadi naik hampir 4.000, sejauh mana APBN bisa menyesuaikan? Dan apakah bisa dipastikan bahwasanya peruntukan dari subsidi yang dihilangkan ini tepat sasaran dan bisa dikelola dengan akuntabilitas yang tepat, Pak? Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
1: Ya, kalau kita mau melihat saat ini, subsidi pun saat ini masih belum tepat sasaran. Sehingga sesungguhnya kalau pemerintah ingin melakukan penghematan, efisiensi lebih lanjut di sektor energi, saya kira penataan dari subsidi itu bisa dilakukan dan perlu dilakukan segera. Jadi right sizing dan right targeting dari subsidi itu menurut saya sangat penting. Karena hari ini pun misalkan saja kita memberikan subsidi yang sangat besar untuk Pertalite, biosolar dan LPG 3 kg. Tetapi konsumennya itu banyak yang masih terdiri dari masyarakat yang mampu, yang tidak berhak atas produk subsidi tersebut. Nah, oleh karena itu jika kemudian pemerintah mampu untuk melakukan penataan yang lebih efisien dan lebih targeted lagi terhadap subsidi BBM dan LPG ini, saya kira banyak penghematan yang bisa didapatkan dari sini agar itu kemudian bisa dialokasikan untuk anggaran atau kebutuhan fiskal kita di sektor perekonomian yang lainnya. Jadi ini yang menurut saya sangat penting, apalagi hari ini kita melihat bahwa tidak hanya kita terkena dampak dari kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga dari penurunan nilai rupiah terhadap dolar. Jadi kebutuhan kita untuk membeli BBM juga otomatis kan menjadi lebih besar. Sehingga urgensi kita untuk segera melakukan penataan dari subsidi BBM menjadi sangat tinggi kepentingannya.
0: Pak Edi, yang menarik juga ketika ada kenaikan pasti juga ada ekspektasi ya dari para pengguna terkait dengan kualitas bahan bakar, layanan Pertamina dan juga bagaimana Pertamina bisa menjaga komitmen ini? Bagaimana Anda melihat DPR bisa mengawal ini, Pak?
1: Ya tentu kita kan memiliki fungsi pengawasan dalam hal ini. Di dalam fungsi pengawasan ini kita memastikan bahwa BBM bersubsidi itu tetap terjaga dari aspek volumenya. Jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di dalam BBM bersubsidi, termasuk juga LPG 3 kg. Kita juga harus memastikan bahwa untuk Pertalite itu kemudian tetap dilakukan pengetatan penjualannya. Jangan sampai nanti terjadi migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Ya, karena pengguna Pertamax rata-rata kan tidak berhak untuk membeli BBM jenis Pertalite. Jadi ini pengawasan supaya apa? Agar produk yang kita miliki, BBM yang kita miliki itu betul-betul bisa tepat guna, tepat sasaran, sehingga di dalam kondisi yang memang saat ini tidak menentu, terutama kondisi global terhadap minyak mentah, kita betul-betul melakukan pengawasan yang ketat agar seluruh BBM yang tersalurkan itu betul-betul dinikmati oleh mereka-mereka yang memang berhak menikmati BBM itu.
0: Pak, ini kalau saya sedikit mengutip dari kontrak berjangka minyak mentah Brent di Juli pengiriman, Pak, ini sudah naik 4,35% dari menjadi $97.14 Amerika Serikat per barrel. Kalau nih kondisi minyak terus naik, apakah memang akan ada adjustment lagi? Di sisi lain, tadi kita melihat banyak sekali warga sudah mulai terpaksa beralih ke Pertalite, Pak, karena memang pendapatan mereka tidak bertambah, tidak ada bantalan subsidi begitu ya untuk golongan menengah. Jadi mereka malah justru menggunakan BBM subsidi. Berarti kan nanti justru terjadi tidak tepat sasaran, anggaran yang sudah disediakan justru malah tergerus untuk Pertalite karena pasti permintaan akan meningkat. Apakah Anda melihat skenario terburuk ini akan terjadi dan harusnya seperti apa pemerintah, Pak?
1: Saya kok tidak melihat akan ada migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, kecuali pembeli Pertamax itu adalah mereka yang juga berhak untuk membeli Pertalite. Tetapi karena mereka memikirkan, mempertimbangkan kualitas mesin, kualitas BBM-nya, kemudian mereka memang sejak awal membeli dan mengkonsumsi Pertamax. Tetapi karena memang sekarang sudah terjadi pembatasan, ya, baik itu secara digital dibatasi menggunakan QR code untuk bisa membeli Pertalite, dan juga dibatasi jumlah volume Pertalite yang bisa dibeli per harinya. Saya merasa bahwa rata-rata di setiap SPBU Pertamina itu yang juga sudah digitalisasi itu bisa termonitor penjualan Pertalite, sehingga tidak akan ada migrasi besar-besaran dari mereka yang membeli Pertamax sebelumnya menjadi Pertalite. Tetapi memang kita harus antisipasi kalau memang kondisi ini bertambah panjang. Tidak ada penyelesaian terhadap pertempuran di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, termasuk juga tidak ada penyelesaian terhadap penutupan Selat Hormuz, ya tentu ini akan mempengaruhi kita. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saat ini adalah ketersediaan supply. Karena kan kita mengimpor tidak hanya minyak mentah tetapi juga produk BBM. Kalau minyak mentah, saya kira kita bisa mencari alternatif ke tempat lain. Tetapi BBM yang kita impor adalah BBM yang sesuai dengan kebutuhan kita di dalam negeri, termasuk kebutuhan kilang kita. Nah, yang itu kita impor banyak dari Singapura dan dari Malaysia. Kalau Malaysia dan Singapura tidak bisa mendapatkan supply minyak mentahnya dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz, tentu kita juga akan terdampak dalam hal ini. Jadi saya kira itu yang paling penting. Kedua, ya, memang sejauh mungkin jika memang pemerintah mampu untuk mempertahankan harga sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang, tentu akan dipertahankan. Namun kita memang harus antisipasi kalau ternyata perang berkepanjangan bahkan berdampak lebih buruk lagi, ya tentu kita harus menghadapi skenario-skenario yang lebih berat lagi ke depannya. Dan saya kira ini adalah skenario yang perlu disimulasikan agar masyarakat juga bersiap. Ini di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Karena perang itu kan tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa menyampaikan komunikasi kepada masyarakat, kira-kira apa skenario-skenario ke depannya yang bisa mereka hadapi agar pemerintah juga mampu untuk bisa memberikan obat penawar dalam bentuk mungkin insentif fiskal kepada masyarakat agar tidak terbebani lebih lanjut lagi.
0: Terakhir Pak Edi. Pak Edi mungkin bisa memberikan support ataupun memberikan sebuah kata yang positif nih terkait dengan kondisi uncertainty tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak bisa mengontrol perang, kemudian harga minyak yang berbanding lurus dengan kondisi geopolitik, sehingga masyarakat juga tenang, masyarakat tidak jadi panik buying, tidak beralih ke Pertalite, dan juga skenario apapun yang akan dilakukan, sehingga narasi disampaikan oleh pemerintah dan Dewan sendiri bisa linear terhadap masyarakat dan membuat kita merasa nyaman dan kondisi seperti ini, Pak.
1: Ya, pertama supply BBM itu kita tidak kekurangan. Supply LPG kita tidak kekurangan, sehingga masyarakat bisa tetap memperoleh LPG dengan harga yang sama untuk memasak, kegiatan memasak di rumah. Memang akan ada perubahan-perubahan dalam artian mungkin LPG ini akan diganti, disubstitusi mungkin dengan kompor listrik agar kita tidak memiliki gantungan pada impor LPG. Tetapi sampai dengan saat ini kebutuhan BBM, kebutuhan untuk memasak itu tersedia. Nah hari ini pun pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Sehingga mereka yang selama ini menikmati subsidi membeli biosolar 6.800, membeli Pertalite 10.000, membeli LPG 3 kg 20 atau 21.000, itu tetap akan bertahan harganya. Dan diusahakan sejauh mungkin agar kenaikan di BBM non-subsidi itu tetap dipertahankan. Namun kita memang harus bersiap-siap kalau kondisinya ini berkepanjangan atau bertambah buruk sehingga masyarakat juga tidak kaget. Tetapi sejauh ini kami meyakini bahwa pemerintah pun memiliki skenario untuk bisa tetap memperkuat daya beli masyarakat agar masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan BBM. Apapun skenarionya, saya yakini Kementerian Keuangan akan memikirkan dan akan menyampaikannya kepada masyarakat.
0: Pak Edi, terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 11 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Saat ini tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi terus meningkat. Sementara tuntutan pembangunan tetap perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Guna mengurangi beban laut oleh CO2, pengembangan carbon capture storage sektor minyak dan gas bumi dengan pemanfaatan tata ruang laut tengah didiskusikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sharing session terkait carbon capture storage pada 8 Juni lalu di Kuta, Bali. Diskusi kali ini membahas penataan ruang laut sebagai pengembangan carbon capture storage sektor minyak dan gas bumi. Indonesia sendiri telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, perlu berbagai upaya yang saling melengkapi, termasuk pemanfaatan teknologi yang mampu mengurangi emisi dari sektor energi dan industri.
2: Peningkatan suplai energi ini menjadi tantangan tersendiri, yang mana sepertinya ruang laut ini menjadi juga suatu lokasi yang sangat-sangat strategis dalam rangka untuk meleverage atau lifting dari kebutuhan energi supaya kita bisa mencapai target ketahanan energi tadi. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan berintegrasi.
1: Carbon Capture Storage atau CCS menjadi salah satu opsi strategis mengingat potensi sumber emisi maupun kapasitas penyimpanan karbon Indonesia cukup besar.
3: Nah, saat ini kita lebih kepada sisi ekologinya, kegiatan sektor hulu migas dari sisi ekologi yaitu terkait dengan pengelolaan karbon ya, karbon biru di laut untuk sektor hulu migas. Terkait CCS ini sebenarnya sudah ada, tapi lebih berkembang banyak kan di ruang darat atau di darat ya. Tapi untuk yang di ruang laut ini belum banyak berkembang. Khususnya untuk sektor energi atau hulu migas ini juga masih belum banyak gitu ya.
1: Keberhasilan CCS bergantung pada kesesuaian pemanfaatan ruang

0: laut untuk memberikan kepastian berusaha, mencegah konflik pemanfaatan ruang, dan mendukung investasi berkelanjutan. IGD Nyoman Wiryadinata, Kuta, Bali.
1: Pembangunan peternakan ayam kapasitas ribuan ekor dan koperasi produsen akan menyasar 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Program berskala masif ini diluncurkan untuk mengubah status desa dari sekedar objek bantuan menjadi motor penggerak utama ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Inisiatif penguatan ekonomi dari akar rumput mengemuka dalam rapat kerja nasional APDESI Merah Putih 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten pada Rabu sore. Dalam rakernas tersebut, APDESI Merah Putih bersama Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat atau JAM menggagas program ekonomi integrasi. Nantinya setiap desa direncanakan memiliki 2 kandang berisi 2.000 ekor ayam produktif serta 2 koperasi untuk budidaya padi dan jagung. Seluruh ekosistem bisnis desa akan terhubung ke dalam platform digital JAM Street. Teknologi ini digunakan untuk memastikan pengolahan hasil panen dan peternakan berjalan transparan serta akuntabel. Melalui program Perlinsos Digital, proses pendaftaran hingga penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Saat ini uji coba program tersebut tengah diperluas ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta timnya mendemonstrasikan portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial secara digital, sekaligus mengetahui status pengajuan dan alasan diterima maupun ditolak sebagai penerima manfaat. Pemerintah menyebut digitalisasi bansos bukan sekedar modernisasi sistem, melainkan upaya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang lebih terbuka dan berbasis data. Mekanisme ini sebelumnya telah diuji coba melalui skema e-targeting di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara mandiri melalui portal Perlinsos atau dibantu pendamping dan agen digitalisasi bansos. Melalui sistem ini, proses pesasaran penerima manfaat diklaim dapat diselesaikan dalam waktu antara 15 hingga 45 menit. Untuk menjaga validitas data, sistem juga dilengkapi dengan autentifikasi biometrik guna memastikan identitas penerima bantuan.
2: Menyelenggarakan digitalisasi bansos yang tentu ini bukan sekedar modernisasi sistem. Ini adalah reformasi kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial. Digitalisasi ini mempersingkat waktu pensasaran dan penyaluran, memberikan transparansi termasuk alasan diterima atau ditolak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan data. Mekanisme yang berjalan, piloting di Kabupaten Banyuwangi.
1: Ke informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan semakin banyak wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini diprediksi dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi membuat musim kemarau tahun ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang dari normal. Pada Juni ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan semakin banyak wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau. Sekitar 1/3 wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian besar Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, kemudian sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, serta Jawa Tengah bagian barat dan tengah. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara di kawasan timur Indonesia, musim kemarau diprediksi mulai terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Barat, hingga Papua bagian timur. BMKG menyebut kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya peluang fenomena El Nino, sehingga berpotensi menekan curah hujan dan membuat sebagian besar wilayah Indonesia menjadi lebih kering dari biasanya.
3: Untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA tetap terjamin. Untuk sektor lingkungan dan kesehatan, kita perlu menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kondisi kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.
1: Langkah serius dalam penanganan masalah banjir Kabupaten Bandung terus diupayakan. 6 kolam retensi disiapkan di sejumlah wilayah langganan banjir. Bupati Bandung targetkan 2 kolam retensi, yakni di Tegaluar, Bojong Soang, dan Sukamanah, Raca Ekek, bisa rampung cepat air pada akhir tahun 2026 nanti.
4: Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi terkait penanganan masalah banjir, Bupati Bandung Dadang Supriyatna berencana membangun 6 kolam retensi di 5 wilayah kecamatan Kabupaten Bandung, yakni 2 kolam di Kecamatan Bojong Soang, sedangkan 4 kolam lainnya akan dibangun di 4 kecamatan lainnya, yakni Dayakolot, Bale Endah, Ranca Ekek, dan Solokan Jeruk. 2 kolam pertama akan dibangun di Tegal Luar Bojong Soang dengan luas 13 hektar dan di Sukamanah Ranca Ekek seluas 5 hektar yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang.
5: Yang pertama adalah penanganan masalah banjir. Yang tentunya BWS juga menyampaikan bahwa insya Allah akhir Juni ini kita akan melakukan normalisasi sungai, terutama di daerah Muara. Tapi juga dari dan Satgas Sungai Citarum di wilayah area mana nanti koordinasi secara teknis lapangan, dan yang ketiga di pentahelik. Jadi ada pentahelik yang sudah terbentuk di tiap-tiap kecamatan, tapi hari ini juga sekaligus membentuk ketua tim pentahelik tingkat kabupaten. Nah, dalam rangka sebagai koordinasi saja untuk mendorong percepatan dan rencana penyelesaian. Karena
4: sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, mengatakan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan banjir Kabupaten Bandung juga turut dilakukan secara bertahap, seperti normalisasi Sungai Citarum dengan langkah pengerukan sedimentasi dari hulu ke hilir hingga pelebaran badan anak Sungai Citarum.
6: Adalah untuk saluran ya, saluran yang dilebarkan 4 meter, kemudian ada 8 meter, kemudian danau 1, penyelesaian danau 1. Jadi kolam retensi ini untuk mengatasi banjir. Kita dalam cepatnya itu karena memang akan kita lakukan proses pengambilan kewajibannya, kemudian kita lakukan DED nanti ke PU, kemudian langsung kegiatan penanganan pengerukan untuk danau.
4: Mengingat akan melibatkan sektor industri, pemerintah daerah Kabupaten Bandung meminta agar para pengusaha bisa secara kooperatif untuk wajib menyerahkan 10% lahan yang diminta oleh pemerintah dengan jumlah nominal penggantian yang telah ditentukan oleh peraturan daerah guna kepentingan kelancaran program percepatan penanganan masalah banjir di Kabupaten Bandung. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Naiknya harga Pertamax membuat warga harus menekan biaya hidup yang kian melambung. Masyarakat kini terpaksa beralih menggunakan Pertalite. Listrik mati, seorang siswi sekolah dasar tak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional. Sebuah rumah di Polewali Mandar dicat dengan warna mirip jersey timnas Argentina sebagai bentuk kecintaan pemiliknya terhadap tim Tango. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda. Bersama saya Iqbal Kurniadi, kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Akibat anggaran tidak kunjung cair, sejumlah dapur MBG atau SPPG berhenti beroperasi. Di Jombang, Jawa Timur, dapur MBG di Tambak Rejo 7 tutup sejak 8 Juni lalu usai anggaran tidak kunjung cair. Sementara ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.
1: Keterlambatan pencairan anggaran operasional program makan bergizi gratis salah satunya terjadi di SPPG Yayasan Sinergi Helmi Rahayu, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini pelaksanaan program MBG sementara masih berjalan dengan menggunakan sisa anggaran. Ketua Yayasan SPPG Ade Helmi mengatakan apabila pencairan dana belum juga dilakukan dalam beberapa hari ke depan, sejumlah dapur terancam menghentikan operasional sementara hingga anggaran kembali tersalurkan. Berdasarkan data pengelola dari 7 dapur MBG yang dioperasikan yayasan ini, 4 dapur telah menerima pencairan dana, sedangkan 3 dapur lainnya masih menunggu proses pembayaran.
2: Kalau memang belum cair ya sesuai dengan aturan aja, kita akan opkan sementara ya sampai nanti anggaran itu sendiri berjalan lagi. Mungkin seperti itu, atau anggaran itu sudah masuk lagi baru kita jalankan lagi. Karena arahannya seperti itu.
1: Di Jombang, Jawa Timur, salah satu sekolah yang biasa menerima menu MBG yakni SMP Negeri 4 Jombang tidak lagi menerima MBG lantaran dapurnya tutup sementara. Sementara pihak dapur MBG membenarkan menghentikan sementara penyaluran MBG pada tanggal 8 Juni lantaran dana operasional belum cair. Kepala SPPG Tambak Rejo 7 Kabupaten Jombang Ahmad Rifki Rosadi menyebut hambatan birokrasi menjadi kendala utama dalam pencairan dana tersebut. Kondisi ini memaksa pihak dapur untuk menghentikan seluruh aktivitas mulai dari memasak hingga distribusi makanan.

0: Masih terkait program MBG, ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan. Motor dengan merek Emo yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru.
1: Dari balik pagar ini kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini karena pihak dari PT Emo Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah

0: motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
1: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencairan alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trima Nunggal selaku vendor penyedia motor listrik EMO. Selain motor, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain di antaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inch, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Naiknya harga Pertamax membuat warga di sejumlah daerah seperti halnya Bandung dan Lamongan terkejut dan mengeluh. Demi menekan biaya hidup yang kian melambung, masyarakat kini terpaksa beralih menggunakan Pertalite.

0: Antrian kendaraan mengular di jalur Pertalite, salah satu SPBU di Jalan Riau, Kota Bandung. Kontras dengan jalur Pertamax yang tampak lengang. Lonjakan harga sebesar Rp3.950 memaksa warga melakukan kalkulasi ulang pengeluaran mereka.
1: Kan pertama lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir Rp4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full Rp30.000 biasanya buat seminggu atau berapa. Kan kalau pertama Rp16.000 cuma berapa hari, sedangkan saya kan antar jemput anak.
2: Ya lumayan kaget, biasanya kan per tanggal 1 Pak, kalau perubahan itu kan sekarang tiba-tiba tanggal 10 gitu. Nggak nyangka juga gitu sebelumnya kan, ya sementara di berubah dulu aja. Sebelumnya emang suka Pertamax, kadang turbo juga suka sih kalau lagi oke harganya kan. Tapi sekarang udah melonjak gini mah jadi susah.
0: Sebelumnya BBM non-subsidi ini dibanderol Rp12.300 per liter. Meski harga melejit, sejumlah pengendara tetap bertahan menggunakan Pertamax, terutama mereka yang mempertimbangkan kesehatan mesin kendaraan. Dari lokasi lain di Lamongan, Jawa Timur, kenaikan drastis harga Pertamax hampir Rp4.000 mulai 10 Juni ini membuat volume penjualan di sejumlah SPBU anjlok.
3: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis mudahnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
4: Akhirnya pindah.
3: Iya, ke Pertalite semua. Kalau stok pasti aman semua. Kirimannya juga lancar, tidak ada kelangkaan sama sekali.
0: Guna menjaga beban masyarakat dan stabilitas pasokan energi, Kementerian ESDM pastikan BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak naik harga hingga akhir tahun 2026. Pemerintah menyatakan kebijakan kenaikan harga Pertamax usai mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia seiring dengan eskalasi perang geopolitik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke Surabaya, Jawa Timur untuk memantau penjualan BBM di sana. Sudah ada Kanza Tamarindora, koresponden CNN Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Kanza. Kanza, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana situasi dan juga kondisi penjualan BBM khususnya Pertamax di sana? Apakah justru sekarang ini terlihat bahwa Pertalite ini lebih banyak diburu dan ada kemungkinan dari isu yang beredar di tempat Anda bahwa Pertalite ini akan mungkin saja berkurang kapasitasnya atau hilang begitu di pasaran. Bagaimana?
6: Selamat siang Iqbal. Kenaikan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax tentu mengejutkan banyak warga. Salah satunya adalah di kota Surabaya. Tadi sejumlah pengendara motor mengatakan bahwa kenaikan BBM khususnya untuk Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter ini terjadi saat orang-orang sedang tidur. Kemudian saat bangun pagi hari ketika akan mengisi BBM khususnya Pertamax tentu saja terkejut terkait kenaikan harga yang mencapai 32% ini. Kali ini saya berada di SPBU Koko, Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, situasi di sini terjadi keantrean baik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 di Pertalite maupun di Pertamax, tapi saya belum bisa menyimpulkan apakah antrean ini dikarenakan dampak dari kenaikan harga Pertamax.

0: maka masyarakat bermigrasi ke BBM Pertalite. Karena antrean ini sebenarnya juga terjadi sama seperti hari-hari sebelumnya saat BBM non-subsidi ini belum mengalami kenaikan harga. Tapi tadi beberapa pengendara roda dua atau pengendara motor ya saya wawancara mengatakan ada yang sudah beralih dari BBM Pertamax menuju Pertalite, ada juga yang masih harus terpaksa menggunakan Pertamax meskipun harganya mahal karena jika menggunakan Pertalite akan mempengaruhi kondisi dari mesin kendaraannya. Nah, jadi suasananya atau kondisinya seperti itu, belum bisa disimpulkan apakah antrean ini terjadi akibat dampak dari kenaikan harga Pertamax, tapi tadi berdasarkan penuturan dari pengendara motor mengatakan sudah ada yang migrasi dari Pertamax ke Pertalite. Kali ini saya akan bertanya kepada salah satu pengendara yang baru saja mengisi BBM untuk roda 2. Mas, permisi bisa ke sini ya, dengan Mas siapa?
1: Alvan.
0: Mas Alvan, A-L-F-A-N. Nah, Mas, sehari-hari Mas mengisi BBM jenis apa? Lalu bagaimana dengan kenaikan harga BBM Pertamax ini?
1: Kalau saya biasanya itu menggunakan Pertamax, Mbak. Karena memang jarak tempuh dari rumah ke perusahaan kan lumayan jauh. Lebih efisiensi. Tapi terkait gara-gara kenaikan BBM ini, Mbak, lonjakannya lumayan, Mbak. Kalau kita isi full itu kan bisa 4.000, apa 3.000-an itu bisa 3 kali lipat, dan itu kita tiap hari kan buat kebutuhan sehari-hari, ya lumayan, Mbak. Kalau disimpulkan kalau kita biar bekerja itu cuma seminggu 1 kali libur, ya bisa dikali kan, Mbak, 26 hari. Lumayan, Mbak.
0: Biasanya mengisi Pertamax ya, karena lebih tempuh yang jauh. Kira-kira berapa kilometer dari rumah ke tempat Mas bekerja?
1: Ya kurang lebih sekitar 27 kiloan, Mbak. Sekali jalan itu. Berarti kalau PP ya hampir 54 kilo.
0: Oke. Iya. Dengan kenaikan ini tentu akan merogoh kocek lebih dalam ya Pertamax. Apakah Anda akan beralih ke Pertalite atau masih sejauh ini terpaksa Mas bertahan dengan kenaikan harga Pertamax ini?
1: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak, ya. Lebih seling-selingan gitu, Mbak, Pertamax kadang ke Pertalite gitu. Enggak tiap. Kalau Pertamax ya lumayan, Mbak, jebol. Oke. Iya, selang-seling.
0: Akan selang-seling menggunakannya. Jadi menggunakan Pertamax, kadang-kadang Pertalite gitu Mas ya. Nah, seberapa sih Mas perbandingan harganya saat Anda mengisi BBM Pertalite dengan Pertamax yang sudah mengalami kenaikan harga ini?
1: Kalau saya kan karena pengguna Pertamax, biar ibaratnya mesinnya itu kan lebih efisiensi, Mbak, lebih bersih. Tapi gara-gara kenaikan yang kan lumayan besar, Mbak, kurang lebih kan 3.000-an berapa. Ya kalau dikali kan kita dalam satu hari kita PP aja 2 kali isi, ya kebetulan motor saya kan agak sedikit boros, tapi karena kebutuhan ya mau nggak mau lagi ya itu, Mbak, pengaruh banget, Mbak, sama kantong. Wah, kalau kita masalah kebutuhan, Mbak, ya resiko sih, Mbak, tapi gara-gara kenaikan yang lumayan drastis ini kan 3.000 itu, ya kalau mungkin dalam satu hari 12.000 kan, Mbak, kenaikannya kalau kita PP kan 3 kali isi itu. Ya kalau dikalikan sebulan ya lumayan, Mbak.
0: Oke, jadi alternatifnya adalah berganti-ganti ya Mas, kadang mengisi Pertamax, kadang Pertalite. Nah, sejumlah pengendara mengatakan Mas, kalau beralih ke Pertalite itu katanya mempengaruhi kondisi mesin. Apakah Mas mengalami karena sudah pernah menggunakannya secara bergantian dan seperti apa Mas?
1: Kita memilih Pertamax karena lebih untuk perawatan mesin, Mbak, ya. Kita lebih bersih itu, Mbak, karena kita percaya sama Pertamax itu bisa lebih membuat awet mesin. Tapi gara-gara kenaikan ini juga karena perjalanan jauh juga, ya mau nggak mau kita seling dari Pertalite ke Pertamax biar ada kondisi keuangan itu lumayan. Oke. Enggak, seperti itu.
0: Berdampak ke kondisi mesin, keuangan juga ya. Tapi nanti kalau berganti ke Pertalite seutuhnya berdampak ke mesin, akan keluar uang juga untuk servis. Nah itu gimana Mas?
1: Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor, sangat pengaruh. Apalagi kan ini kan Surabaya juga lumayan macet, Mbak. Kita kadang macet kan sepeda motor kan juga berhenti kan mengeluarkan bensin juga itu, Mbak. Ya lumayan sih.
0: Oke. Terima kasih Mas Alvan atas waktunya. Semoga didengar ya dengan pemerintah terkait kenaikan harga BBM Pertamax. Apalagi ini sangat berdampak bagi pekerja pabrik seperti Mas Alvan maupun kaum menengah maupun menengah ke bawah perekonomiannya. Dan Iqbal, saya kali ini berada di SPBU Koko Jalan Dr. Sutomo. Saya sudah mencoba masuk ke area dalam untuk mendapatkan situasi terkait antrean maupun ingin bertanya juga lebih lanjut kepada pengendara lainnya. Tapi hingga hari ini, dari kemarin ya, kami belum bisa mendapatkan izin. Artinya dari pihak Jatim Balinus Pertamina Patraniaga ini belum memberikan izin jika kami bisa masuk ke dalam area SPBU. Berikut juga saya sudah berusaha mengkonfirmasi terkait bagaimana nanti pengawasan untuk penggunaan BBM non-subsidi, karena tentu saja ini menjadi kekhawatiran banyaknya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang beralih dari BBM non-subsidi menjadi subsidi, dan ini tentu saja akan mempengaruhi sasaran.
2: Baik, seperti kita terkendala komunikasi, walaupun begitu memang tadi sudah dijelaskan oleh Kanza Tamarindora bahwa memang cukup berdampak kepada masyarakat khususnya yang kalangan menengah ke bawah begitu terkait dengan naiknya harga jenis Pertamax ini. Dan itu tadi laporan dari Kanza Tamarindora langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, sebuah kapal yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. Ribuan kilogram beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belasan makam mengalami longsor sedalam kurang lebih 5 meter.
3: Awak iki bantu-bantu le, bantu-bantu iki le.
4: Video amatir berekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan selatan pulau tersebut pada Selasa. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo ini tenggelam setelah mengalami mati mesin ditambah dihantam ombak besar. Menurut PLT Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, bantuan berupa sekitar 8 ton beras tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara 500 dus minyak kita berhasil dievakuasi.
5: Grand total kalau hitungan dari kami, dari teman-teman pulau, lebih dari 90 juta. Lebih dari 90 juta.
6: Untuk minyak goreng maupun beras yang tenggelam tidak dipakai, Pak ya?
5: Tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak ya, meskipun minyak gorengnya dalam kemasan plastik, cuman kami khawatir ada kebocoran atau apa, nanti kalau dibagikan juga bermasalah, akhirnya total memang diganti yang baru semua. Ya.
4: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seluruh awak kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akibat insiden tersebut akan kembali dikirim ulang kepada penerima manfaat. Sebanyak 15 makam di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami longsor dan terperosok ke dalam area proyek pembangunan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran sungai Cibeet pada Rabu. Pelaksana proyek pengendalian banjir Karawang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk evakuasi dan penanganan terhadap 15 makam yang terdampak. Bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihak kontraktor telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak.
7: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor dari pelaksana juga memberi
2: kompensasi.
4: Proyek pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar dan sekitarnya yang kerap terendam saat musim hujan. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan rumah pompa dan fasilitas pengendalian banjir tersebut dapat diselesaikan pada November 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang wanita parubaya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya dengan mengalami sejumlah luka di tubuh. Perhiasan milik korban juga hilang. Sementara itu, penemuan jasad tewas juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Jasad seorang pria ditemukan mengambang di sebuah kanal pada Rabu.
8: Warga Desa Jayapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore digemparkan dengan tewasnya Nurseni, wanita parubaya berusia 47 tahun di dalam kamar rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan mengalami luka di bagian tubuhnya, terutama pada bagian kepala yang diduga akibat senjata tajam dan benda tumpul. Tak hanya itu, sejumlah perhiasan milik korban juga dilaporkan hilang. Pihak Polresta Cirebon yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
9: Ada luka, lembar dagu dan kepala ada benda
10: tumpul. Luka benda tumpul atau tajam itu?
9: Kemungkinan tajam kata si pihak kesehatan karena apa sih dalam.
8: Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Warga Desa Jonggrang, Kecamatan Barat Magetan digemparkan dengan penemuan sesosok jasad seorang pria mengambang di kanal pada Rabu. Saat ditemukan, kondisi jasad pria yang diperkirakan berusia 24 tahun tersebut dalam kondisi sudah membusuk. Diperkirakan korban tewas sudah lebih dari 2 hari. Petugas Inavis Polres Magetan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.
11: Untuk di identitas sementara belum kami temukan, nanti semoga ketemu dengan identitasnya.
12: Kelakukan sementara dan karena apa dia?
11: Untuk dugaan sementara kami belum tahu karena masih dalam penyelidikan.
8: Selanjutnya jasad korban dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, apakah ada unsur kekerasan atau murni tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
8: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Sebuah rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dicat dengan warna mirip jersey timnas Argentina sebagai bentuk kecintaan pemiliknya terhadap tim yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Anda tidak sedang berada di Argentina, tapi di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Ya, jelang kick-off Piala Dunia 2026, rumah panggung bernuansa timnas Argentina ini mencuri perhatian. Rumah berukuran 6x9 meter

0: Cuma sih Messi, Maradona.
1: Oh, Bapak pendukung beratnya.
0: Iya.
1: Kalau untuk Piala Dunia tahun ini, Pak, apa anunya? Yakin Argentina lolos atau bagaimana?
0: Ya, mudah-mudahan juara lagi.
1: Juara lagi ya. Ya. Kalau juara lagi, Pak, ada lagi nasarnya? Pokoknya ada, Pak, ya.
0: Ya, insya Allah.
2: Menurut Muhammad Yusuf, setiap tahun khususnya jelang hari Lebaran, dirinya rela merogoh kocek jutaan untuk memperbaharui kembali cat rumahnya agar tampak seperti baru. Abdi Febriyadi, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah Gempita Bola 2026. Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada Rabu untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu Senegal pada laga pertama grup I pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Tim AM Jatan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Mike Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan, serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olise, serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi mantan pelatih timnas Italia Vittorio Pozzo. Sementara itu, timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka Bart Verbruggen di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Leonard Karl karena mengalami cedera otot saat latihan.
1: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara Depay masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Leonard Karl karena mengalami cedera otot tropek saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Oedrago. Laga pertama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
0: Berikutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino angkat suara terkait timnas Iran di Piala Dunia 2026. Infantino senang timnas Iran tetap semangat berangkat ke pesta sepak bola 4 tahunan ini, meski negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat.
2: So, let me say that on Iran, I'm very happy because I want to see myself, the Iranian team in Turkey, in Antalya, in March of this year. And when people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup,

0: I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. And this is the spirit of football. Of course there are challenges. Of course it's not easy. I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. And when Iran plays, the stadium will be full, and I hope there will be a positive atmosphere, because this is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team. So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kekhawatiran terkait masalah visa perjalanan bagi para peserta dan perangkat pertandingan dalam Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah kasus penolakan masuk bagi wasit asal Somalia, Omar Artan. Meski sudah mengantongi visa resmi sejak pekan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tetap menolak kedatangannya setelah ditemukan masalah verifikasi pada pemeriksaan lanjutan.
2: People are afraid that it's going to be harder and harder to get visas to come from outside. Can you?
3: Well, we're working on it very closely to make sure the right people come.
1: Ribuan relawan dari berbagai negara kini telah berkumpul di kota Guadalajara, Meksiko. Mereka bersiap untuk menyambut dan menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026. Di mana dari total lebih dari 32.000 pendaftar, hanya 3.800 relawan yang terpilih untuk bertugas di Stadion Akron.
4: Suasana penuh semangat terlihat jelas pada ribuan relawan Piala Dunia di kota Guadalajara, salah satu dari tiga kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di babak penyisihan grup. Para relawan melakukan berbagai aktivitas kelompok guna mematangkan persiapan akhir jelang menjadi relawan dalam 4 pertandingan Piala Dunia di Stadion Akron. Proses rekrutmen relawan ini dilakukan sangat ketat karena tingginya minat masyarakat.
5: Aplicaron a Guadalajara más de 32.000 y de allí pues asistieron más o menos 7.800 y de esos 7.800 quienes obtuvieron un lugar fueron 3.800 aquí en Guadalajara.
4: Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang dan negara. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran relawan asal Kolombia. Memilih mendaftar bersama sang ibu demi mengukir sejarah bersama dalam event sepak bola terbesar di dunia ini.
6: Claro, estar con mi mamá es algo sin igual, porque pues mi mamá ha luchado bastante para a donde yo estoy. Estamos juntos, siempre hemos estado juntos y decíamos, no, si nos toque separado. Pero pues Dios nos sorprendió de estar juntos. Entonces creo que eso es lo importante. Lo importante es de vivir esta etapa, porque pues estamos haciendo historia también en mi familia.
4: Stadion Akron di Guadalajara yang berkapasitas 48.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan tim-tim besar seperti Republik Korea Selatan, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Kolombia, Uruguay, Spanyol, serta tuan rumah Meksiko di fase grup.
1: FIFA bersama IFAB mengeluarkan aturan baru di ajang Piala Dunia 2026. Sesaat lagi di Gempita Bola 2026.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Gempita Bola 2026. International Football Association Board atau IFAB dan FIFA mengubah sejumlah aturan sepak bola yang akan mulai diterapkan pada putaran final Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 8 aturan baru yang akan diterapkan dan kami akan ajak Anda untuk melihat apa saja 8 aturan itu. Langsung yang kita lihat yang pertama soal, nah ini, menutup mulut. Di mana pemain dilarang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos saat terjadi konfrontasi. Jika ada pemain yang melakukan hal tersebut, pemain itu akan mendapatkan sanksi kartu merah langsung. Namun, aturan ini tidak akan berbuah sanksi jika dilakukan untuk berbincang biasa dengan rekan tim atau pemain lawan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan kaos dan menutup dengan lengan gitu mulutnya, itu tidak bisa terbaca oleh kamera. Karena kamera ini semakin canggih, mungkin ada SARA dan lain sebagainya bisa terlihat kalau tidak ditutup dengan tangan ataupun kaos seperti itu. Lalu kita lihat aturan berikutnya. Nah ini, meninggalkan lapangan atau walk out. Jika pemain meninggalkan lapangan atau walk out sebagai bentuk protes atas keputusan wasit, ini akan langsung diganjar dengan kartu merah. Tidak hanya pemain, sanksi kartu merah juga bisa diterima ofisial di pinggir lapangan yang memprovokasi pemain untuk melakukan walk out. Nah, itu aturan yang kedua. Lalu aturan ketiga yang berubah, ini batas waktu lemparan ke dalam dan juga tendangan ke gawang. Dalam aturan baru ini, pemain hanya memiliki waktu selama 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam maupun tendangan gawang. Jika melebihi waktu 5 detik, lemparan ke dalam akan dialihkan ke tim lawan. Sementara jika aturan 5 detik saat tendangan gawang dilanggar, ini maka wasit akan memberi tendangan sudut bagi lawannya. Lalu aturan yang keempat, ini pergantian pemain. Pembatasan waktu juga diterapkan saat pergantian pemain. Wasit hanya akan memberikan waktu 10 detik saja untuk proses pergantian pemain sejak papan pergantian diangkat wasit di pinggir lapangan. Jika pergantian pemain lebih dari 10 detik, pemain yang akan masuk menggantikan temannya baru akan diizinkan masuk ke lapangan 1 menit setelah pertandingan kembali dimulai. Lalu aturan yang kelima, ini perawatan cedera di luar lapangan. Aturan baru juga diterapkan saat ada pemain yang mengalami cedera di dalam lapangan ya. Jika tim medis harus masuk ke dalam lapangan, pemain yang cedera tersebut harus keluar lapangan selama 1 menit, terhitung saat pertandingan kembali dimulai. Namun aturan ini tidak berlaku jika yang mengalami cedera kiper serta pemain yang mengalami cedera parah seperti gegar otak, dan juga pemain yang ditunjuk sebagai penendang penalti. Tapi ini tidak tahu ya apakah termasuk yang guling-guling juga atau tidak ya. Karena itu kan juga memakan waktu ya untuk guling-gulingnya itu. Lalu berikutnya, cedera penjaga gawang. Jika kiper mengalami cedera dan sedang mendapatkan perawatan tim medis, pemain kedua tim dilarang memanfaatkan momen tersebut untuk pergi ke pinggir lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih atau ofisial. Dan ini yang berikutnya, video assistant referee atau VAR. VAR kini tidak hanya meninjau aksi pemain, tapi juga dipergunakan untuk mengevaluasi keputusan wasit yang dianggap keliru. Seperti halnya peninjauan kartu kuning kedua, kesalahan identifikasi pemain, dan penentuan semak pojok. Dan ini nanti akan kami bahas ya dengan Bung Harpa ya, begitu ya, terkait dengan kartu kuning yang akhirnya nanti bisa jadi kartu merah. Dan yang terkait ini, jeda minum di tengah babak. Nah ini menarik juga ini. Jeda ini diberikan di setiap babak selama 3 menit. Jadi kalau misalnya babak pertama itu di menit ke-22 kalau saya tidak salah, dan di babak kedua itu di menit ke-67. Di mana pemberian jeda di tengah babak ini bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi di lapangan. Jadi nanti para pemain ini bisa sambil minum begitu ya. Dan daripada saya langsung mengoceh terus, tidak mengerti apa makna di balik ini semua, langsung saja saya invite, saya undang Bung Harpa ke tengah-tengah kita. Langsung saja, ini ada pengamat sepak bola Haris Pardede. Halo, selamat siang, Bung Harpa.
1: Selamat siang juga, Bung Iqbal.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ini saya tadi sudah membahas ya terkait dengan aturan-aturan yang baru, yang tentunya ini menjadi perbincangan dari warganet, para pecinta sepak bola, dan juga para pemain begitu ya. Ini sebenarnya urgensinya ini seperti apa? Apa urgensinya dan apakah ini ada bentuk intervensi begitu terkait dengan permainan sepak bola saat ini?
1: Ya kalau opini pribadi saya sih, football is getting serious sebenarnya. Jadi kalau kita tadi sama teman-teman juga sempat ngobrol di beberapa kesempatan juga, kalau kita ingat zaman dulu ya, sepak bola itu ya masih lebih fleksibel ya. Bahkan saya masih ingat dulu sebelum tahun 92 itu back pass itu boleh ditangkap kiper. Tapi kan itu asal-muasalnya kan waktu lawan Denmark, lawan Jerman di Euro 92 ya. Jadi ketika Denmark sudah unggul, dia buang-buang waktu, dikembalikan ke kiper Peter Schmeichel saat itu ditangkep. Kemudian dia bawa, dibalikin lagi, dan kemudian ada perubahan. Nah, along the way sampai dengan saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Termasuk golan teknologi dan lain-lain, termasuk yang tadi Bung Iqbal bahas kan. Ya, mostly sih, bukan mostly ya, tapi sebagian saya sangat senang dan setuju. Salah satunya tadi soal yang satu menit itu dia harus keluar apa ya, harus meninggalkan lapangan. Kalau nggak salah kalau dia cedera. Kalau dia cedera, karena gini, ya di beberapa liga lah termasuk di Indonesia ini otokritik ya. Itu kalau udah unggul 1-0, menit 8-2, udah dia tidur-tiduran. Nah nanti dia pura-pura keluar, tiba-tiba masuk lagi. Jadi hanya untuk mendelay permainan. Nah ini kalau setuju, tapi ada beberapa yang sebenarnya bahasanya itu terminologi mungkin menarik untuk kita diskusikan. Tapi secara umum memang pertandingan ini akan lebih complicated karena tadi ada beberapa tambahan waktu. Karena VAR itu kan bukan hanya 4-5 item itu kan, yang direct to red, possible red card, misidentifikasi dan lain-lain. Tapi juga ada yang kayak corner nggak corner, bahkan yang kuning jadi merah pun ada juga. Jadi kemungkinan besar ada tambahan waktu, tapi memang ada beberapa juga yang dikurangin. Karena tadi lemparan ke dalam, sekarang 5 detik. Kemudian apalagi pergantian pemain 8 detik dan seterusnya gitu. Jadi mau apa boleh buat ya, kita harus menjalani semua.
0: Tapi kalau berbicara soal waktu, ini lagi-lagi kan soal waktu itu sepertinya sangat strict sekali ya untuk saat ini. Tetapi kan kalau kita melihat permainan futsal begitu ataupun basket itu kan benar-benar strict juga ya. Nah ini bagaimana, kenapa kalau menurut pandangan Anda, kenapa FIFA tidak melakukan hal seperti itu?
1: Gini, kita mesti kembali lagi ke roots dari olahraga. Eropa dan Amerika ini kan memang sangat berbeda. Mereka punya karakter yang berbeda. Intinya kalau Eropa itu lebih konvensional, Amerika itu lebih progresif gitu. Mereka lebih cepat. Video replay itu kan di American football sudah dilakukan sejak lama. Di bola mungkin baru tahun 2018. Jadi memang rootsnya ini udah berbeda. Nah tapi justru sekarang kelihatannya yang lebih progresif itu FIFA. Ya mungkin mereka ingin apa yang mengadopsi apa yang dilakukan Amerika Serikat ya. Kita lihat seperti apa ya, karena dari waktu ke waktu itu kan juga nggak selalu peraturan baru itu akan berjalan mulus. Dulu kalau mungkin Bung Iqbal ingat masih ada golden goal. Kemudian jadi silver goal dan kemudian dihapus lagi gitu. Jadi ya mereka berupaya untuk selalu membuat sepak bola ini lebih adil. Kalau ini orientasinya sebenarnya lebih keadilan.
0: Iya,
1: kecuali yang yang water break. Kalau terbreak untuk entertain, artinya kan mereka lebih bugar. Diharapkan lebih bugar dan artinya permainan diharapkan juga lebih eksplosif.
0: Dan kesempatan juga untuk media-media bisa sekalian
1: masuk iklan.
0: Itu
1: kan gaya Amerika kan, biasanya mereka banyak show-nya. Apalagi kalau NBA kan setiap time out atau setiap pergantian itu kan iklan masuk gitu. Jadi memang ya nggak ada masalah juga kita mengadopsi yang baik, tapi saya pikir tetap mesti pada rootsnya sepak bola itu seperti apa begitu.
0: Nah ini menarik ketika batas waktu lemparan ke dalam dan tendangan gawang yang hanya dikasih waktu 5 detik begitu ya, 5 menit panjang juga. 5 detik, apakah ini artinya bahwa memang akan membuat permainan jadi semakin menarik atau bagaimana?
1: Kalau untuk ini, nah ini saya agak disagree sebenarnya ya, walaupun saya siapalah gitu ya. 5 detik itu terlalu cepat menurut saya. Karena di futsal kan beda, lapangannya lebih kecil. Mungkin lapangan futsal itu setengahnya lapangan bola besar kemungkinan ya. Yang pasti kecil lah, mereka lebih kecil. Jadi orangnya lebih sedikit, 7. Jadi 5 detik saya pikir cukup, tapi kan lapangan bola kan besar. Kemudian orangnya lebih banyak. Intensitasnya lebih tinggi. Dan kita tahu lah bagaimana long throw ini itu kan kadang-kadang bisa berbuah gol. Kita masih ingat di tim nasional kita kan ada Pratama Arhan. Nah itu udah susah lagi tuh. Dia mesti keluar dulu, nyamping dulu segala macam. Itu kan butuh mungkin 15 detik ya. Nah sekarang 5 detik itu terlalu sempit. Menurut saya kalau untuk ini, kalau saya sih 8-10 detik cukup lah gitu. Biar nggak terlalu terburu-buru tapi juga tetap dibatasi begitu.
0: Dan yang menarik juga soal VAR ini. Kita akan berbicara soal VAR. Mana kita slide. Nah video assistant referee. Ini kan ini cukup menarik juga ya, menjadi banyak sorotan dari para pecinta sepak bola dan juga para pemain begitu ya. Dimana VAR tidak hanya meninjau insiden di kotak penalti dan kemungkinan kartu merah, tapi bisa meninjau kesalahan identifikasi kartu kuning kedua hingga tendangan sudut. Ini seperti yang tadi Anda sampaikan. Nah ini seberapa perlunya digunakan?
1: Sebenarnya kalau kita bicara aspek keadilan ini sangat positif sebenarnya. Karena banyak sekali misalnya harusnya corner untuk tim yang nyerang, tapi ternyata dikasih goal kick gitu. Ini kan bedanya jauh sekali dari dia bisa mengancam gawang lawan, sekarang jadi lawan yang punya bola. Sebenarnya ini oke-oke aja gitu. Kemudian juga tadi, kalau dulu kan potensial red card aja. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran yang dia pikir itu bukan menuju ke red card, VAR tidak punya legitimasi untuk melihat itu. Tapi sekarang kalau dia rasa kayaknya tadi mungkin yellow card ya, wasit di ruangan VAR itu bisa merekomendasikan untuk review on field. Dia akan bisa melihat. Jadi agak lebih banyak sedikit memang. Tapi kalau dari aspek keadilan ini lebih baik. Tapi saya katakan tadi, setiap perubahan itu pasti ada plus minusnya gitu. Ada minusnya waktunya akan lebih banyak. Dan fluid pertandingan itu akan lebih terganggu sedikit gitu. Tapi again, saya yakin sekali ini semua kan sudah melalui research and development ya. Tapi diimplementasikan kita nggak tahu apakah sesuai dengan apa yang mereka perkirakan atau lebih baik atau malah ternyata kontraproduktif gitu. Karena lagi-lagi banyak aturan baru yang diimplementasikan tapi kemudian direvisi.
0: Dan selanjutnya kita akan ke aturan yang di tengah babak gitu. Jeda minum di tengah babak atau apa tadi? Water break. Nah, ini berbicara soal water break ini. Ini seberapa pentingnya selain untuk iklan dan lain sebagainya bagi para pemain itu kan sebenarnya kita lagi di tengah-tengahnya lagi panas-panasnya begitu. Tiba-tiba ada break, turun minum selama 3 menit. Ini bagaimana menurut Anda?
1: Oke, kuncinya adalah bukan hanya di water break ya, tapi tergantung keadaan di lapangan. Karena ini kalau nggak salah mulai pertama kali 2014 di Brazil. Kenapa waktu itu diimplementasikan? Karena Brazil itu bukan hanya panas, tapi humidity-nya tinggi. Kalau yang main bola ini pasti tahu, kalau panas aja mungkin masih lumayan. Saya pernah main bola waktu liputan di Qatar itu dengan teman-teman di sana. Humidity-nya nggak tinggi, enak kita walaupun panas. Tapi kalau humidity tinggi, itu sangat melelahkan. Nah, ini kan juga gitu. Saya nggak tahu persisnya, tapi setahu saya dia melihat kondisi cuaca setempat. Kalau misalnya panasnya sekian, humidity-nya sekian, itu langsung water break-nya nyala. Which is bagus menurut saya, karena jangankan pemain, penonton pun capek. Karena penonton jangan lupa loh, mereka dari rumah 3 jam sebelumnya ke stadion segala macam. Jadi menurut saya sih oke-oke aja. Tapi kan sekali lagi tadi, kalau misalnya nanti mainnya di tempat yang agak adem gitu ya, mungkin ini water nggak diperlukan, water break nggak diperlukan gitu. Jadi ini sangat bagus menurut saya.
0: Jadi dan fleksibel membuat, begitu ya?
1: Fleksibel dan membuat kalau kita main bola kan 45 menit capek juga sebenarnya, Bung. Jadi kalau dia ada sedikit minum, 1-2 menit, abis itu mereka akan lebih fit. Diharapkan permainannya akan lebih menarik.
0: Oke, dari 8 aturan baru ini, sebenarnya ada celah nggak? Ya kira-kira sebenarnya ada. Kemungkinan besar ini tidak akan berlangsung lama atau justru tidak baik begitu?
1: Kalau saya sih melihatnya yang lemparan ke dalam 5 detik ya.
0: 5 detik itu.
1: Kalau kita main bola, apalagi kalau udah menit 40-an, terus out bolanya di sana. Memang itu 5 detik kan kalau saya nggak salah setelah dipegang ya. Yang harus siap kan bukan lemparnya, bukan throwernya, tapi juga pemainnya kan. Itu udah menit 40-an, apalagi 90 itu udah agak capek gitu. Jadi tadi saya sempat bincang-bincang juga, kayaknya sebenarnya harusnya 8 detik nih. Cocok, jadi nggak terlalu lama, nggak ngulur-ngulur waktu, tapi juga nggak terlalu cepat.
0: Oke, Bung Harpa, terima kasih masukannya terkait dengan aturan baru dari FIFA ini yang semoga bisa kita lihat bagaimana nanti hasilnya ke depan. Terima kasih Bung Harpa sudah hadir di studio kami di CNN Indonesia. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat.
0: Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia terkait dengan Gempita Bola 2026 akan kembali hadir. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Guna mendukung perhelatan Piala Dunia 2026, sebanyak 70.000 mawar dirangkai menjadi bendera dari 48 negara peserta yang ikut dalam perhelatan tersebut. Bunga itu dirakit secara manual guna menciptakan bendera dalam satu kuntum mawar.
2: Sebuah perkebunan bunga di Provinsi Cotopaxi, Ekuador mengubah bunga mawar yang diawetkan menjadi menyerupai bendera mini dengan warna-warna dari 48 negara yang berkompetisi di Piala Dunia 2026. Dengan hati-hati, para pekerja di bengkel Tani Cuci merakit sekitar 70.000 bunga mawar tersebut secara manual, guna menciptakan bendera setiap negara pada satu kuntum mawar. CEO Grupo Naranjo Roses, Mary Luz Naranjo mengatakan, mawar-mawar tersebut melalui proses pengawetan dan dehidrasi yang terkontrol, sebelum dirangkai secara manual oleh para pekerja dan dapat bertahan antara 2 hingga 5 tahun.
3: Este primer proceso es clave porque de ahí depende gran parte del desarrollo final. A partir de esta selección, la flor pasa por un proceso de preservación y deshidratación controlada que permite conservar su forma y el color. Luego entra a una etapa manual donde es desarrollada por mujeres, arman totalmente la flor y según su presentación final que nos pida el cliente. Una rosa preservada puede durar entre 2 a 5 años.
2: Proyek ini lahir dari keinginan untuk menyatukan gairah sepak bola di seluruh dunia dengan konsep satu mawar, satu bendera.
1: Meski belum berhasil menjadi salah satu negara peserta, kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 tetap terasa meriah di Indonesia. Salah satunya lewat kegiatan yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang dan salam olahraga.
4: Pernak-pernik berbau Piala Dunia 2026 dapat dilihat oleh para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Jakarta. Mulai dari deretan koleksi jersey yang dikenakan sebagian negara peserta Piala Dunia 2026, hingga melihat official match ball atau bola resmi yang digunakan di Piala Dunia, mulai

0: dari tahun 1970 hingga 2026.
1: I think Argentina bakal menang.
2: Finalnya lawan siapa, Sab? Menurut kamu?
1: Prancis. Kayak 4 years ago.
0: Tak hanya itu, untuk menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia, event ini juga menggelar fan match sepak bola mini yang diikuti oleh sejumlah mantan bintang sepak bola tanah air.
3: Ya, sangat luar biasa seluruh orang Indonesia, semua ada tim yang favorit dan udah semua siap. And if you see this event, it's just amazing to see.
4: Pastinya kita semua tahu sepak bola itu olahraga nomor satu di Indonesia. Jadi pasti atmosfernya sangat luar biasa, apalagi menjelang Piala Dunia. Walaupun sangat sayang kita nggak bisa hadir di Piala Dunia kali ini, saya yakin kedepannya Indonesia bakal main di Piala Dunia.
0: Sebagai ajang pesta sepak bola terbesar di dunia, di Piala Dunia kali ini tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah. Berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, Piala Dunia 2026 total diikuti oleh 48 negara peserta. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.

Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.

0: in association with.
1: Tiga pertandingan mereka sebelumnya, masih bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan. Kita tetap terus menemani seluruh champs menyaksikan game-game terbaik di The National Campus League Basketball. Tapi Coach Eman, membahas dua tim Maranatha juara regional Bandung belum menemukan hasil terbaik di The National ini. Apa kira-kira faktornya sih Coach?
2: Ya memang ada sedikit tren yang berbeda ya, dari teman-teman dari Bandung ini. Sejauh ini selain Maranatha juga ada ITHB yang bisa tidak perform sebenarnya menurut saya.
1: Setuju.
2: Tapi lebih ke arah memang bagaimana close the game-nya bagi kedua tim ini menurut saya kurang begitu baik ya di The National ini. Karena setahu penglihatan kita juga di setiap game sebenarnya mereka cukup compete. Cuman akhirnya kehilangan selalu momentum di akhir-akhir pertandingan. Dan juga khususnya bagi teman-teman dari Maranatha ini, lagi-lagi ya kalau menurut saya sejauh ini memang tim ini sangat identik dengan kehadiran seorang pilar yang sampai saat ini belum ada penggantinya. Ya, ini kita lihat ada certified dari teman-teman dari Universitas Cendrawasih, ada Julian, ada Henry Glenn, ada Mario, ada Germanus, dan juga ada Simpson yang bermain di menjadi starting five di game kali ini. Ya, harus buat. Ya, ini kita lihat ada Maranatha, ada Victor Deo, ada Ferry Mingtoro, ada Joshua Rafael kali ini bermain dari awal, ada Imbadi Tuta, dan juga ada Fikran Fatah. Sekali lagi buat teman-teman dari Universitas Cendrawasih ini selalu menampilkan permainan yang berkarakter,
1: yes,
2: sangat agresif dan cepat. Ini selalu membuat sulit semua lawannya menurut saya.
1: Yang paling epic sih sebenarnya ketika lawan Binus ya Coach ya.
2: Yep,
1: tapi betul. Kemarin juga seru loh.
2: Seru juga, tapi memang ya balik lagi ya. Sempat saya juga berbincang dengan Bung Econ waktu itu.
1: Gimana tuh?
2: Apa sih yang memang menjadi satu hal bisa diperbaiki oleh teman-teman dari...

0: Uncen.
1: Uncen ini adalah finishing touch-nya.
0: Setuju.
1: Ya, ini yang menurut saya apabila mereka bisa bukan memperbaiki, improve ya, lebih improve lagi di sisi itu, menurut saya tim ini akan sangat berbahaya di musim depan.
0: Setuju sekali. Dan yang pasti sesuai dengan tagline dari Kampus Liga itu, buktikan hari ini. Menurut saya Uncen tim yang paling datang dari jauh ya ke Tangerang sini, ke Jakarta. Mereka ingin membuktikan bahwa teman-teman ataupun basket di tanah Papua terus berkembang, terus bisa berprestasi.
1: Ya.
0: Walaupun ada 3 game sebelum yang belum berhasil mereka menangkan, setidaknya mereka bisa membuktikan macam-macam.
1: Ya.
0: So, saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan mengucapkan selamat menyaksikan Uncen versus Maranatha. Dan langsung saja, Geo Conrad selalu membuka game dengan poin cepat.
1: Ya, kali ini anak-anak atau Uncen, Mario, Julian.
0: Ada zone defense dari Maranatha. Ya. Coba drive ke dalam, belum berhasil. Tip dari Ferry Mingtoro. Deo melihat Joshua Rafael sudah berada di depan tadi. Start yang baik dari Maranatha. Julian. Kembalikan lagi pada Mario. Julian lagi. Coba drive baseline, ada foul nampaknya dilakukan oleh Fikran Fatah.
1: Yang sulit menjaga teman-teman dari Uncen ini adalah first step-nya mereka tuh sangat cepat dan panjang.
0: Okay.
1: Jadi ini yang sulit untuk dijaga dan kelihatan seperti mereka cepat, tapi memang kelebihan mereka itu adalah first step mereka. Julian coba 3 angka, berhasil kali ini. Buka poin bagi Universitas Cendrawasih. Ferry Mingtoro agresif kembali anak-anak. Wow, nice, ada steal. Hati-hati dengan Uncen. Ini adalah tim yang terbanyak menurut saya melakukan steal dalam satu game. Ferry Mingtoro kali ini. Nice hand tadi dari Julian, mengganggu. Duta.
0: Masih Duta. Ferry Mingtoro, dijaga oleh Julian. The switch defense.
1: Terlalu tinggi
0: maksudnya pada Duta, namun masih bisa diselamatkan. Dan ada tambahan 2 poin dari Duta The Magic. Di akhir-akhir shot clock tadi. Anak-anak Uncen kali ini. Percobaan 3 angka masih short. Ada offensive rebound yang berhasil dilakukan oleh Germanus. Nomor punggung 24.

0: kali ini. Punchen. Mario. Cuba drive tadi Henry Glenn. Belum berhasil. Fabio ya, nomor 4. Henry Glenn Fabio. Kesempatan kali ini tuh Maranatha. Deo Conrad. Melihat cutting dari Fikran Fata. Kick out. Made Duta dari tembakan 3 angka. Masih belum berhasil menemukan range terbaiknya. Deo Conrad kepada Fikran Fata. Cross court. Ferry. Kepada Duta. Duta coba membongkar dua pemain. Oh, good block. Good block dari Uncen. Namun challenge yang baik tadi dari Simpson.
1: Betul. Tapi memang Simpson saya di game-game sebelumnya itu datang dari bench, itu selalu mempunyai kontribusi yang sangat-sangat positif.
0: Setuju.
1: Dan juga di bangku penonton ada Pacheco Rizano.
0: Oh iya.
1: Baru hadir.
0: What's up? Pacheco Rizano dari Dewa United Banten ini pasti mendukung teman-teman dari Uncen. Dan belum tentu.
1: Maksudnya nanti malam dia main ya?
0: Harusnya.
1: Iya, nanti malam ya? Benar
0: iya.
1: Ya?
0: Kembali ada tambahan poin dari Maranatha. Kali ini Mario Pacifico. Julian. Mario kembali. Dijaga oleh Deo. Fabio jump stop 2 point. Berhasil.
1: Oh, nice.
0: Good shot dari anak-anak Uncen. Hey, Uncen juga bisa nembak perimeter shot loh.
1: Ya.
0: Hati-hati Mario. Hati-hati Maranatha maksudnya. Dan Ferry. Easy bucket dari Ferry Mintoro.
1: Oh, nice handling. Ah, sayang tadi terpas dari Julian. Kali ini Victorio cepat 1. Ke depan. Fikran easy layup.
0: Yap. Ini ada satu masukan dari salah satu champs Blue Drew. Katanya, Uncen jangan mudah ambil foul. Ya, setuju ya coach?
1: Ya, ya betul.
0: Di game-game
1: ya.
0: Sebelumnya masih ada Serena baru dibilang. Agresif oke. Okay.
1: Ya.
0: Betul. Boleh banget, malah bagus loh.
1: Ya.
0: Tapi kalau agresivitasnya justru malah memancing foul dan seperti ini yang masih jauh dari ring. Tidak ada ancaman dari Duta kering ya, harusnya lebih wise. Tinggal itu aja kok. Sisanya teman-teman Uncen itu, wow, menurut saya progresnya luar biasa.
1: Luar biasa, setuju saya, luar biasa.
0: Kali ini, Ferry Mintoro. Oh, pressure dari Germanus, kita lihat terus memberikan tekanan tadi. Ada foul dari Alessandro nih, kemarin menjadi pembeda sebenarnya Alessandro nih.
1: Dari ya, bermain cukup baik Alessandro di kuarter keempat kemarin.
0: Kembali ada 3 personal foul. Sudah 3 kali team foul. Uncen. Di kuarter pertama ini Ferry. Deo. Masih ada Deo Conrad. Jump stop 2 point. Berhasil. Oh, nice pass fake. Under basket dari Germanus. Berhasil menambah 2 point. Ada foul nampaknya dilakukan terhadap Duta dan kembali kita lihat sportivitas dari Simpson yang langsung meminta maaf. Ada tos tadi dengan Duta. Saya sangat suka sekali gestur dari kedua tim ini.
1: Ya.
0: Tetap respect terhadap lawan. Ferry pada Deo. Ada screen dari Duta. Wah, steal yang baik.
1: Dari Germanus.
0: Wow,
1: nice Germanus.
0: Good move, too strong Germanus. Membuat Deo Conrad terjatuh tadi. Kembali ada foul dan banyak dilakukan oleh Simpson. Menjadi
1: unbalanced tadi ya, unbalanced yes. Tadi Duta sebenarnya.
0: Kembali sportivitas dari kedua tim. Kita lihat. Karena memang tadi, wah sambil kita lihat ini tayangan ulangnya.
1: Cepat kali tadi Germanus ya. Ini set kontak yang sangat baik dari Germanus tadi.
0: Walaupun Duta masih sedikit memegang ankle-nya tuh.
1: Iya.
0: Berhasil free throw yang pertama.
1: Oh, ini ada yang nanya, coach, wasit perempuan di game ini siapa namanya? Referee Corey. Referee Corey ini dia level pro udah ini belum?
0: Musim lalu ya?
1: Iya, musim lalu ya. Sandro kali ini. Greg Glenn tadi. Simpson.

0: Masih Simpson. Germanus. Masih Germanus. Coba floater dia. Gagal. Ada tip. Sekarang Duta kali ini terlepas bolanya. Agresif kembali anak-anak Papua. Hati-hati. Maranatha. Beruntung ada Duta kali ini. Nice pass kepada Deo. Iya. Smart play dari Deo tadi. Tidak terburu-buru. Ale atau Alessandro. Coba mengatur tempo. Taglia Fabio tadi. Terpas tadi bolanya. Dari Mario tadi. Karsten. Adit. Karsten kembali. Coba Euro dia. Oh, nice. Berhasil. Karsten menambah 2 poin untuk Maranatha. Fabio. Oh, Simpson. Nice layup. Sangat cepat dia tadi penetrasi dari baseline. Aditya. Kembali pressure dari anak-anak Uncen. Duta. Jaga leh. Ah, ada foul dari Henry Glenn Fabio.
1: Yes.
0: Terhadap
1: Fabio, ya.
0: Ya. Karsten tadi.
1: Seperti yang kita bahas tadi di awal nih, foul yang harus dikurangi oleh anak-anak Uncen. Kita nggak tahu ya, mungkin sebenarnya itu hanya keinginan dari para pemain Uncen untuk tetap fight.
0: Ya.
1: Bisa jadi ya. Tetap untuk challenge. Tapi terkadang untuk bisa menahan diri.
0: Ya, itu
1: yang rada sulit,
0: betul.
1: Yang cukup sulit.
0: Iya, ada 2 tembakan mestinya, bukan 1 karena memang tadi tidak poin.
1: Diminta oleh Universitas Cendrawasih Jayapura 13-19. Uncen masih berada di margin yang masih aman menurut saya. Tinggal memperbaiki apa yang kurang-kurang aja dari anak-anak Uncen. Karena balik lagi, Maranatha ini tim kuat, coach. Mereka ini juara regional Bandung. Mereka memiliki kedalaman skuad yang baik. Dan saya melihat nomor punggung 1 yaitu Farerji ini baru masuk di game
0: ya,
1: ini nih.
0: Betul.
1: Di 3 game sebelumnya nggak ada nih di roster. Dan ini dia Uncen. Tim yang datang dari timur Indonesia. Paling jauh bisa dibilang ya, coach ya.
0: Iya.
1: Ini pastinya datang ke The National dengan tujuan yang besar. Untuk mengharumkan nama Papua juga. Dan lagi-lagi, kalau kita bahas basket di Papua, ini mungkin sekitar 10 tahun kebelakang nih makin berkembang, kan?
0: Betul, jelas ya, semakin berkembang. Dan yang saya suka adalah bagaimana mereka datang ke sini tidak apa namanya, dengan persiapan yang sangat matang menurut saya.
1: Yes.
0: Beberapa kali mereka juga saat regional Jakarta sedang berjalan, mereka sudah tiba di sini.
1: Oh iya, setuju.
0: Ya, jadi ini menurut saya satu hal yang sangat-sangat baik ya bagi persiapan satu tim. Dan juga ya sejauh ini saya melihat terbukti apapun yang mereka sudah siapkan selama ini. Persiapan mereka bilang cukup lama juga. Di setiap game mereka, saya bilang sulit bagi siapapun untuk melawan mereka.
1: Setuju, setuju sekali. Dan kali ini kita lihat Uncen. Oh, coba drive tadi Paulus, masih belum berhasil. Tip kembali. Ada Germanus untuk offensive rebound. Ada Simpson.
0: Oh, nah. Up and under. Itu gaya andalan ya dari Simpson.
1: Hey, Simpson. What a move.
0: Iya. Hati-hati Marcel. Kalau tidak waspada, akan dicuri oleh anak-anak Uncen. Nah, mereka tim yang terbanyak setahu saya saat ini tuh melakukan steal per game-nya.
1: Steal per game ya. Terbanyak dicatatkan oleh Uncen, Coach Eman.
0: Betul.
1: Luar biasa.

0: Marcel kali ini. Berhasil.
1: Ada tambahan satu poin dari Marcel. 15-20. Kita akan tunggu pastinya. Kali ini Uncen. Melon kepada Fabio. Berdrive terlepas, penguasaan bola dari Fabio. Aditya Wiguna. Bangun serangan dari Maranatha. Karel. Karsten. Cobaan dua angka, belum berhasil. Defensive rebound dari Simpson. Transisi coba dibangun oleh Fabio. Alessandro kali ini.
0: Ya.
1: Percobaan tiga angka dari Paulus. Masih gagal. Offensive rebound didapatkan oleh Simpson. Masih Simpson. Maksudnya kepada Paulus. Ada foul di sana. Foul dilakukan oleh Adit.
0: Selain agresif ya bermainnya Uncen nih, satu lagi yang saya suka dari mereka.
1: Gimana, Coach?
0: Enjoy.
1: Setuju.
0: Ya. Ini yang menurut saya nilai plus yang dipunya oleh anak-anak Cendrawasih.
1: Kali ini Uncen coba drive ke dalam, Paulus
0: iya,
1: berhasil
0: Paulus.
1: Good move dari Paulus. Membuat Uncen hanya 3 poin tertinggal kali ini. Adit.
0: Iya.
1: Da foul terhadap Alessandro tadi. Harus mengurangi agresivitas anak-anak dari Uncen. Foul yang menurut saya belum perlu.
0: Betul. Masih terlalu jauh sebenarnya dari area berbahaya atau dari pen area anak-anak Uncen. Ya, memang bisa dibilang pertandingan antara Cendrawasih atau Universitas Cendrawasih melawan Universitas Maranatha ini sudah tidak menentukan lagi bagi kedua tim untuk lolos atau tidaknya ke The National Four. Tetapi ini masih menentukan untuk peringkat mereka di grup. Karena dari grup ini sudah bisa dipastikan bahwa UKSW berada di
1: peringkat pertama
0: atau sebagai juara grup. Sedangkan untuk peringkat kedua masih ada pertandingan rematch antara Perbanas melawan Binus.
1: Setelah pertandingan ini, Coach.
0: Betul. Oh, nice. Alessandro.
1: Split the defense.
0: Tepat sekali dia. Oh, lagi hilang bola.
1: Lagi-lagi anak-anak Uncen berhasil mencuri bola. Kali ini terlepas. Fast break. Sayang sekali saja. Berhasil dicuri oleh Ferry Mingtoro. Kembali Ferry. Dijaga oleh Sandro. Joshua Rafael drive.
0: Iya, traveling
1: betul.
0: Good call, referee. Dan traveling.

0: gagal masih. Alessandro coba 3 angka gagal juga.
1: Berhasil.
0: Ferry Mintoro kali ini cepat ke depan. Melihat Deo passing kepada Fikran. Fikran pada Karel. Sayang gagal. Cepat kali ini ke depan. Terlepas sayang bolanya tadi. Sayang sekali tadi terlepas. Helon tadi.
1: Ya sebuah apa ya bisa dibilang kesempatan sangat baik sebenarnya.
0: Wah, ada steal kembali.

0: dari Helen.
1: Easy layup untuk menyamakan kedudukan 21 sama James. Bahaya. Ini sinyal bahaya yang harus cepat dicari, Mak. Oleh Maranatha. Harus berhati-hati.
0: Iya, sayang sekali tadi Simpson. Terlalu agresif show-nya tadi dari Simpson.
1: Wow. What a game. Kembali kita disuguhkan oleh game-game yang sangat-sangat seru, Champs. Free throw satu kali dari Ferry Mingtoro.

0: Berhasil.
1: Menambah satu poin untuk Maranatha 21-23. Kesempatan fast break cepat kali ini. Kesempatan untuk Uncen. Ada recover kembali. Ada perebutan bola dan itu dia. Akhir dari pertandingan kuarter yang pertama. Maranatha versus Uncen. Skor sementara 21-23 masih unggul Universitas Kristen Maranatha. Kita akan kembali di pertandingan kuarter yang kedua. Jangan kemana-mana Champs, tetap di The National Campus League Basketball Season 1 2026.

0: Back to the game. Gagal tadi percobaan dari anak Uncen. Ada rebound tadi dari Victor Deo.
1: Ada foul namanya. Gagal kali ini peluang dari Maranatha. Fikran Fatah. Maranatha. Uncen kali ini. Paulus. Percobaan tiga angka dari Paulus belum berhasil. Ada offensive rebound. Gagal. Defensif kali ini. Dari anak-anak Maranatha. Melihat Ferry Mintoro. Penguasaan masih Ferry Mintoro. Penjagaan ketat dari Mario tadi. Hand off. Rafael Joshua. Kita lihat challenge yang baik. Coba tiga angka dari Deo Conrad belum berhasil. Simpson melihat
0: transisi
1: cepat ke depan with the 11.

0: Jeremy Toro. Duta. Deo masih. Masih Deo. Ah, sulit Deo. Defense dari anak. Ah, sayang ada foul. Tadi. Dari anak-anak Uncen terhadap Joshua Rafael.
1: Masih hanya berjarak 2 poin, Coach.
0: Ya.
1: Belum aman pastinya untuk Maranatha. Kita lihat Duta. Berhasil kembali dicuri oleh Duta. Berikan bola pada Ferry. Ferry Mintoro dari tembakan 3 angka. No good.
0: Ah, terlepas tadi.
1: Masih ada Joshua Rafael, iya, kembali foul namanya.
0: Sayang tadi terlepas. Rebound dari anak-anak Cendrawasi.
1: Dari yang kita lihat ya James, di jersey para pemain ini ada tulisan ataupun campaign yang sangat baik dari kampus ini, yaitu Say No to Racist, di mana tidak ada ruang untuk rasis di kampus League. Dan saya pengen teman-teman yang setuju dengan saya boleh ketik di kolom live chat nih, Say No to Racist, untuk sebagai tanda kita semua mendukung sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para student atlet yang bertanding di Campus League di pertandingan kali ini. So back to the game.
0: Iya. Position masih untuk anak-anak Cendrawasi.
1: Rotasi coba terus dilakukan oleh kedua coach. Coach Alpha ya. Ini juga saya menarik untuk membahas Coach Alpha dari Uncen yang memang aslinya nih dari Yogyakarta loh.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Di sini kelahiran Yogyakarta Coach Alpha.
0: Oh,
1: jajang
0: nice.
1: Baik namun gagal tadi percobaan dari Helon. Ferry Mintoro. Joshua Rafael, Ferry, Duta, handoff dengan Deo Konrad. Two man game.
0: Iya, ada foul. Jelas itu ada foul tadi.
1: Terima kasih untuk seluruh champs yang sudah menuliskan Say No to Racism. Bersama-sama ya dengan juga Campus League, kita mendukung supaya tidak ada lagi rasisme di dalam olahraga ini, basket. Luar biasa. Thank you semuanya. Kali ini berhasil dicuri oleh Uncen. Cepat saja kesempatan kali ini.
0: Oh, berhasil kali ini.
1: Marco Melandri Tanati menambah 2 poin untuk Uncen. Kita lihat respon dari anak-anak Maranatha yang masih belum berhasil. Masih menjadi PR untuk
0: iya,
1: Maranatha untuk
0: betul.
1: Bisa konsisten, Coach Eman. Kalau dari sisi statistik sendiri, Coach Eman bisa ngelihatnya apa nih yang kurang dari Maranatha?
0: Secara field goal, apalagi di kuarter kedua ini ya, bisa dibilang sangat-sangat tidak begitu baik ya bagi anak-anak Maranatha. Dan juga memang turnover ya dari mereka nih, jadi PR juga di game yes. Kali ini.
1: Harus bisa mengurangi hal-hal kecil supaya bisa kembali ke game, bisa kembali. Ya kita tahu Maranatha nih tim kuat, keluar sebagai juara regional Bandung, tapi memang harus kita akuin di The National kali ini tim-tim Bandung nih belum mendapatkan keberuntungan.
0: Betul, iya secara performa bisa bilang tidak sebaik mereka di regional. Iya, berhasil kan ini Fikra Fatah. Dapat poin bagi Maranatha.
1: Setuju, Coach.
0: Ya, ada foul dari Duta.
1: Ini ada fakta unik juga, fakta menarik. Coach Alpha sudah sering pegang tim Koreri Papua di Yogyakarta. Jadi sudah terbiasa megang dengan gaya permainan anak-anak dari Papua.
0: Oh, iya.
1: Luar biasa.

0: kali ini ada foul yang justru dilakukan oleh Joshua Rafael. Suasana di basketball court Universitas Pelita Harapan juga semakin siang semakin ramai. Kita sudah melihat banyak sekali berdatangan fans basket pendukung dari kedua tim. Dan kali ini Unce. Elon kepada Fabio dari corner. Masih miss. Belum berhasil. Terjadi perebutan bola. Kita lihat anak-anak Uncen. Ah, bad pass. Miskomunikasi. Jangan ada celah untuk rasis. Setuju sekali official Kazam.
1: Ferry kali ini. Victor Deo. Cari Duta kali ini, Deo. Masih Deo. Ferry Victor terbuka di corner. Berhasil setup yang baik dari Victor Deo. Buat Ferry menambah 3 angka untuk Maranatha kali ini. 29-23. Kali ini Uncen coba 3 angka gagal. Terlalu cepat menurut saya. Attempt dilakukan oleh Melandri. Duta, Deo. Jaga oleh Simpson dia. Karel terbuka. Pikiran patah. Oh, good hand tadi dari anak Uncen. Ah, terlalu di belakang tadi passingnya. Turnover kembali. Ferry, cepat dia. Karel kali ini. Ferry, cari Deo. Back shot dari Deo berhasil tadi. Duta coba 3 angka, masih juga gagal. Coba tip dari Karel Megantara berhasil kali ini.
0: Nambah 2 angka untuk Maranatha melangkah. Lebih jauh Maranatha dengan running skornya unggul 8 poin kali ini. Coba drive. Good move dari Marco Melandri. Tanati. Wow. Secara individu anak-anak Uncen ini luar biasa kok sama.
1: Iya betul, setuju saya.
0: Karel kick out. Fikran Fata dari 3 angka masih belum berhasil. Defensive rebound Fabio. Transisi Uncen terus cepat ke depan. Drive ke dalam. Good defense dari Karel. Tidak memancing foul. Duta.
1: Coba 3 angka dia. Masih gagal Duta. Oh, nice pass. Sayang tidak siap tadi. Mario tadi tidak siap.
0: Time out namanya.
1: Maranatha kalau menang lolos nasional 4 enggak, coach? Tidak. Sudah dipastikan bahwa kedua tim tidak lolos ke the national 4 nanti. Karena kan untuk di grup ini sudah dipastikan ada UKSW sebagai juara grup dan runner up akan ditentukan di game nanti. Rematch semifinal regional Jakarta antara Perbanas melawan Binus.

0: sempat main di PBL juga, Kota Mas. Oh. Pantesan saya pernah lihat kayaknya. Bermain di Hang Tua dulu. Iya. Saya juga pertama kali ketemu Reza tuh saya langsung ingat mukanya. Kayaknya saya pernah lihat di mana Reza nih. Ternyata dulu yang ngalahin saya 1 poin di final.
1: Saya melihatnya di mana kayak gitu,
0: gitu ya.
1: Di TV kayak gitu. Jangan melihatnya. Lihat di mana nih ya.
0: Wah ini ada yang nanya. Kalau beli sepatu di mana coach? Wah kalau saya sih pasti di itu.
1: Di mana coach?
0: Foot Locker.
1: Foot Locker dong. Gak ada yang lebih oke dari Foot Locker. Semuanya sepatu-sepatu kita ini belinya di Foot Locker. Saya sih ini di Foot Locker yang saya pakai sekarang ya.
0: Kalau saya ini iPad yang dipakai nih saya beli di Blibli.
1: Blibli ya.
0: Mantap. Selain peralatan tenis.
1: Peralatan tenis. So back to the game. Kali ini Duta. Passingnya kepada Adit. Masih Adit kali ini. Memilih tembakan 2 angka. Belum berhasil. Masih ada Fikran. Wah, sayang sekali namun passingnya. Duta fake. Under basket miss. Good defense dari anak-anak Kuncen. Alessandro begitu cepat. Namun, ada perebutan bola. Harus cepat dikebuang bolanya.
0: Simpson.
1: Hafiz Simpson. Ada foul. Ini tuh ada signature move-nya Simpson. Dapat bola. 2 kaki siap. Des, loncat.
0: Dia udah terbang, ini
1: dia turunin lagi, dia naikin lagi. Up and under. Itu udah sering dia lakukan ini. Kayak gini. Nah, baru saya bilang.
0: Dia juga tadi layup-nya juga sama begitu.
1: Iya.
0: Padahal di depannya nggak ada orang. Jadi kadang-kadang itu jadi kayak
1: kebiasaan.
0: Otomatis aja. Dan itu akhirnya dia secara apa ya? Finishing touch-nya lebih smooth jadinya.
1: Yes. Setuju. 21-31. Sorry, 25-31. Ada yang nanya sepatu yang cocok untuk posisi manajer apa ya coach?
0: Waduh, ini banyak sih ya.
1: Banyak deh pokoknya deh.
0: Iya, lihat di Foot Locker deh, pasti itu banyak kok.
1: Betul.
0: Tinggal tanya sama yang di sana tuh, mereka pasti ngerti. Kalau buat komentator juga, kalau dibeliin sekalian juga nggak apa-apa.
1: Boleh ya. Kali ini Maranatha, Karel terus defense yang coba dibangun oleh Uncen. Harus memperbaiki foul mereka karena tim sudah sama-sama tim foul. Fikran Fata back shot. Another 2 point.

0: Kali ini Guncen.
1: Alessandro coba dua angka, berhasil. The point dari Alessandro. Fikran patah, sulit dia, ada foul terhadap Fikran. Wah, ini Reza nih ada yang tanya, kok rematch antara Binus dan juga Perbanas?
0: Itu rematch di semifinal nggak sih?
1: Betul, itu rematch di semifinal regional Jakarta kemarin. Dan di The National ini bertemu kembali karena mereka di grup yang sama. Seperti juga Binus untuk Putri. Mereka juga bertemu kembali di The National ini di grup stage yang berhasil dimenangkan oleh UPH Putri yep. atas Binus.
0: Sayang sekali gagal Fikran Fatah. Made Duta berhasil di steal. Kesempatan kali ini untuk Uncen. Alessandro. Masih Alessandro. Cobaan kembali dari Simpson. Coba drive. Good defense dari anak-anak Manat. Masih bisa dikuasai oleh Alessandro dari Uncen. Tembakan 3 angka miss. Defensive rebound dari Ferry Mingtoro. Fikran. Coba langsung penetrasi ke dalam. Namun foul kembali dilakukan oleh anak-anak Uncen.
2: Saya belum menemukan coach situasi seperti ini ketika one on one. Kita tahu drive anak-anak Maranatha ini sangat-sangat baik. Dan anak Uncen tidak melakukan foul.
1: Ya.
2: Pasti foul, kenapa ya?
1: Ya, satu sisi ada dua kali foul terhadap Fikran tadi. Memang iya. Secara jangkauan memang Fikran lebih panjang dan lebih tinggi ya. Itu memang cukup menyulitkan ya untuk anak-anak dari Uncen untuk compete.
2: Karena terkadang kita kalau misalnya, oke ini udah tahu nih size-nya tinggi. Kita cari aman aja coach. Untuk tidak kontak, oke. Severtikal mungkin defense-nya. Karena belum tentu masuk juga tahu kadang-kadang kalau betul, dia tidak betul. Balance ya.
1: Iya setuju saya. Tapi memang di dua posisi terakhir bisa dibilang nih. Fikran tuh apa ya namanya. Bahasanya. Dia tuh memang menginisiat kontak.
2: Ya, oke jelas. Itu beda cerita kalau ya.
1: Germanus. Oh nice. Sayang gagal. Hati-hati. Ada foul kembali dari Uncen. Kali ini dari Mario Pacifico.

0: Kembali gagal. 28-35. Kesempatan kali ini untuk Uncen. Good drive. And one. Fabio from Uncen. Ternyata kok tidak cuma Uncen aja yang terus menerus melakukan foul. Mana anak-anak jadi ke bawah nggak sih?
1: Betul, karena memang agresifnya anak-anak Uncen ya untuk melakukan penetrasi yang menyulitkan juga bagi Maranatha.
0: Tim putri yang sudah pasti masuk nasional four siapa aja coach? Tadi sudah dijawab ya.
1: Ya.
0: Ada di grup C ada siapa? Oh saya lupa. Ubaya.
1: Yang pasti ada Ubaya dan juga UKSW. UKSW.
0: UPH dan SU.
1: SU dan UPH. Yes. Jadi di National Four nanti, Ubaya akan bertemu dengan UPH, sedangkan SU akan bertemu dengan UKSW.
0: Dan kembali nampaknya ada foul dilakukan oleh Mario Pacifico. Easy. Easy guys, you need to calm down, Alessandro. Mario Pacifico seakan tidak percaya dengan foul yang dia lakukan. Nah ini, kita lihat sama-sama ya. Pemahaman si coach kalau menurut saya.
1: Ya.
0: Karena memang, ya, bisa dibilang basketball itu juga tricky sebenarnya.
1: Betul. Kadang-kadang ada momentum ya.
0: Ya, ya. Itu. Tadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Mario Pacifico itu reach in ke
1: yep,
0: ball.
1: Betul, ke bola.
0: Walaupun memang niatnya ke bola, tapi kontak yang terjadi itu dianggap oleh referee itu
1: jadi
0: sebuah
1: foul. Ya, betul.
0: Alangkah baiknya, ya kasih pressure aja hands up terus coach, yeah, daripada reach in langsung.
1: Lagi-lagi memang ini agak sedikit tricky ya, jelas.
0: Gagal, masih ada offensive rebound untuk Maranatha. Kali ini, wow, Deo.
1: Ada foul kali dari Simpson.
0: Ini foul-foul dari para pemain Uncen juga harus kita cek, Mas.
1: Ya.
0: Karena ini cukup banyak. Dan menuju ke free throw line kembali Deo Conrad.
1: Yang pasti dari Uncen ini ada Helon sudah 3 kali foul.
0: Oke. Okay.
1: Lalu juga Alessandro 3 kali foul. Mario Pacifico ini jelas foul trouble 4 kali foul.
0: Wow.
1: Dan juga Simpson foul trouble. Ini bukan sinyal yang baik bagi anak-anak Uncen.
0: Come on guys. Harus berhati-hati teman-teman dari Uncen untuk melakukan foul karena ini baru quarter kedua tapi kita udah ada 2 orang yang sudah 3 kali foul. Ada yang sudah foul trouble juga. Sayang gitu maksudnya. Uncen ini potensinya luar biasa.
1: Iya.
0: Kali ini Uncen. Germanus. Coba drive ke dalam. Step yang sangat panjang tadi namun belum berhasil. Kembali pressure dari anak-anak Uncen. Ferry Mintoro melakukan scanning kita lihat. Mencari teman-temannya. Baik sekali mengatur bola. Dio Conrad drive ke dalam. Floater. Good move dari Dio Conrad.
1: Under 1 minute.
0: Kali ini Paulus, Alessandro, terpleset dia, berhasil dicuri oleh Deo Conrad, one on one, Deo Conrad with the move, nice Deo, dan itu bagus tidak melakukan foul, itu lebih kesana juga, bagus sekali anak-anak Uncen. Kali ini Alessandro, Germanus, drive dari luar, kick out, fake, drive ke dalam, hang time. Namun masih gagal, terbang gerakan tadi Fabio.
1: Gerakan sangat baik dari Fabio tadi.
0: Deo Conrad, slow move, good defense.
1: Good defense, Germanus.
0: Masih Deo, kita lihat begitu semangat para pemain dari Uncen. Ada foul yang justru dilakukan oleh Deo nampaknya. Pas regional Perbanas versus Binus, menang siapa coach? Jawabannya adalah Binus.
1: Iya, karena itu merupakan partai semifinal.
0: Dan ada free throw untuk Helon, nomor punggung 3. Belum berhasil, ini dia. Nama lengkapnya adalah Helon Rauhel Okran PK.
1: Berhasil kali ini.
0: Time out. Kita masih punya 1 menit. 1 detik ya coach ya? 1 detik ya?
1: Iya.
0: Coba dimanfaatkan di kuarter 2 ini.

0: Ada 1.700 Coach Eman.
1: Iya.
0: Champs yang menyaksikan game di siang hari ini. Selamat siang teman-teman di Papua, Jayapura dan sekitarnya yang menyaksikan game UNCE, dan teman-teman di Bandung pastinya yang mendukung Universitas Kristen Maranatha nih. Warga pastor biasanya nih kalau anak Maranatha, karena di daerah sana ya kampusnya ya.
1: Iya betul. Jadi saya sok tahu nih, keluar tol langsung kiri.
0: Langsung belok kiri aja.
1: Karena itu paling gampang saya tahu. Kalau yang lain saya nggak tahu ada di mana tuh posisinya.
0: Sama kalau Telkom juga keluar tol langsung belok kanan. Buah Batu tapi tolnya.
1: Oh, Buah Batu ya?
0: Iya. Oh. Kalau mana kan tol master langsung belok kiri.
1: Iya langsung kiri. Dia ada di sebelah kanan tuh.
0: Iya di kanan. Betul sekali, dan kita masih punya 1 detik yang coba dimanfaatkan. Ini dia teman-teman dari UNCEN, begitu luar biasa. Semangat juang tinggi dari UNCEN. Fikran.
1: Kapten. Ah.
0: Dan itu dia James, akhir dari pertandingan kuarter yang kedua. Kita akan kembali di pertandingan kuarter yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The National Campus League Basketball Season 1 2026.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
4: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
3: Kenapa, kek?
4: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
3: Iya ya.
4: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
3: Cucu aku dong, kek.
5: Terima kasih telah bijak berenergi.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
6: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultra Flu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
7: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti

0: ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Sorry, lagi flu nih.
3: Minum dong Ultra Flu.
4: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
2: Ultra Flu, flu reda.
3: Lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
2: Reda rasanya.
3: Dengan kemasan baru.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: In association with
4: Universitas Cendrawasih Jayapura versus Universitas Kristen Maranatha Bandung. Masih bersama dengan saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan yang terus menemani seluruh champs menyaksikan game-game di hari terakhir ya Coach Eman.
5: Iya, untuk group stage.
4: Group stage.
5: Ya.
4: Dan tadi saya baru saja dikirim oleh rekan saya Levi dari Solo di mana lagi menyaksikan game ini melalui CNN Indonesia TV.
5: Wow.
4: Selamat siang pastinya seluruh champs yang ada di Solo dan di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan game antara Uncen versus Maranatha. Kali ini kesempatan untuk Uncen. Alessandro. Set play yang bagus dari anak-anak Uncen. Coba drive ke dalam. Ah, berhasil terbaca oleh Fikran Pata. Transisi Ferry to Fikra. Easy lay up. Tambah 2 poin untuk Maranatha.
5: Jadi 31-43.
4: Yap. Hampir terlepas. Hati-hati. Chen kali ini. Simpson. Ball movement yang sudah mulai lebih cair. Oh, behind the back dribble. Drive ke dalam. Pass Simpson.
5: Ya,
4: sayang sekali. Set play-nya udah bagus.
5: Betul.
4: Permainannya sudah sangat baik. Ada skill individu yang juga coba ditunjukkan. Namun timing kembali masih gagal untuk bisa menambah 2 poin untuk Universitas Cendrawasih Jayapura. Skor sementara 31-43. Unggul 12 poin Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ferry. Still Ferry Mingtoro. Kepada Duduta. Joshua Rafael. Masih Joshua Rafael, harus ada pemain atau teman yang mendekati tadi Fikran. Kick out, Ferry. Coba drive to the baseline, floater miss. Ada Duta tip kembali. Tip kedua dari Duta. Menambah 2 angka untuk Maranatha. Kembali menjauh Maranatha. Uncen harus cepat menemukan cara nih Coach.
5: Betul, jelas. Karena semakin kesini bilang semakin nyaman anak Maranatha dalam offense mereka dan juga jelas di sini semakin juga solid menurut saya secara defense dari Maranatha membuat sulit anak-anak Uncen untuk mendapatkan poin dari set up play mereka. Kali ini ada transisi
4: ya? Ya,
5: transisi dari Germanus berhasil. Kembali pressure dilakukan oleh anak-anak Cendrawasih.
4: Kita akan tunggu inbound yang akan dilakukan oleh Alessandro. Safety pass. Fabio kepada Alessandro. Baseline drive. Kick out ke wing. Memilih tembak 3 angka. Miss. Defensive rebound dari Deo Conrad. Kita lihat begitu agresif. Dan juga ketenangannya Deo sih luar biasa.
5: Betul. Tadi. Tidak perlu terburu-buru ya.
4: Yap.
5: Duta.
4: Duta. Wow. Masih ada Duta. Aditya. Belum berhasil tembakan 2 angkanya tip Fabio. Cepat mencari Alessandro membangun serangan untuk Uncen. Paulus.
5: Coba 3 angka dia.
4: Oke, bank shot. Untuk kembali ke single digit point.
5: Oh, ada tip. Ada steal kali ini dari anak-anak Uncen kembali coba tiga angka, mereka gagal.
4: Belum berhasil.
5: Ya.
4: Aditya kali ini, wow, good defense. Kita lihat Paulus terus membayang-bayangi Aditya. Pass inside kepada Rafael, namun ada foul dilakukan oleh Alessandro. Baiknya, tadi Jose Rafael melihat ada mismatch.
5: Ya, betul. Dia coba mengambil kesempatan itu ya. Tapi saya suka sih gestur di game kali ini bagi kedua tim ya. Tadi saat Joshua Rafael terjatuh, sudah akan transisi anak-anak Maranatha, Alessandro tuh masih sempat membantu Joshua Rafael untuk bangun.
4: Iya. Ya inilah yang kita bahas di awal juga. Sesuai dengan campaign dari Campus League juga, say no to racism. Lalu juga tiga pilar dari Campus League yang benar-benar harus dijalankan dengan baik oleh para student athlete.
5: Betul.
4: Duta dari corner, miss, ada offensive rebound, gagal, kesempatan kali ini untuk Uncen, transisi Germanus, nice play!
5: Ada foul dari Fikran Fatah.
4: Lagi-lagi, transisi menjadi senjata anak-anak Uncen. Mutiara dari Papua, terus memberikan ancaman untuk anak-anak Maranatha. Kita lihat tangan ulangnya, Cems, Germanus.
5: Iya,
4: wow. Simpson ya. Ini Simpson sih di game kali ini lumayan luar biasa loh.
5: Luar biasa.
4: Berikan kontribusi terus. Free throw. Untuk sayang. Cancel point kah? Cancel ya karena masuk ke dalam
5: terlebih dahulu stepping. Betul. Sebelum mengenai ring tidak boleh masuk terlebih dahulu bagi yang menembak.
4: Kesempatan kali ini untuk Maranatha. Karel.
5: Oh, ada steal kali oleh Germanus.
4: Germanus kembali mencari kontak di sana. Easy layup, smart play dari Germanus. Awe Datumote dari Uncen. Memotong jalur dari Aditya tadi, Coach.
5: Betul. Oh, lagi-lagi lepas. Steal. Anak-anak Uncen, Germanus kali ini hati-hati ya. Ini Germanus ada salah berpijak nih tadi.
4: Oh.
5: Ya. Jadi unbalanced dia tadi. Moga tidak ada yang serius.
4: Namun Germanus sudah kembali berdiri, Coach.
5: Oh, sorry. Bukan Germanus.
4: Oh,
5: Simpson.
4: Simpson.
5: Simpson. Sorry, sorry, sorry.
4: Nomor punggung 27 ya.
5: Ya.
4: Wow. Momentum justru ada di Uncen tadi, Coach.
5: Ya.
4: Mereka sempat tertinggal 14 poin. Sekarang hanya 6 poin loh Uncen tertinggal.
5: Betul. Ya ini Germanus nampaknya mengalami harus ada perawatan ya. Karena emang tadi kayak stepping-nya tuh enggak pas gitu.
4: Simpson ya.
5: Ya ini kita lihat Simpson. Oh sorry kok saya Germanus tadi.
4: Ini memang dua pemain ini sangat-sangat luar biasa, Simpson dan juga Germanus secara defense maupun offense, Koseman.
5: Karena memang di sequence sebelumnya tadi Germanus ya meng-create space yang sangat baik dengan inisiat kontak kepada Aditya tadi.
4: Hasil free throw yang pertama
5: dari Mario.
4: Mario Pacifico. Hanya 5 poin dan ada potensi untuk 4 poin margin ketertinggalan dari Uncen. Off two. Ada timeout diminta oleh Coach Arif Gunarto dari Maranatha Bandung.
5: Rupanya tidak ingin memberikan momentum ya. Terlalu lama bagi anak-anak Uncen karena Maranatha tahu betapa agresifnya Cendrawasih dalam defense mereka. Sudah ada back-to-back steal dan turnover bagi anak-anak Maranatha. Ini jelas berbahaya di sequence berikutnya bagi Maranatha. Dan sebenarnya saat ini kalau bisa dibilang Uncen bermasalah dengan setup play mereka.
4: Setuju.
5: Jadi bermain cepat, mengandalkan transisi, ya ini harus selalu dilakukan oleh mereka.
4: Memang praktis poin-poinnya di kuarter 3 ini dari turnover-nya anak-anak Maranatha, Coach Eman.
5: Betul.
4: Dan langsung dihukum dengan kecepatan dari anak-anak Uncen. Tapi kembali lagi, hal ini sering terjadi untuk Uncen mengejar, bahkan leading, tapi terkejar lagi, Coach Eman.
5: Iya.
4: Ini tandanya konsistensi harus diperbaiki oleh anak-anak Universitas Cendrawasih.

0: Kita akan segera kembali memulai after time out yang diambil oleh coach Arif Gunarto.
1: Aditya kali ini kepada Duta.
0: Hampir terlepas, hati-hati. Fikran kepada Aditya. Masih Aditya. Kick out kepada Duta. Ini dia. Duta the magic. Mahmun belum berhasil. Transisi kembali. Senjata utama Uncen. Germanus. Miss layup.
1: Iya, itu betul. Goaltending.
0: Iya,
1: goaltending betul.
0: Karena apa coach? Penjelasan yang lebih simpelnya.
1: Ya tadi saat bolanya itu sudah di atas ring atau di di ring ataupun sedang memantul, ada gangguan terhadap board.
0: Okay.
1: Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh pemain yang melakukan defense.
0: Walaupun hanya dipukul coach.
1: Ya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada gangguan. Terkena, jangankan dipukul ke board, terkena jaring pun sebenarnya saat itu memang dianggapnya bolanya sedang menuju atau sedang di atas ring, itu dianggapnya goaltending.
0: Oke. Nice info dari Coach Eman. Pastinya kita di sini juga perlu terus update ya coach ya, terkait rules dan juga peraturan di pertandingan pastinya. Kali ini Duta kepada Ferry dari corner, masih belum berhasil. Deo offensive rebound, coba drive ke dalam mencari rekan-rekannya. Duta floater masih berhasil.
1: Berhasil kali Duta.
0: I told you. The magic itu saya pikir gagal, tapi masuk boleh. Kali ini Paulus. Masih Paulus coba mengatur serangan untuk Uncen. Julian. Pada Fabio dari tembakan 3 angka masih gagal. Aduh Adit, hati-hati. Terus pressure hati-hati dari anak-anak Uncen. Kembali tercuri Julian. Kali ini drive langsung ke dalam, bukan sebuah foul. Masih easy, ada recover. Kali ini dari Germanus nomor 24.
1: 2 point game kali ini. 45-47.
0: Aditya. Fikran coba drive ke dalam, hampir terlepas. Mampukah dicuri, ada Ferry di kanan. Aditya, jump step, tembakan 3 angka. Memantul bolanya, namun masih belum berhasil. Hanya 2 poin. Uncen mencoba mengejar. Maranatha harus memperbaiki dari sisi defense.
1: Oh,
0: kali ini terbuka. Nice Fabio tadi. Berada di bawah ring tadi. Tadi Fikran menjaga, namun Deo Conrad kick out Ferry mencari Deo ada di under ini. Basket.
1: Iya. Ini memang dari tadi sebenarnya Germanus sudah minta di apa ya, ada sub terhadap dia.
0: Yes, kita lihat masih ada satu pemain dari Uncen yang masih belum bisa bangkit. Memang tadi challenge yang dia lakukan dengan Deo ya. Semangat tetap terlihat dari para pemain Uncen. Germanus teman punggung 24 harus digantikan terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Hanya berarti 47-51 ya coach ya?
1: Iya betul.
0: Ada tambahan 2 poin tadi kan dari Deo ya?
1: 47-49.
0: 47-49, oke.
1: 47-49.
0: Fake yang baik. Kali ini Mario Pacifico terbuka. Julian dari 3 angka.
1: Berhasil ngumpul kali ini anak-anak Uncen.
0: There you go, Uncen. Mengejar 1 poin dari juara regional Bandung yaitu Maranatha. Duta good move. Namun belum berhasil. Ada foul kali ini dari Fikran Fatah. Harus lebih tenang para pemain Uncen yang berada di bench, coach.
1: Iya, betul.
0: Ini hati-hati bisa menjadi technical foul. Foul sudah diambil oleh referee. Tandanya referee sudah mengambil keputusan. Tidak perlu ada protes ataupun apa ya?
1: Reaksi berlebihan.
0: Reaksi berlebihan, setuju.
1: Karena memang kalau akan ada pertanyaan apakah memang jadi unsport atau apapun itu biar
0: referee
1: dan pelatih saja.
0: Yes. Dan kali ini Julian hampir berhasil terbaca oleh Deo tadi, kita lihat ada bound. Julian juga mengakui kayaknya tadi passingnya dia kurang pas
1: dia. Iya, mestinya bounce pass.
0: Iya, bounce pass aja. Kali ini kick out, percobaan tiga ada dari corner Muiz dari Uncen.
1: Oh, Dikran. Ada steal kembali.
0: Sayang sekali.
1: Lagi Fabio. Hampir saja. Ya, ini memang berbahaya Kansen. Sih. Ya, untuk transisi apabila melakukan dribbling di tengah itu trafiknya sulit menurut saya. Julian coba tiga angka, berhasil kali ini.
0: Back to back 3 point dari Julian Kotseman.
1: Iya.
0: Membuat Uncen unggul 4 poin, ada running 6-0 dari Uncen. Kita lihat Ferry. Kali ini Joshua Rafael drive ke dalam, ada foul jelas. Dilakukan oleh para pemain dari Uncen. Kalau tadi kita bahas ada reaksi dari pemain Uncen ketika mereka unggul, ini harus mereka calm down.
1: Ya, ya, itu
0: karena timnya sedang unggul.
1: Ya.
0: Kadang-kadang ketika kita unggul, ya jangan sampai terbawa emosi.
1: Ya,
0: adrenalin akhirnya, memang pasti ya.
1: Yang akhirnya merusak momentum sendiri.
0: Setuju. Free throw yang kedua untuk Joshua Rafael dari Maranatha Bandung. Hasil. Substitution Karel Megantara kembali masuk menggantikan Fikran. Fikran sedikit underperformance
1: ya,
0: menurut
1: betul,
0: saya di game
1: betul.
0: Kali ini.
1: Ya.
0: Oke, untuk finishingnya baik, tapi beberapa kali ada turnover yang dia
1: ya,
0: lakukan.
1: Keputusannya kurang tepat ya di beberapa situasi.
0: Kali ini. Paulus dari tembakan 3 angka miss. Deo Conrad berhasil mendapatkan rebound. Ferry. Karel. Masih Karel, kembalikan pada Joshua Rafael. Pass inside Karsten. Face basket. Ferry sedikit mencari timing yang tepat. Deo Conrad drive ke dalam. Kick out pada Joshua, harus cepat.
1: Ah, ya, traveling betul.
0: Sayang sekali chance. Traveling violation dilakukan oleh Joshua Rafael tadi. Ada adjustment yang baik menurut saya dari Uncen untuk tidak melakukan banyak foul di kuarter ketiga ini. Tandanya coach, mereka berhasil juga mengejar ketertinggalan.
1: Betul, betul.
0: Berawal dari defense yang baik, seperti kata Coach Ema.
1: Masih Uncen kali ini.
0: Oh, Marco Melandri passingnya kepada Fabio ya, God, sangat baik tadi. Kesempatan kali ini untuk Ferry Mintoro. Fake, Karsten,
1: good terlalu move. Keras tadi. Cepat ke depan kali ini Uncen, ya. Akankah unsportsmanlike foul atau
0: hanya easy, foul? Ya. Easy guys. You need to calm down, itu gak boleh ya. Karena referee juga sudah mengambil keputusan dan tidak ada niat juga ya. Dari Victor Deo. Kita lihat sportivitas langsung coba menenangkan. Ini yang saya bilang, Uncen lagi leading.
1: Ya.
0: Jangan melakukan hal-hal seperti ini yang bikin merugikan Uncennya itu sendiri
1: betul,
0: dengan
1: betul,
0: technical foul.
1: Betul.
0: Oke, Deo memang melakukan foul.
1: Ya.
0: Saya bilang ada hard foul sedikit.
1: Iya.
0: Tapi referee sudah mau mengambil call yang benar. Deo pun udah ada gestur untuk membantunya.
1: Betul.
0: jangan sampai ada dorongan seperti itu yang bikin jadi merugikan Uncen. Let's go. Good game. Ini seru banget Coach Eman.
1: Ya jelas. Unsportsmanlike foul terhadap Theo.
0: Ini dia Coach Alpha dari Uncen. Yang harus kita beri apresiasi Coach Eman.
1: Ya. Ya, ini juga ada tembakan free throw ya. Foul ya dari kepada Victor Dio tadi kan ada dorongan dari anak-anak Uncen.
0: Berhasil kah? Gagal. Free throw dari Dio Conrad.
1: Saya tadi tidak sempat melihat replay ya, tapi kalau lihat dari situasi tadi sebenarnya sepertinya memang kayak ada dorongan, tetapi Dio-nya tuh udah keburu unbalance.
0: Iya, iya.
1: Jadi akhirnya dia tidak bisa menahan badannya untuk jatuh ke depan. Dan ya itu jelas memang unsportsmanlike foul. Iya, berhasil.
0: Dari momentum, Paulus. Momentum kembali berada untuk Uncen. Mereka harus pintar-pintar mengatur
1: ya
0: pertandingan secara strategi, secara gameplay, secara emosi. Ini harus mereka kontrol untuk bisa memenangkan game di siang hari ini, Chance. 44 detik tersisa. Ada 1.900 chefs yang menyaksikan melalui YouTube. Dan saya ingin menyapa juga yang menyaksikan melalui video. Lalu juga CNN Indonesia TV. Kali ini Mario Pacifico. Gagal. Transisi Ferry Mingtoro kepada Joshua Rafael. Ketinggalan bolanya tadi. Namun masih bisa dikuasai. Double dribble.
1: Menginjak garis tadi Ferry Mingtoro.
0: Oke, step in the line. Menginjak garis nantinya. Sehingga kembali turnover dilakukan oleh Maranatha. Kali ini kesempatan untuk Paulus. Count. Coba drive.
1: Ada foul dan sudah team foul.
0: Cancel point. Harus menuju ke free throw line, Uncen. Duta lagi kenapa ya, Coach Eman? Tidak seperti biasanya di National tahun ini.
1: Ya, memang ini banyak faktor sih menurut saya. Maksudnya, kalau saya sih melihatnya bagaimana memang walaupun mereka menjadi juara ya di Regional Bandung, tapi lagi-lagi tanpa pilar menurut saya itu menjadi masalah bagi mereka. Yes. Karena Duta selama ini juga bisa dibilang sangat terbantu dengan adanya pilar.
0: Yep.
1: Itu cara play mereka dengan adanya pilar, defense dari anak siapapun yang melawan mereka itu pasti sedikit terbuka.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Itu pertama. Kedua, bola-bola dari Duta ini kepada pilar juga bisa bilang itu bola-bola apa ya namanya? Membuat assist ya.
0: Yep.
1: Buat Duta. Jadi play-nya pun buat Duta sendiri jadi mengalir.
0: Setuju.
1: Nah, saat ini tidak terjadi.
0: Dan itu dia chance akhir dari pertandingan kuarter yang ketiga. Kita akan kembali di pertandingan kuarter yang keempat. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kampus League Basketball Season 1 2026. The National.

0: Let's go, James. Kita akan kembali menyaksikan pertandingan kuarter pamungkas atau kuarter terakhir.
1: Iya.
0: Pertandingan antara Uncen versus Maranatha. Kita tahu Maranatha masih tertinggal dari Uncen. Julian dari corner. Miss. Defensive rebound dari Karel.

0: memang cukup sulit untuk menjaga Duta ketika sedang melakukan drive seperti itu. Wow, good move, smart move dari Duta. Mancing foul sehingga ada tembakan free throw untuk Duta.
1: Hasil free throw kedua dari Duta.
0: 55-52, kembali berjarak 3 poin. Marco Melandri tadi kepada Fabio. Terlepas, hampir saja masih bisa dikuasai oleh anak-anak Uncen. Drive ke dalam. Step through yang masih belum berhasil dari Paulus. Ferry Mintoro kali ini kepada Fikran Fata. Masih Fikran. Coba drive. Harel dari tembakan 3 angka, way off. Terlalu deras tadi. Transisi cepat menjadi andalan dari Uncen. Hati-hati. Julian kali ini gagal. Berhasil diselamatkan oleh Joshua Rafael tadi. Masih Joshua. Coba lebih mengatur serangan Duta. Made Duta spin. Foul
1: ya,
0: jelas.
1: Ada foul jelas.
0: Bergeser tadi ya defense-nya dari Mario Pacifico. Inilah kecerdikannya Duta.
1: Ya. Ini sudah ada 15 steal ya dari anak-anak
0: Uncen. 15 loh guys, luar biasa. Tapi kita melihat ini move yang sangat baik dari Duta. Inbound. Kesempatan kali ini untuk Maranatha. Nice pass pada Duta. Ada ruang di sana langsung.
2: Oke, di blok
0: oleh Julian. Transisi Marco Melandri. Tambahan 2 poin untuk Uncen. Luar biasa Uncen. Kembali menambah poin.
1: Lagi-lagi ada double team. Sulit bagi Duta.
0: Masih Duta kali ini.
1: Berhasil kali ini.
0: Good move. 57-54. Ada 1600 chef yang menonton melalui YouTube dan juga melalui CNN Indonesia TV. Marco kick out. Tembakan 3 angka dari Paulus.
1: Oh!
0: Yes sir.
1: Corner. Paulus.
0: Uncen is on fire dari tembakan 3 angka di kali ini. Dan coba drive.
1: Foul itu jelas kembali. Itu jelas foul. Ya, itu jelas foul. Ya.
0: Wow, Universitas Cendrawasih Jayapura. Kita lihat tayangan ulangnya, cutting yang baik dari Joshua, namun kontaknya ya.
1: Ya.
0: Itu foul. Gagal. Kita tunggu free throw yang kedua dari Joshua Rafael dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Substitution. Kesempatan kali ini untuk Julian. Inside kepada Simpson.
1: Wah,
0: gerakan andalannya namun bisa terbaca tadi. Marco Melandri kick out, fake, jump stop 2 point. Gagal, ada Paulus.
1: Ada foul, itu unsport. Itu jelas unsport. Ya, dari Fikran Patah.
0: Wow, easy. Harus tenang teman-teman dari Uncen. Foul sudah diambil oleh referee. Kita lihat tayangan ulangnya. Yes, memang ada foul dilakukan.
1: Ya, ada gerakan tarikan dari Fikran.
0: Harus lebih tenang. Dan sudah saling meminta maaf juga. Tensi tinggi memang boleh.

0: tapi sportivitas tetap kita junjung tinggi. Wow. Tapi referee nampaknya masih coba berdiskusi. Call-nya masih common foul ini ya? Belum di-update?
1: Oh, no. Sudah
0: di-update
1: ya? Sudah, unsportsmanlike foul.
0: Sudah unsportsmanlike foul ya? Yes.
1: Tunggu, ada ejected ya rupanya.
0: Oke. Dan juga... double foul.
1: No. Kalau double foul kan cross. Ya, ini hanya dua gini berarti ada ejected.
0: Oke, ejected untuk Fikran ya?
1: Iya.
0: Ejected untuk Fikran Fatah.
1: Ya, coba kita lihat dulu. Iya, betul. Iya.
0: Walaupun memang ada technical foul juga.
1: Ya, betul.
0: Untuk
1: terhadap reaksi tadi dari anak-anak Uncen ya. Ya, Fikran Fatah harus keluar dari
0: sebentar
1: area pertandingan.
0: ...60-56. Helon. Berhasil.
1: Ini bukan pertanda yang baik ya bagi Maranatha, di mana satu sisi mereka harus kehilangan Fikran yang secara defense menurut saya sejauh ini cukup baik ya dalam defensive rebound mereka juga. Walaupun secara offense ya tidak seperti biasanya Fikran.
0: Yes.
1: Tapi memang dengan agresifnya anak-anak Uncen ini sulit ya buat Maranatha untuk compete dengan pace-nya mereka sejauh ini.
0: Setuju sekali coach.
1: Ah, sayang gagal tadi, masih rebound. Oh, untung ada Duta kali ini. Cepat Aditya. Aditya masih, cepat sekali tadi Aditya menambah poin kembali bagi Maranatha. 61-58. Coba tiga angka, berhasil.
0: Wow.
1: Ini tembakan tiga angka.
0: Marco Melandri tadi.
1: Iya.
0: Dan kembali ada technical foul kah?
1: Atau baru warning? Ya.
0: Baru warning ya?
1: Ya, pada Julian.
0: Yes. Kembali untuk overreacted atau reaksi yang berlebihan. Behavior. Kali ini.
1: Di-steal kembali. Cepat sekali dia. Berhasil menambah dua angka. Kembali anak-anak Uncen.
0: Maranatha kesulitan melawan kecepatan dari anak-anak Uncen. Masih Aditya.
1: Hampir saja.
0: Pada Karel kali ini. Duta. Masih Duta. Ada double team di sana. Hati-hati. Adit tidak ingin terburu-buru.
1: 3 detik. Beo. Menembak.
0: Harus cepat. Karel. Gagal. Berhasil diselamatkan oleh Julian.
1: Luar biasa pace di hari ini. Dari pertandingan antara Maranatha melawan Uncen. Julian, wah sulit. Ya.
0: Berhasil tadi.
1: Ada technical foul terhadap coach dari Maranatha.
0: Yes.
1: Ya.
0: Ya, ini menarik juga karena Simpson juga ejected coach. Jadi tadi kayaknya Simpson sudah dua kali technical foul ya.
1: No. Simpson nggak ejected. Maksudnya kalau ejected Simpson itu
0: keluar.
1: Harus keluar dari area lapangan. Kayaknya tadi Simpson memang ada apa namanya merasa cedera mungkin ya, maka minta digantikan. Tapi nanti coba kita melihat ya apa yang terjadi tadi terhadap Simpson. Dan ini juga Aditya masih mendapatkan perawatan karena tadi ada benturan sebenarnya dengan Julian tadi.
0: Inilah perlunya kita mengetahui bagaimana statistik ya, play by play yang harusnya terupdate. Kita juga masih belum bisa mendapatkan konfirmasi. 66-58. Dan yang pasti James, kita meminta untuk respect terhadap seluruh pemain student atlet yang bertanding di Campus League sesuai dengan patch yang dipakai di jersey masing-masing tim. Say no to racism, say no to rasis. Pastinya seluruh tindakan rasis tidak diterima di Campus League karena Campus League berkomitmen menjaga kompetisi ini sebagai ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh mahasiswa Indonesia tanpa terkecuali, Coach Eman.
1: Betul. Kali ini position untuk Maranatha.
0: Kali ini Madi Duta coba drive ke dalam. Oh, good move, spin. And 2 point dari Duta. 66-60. Uncen harus konsisten.
1: Ya.
0: Jangan sampai seperti ketika melawan Binus, Coach.
1: Betul.
0: Sudah leading, bisa berhasil terkejar. Ini juga yang masih menjadi hal yang harus di-update.
1: Wow, Uncen dan bagus. Wow.
0: Germanus is on fire. Kali ini Joshua Rafael ada foul. What a game. What a game. 2100 champs yang menyaksikan game kali ini melalui YouTube. Selamat siang. Yang nonton dari Bandung, yang nonton dari Jayapura dan Papua, selamat siang. Bersama dengan Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan, kita menyaksikan game yang sangat seru. Pertandingan antara Maranatha versus Uncen, kita lihat Uncen bisa leading 8 poin.
1: Iya.
0: Di kuarter keempat ini. Berhasil
1: kali ini.
0: Joshua Rafael menambahkan 2 angka untuk Maranatha. Lari Uncen. Germanus. Elon tembakan 3 angka.
1: Oh. Wow, sudah di challenge oleh Joshua Rafael
0: tapi tetap berhasil menambah 2 poin untuk Uncen. Luar biasa. Universitas Cendrawasih Jayapura memberikan perlawanan yang sangat baik untuk juara regional Bandung. Salam dari Papua Selatan, thank you untuk seluruh champs yang sudah menyaksikan game kali ini. Saya pengen tahu dari mana aja pendukung Uncen dan juga pendukung Maranatha. Terima kasih banyak. Tapi kita tunggu dulu nih. Ada satu free throw lagi untuk Deo Konrad. Dan berhasil. Satu free throw untuk Deo Konrad. Swap 2. Kali ini Paulus. Germanus, masih Germanus versus Duta. Coba drive.
1: Oh, wait. Nice.
0: Germanus, nice. What a step.
1: Nice move.
0: Confidence, Germanus. Percaya diri versus Duta. Luar biasa Germanus. Kali ini, Karel mendapatkan dukungan sangat banyak di Basketball Court Universitas Pelita Harapan. Deo Konrad drive, bukan sebuah foul. Masih kesempatan untuk Uncen transisi begitu cepat. Marco Melandri kepada siapa tadi? Ada Helon, belum berhasil.
1: Helon kembali, keluar tadi. Helon. Ini Deo. Oh, ada steal dari

0: steal tadi dan poin dari Melandri membuat Maranatha harus step out.
1: 12 poin keunggulan dari Uncen Champs. Wow, what a game. Uncen is on fire. Uncen is on fire. Menyala. Kita lihat tayangan ulangnya. Wow, steal and 2 point. Luar biasa. Cahaya dari timur Israel katanya. Koteman melihat Maranatha tertinggal 12 poin di 3 menit 30 detik lagi.
0: Ya, memang bisa dibilang lagi-lagi ya, ini dengan agresifnya defense dari anak-anak Uncen yang sudah bisa kita prediksi dari awal. Sulit ya memang bagi teman-teman dari Maranatha nih, bisa dibilang apa ya, compete ya di situasi itu, karena dengan banyaknya dribbling yang dilakukan oleh anak-anak Maranatha, ini jelas menjadi bumerang bagi mereka saat ini. Dengan banyaknya steal lakukan oleh anak-anak Uncen nih, jelas sangat-sangat apa ya, situasi yang tidak baik bagi anak-anak Maranatha dan sulit untuk mengembangkan offense mereka.
1: Iya, itu.
0: Praktis, kita lihat di situasi terakhir, hanya Duta yang benar-benar bisa apa ya namanya, compete secara offense ya kalau kita lihat.
1: Dan juga Deo sih sebenarnya.
0: Betul, dan Deo, tapi ya memang Deo pun bisa dibilang harus berjibaku dengan...
1: Setuju.
0: Ya, yang menurut saya tidak mudah ya bagi Deo.
1: Back to the game. Ada yang nonton melalui TVR eSport juga, terima kasih pastinya Champs. Kali ini Dio Conrad kepada Karsten, ada ya, foul.
0: Ya, ada foul, jelas foul.
1: Uncen sudah tim foul, ini harus hati-hati.
0: Betul.
1: Kasih menyala Uncen. Waduh, luar biasa dukungan dari Champs di kolom live chat. Ada 2300 di YouTube. Lalu juga menonton melalui CNN Indonesia TV, TVR Sport, dan juga video.com di game kali ini. Luar biasa. Ini yang bikin saya senang lagi juga, Coach Eman.
0: Ya.
1: Tayangan ini atau game ini yang sangat seru ini bisa disaksikan dimanapun.
0: Betul.
1: Bisa menjangkau semua pecinta basket di Indonesia. Luar biasa, Kampus League, respect dari saya dan juga Coach Eman pastinya. Kali ini, Uncen. Deo mencoba mencuri bola, bukan sebuah foul. Harusnya backcourt violation kah? Yeah. Ada bound. Masih ada kurang lebih 3 menit di kuarter keempat ini, Cem. Maranatha. Oh, berhasil kembali dicuri. Kali ini Paulus. Woy,
0: sayang Paulus gagal. Sayang juga terjadi foul. Tidak perlu sebenarnya tadi. Harus ada foul.
1: Salam dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wow, thank you. Sultan. Terima kasih untuk seluruh dukungannya, Champs. Ada tambahan lagi free throw dari Deo Conrad. 10 poin. Tapi apapun masih bisa terjadi, Coach Man.
0: Oh, jelas, jelas.
1: Di 3 menit ini, 2 menit 58 detik lagi. Hasil. Germanus. Kita lihat transisi cepat dari anak-anak Uncen.
0: Sayang kali gagal lagi.
1: Defensive rebound dari Karel.
0: Tidak harus foul anak-anak Uncen. Hati-hati shot clock. Ya betul, 8 second violation. Ini satu kesalahan. Membawa bola kembali ke belakang tadi.
1: Sayang sekali Maranatha. Kembali harus turnover mereka lakukan. Kehilangan momentum. Padahal mereka sedang membutuhkan sekali poin ya, Coach Eman.
0: Iya.
1: Ini sayang sekali Maranatha. Kali ini Chen berhasil. Ah, sayang sekali. Transisi dari Duta.
0: Hati-hati Duta. Iya, betul.
1: Double dribble.
0: Double dribble tadi.
1: Wow. Duta. Dari Maranatha.
0: Tapi ini sulitnya di saat Maranatha tuh akan transisi dengan banyak dribble. Menurut saya itu akan membuat mereka melakukan turnover.
1: Setuju.
0: Menurut saya.
1: Lebih
0: karena baik. Sangat cepat ya anak-anak dari Uncen ini untuk mengejar dan melakukan steal.
1: Kali ini Uncen, Marco Melandri, Paulus, masih Paulus. Cobaan tiga angka, miss kali ini. Jonathan. Pada Duta, tembakan tiga angka dari Duta, miss. Kasten, ada foul, holding ya.
0: Ya.
1: Terlihat menahan Kasten ketika ingin melompat. Tunggu free throw dari Carlston.
0: Saya bisa membutuhkan poin.
1: Iya.
0: Ya, ini free throw tidak bisa dimanfaatkan oleh Maranatha.
1: Tujuh coach masih menjadi PR untuk Maranatha dari free throw. Gagal kembali. Uchen kali ini kesempatan. Drive ke dalam.
0: Julian. Nice, Julian.
1: Edward Sarioa.
0: Hati-hati.
1: Terus membuat Uncen. Oh, kembali masih unggul 11 poin. Deo Conrad.
0: Foul. Ya, itu foul.
1: Dari Marco Melandri.
0: Sejauh ini yang tercatat ya, yang saya lihat di statistik, sudah 19 kali steal.
1: 19 kali ya. Steal.
0: Dan merupakan turnover ke-26 dari Maranatha.
1: Germanus coach. Germanus sudah 5 steal.
0: Wah. Ini steal adalah hal yang paling sulit ya untuk dilakukan. Supaya. Tapi okay. Memang kecepatan, stance yang bagus dari anak-anak Uncen ini dalam defense. Ini memang sedang menyulitkan ya buat Maranatha. Oh, time out kali ini diambil oleh Uncen. Wah, ini sih time out yang menurut saya akan menjadi tricky buat Uncen.
1: Yes, kenapa coach?
0: Karena ini di bawah 2 menit yang pertama mereka sudah mengambil time out di 1 menit 41 detik di mana Uncen yang sendiri sebenarnya sedang leading.
1: Oke.
0: Tapi ya kita tidak tahu apa yang coba lakukan oleh coach Arva ya. Di situasi seperti ini apakah memang harus lebih bersabar nuansa dalam kata offense mereka.
1: Menyala Uncen memenuhi kolom live chat di YouTube dengan 2300 champs yang menyaksikan. Lalu juga teman-teman Champ yang menyaksikan melalui TVRI Sport, lalu juga CNN Indonesia TV. Luar biasa. Saya ingin dengar mana suaranya dan dukungan untuk Uncen dan juga Maranatha. Coach, apabila Uncen berhasil menang. Ini sejarah, coach.
0: Ya.
1: Uncen meraih kemenangan pertamanya di level nasional. Dan kita harapkan Uncen tetap terus berkembang. Ini suatu prestasi menurut saya yang sangat luar biasa. Apabila skor ini tetap bertahan. Kira-kira nanti saya interview mau nanya apa ya, coach. Saya lagi mikirin ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Champs, ada pertanyaan yang pengen dititipkan nggak ke tim Uncen di post interview nanti? Nanti akan saya tanyakan. Back to the game.
0: Saya tanda turnover ya dari anak Uncen.
1: Ozil.
0: Cepat kali ini Ananda Kuncen. Kesempatan
1: kembali.
0: Easy layup kali ini lagi dari Melandri kah?
1: Marco Melandri, yes sir. Jonathan kepada Karel. Percobaan 3 angka belum berhasil. Sangat
0: ya.
1: Under performance para pemain dari anak-anak Uncen. Wow. Pertanyaannya lucu-lucu nih. Boleh, ada yang mau nitip pertanyaan? Boleh, coba tulis ya. Nanti coba saya tanyain. Back to the game. Julian. 12 poin tertinggal. Saya rasa memang cukup sulit untuk Maranatha.
0: Iya.
1: Katanya gak pegel Coach Eman teriak steal terus di game kali ini.
0: Wah. Ini kalau boleh dipersembahkan steal-nya buat Cavino sih. Karena Cavino nih saya tetap bisa teriak steal terus. Nah, Julian. Coba 3 angka kembali anak-anak Uncen gagal. Iya. Time out time kali out, ini ya. Diambil oleh Maranatha.
1: Wow, Coach Arif Gunarto harus mengambil time out di sisa waktu terakhir. Kalau saya pribadi, saya respect banget dengan kedua tim yang menunjukkan game yang luar biasa. Karena Coach Eman, dari satu sisi kedua tim ini tidak mempengaruhi jalur mereka untuk lolos ke National Hall.
0: Yap.
1: Tapi sejak awal sampai akhir, Coach Eman melihatnya gimana?
0: Betul. Ini game yang seakan-akan ingin mereka seperti akan lolos ke final.
1: Yes.
0: Ya. Ini yang makanya sempat dibahas, apakah upaya UPH final kebagian? No. Ya, game kali ini pun tidak kalah serunya menurut saya dengan game UPH versus dengan Ubaya.
1: Setuju.
0: Ya. Jadi, menentukan peringkat di grup pun, semua tim benar-benar berjuang. Ini permasalahannya adalah mengenai harga diri.
1: Harga diri.
0: Dan membuktikan bahwa memang mereka layak ada di D Nasional ini.
1: Luar biasa ya Pak Sen. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Kampus League di Instagram, TikTok, dan juga Facebook di @kampusleague.id. Untuk bisa mengetahui seluruh informasi game di Kampus League ini. Jonathan inbound untuk Maranatha kepada Karel.
0: Ya, nampaknya Maranatha sudah melepas game ini ya.
1: Yap.
0: Sudah memasukkan orang pemain yang bisa dibilang
1: belum berhasil.
0: Ya. Wah, direbut tadi oleh RG. Ya. Wah, RG sudah bermain.
1: 79-67 Maranatha yang keluar sebagai juara regional Bandung. Dan juga Uncen keluar sebagai runner-up regional Surabaya. Kali ini coba drive ke dalam, Jonathan. Good move, 2 point.
0: Oh, nice move, ya. Paulus.
1: Kepada Julian. Afal dari Marnat. Very good hustle dari Uncen.
0: Ya.
1: Setuju ya Coach?
0: Setuju saya.
1: Nampaknya Maranatha coba untuk tetap compete sampai detik akhir.
0: Betul.
1: Terus melakukan foul. Kalau kita mundur ke belakang, memang Uncen sudah menjalankan 3 pertandingan. Walaupun 3 pertandingan yang belum mendapatkan hasil maksimal. Di game pertama mereka kalah dari
0: Perbanas.
1: Memang secara skor saya rasa
2: cukup jauh, nggak jauh ya, maksudnya 20-an poin kalau nggak salah. Kayaknya Uncen masih coba beradaptasi dengan lapangan. Lalu juga di game kedua melawan Binus.
0: Ya, itu
2: mereka sempat leading ya coach?
0: Betul. Dan tidak mudah Binus untuk memenangkan game kali itu.
2: Lalu di game ketiga mereka kalah lagi dari UKSW dengan skor tipis. Dan di game keempat ini bisa kita pastikan Uncen mencetak sejarah meraih kemenangan pertama di level The National mengalahkan Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan skor 81-68. Luar biasa, Champs. What a game. Luar biasa. Teman-teman dari Uncen, Mutiara dari Timur, kasih menyala Uncen. Ini banyak sekali ya kata-katanya ya. Thank you pastinya. Luar biasa. Coach Eman, bagaimana melihat game kali ini?
0: Ya, yang pasti bisa dibilang ini adalah satu pertandingan yang luar biasa menurut saya. Dikarenakan bisa dibilang Uncen bermain luar biasa, sangat disiplin. Sesuai dengan karakter yang mereka ciptakan selama ini, selama di nasional ini, bermain agresif secara offense dan defense, dan akhirnya bisa membuahkan kemenangan di game kali ini, mana mereka berhasil menang atas Maranatha. Sekali lagi, ini merupakan sebuah hasil dari proses yang mereka jalankan, persiapan yang mereka lakukan, sudah datang di Jakarta, di saat regional Jakarta sedang berlangsung, melakukan latihan, scrimmage game, dan juga bisa dibilang cukup menyulitkan bagi tim-tim lain seperti Binus, UKSW, dan kali ini akhirnya menang atas Maranatha. Sekali lagi congrats buat teman-teman dari Universitas Cendrawasi. Sampai ketemu lagi di season depan. Dan tetap semangat buat teman-teman dari Maranatha. Kita ketemu lagi di musim depan. Selain itu akan ada statistik dan juga highlight di pertandingan antara Uncen melawan Maranatha. Dan juga akan ditutup dengan interview dengan Friend of the Game dari Universitas Cendrawasih.

0: sudah berada dengan player of the game pertandingan Atta Maranatha versus Uncen. Ada Germanus. Wow, Germanus, what a game. Luar biasa penampilan kalian hari ini. Coba sebelum saya mau nanya soal game, sebenarnya persiapan anak-anak Uncen ini untuk menghadapi The National ini sudah berapa lama dan sudah seperti apa aja nih?
1: Baik, persiapan kami mulai pulang dari Liga Campus League di Surabaya, itu hari pertama kami cuma libur 1 minggu, okay. Dari situ kami sudah mulai persiapan, yes. Sampai ke Jakarta kami 2 minggu di sini.
0: 2 minggu di sini? Ya. Kalian juga sempat ada beberapa latih tanding dengan beberapa tim ya di sini?
1: Ya. Kami sempat sparring dengan Timnas, U18, dan Dewa United.
0: Wow, jadi persiapan kalian ini sangat prepare banget sebenarnya. Tapi Germanus, saya mau bahas game kamu tadi. 18 poin, 7 rebound, lalu 4 assist dan 5 steal. Sebenarnya mindset kamu atau apa yang kamu pikirkan di game kali ini, walaupun kita tahu sudah tidak menentukan, tapi apa sih yang sebenarnya Germanus pengen kasih kepada Uncen gitu?
1: Baik, yang ingin saya kasih ke Uncen mungkin, terima kasih sudah membiayai kami hingga kami bisa menunjukkan prestasi kami di ibu kota. Saya ingin memberikan aja apa yang Uncen kasih ke saya ingin berikan bagaimana ke Uncen, timbal baliknya. Timbal begitu. Balik.
0: Iya. Tapi Germanus, kalau bahas soal game, tadi kita tahu Maranatha pemainnya luar biasa. Dio Conrad, ada Made Duta. Cara untuk nge-stop mereka dengan banyak steal, dengan pace cepat tuh apa tadi di game tadi?
1: Kerja sama tim yang baik. Semua kami main press dan teman-teman support dengan baik.
0: Yes. Yeah. Tadi kalian juga sempat tertinggal dulu. Apa sih adjustment dari Coach Alpha ya? Memberikan strategi atau game plan ke kalian tuh seperti apa sebenarnya?
1: Coach memberikan motivasi. Coach hanya menyampaikan enjoy. Enjoy the game. Enjoy the game. Tunjukkan cara permainan kalian, tunjukkan orang Papua kayak bagaimana.
0: Yes. Dan terakhir, tadi tuh di kolom live chat udah banyak banget teman-teman dari Jayapura, Papua, pendukung Uncen yang ngasih semangat. Kamu boleh kasih terima kasih dan pesan buat teman-teman dan fans dari Uncen nih di YouTube semua.
1: Halo semua, saya Giri, saya ingin terutama ingin meminta maaf kepada semua. Ini hasil terbaik yang bisa kami berikan, mohon maaf ke teman-teman semua.
0: Sekian. Wow, tapi satu kemenangan ini sangat bersejarah buat Uncen. Pokoknya good luck buat Uncen di next season, Germanus. Yep. Hebat. Salam buat teman-teman semua, terus berlatih, terus bisa kasih yang terbaik buat Papua. Thank you. Bisa kembali lagi bersama teman-temannya. Dan itu dia interview kita dengan Germanus, player of the game pertandingan antara Uncen versus Maranatha. Next, kita masih punya satu game lagi yang sangat luar biasa. Binus versus Perbana. So, saya Reza Ranaldi, see you on the next game.

0: Omar Abdul Kadir Artan, wasit asal Somalia yang akan bertugas di Piala Dunia 2026, ditolak masuk Amerika Serikat. Artan tidak bisa masuk Amerika karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat.
1: Wasit sepak bola asal Somalia, Omar Abdul Kadir Artan, yang dijadwalkan bertugas di Piala Dunia 2026, tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Selasa malam untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Mogadishu, Somalia. Artan gagal menjadi wasit Piala Dunia 2026 setelah otoritas Amerika tidak mengizinkannya masuk ke Amerika Serikat karena Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot Amerika Serikat. Saat tiba di Bandara Istanbul, Artan menyampaikan ucapan terima kasih kepada FIFA, Konfederasi Sepak Bola Afrika, serta masyarakat Somalia atas dukungan yang diberikan kepadanya. Namun ia menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai proses penolakan masuk yang dialaminya.
2: Now I feel very good now. So and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. So this is what I had to say.
1: Pemerintah Somalia menyatakan kekecewaannya setelah upaya diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat dan FIFA untuk memperjuangkan masuknya Artan tidak membuahkan hasil. Keputusan Amerika Serikat juga memicu reaksi luas di Somalia. Mereka menilai keputusan ini telah menghilangkan kesempatan langka bagi Somalia untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Omar Abdul Kadir Artan merupakan wasit pria terbaik Afrika versi Konfederasi Sepak Bola Afrika tahun 2025.
0: Timnas Inggris terus bersiap jelang tampil di Piala Dunia. The Three Lions akan menjalani laga uji coba terakhir menghadapi Costa Rica sebelum memulai perjuangan mereka di turnamen utama. Latihan intensif juga dilakukan oleh para wasit dari berbagai negara yang akan berlangsung di Piala Dunia.
3: Tim nasional Inggris menggelar sesi latihan terakhir di Florida pada Selasa 9 Juni jelang laga persahabatan melawan Costa Rica pada Rabu 10 Juni. Laga tersebut menjadi ujian terakhir bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sebelum memulai laga perdana Piala Dunia menghadapi Kroasia pada 17 Juni mendatang di Dallas. Persaingan memperebutkan tempat di tim utama Inggris semakin ketat. Tuchel menyebut gelandang Real Madrid Jude Bellingham harus bersaing keras dengan pemain lainnya untuk mendapatkan posisi starter. Tuchel menegaskan bahwa kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Inggris menjelang Piala Dunia. Tuchel juga telah mengkonfirmasi bahwa Declan Rice akan menjalankan peran sebagai wakil kapten Inggris selama turnamen berlangsung. Sejumlah wasit dari berbagai negara mengikuti pemusatan latihan intensif FIFA di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 9 Juni. Pelatihan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Wasit FIFA sekaligus mantan wasit legendaris Italia, Pierluigi Collina. Berbagai simulasi pertandingan dilakukan untuk menciptakan situasi yang menyerupai laga sesungguhnya. Para asisten wasit berlatih koordinasi dan penggunaan sinyal bendera, sementara instruktur terus memantau dan memberikan evaluasi secara langsung. Kesiapan fisik maupun mental para perangkat pertandingan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Piala Dunia yang akan berlangsung selama lebih dari 5 pekan. Para wasit ini terus berlatih intensif di tengah kontroversi wasit asal Somalia yang dilarang masuk ke Amerika Serikat.
0: Korps Garda Revolusi Iran mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pangkalan militer Amerika di Yordania menjadi salah satu targetnya. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
4: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Iran mengklaim pasukannya telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah pada Rabu. Sementara itu, mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone militer Israel dilalap api di tengah jalan kota Sidon, Lebanon Selatan pada Rabu.
1: Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada Rabu. Salah satu targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. IRGC menyebut serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan menargetkan fasilitas militer termasuk pusat komando. Militer Yordania

0: Irania mengatakan berhasil mencegat 5 rudal Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dengan drone. Serangan ini menjadi balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menargetkan sejumlah lokasi di Iran Selatan. Eskalasi konflik terbaru ini membuat prospek perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin tidak menentu. Padahal Presiden Donald Trump belum lama ini menyatakan negosiasi kedua negara sudah memasuki tahap akhir. Kepulan asap membumbung di langit Lebanon Selatan saat militer Israel melancarkan serangan terbarunya pada Rabu. Dari wilayah utara Israel, rekaman memperlihatkan proyektil melintas menuju perbatasan, menandakan ketegangan yang kembali memanas di garis depan konflik. Di kota Sidon, sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone terlihat dilalap api di tengah jalan. Nyala api yang membesar memaksa warga dan petugas berlari mendekat untuk memadamkan kebakaran. Sementara kendaraan lain berhenti di sekitar lokasi. Media resmi Lebanon melaporkan 2 orang yang berada di dalam mobil tewas dalam insiden tersebut.
1: Sebuah pameran di Shenzhen, China menampilkan karya unik tentang kehidupan modern saat ini.
2: Jenuh dengan rutinitas yang terkadang membosankan? Nah, pameran yang satu ini mungkin bisa menjadi salah satu pelepas penat Anda. Berbeda dengan pameran pada umumnya, The Off Nature Museum di kota Shenzhen, China ini menampilkan banyak karya seni unik yang terinspirasi dari rutinitas karyawan dengan budaya kerja yang selalu dituntut serba modern. Digagas oleh seniman lokal negatif pop, pameran ini lahir sebagai wadah untuk generasi muda melepaskan emosi yang terpendam terhadap rutinitas pekerjaan yang semakin gila. Setiap instalasi pameran yang dihadirkan merupakan bentuk sindiran ringan terhadap isu-isu sosial, kompetisi yang berlebihan, serta menghadirkan perspektif yang berbeda terkait kecemasan karir yang dikemas dalam bentuk seni yang unik. Beberapa instalasi yang menjadi sorotan yakni kursi goyang berbentuk pekerja ini, sangat menggambarkan bagaimana posisi karyawan terhadap bosnya. Lalu ada toilet raksasa yang dianggap sebagai ruang emosi, dan bahkan ada toilet yang berada di atas dinding dengan cuplikan wajah di dalamnya yang mengisyaratkan kita untuk meluapkan segalanya ke dalam sana. Ada pula objek manusia yang memegang layar tablet, namun di atasnya terdapat hewan. Serta instalasi pebisnis yang tidur di bawah tempat tidur dengan posisi absurd yang menggambarkan kegelisahannya.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pemancing kaget saat buaya muara akan menghampiri di Sungai Jagir, Kota Surabaya. Pemkot Surabaya pun memasang pengumuman, awas buaya. Seorang anak perempuan 9 tahun di Sragen ditemukan tewas di rumahnya saat orang tuanya bekerja. Selang 5 hari polisi menangkap pelaku seorang residivis yang juga pernah membunuh dan merampok sebanyak 2 kali. Harga Pertamax meroket nyaris Rp4.000 tiap liternya. Warga pun ramai-ramai beralih ke Pertalite. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Kita mulai redaksi Mendalam Terpercaya. Warga Surabaya dikejutkan kemunculan 2 ekor buaya muara berukuran 3 meter di Sungai Jagir. Satwa buas ini bahkan disebut sempat menghampiri pemancing dan nyaris memangsa korban. Sementara viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, tapi justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
1: Gelem boyo, dicari-cari buaya.
2: Video amatir merekam kemunculan 2 ekor buaya muara di dekat pintu air Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan predator ini membuat warga resah karena muncul di lokasi yang kerap digunakan untuk memancing. Menurut warga, buaya sudah 2 kali muncul dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Warga menduga buaya muncul untuk mencari mangsa. Salah satu buaya disebut sempat mendekati pemancing yang berada di tepi sungai. Beruntung aksi ini disadari pemancing lain dan memberikan peringatan.
3: Kira-kira berapa meter?
4: Ya, kurang lebih 3 meteran lah.
3: 3 meter. 3 meteran. Itu berarti yang
5: munculannya ini 2 ekor buaya yang berbeda?
4: Ya, berbeda, tapi berlainan waktu. Menurut kawan-kawan, tadi malam itu muncul lagi. Tapi sebentar. Teman ada di sampai anak mancing itu lari.
6: Kalau kita melihat ciri-cirinya sebetulnya buaya muara yang memang ada di sepanjang Sungai Jagir sampai ke muara di sekitaran Wonorejo.
2: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
7: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
8: Gak gigit, nak.
7: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
2: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat 2 biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan dilepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh, Hanania Travel terus bergulir. Pasangan Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tariq dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.
9: Influencer Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tariq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tariq mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir Rp170 juta untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
10: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal balik adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Tariq dan Aliyah ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini, adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
9: Selain pasangan Torik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
11: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan anaknya adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi. Jadi uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
9: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Torik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jazlyn, Dara Arafah, dan Karin Novilga. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Akibat listrik kampus yang padam, 2 mahasiswi UPN Veteran Surabaya terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung menegangkan dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
12: Tenang. Agak miring.
0: Dua mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang hendak masuk kuliah terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rabu siang. Insiden terjadi saat listrik kampus tiba-tiba padam. Akibatnya lift mendadak macet serta berhenti di antara lantai 1 dan 2. Proses evakuasi kedua mahasiswa yang terjebak dalam lift pun berlangsung dramatis. Evakuasi dibantu oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. 2 mahasiswa ini bisa ditenangkan di klinik kampus usai keluar dari dalam lift. Dan kita beralih ke Jawa Barat. Seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi tidak kuasa menahan tangis setelah gagal menuntaskan ujian Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Kegagalan bukan karena ia tidak bisa menjawab soal, melainkan akibat aliran listrik di sekolahnya padam. Kisah siswi ini pun viral di media sosial.
13: Mudah-mudahan bisa ya.
0: Viral di media sosial, siswi bernama Nadia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Ganda Solidi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler hilang. Nadia sangat kecewa ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional. Gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS sebelum listrik padam. Sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer kehilangan daya. Sekolah sempat menunggu hasil jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung pulih. Dan selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Viral pos satuan pelayanan pembunuhan gizi SPPG atau dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini berhenti operasi. Bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG ini tutup diduga dipicu konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah penampakan dapur program makan bergizi gratis atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari lalu. Aktivitas dan fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. SPPG ditutup diduga imbas dari konflik internal rumah tangga antara pemilik lama bangunan dengan suaminya. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat perkara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk membayar cicilan utang bank yang jatuh tempo. Pemilik lama mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri usai digotong

0: ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
1: Terus anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
0: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
2: Biar kramnya enggak kena itu, kramnya.
0: Video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya, tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
3: Kami sendiri kita memakai pemotong gitu, gerinda stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu, jadi harus tenang dulu korbannya.
0: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masih berkaitan dengan tragedi anak-anak. Belum lama ini, seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya pada Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Ibu dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Tidak ada lagi tawa atau senyum sambutan Bilqis sepulang Dewi bekerja. Jumat sore 5 Juni lalu, Dewi histeris usai menemukan Bilqis penuh luka sepulang dirinya bekerja di pabrik. Anaknya yang harus tinggal sendiri di rumah saat sang ayah dan dirinya bekerja dihabisi oleh seseorang. Ditemui di kediaman orang tuanya, masih di desa yang sama, yakni Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Dewi tidak mampu menutupi kesedihan dan amarahnya. Dewi mengaku tak menyangka ada orang yang tega membunuh putrinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dewi pun berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya, yakni hukuman mati.
6: Pengennya dia di penjara sampai mati.
5: Kasus meninggalnya Bilqis di rumahnya tentu mengejutkan warga desa. Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Pada Rabu pagi, jurnalis Transmedia Budi Harjo Kusumo mendatangi tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
7: Dan di rumah ini, pada Jumat, dugaan sekitar pukul 10:30 siang, korban meninggal yang terdapat beberapa luka bacokan atau sayatan.
5: Kepada tim liputan CNN Indonesia, warga mengungkapkan bagaimana keseharian Bilqis. Salah satu tokoh desa, Ari Sudaryanto, menjelaskan rumah tersebut hanya dihuni satu keluarga, yakni Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban kesehariannya sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sementara sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju ke sekolah menggunakan sepeda kayu.
7: Sama dengan Pak Lurah di Desa Dawung, saya sedikit akan

0: menanyakan mengenai figur dari keluarga korban maupun korban sendiri. Pak Lurah, seperti orang tua sendiri itu untuk setiap harinya itu bekerja atau aktivitasnya itu sebagai apa?
1: Kalau ibu itu kerjanya di pabrik di Sragen ya. Jadi berangkatnya pagi banget. Kadang saya itu sering perpasan ketika subuh. Itu artinya kan pagi banget ya, sekitar 4:30. Terus pulangnya itu rata-rata ya jam 4-an. Selamat baru sampai rumah. Tuh, kemudian kalau ayahnya itu tukang manen padi itu. Jadi ya berangkatnya biasanya habis ibu E, terus bapak E, dan jam sekitar jam 6-an itu berangkat, terus si almarhumah nih itu Bilkis baru berangkat sekolah. Nah, karena belum pindah dari SD Ndawung 2 ke SD Ndawung 1, makanya kan terus bawa sepeda sendiri. Karena nggak ada yang ngantar, itu disuruh ke tempatnya KKI yang di RT 1 itu nggak mau.
2: Usai tragedi yang menewaskan Bilkis, beragam spekulasi muncul penyebab dan motif Bilkis meninggal dunia. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk sejumlah sidik jari yang ditemukan. Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka pelaku. Pelaku ternyata merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan bernama Suparman. Ironisnya, aksi sadis pelaku bukan hanya pada Bilkis, tapi juga pernah membunuh 2 korban lain, yakni pada 2008 dan 2012. Dari hasil pemeriksaan polisi pun terungkap motif pelaku, yakni ingin merampok sepeda motor yang berada di rumah dan merampas ponsel milik Bilkis.
3: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilkis adalah korban yang ketiga.
2: Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap Bilkis mendapat keadilan setimpal terhadap Suparman yang berlaku sadis. Tidak hanya itu, Dewi pun berharap aksi Suparman yang 3 kalinya merampok dengan membunuh korbannya bisa menjadi pertimbangan hakim agar Suparman dihukum seberat-beratnya. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
4: Usai jeda komersial berikut, retakan cukup dalam ditemukan di lokasi titik api misterius Sleman, Yogyakarta. Tetaplah di redaksi.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Es krim coklat, pilih Halo Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
9: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
10: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
12: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
12: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
9: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
12: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
12: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
14: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
1: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
2: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
3: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
2: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan ya juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
1: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
4: Ya, abang was-was karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
1: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pemerintah resmi menaikkan BBM Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan harga Pertamax pun ramai-ramai dikeluhkan oleh masyarakat dan mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung pun berharap masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
5: Antrian panjang pengisian Pertalite terlihat di sejumlah pom bensin di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Antrian semakin panjang di jalur Pertalite, usai harga BBM Pertamax meroket berkisar Rp4.000 setiap liter. Seperti di SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, jalur pembelian BBM jenis Pertamax tampak lengang, bahkan sesekali kosong tanpa antrian kendaraan. Sementara jalur pembelian BBM subsidi Pertalite khususnya untuk sepeda motor dipadati masyarakat yang antre membeli Pertalite. Warga Kota Bandung mengaku memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi.
6: Kan Pertamax lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir 4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full 30.000 biasanya buat seminggu atau berapa. Kan kalau Pertamax 16.000 cuman berapa hari. Sedangkan saya kan antar jemput anak.
5: Antrean Pertamax kosong, sementara antrean Pertalite justru berjubel juga terjadi di Jakarta. Sejumlah pengendara motor mengaku memilih beralih ke Pertalite karena tidak memungkinkan lagi membeli Pertamax, terlebih penghasilan mereka tidak naik.
7: Habis gimana udah naik, tapi gaji pokok nggak naik. Susah. Kalau bagi pekerja kayak tukang ojek itu susah, Pak. Susah. Kalau Pertamax naik, semua kan mempengaruhi, bahan baku udah pasti naik. Gitu loh, jadi ya kalau bisa pemerintah kebijakannya lah.
8: Ya udah kelihatan gitu ya, bakalan naik, tinggal nunggu waktunya aja gitu. Jadi emang kita udah bersiap-siap sih dari transport.

0: transportasi mungkin bisa mulai pakai transportasi umum ya, kalau kita nggak kemana-mana keluar seperlunya gitu.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap warga Jakarta dapat beralih menggunakan transportasi umum usai harga BBM Pertamax naik tajam. Gubernur Pramono menyebut warga Jakarta tidak perlu khawatir karena transportasi umum di Jakarta sudah terkoneksi hampir 93%, bahkan keluar daerah Jakarta.
2: Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar.
1: Sebelumnya, Pertamina melalui Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengungkapkan alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax. Harga Pertamax naik tinggi merupakan hasil evaluasi berdasarkan formulasi harga yang ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kondisi harga minyak dunia. Pertamina juga menyebut kenaikan harga Pertamax juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah mobil menjadi sasaran serangan drone militer Zionis Israel hingga terbakar di Lebanon. Jangan kemana-mana.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. 13 gunung di tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
2: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: setengah 10 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Iran mengklaim pasukannya menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah hari Rabu. Sementara itu, sebuah mobil diduga jadi sasaran serangan drone militer Israel dan terbakar di Lebanon Selatan.
7: Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada Rabu. Salah satu targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. YRGC menyebut serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan menargetkan fasilitas militer termasuk pusat komando. Militer Yordania mengatakan berhasil mencegat 5 rudal Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dengan drone. Serangan ini menjadi balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menargetkan sejumlah lokasi di Iran Selatan. Eskalasi konflik terbaru ini membuat prospek perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin tidak menentu. Padahal Presiden Donald Trump belum lama ini menyatakan negosiasi kedua negara sudah memasuki tahap akhir.

0: Kepulan asap membumbung di langit Lebanon Selatan saat militer Israel melancarkan serangan terbarunya pada Rabu. Dari wilayah utara Israel, rekaman memperlihatkan proyektil melintas menuju perbatasan, menandakan ketegangan yang kembali memanas di garis depan konflik. Di kota Sidon, sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone terlihat dilalap api di tengah jalan. Nyala api yang membesar memaksa warga dan petugas berlari mendekat untuk memadamkan kebakaran. Sementara kendaraan lain berhenti di sekitar lokasi. Media resmi Lebanon melaporkan dua orang yang berada di dalam mobil tewas dalam insiden tersebut.
1: Kerusuhan meluas di sejumlah kota Irlandia Utara setelah kasus penikaman memicu aksi anti-imigran. Sementara itu, meski gagal menjadi wasit Piala Dunia 2026 karena ditolak masuk Amerika, Omar Abdul Qadir Artan justru dielulukan sebagai pahlawan di Somalia. Sayangnya laporan ini menutup redaksi. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Kerusuhan melanda sejumlah kota di Irlandia Utara sejak Selasa. Massa membakar kendaraan, memblokade jalan dan terlibat bentrokan dengan aparat hingga menciptakan suasana mencekam. Aksi ini dipicu penikaman sadis di kota Belfast pada Senin malam. Seorang pengungsi berkewarganegaraan Sudan yang tinggal secara resmi sejak 2023 menikam seorang pria Inggris berusia 40 tahun hingga mengalami luka serius di kepala, mata, leher dan punggung. Pelaku berhasil dilumpuhkan warga sebelum diamankan polisi. Insiden yang viral di media sosial itu memicu gelombang kemarahan yang berubah menjadi aksi anti-imigran. Sejumlah kelompok merusak fasilitas, membakar kendaraan dan meneror warga asing di berbagai kota. Wasit FIFA asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan disambut bak pahlawan saat tiba di Mogadishu Selasa. Ratusan warga memadati stadion sambil mengibarkan bendera Somalia, meneriakkan namanya dan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraihnya. Artan sedianya akan menjadi wasit pria pertama asal Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia. Namun mimpinya harus tertunda setelah otoritas Amerika Serikat menolak izin masuknya hanya beberapa hari menjelang turnamen. Sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendukung perjalanan Artan. Namun FIFA menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan imigrasi negara tuan rumah, sehingga Artan tetap tidak dapat bertugas di Piala Dunia 2026.

0: pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjung Sari, Arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal, pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil.
1: Pak, tolong Pak, dia mabok Pak, tolong!
0: Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, waspada aksi pencurian. Tapergok mencuri dua karung gabah. Ada seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Di lokasi lain, kejadian unik terjadi di sebuah warung kelontong di Mojokerto, Jawa Timur. Ada seorang pencuri mengirimkan surat permintaan maaf ke pemilik warung dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia curi.
1: Peristiwa unik terjadi di sebuah warung kelontong milik Alvin Setia, warga desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pencurian di warung korban mengirimkan surat permintaan maaf pasca sehari tertangkap mencuri rokok dan mengambil sejumlah uang milik korban. Dalam surat berisi permintaan maaf ini, pelaku mengutarakan alasan ia mencuri untuk keperluan membayar kuliah anaknya. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang dicuri jika sudah gajian.
2: Yang dicuri rokok, Mas. Nah, ternyata selesai saya maafkan pencuri itu, udah pergi, istri saya ngecek di laci toko. Ternyata uangnya juga hilang, Mas.
3: Terus terakhir setelah uangnya, tahu kalau uangnya hilang?
2: Ya, uangnya hilang. Saya kejar, Mas, ke sana saya cari teman buat mencari anak tersebut. Ya, kan saya sudah melihat KTP-nya, alamatnya. Nggak ketemu, saya keburu kerja. Jam 3 saya berangkat kerja. Nah, terakhir untuk mencari dia saya pakai media sosial buat share lah.
1: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga. Namun karena korban merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, korban akhirnya melepaskan pelaku yang tidak diketahui identitasnya ini. Namun sayang, uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. KS pria 52 tahun ini dihajar warga usai kepergok mencuri dua karung gabah milik Asnawi yang ditaruh di teras rumah. Pelaku babak belur dan videonya pun viral karena sebagian warga melakukan live streaming di media sosial saat penangkapan. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar dikonfirmasi membenarkan aksi pencurian ini. Kini pelaku masih menjalani penyidikan di Mapolsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, ada seorang pelaku pencuri sepeda motor Kecamatan Widongan, Kabupaten Pasuruan, babak belur dihajar massa usai kabur membawa motor curiannya. Nah, sementara itu di Pademangan, Jakarta Utara, ditinggal mudik ke kampung halaman, motor hingga barang elektronik milik seorang warga digasak oleh temannya sendiri.
4: Awe, terduga pelaku pencurian sepeda motor tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Awe diduga berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor metik milik seorang warga dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli. Sebelumnya, Awe datang ke rumah pemilik motor yang hendak dijual. Karena pemilik kendaraan sedang berada di luar kota, seorang kerabat diminta untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku. Setelah memeriksa kondisi kendaraan, terduga pelaku menanyakan keberadaan spion motor. Saat kerabat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion, Awe langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Awe dikejar warga hingga ke wilayah Desa Karang Tengah. Para warga yang emosi memberi bogem mentah pada pelaku. Pelaku selanjutnya dievakuasi ke RSUD Gerati untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pelaku curanmor berjalan kaki masuk ke sebuah gang sempit pemukiman warga di Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mengamati situasi, pelaku menghampiri motor metik milik warga bernama Farel, merusak kunci kontaknya, lalu kabur dengan mendorongnya. Usai mengetahui motornya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas. Seorang pria berinisial SJ ditangkap di rumahnya di kawasan Murah Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, lantaran mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pencurian terjadi

0: Jadi saat korban mudik ke kampung halaman saat Idul Adha. Pelaku yang tahu rumah korban kosong nekat melancarkan aksinya. Pelaku membobol rumah korban untuk mengambil kunci motor korban lalu kabur. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil televisi dan sound system dari dalam rumah korban. Aksi ini mulus dilakukan karena pelaku hafal isi rumah temannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Adapun komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diotaki seorang wanita muda diringkus petugas kepolisian sektor Kalideres. Modusnya, pelaku menjebak korban yang baru dikenal lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah indekos. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada siang hari. Aksi pelaku yang beroperasi tanpa menggunakan alas kaki itu terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi kejadian.
2: Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang wanita muda dengan santainya membawa kabur sepeda motor berwarna merah milik korban. Aksi ini terjadi di halaman sebuah rumah kos kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Motif yang dilakukan komplotan ini adalah dengan menjebak calon korban lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah kos. Penjebakan ini dilakukan oleh pelaku GF. Saat korban tiba di kosan, sudah ada dua pria yang langsung menganiaya korban untuk memaksa menyerahkan kunci sepeda motor serta ponsel. Setelah sempat buron, petugas dari Polsek Kalideres menangkap salah satu pelaku sekaligus otak pencurian, GF, yang ditangkap di Pegadungan.
3: Di mana wanita ini berinisial GF, dan wanita ini mengajak ke sebuah kosan di Puri Garden. Dan di dalam kosan tersebut, si wanita ini kemudian menghubungi rekannya, ada dua orang, yang di mana rekan-rekannya ini berinisial F dan GC. Dan kemudian rekannya ini pada saat bertemu dengan korban di dalam kamar kos tersebut, mereka melakukan penganiayaan terhadap si korban.
2: GF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang pria memasuki kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya, Cilodong, Kota Depok dengan berjalan kaki. Pelaku yang beraksi tanpa menggunakan alas kaki itu terlihat bergerak santai mencari sasaran sebelum akhirnya menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga masuk melalui gerbang belakang perumahan yang saat itu dalam kondisi terbuka. Kelalaian ini dimanfaatkan pelaku untuk menyusup ke dalam lingkungan tanpa menimbulkan kecurigaan warga maupun petugas keamanan. Peristiwa ini menjadi kasus pencurian sepeda motor pertama sejak 10 tahun terakhir di lingkungan perumahan tersebut. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat dua pria bermasker dan bertopi membawa kabur satu unit sepeda motor di halaman Masjid Nurul Islam, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku terlihat mondar-mandir sambil mengamati situasi sekitar. Untuk membagi tugas, satu pelaku berjaga di luar pagar masjid, sementara satu eksekutor lainnya merusak kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini baru diketahui usai korban bernama Ahmad selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Korban yang hendak pulang kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di area parkir belakang masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Pahandut dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Nah, sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, ada seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
4: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersebut.

0: tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
1: Pas anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
0: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
2: Biar drumnya enggak kena itu,
0: video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
3: Bapak sendiri kita memakai pemotong gitu, cilinda, stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
0: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus lain, kantor imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Buronan tindak pidana narkotika lintas negara itu ditangkap di toilet pesawat jet pribadi saat terdeteksi menggunakan dokumen perjalanan palsu. Di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan tergiur upah 900 juta rupiah. Empat pria nekat bawa 40 kilogram ke kapal dan juga berujung dibekuk di Pelabuhan Nusantara.
5: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime, TSOC, dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mosambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsnal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Berselang 2 jam, polisi merangkus EE, teman pelaku yang sempat melarikan diri ke Kota Tarutung usai mengetahui rekannya ditangkap petugas di bandara. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Duren Sawit, Jakarta Timur, sekelompok pelajar terekam kamera CCTV menganiaya hingga merampas motor milik pelajar lain. Selengkapnya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Lacak Kriminal.

0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 11 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Ke aksi berikutnya, terlibat tawuran tiga remaja di Palembang ditangkap. Satu di antaranya jadi tersangka karena kedapatan membawa parang. Di lokasi lain di Duren Sawit, Jakarta Timur, ada sekelompok pelajar terekam kamera pengawas menganiaya dan juga merampas motor milik pelajar lain.

0: Dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Kemas Rido, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Minggu malam. Aksi tawuran berakhir saat polisi tiba di lokasi. Dari tiga remaja yang ditangkap, satu orang berinisial F ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa barang bukti tajam jenis parang. Sementara dua lainnya telah dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tawuran berawal dari komunikasi melalui media sosial Instagram para remaja yang tergabung dalam kelompok bernama Yakuza asal Simpang Sungki, Kecamatan Kertapati. Tersangka MF diduga berperan sebagai pentolan kelompok tersebut, sekaligus administrator media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya. Senjata tajam yang dibawa merupakan hasil rakitan sendiri, yang juga dijadikan bisnis untuk dijual oleh tersangka MF.
1: Sudah berapa kali menjual senjata tajam jenis celurit melalui Instagram. Jadi dia mencari keuntungan juga dengan menjual daripada senjata tajam jenis celurit.
2: Berarti dia jualnya di geng-geng itu ya, Bang?
1: Ya, di kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran.
2: Berapa dijualnya, Bang?
1: Dia menjual sampai 500 ribu.
0: Kamera CCTV merekam aksi sekelompok pelajar menganiaya dua pelajar yang sedang berboncengan sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Tak hanya menganiaya kedua korban dengan senjata tajam, para pelaku juga merampas motor korban lalu kabur.
3: Pepet orang pas jatuh, ya mungkin dipepet terus jatuh di sini depan warung saya.
4: Pada saat jatuh itu, si korban selain motornya diambil, diapain lagi, Bu?
3: Dipukulin pakai apa tuh? Kayak gesper gitu.
0: Aksi perampasan sepeda motor itu kini sedang ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua dapat mengakibatkan anak-anak dan remaja terjerumus dalam berbagai macam kenakalan di jalanan. Rekan saya, anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, menelusuri kerasnya kehidupan remaja maupun anak-anak jalanan di sejumlah kota besar. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
6: Tawuran biasanya dipicu oleh hal sepele saja. Saling ejek, tersinggung, bahkan urusan perempuan bisa menjadi pematik tawuran. Aksi ini tidak terjadi begitu saja. Tawuran kini diatur dan harus ada perjanjian di antara dua pihak mengenai kapan dan di mana tawuran dieksekusi. Kalau sudah sepakat, gerombolan pemuda dengan jargon satu tongkrongan pun langsung baku hantam.
7: Nah itu kan tawuran pasti gerombolan ya?
8: Iya.
7: Untuk manggil semua gerombolan bisa ikut itu kayak gimana?
8: Kita melalui grup, Bang. Jadi kita chatting-chattingan dulu, saling calling-calling janjian. Kapan tempatnya di mana?
7: Ini janjian antar teman atau janjian sama yang bakal ditawurin nanti?
8: Teman dulu baru lawan kita ini sebar lagi. Karena ada grup buat sebar yang buat lawan, ada buat teman. Jadi kita calling teman dulu, ngumpul, baru kita calling musuh di grupnya.
7: Jadi sama musuh ini udah janjian dulu buat tawuran di mana dan kapan waktunya?
8: Iya, udah janjian duluan, Bang.
7: Hanya gara-gara masalah sepele?
8: Masalah sepele, ya gitu, ejek-ejekan di WA, kadang-kadang ngeber-ngeber di depan gangnya dia. Udah terjadi saling inilah, apa? Saling ejek.
6: Dan yang paling membuat saya geleng-geleng kepala, tawuran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah atau bahkan meninggal dunia.
7: Apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas?
8: Ya paling kalau udah ada yang kena, udah kita cabut, berarti tandanya kita udah menang, Bang.
6: Tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu membuat orang takut dan kesal. Kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga? Warga mengaku sangat khawatir dan bakal naik pitam bila sampai menjadi korban salah sasaran atau mengalami kerugian harta benda. Ini juga yang amat ditakutkan Mak Paula, wanita parubaya yang tinggal di Matraman. Tak jarang Mak Paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya trauma melihat senjata tajam. Tinggal seorang diri, ia amat takut menjadi korban salah sasaran.
7: Ini ngelihat kayak anak-anak muda tawuran pakai senjata tajam tuh bawaannya gimana, Bu?
9: Ya, berasa saya ketakutan aja ya, suka kadang-kadang saya

0: nama asli mereka. Tiga sekawan muda-mudi ini menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di jalanan. Pada saat-saat santai seperti ini, biasanya mereka menghafal lagu-lagu yang kerap mereka bawakan ketika mengamen di jalanan. Ya, Simon, Oscar, dan Sarah sudah hidup di jalan dan menjadi pengamen di usia yang amat belia. Sejak kecil mereka tahu rasanya mendapat uang di jalanan dan tidak melanjutkan sekolah. Masalah ekonomi keluarga juga menjadi alasan mereka mulai hidup di jalanan.
1: Ya, saya waktu turun ke jalan waktu umur 5 tahun.
2: 5 tahun. Kenapa turun ke jalan umur 5 tahun?
1: Ya, karena gak kecukupan, ditinggal sama orang tua.
3: Dari umur... Kalau saya dari umur 5 tahun atau kalau gak 5 tahun, 6 tahun lah kalau gak salah. 5 tahunan.
2: Umur 5 tahun. Usia TK. Umur 5 tahun sudah hidup di jalanan. Apa yang bikin dulu waktu masih kecil ini tuh mau ke jalanan sih?
3: Waktu itu sih apa, cuman punya teman sekolah, ya dia anak pengamen gitu. Ngajarin saya apa nyanyi gitu, ngajarin saya main apa drum itu piano gitu. Akhirnya saya ikut sama dia gitu.
4: Aku sayang padamu, aku cinta padamu.
0: Ketika mengamen, Sarah biasa menjadi pemetik gitar, Simon vokalis, dan Oscar bertepuk tangan saja.
4: Panas hujan dari
0: emperan toko, perempatan jalan, hingga terminal menjadi lokasi mereka beroperasi. Bagi mereka, hidup di jalanan dengan mengamen membuat mereka bebas dari kekangan orang tua.
2: Kalau di jalanan itu, apa yang bikin betah sebenarnya?
1: Ya, happy aja teman-temannya pada bela semua, pada ya baik-baik gitu.
2: Kompak gitu ya?
1: Ya, kompak.
0: Tetapi yang mereka lakukan setelah mengamen, inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Waktu istirahat mereka pakai untuk ngelem, istilah untuk aktivitas menghirup gas dari sejenis lem dengan bau yang amat kuat. Lem biasa dibeli dari toko bahan bangunan dekat lokasi mereka beroperasi. Bagi Simon, Oscar, dan Sarah, ngelem sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak mengecap kehidupan di jalanan. Dengan ngelem, mereka mengaku bisa lebih rileks dan berhayal hal-hal yang indah.
2: Kalau kayak ngelem gini, sebenarnya apa yang dirasa?
5: Dirasa, ya itu, yang kesatu, menghayal, jadi yang simpelnya ya, yang barusan dibilangin, menghayal sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita menghayal yang tidak mungkin, nyari mungkin gitu kan, cuman itu istilah dari anak lem gitu, istilahnya dari anak lem. Dan cuman yang dirasain pertamanya, yaitu kenikmatan kengeplayan lah.
0: Ngelem seakan menjadi pelarian Simon dan teman satu tongkrongannya. Memang mereka tidak membahayakan nyawa orang lain, tapi kehidupan yang mereka jalani berbahaya dan menyakiti diri mereka sendiri. Pengaruh lingkungan, pertemanan, hingga kurangnya kontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebab makin meluasnya kenakalan remaja. Menurut KPAI, agar anak-anak terlindung dari kasus kenakalan ini, pendidikan yang baik dari orang tua adalah harga mati.
6: Di era digital yang serba cepat, anak-anak diharapkan atau dihadapkan dengan berbagai macam rintangan dan godaan yang dapat menjerumuskannya ke dalam kenakalan remaja. Di fase itu, anak-anak akan berusaha untuk mencari jati diri dan juga membuktikan eksistensinya. Nah, CNN Indonesia Lacak Kriminal merangkum penyebab dan juga cara mengatasi kenakalan yang terjadi pada anak-anak hingga remaja agar para orang tua bisa lebih waspada menjaga anak-anak. Yang pertama, krisis identitas. Kolaborasi antara orang tua, institusi pendidikan, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat akan menjadi cara terbaik dalam membantu remaja.

remaja menghadapi dari krisis identitas. Berikan dukungan untuk kegiatan positif dan berikan ruang aman untuk mereka menyampaikan pendapat. Kemudian tips yang kedua, masalah emosional dan juga mental. Remaja yang memiliki gangguan mental atau emosional seperti depresi, kecemasan berlebih, atau gangguan perilaku lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kenakalan remaja. Berikan perhatian dan kasih sayang pada mereka, serta dukungan profesional bila dibutuhkan. Yang ketiga, kondisi keluarga. Nah, bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan juga fungsi yang vital bagi hidupnya. Anak-anak yang diabaikan oleh orang tua dan juga tumbuh lingkungan keluarga yang penuh konflik memiliki risiko besar terjerumus dalam kenakalan remaja. Penting bagi orang tua untuk bertanggung jawab, baik merawat dan juga menjaga anak yang telah dititipkan Tuhan kepada mereka. Yang keempat, pengaruh teman dan lingkungan. Remaja cenderung meniru kebiasaan teman atau kelompoknya untuk mendapatkan pengakuan. Nah, jika tidak diarahkan dengan benar, tekanan ini dapat memicu perilaku penyimpangan. Sosial media, tayangan TV, film, dan game yang menormalkan kekerasan, pornografi, hingga obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Awasi apa yang anak-anak Anda akses dan gunakan dalam berselancar di dunia digital. Ibunda Bilqis, seorang siswi sekolah dasar yang ditemukan meninggal dunia, penuh luka di rumahnya, menuntut pelaku pembunuh anak tercintanya dihukum mati. Selengkapnya, usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kami kembali informasi yang masih berkaitan dengan tragedi anak-anak. Belum lama ini, ada seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya pada Jumat 5 Juni 2026 lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ibunda dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
1: Tidak ada lagi tawa atau senyum sambutan Bilqis sepulang Dewi bekerja. Jumat sore 5 Juni lalu, Dewi histeris usai menemukan Bilqis penuh luka sepulang dirinya bekerja di pabrik. Anaknya yang harus tinggal sendiri di rumah saat sang ayah dan dirinya bekerja dihabisi oleh seseorang. Ditemui di kediaman orang tuanya, masih di desa yang sama, yakni Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Dewi tidak mampu menutupi kesedihan dan amarahnya. Dewi mengaku tak menyangka ada orang yang tega membunuh putrinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dewi pun berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya, yakni hukuman mati.
2: Penjara sampai mati.
1: Kasus meninggalnya Bilqis di rumahnya tentu mengejutkan warga desa. Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Pada Rabu pagi, jurnalis Transmedia Budi Harjo Kusumo mendatangi tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
3: Dan di rumah ini pada Jumat, dugaan sekitar pukul 10:30 siang, korban meninggal yang terdapat beberapa luka bacokan atau sayatan.
1: Kepada tim liputan CNN Indonesia, warga mengungkapkan bagaimana keseharian Bilqis. Salah satu tokoh desa, Ari Sudaryanto, menjelaskan rumah tersebut hanya dihuni satu keluarga, yakni Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban kesehariannya sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sementara sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju ke sekolah menggunakan sepeda kayu.
3: Sama dengan Pak Lurah di Desa Dawung, saya sedikit akan menanyakan mengenai figur dari keluarga korban maupun korban sendiri. Pak Lurah, seperti orang tua sendiri itu untuk setiap harinya itu bekerja atau aktivitasnya itu sebagai apa?
4: Kalau ibu itu kerjanya di pabrik di Sragen ya. Jadi berangkatnya pagi banget, kadang saya itu sering berpapasan ketika subuh. Itu artinya kan pagi banget ya, sekitar 4:30-an. Terus pulangnya itu rata-rata ya jam 4-an. Selamat baru sampai rumah. Tuh, kemudian kalau ayahnya itu tukang manen padi itu. Jadi kayak berangkatnya biasanya habis ibu E, terus bapak E, dan jam sekitar jam 6-an. Itu berangkat, terus si almarhumah ini tuh Bilqis baru berangkat sekolah. Nah, karena belum pindah dari SD Dawung 2 ke SD Dawung 1, makanya kan terus bawa sepeda sendiri. Karena nggak ada yang ngantar, itu disuruh ke tempatnya KKI yang di RT 1 itu nggak mau.
1: Usai tragedi yang menewaskan Bilqis, beragam spekulasi muncul penyebab dan motif Bilqis meninggal dunia. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk sejumlah sidik jari yang ditemukan. Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka pelaku. Pelaku ternyata merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan bernama Suparman. Ironisnya, aksi sadis pelaku bukan hanya pada Bilqis, tapi juga pernah membunuh dua korban lain, yakni pada 2008 dan 2012. Dari hasil pemeriksaan polisi pun terungkap motif pelaku yakni ingin merampok sepeda motor yang berada di rumah dan merampas ponsel milik Bilqis.
2: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis di mana sudah pernah dua kali melakukan kejahatan serupa yaitu pencurian dengan kekerasan dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
1: Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap Bilqis mendapat keadilan setimpal terhadap Suparman yang berlaku sadis. Tidak hanya itu, Dewi pun berharap aksi Suparman yang ketiga kalinya merampok dengan membunuh korbannya bisa menjadi pertimbangan hakim agar Suparman dihukum seberat-beratnya. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Dari kasus lain, ada seorang bocah yang hendak memancing tewas akibat serangan kawanan anjing pemburu babi hutan. Insiden itu membuat ayah korban emosi kepada para pemburu dan meminta keadilan ditegakkan.
5: Ya Allah.
6: Ayo, mana sih keluarnya? Guys, ayo, bapak.
7: Kecelakaan, iya. Gudag-gudag,
8: MAS, bocah laki-laki 9 tahun ini ditemukan tewas di sebuah ladang rumput di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 Juni lalu. Kawanan anjing pemburu yang menyerang sang anak yang hendak memancing itu jadi pemicunya.
5: Ya Allah.
8: Hal ini membuat ayah dari korban emosi. Dari video yang viral di media sosial terlihat sang ayah melampiaskan amarahnya kepada seorang pria yang terlihat berkumpul dengan sekelompok orang yang membawa sejumlah anjing. Sejumlah warga juga terlihat mengerumuni mobil pick-up dan mengaku membajak mobil pembawa anjing pemburu tersebut. Menurut salah satu warga, anak yang tewas tersebut baru pertama kali bermain di kawasan itu.
9: Memang si anak-anakan itu sering main di daerah sini gitu?
10: Baru pertama kali kemarin datang ke sini.
9: Terus kalau si pemburu tersebut sering juga gitu?
10: Kan udah lama, nggak ada lagi ya. Baru kemarin itu ada lagi.
8: Pada Senin, belasan ekor anjing pemburu bersama satu orang pemilik berinisial Y diamankan petugas Satreskrim PPA Polres Bogor, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan pemilik anjing sebagai tersangka. Menurut polisi, bocah naas itu diduga diserang 4 ekor anjing pemburu.
11: Berdasarkan keterangan saksi yang di lapangan, teman korban, bahwasannya saat itu korban itu sedang mencari belut untuk mancing dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing tersebut. Nah, karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
12: Berarti anjingnya anjing tidak tersebut dalam keadaan dikekang ya? Maksudnya tidak
11: dilis? Tidak, sedang memang dilepas untuk dilepas berburu babi hutan.
8: Pemilik anjing pemburu yang dinilai lalai melepas anjing pemburu tanpa pengawasan di hutan dijerat pasal 474 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Pasangan selebriti Tarik Halilintar dan Alia Masaid memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.

0: dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel yang terus bergulir. Pasangan selebriti Tariq Lintar dan Aliyah Masaid memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tariq dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.
1: Influencer Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tariq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tariq mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
2: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Tariq dan Aliyah ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
1: Selain pasangan Tariq dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
3: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
1: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Tariq dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jesselyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
6: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya, tragedi maut di objek wisata tebing apa Ralang, Bulukumba, Sulawesi Selatan yang kini berbuntut panjang pasca tewasnya wisatawan yang terjatuh dari tebing saat swafoto. Polisi menduga adanya unsur kelalaian dari pengelola tempat wisata. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Di garis polisi, jika kalian lihat, jika di garis polisi sekarang ini apa Ralang.
2: Pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi pasca tragedi maut yang menimpa wisatawan pelajar di objek wisata Tebing Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk proses penyelidikan. Penutupan objek wisata ini dilakukan sejak Senin 8 Juni lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian mengungkap adanya dugaan kelalaian dari pihak pengelola objek wisata setelah tidak menemukan adanya kelengkapan izin keselamatan dan kesehatan kerja yang mestinya dipenuhi setiap pengelolaan objek wisata. Namun hingga saat ini, kepolisian belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Meski demikian, pihak kepolisian menyatakan akan tetap menindaklanjuti kasus ini.
3: Untuk sementara adalah pihak pengelola pariwisata terjadi kelalaian dalam dia membuat suatu tempat wisata dan tidak memakai K3 atau pengamanan di sekitar tempat wisata. Dia bisa dikenakan pasal 474 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
4: Maksimal 5 tahun penjara.
5: Tapi kasihan, tidak bisa gitu.
2: Sebelumnya pada Minggu 7 Juni lalu, seorang remaja perempuan bernama Elmi yang terombang-ambing hingga akhirnya hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden itu bermula saat korban yang sedang berlibur bersama keluarga di lokasi menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang. Tingginya ombak menghempas korban hingga terjatuh saat berfoto di tebing pinggir laut. Korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari sekitar 1,5 km dari lokasi korban terjatuh dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi ke bibir pantai, korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Bonto Baing, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah. Namun, keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Zulkifli Natsir, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah mama yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan saat air PDAM mati menjadi viral. Sementara video seorang debt collector yang jadi amukan emak-emak karena diduga salah sasaran juga viral di media sosial.
1: Viral sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan Wan Romalau membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wandro menambahkan hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
2: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya. Udah semuanya foto sah. Semuanya foto sah.
3: Ngapain semua?
4: Foto.
2: Mana bosnya?
1: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
5: Gak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
0: Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban perundungan dua orang remaja di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri. Sementara di Sukabumi, seorang siswi tidak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian akibat listrik padam.
5: Disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu.
1: Fira Islamiyati tak mampu membendung air mata saat menceritakan perundungan yang dialami putranya pada Sabtu 6 Juni lalu. Saat kejadian, anaknya harus dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif. Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
6: Ke polisi sih, Pak. Tindak hukum aja lanjut.
7: Lanjutkan secara
6: iya,
7: hukum.
6: Iya. Saya sih pengen langsung masuk penjara aja anaknya.
7: Dua-duanya.
1: Sebelumnya, aksi perundungan tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban yang tengah asik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan.
8: Mudah-mudahan bisa ya.

0: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia, kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gandasoli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia ingin ada ujian ulang Olimpiade Sains Nasional.
1: OSN diulang, tapi gimana lagi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Oh, harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu, membanggakan sekolah. Jadi saya tuh saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
0: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, peristiwa menegangkan evakuasi dua mahasiswa yang terjebak dalam lift.
3: Tenang. Agak miring.
2: Evakuasi dua orang mahasiswi UPN Veteran Surabaya yang terjebak di dalam lift berlangsung menegangkan. Keduanya terjebak lift yang terhenti antara lantai 1 dan 2 karena listrik kampus mendadak mati pada Rabu. Keduanya meminta pertolongan hingga terdengar mahasiswa lain. Petugas damkar membuka pintu paksa lift dan langsung mengeluarkan kedua korban menggunakan tangga melalui celah sempit. Keduanya nampak shock usai dievakuasi. Lift untuk sementara tidak dipergunakan hingga proses pemeriksaan selesai. Berikutnya juga ada kepanikan saat emak-emak plafonnya digor roboh. Atap plafon Gor Geraha Pancasila di Pandeglang, Banten ini tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton pada Sabtu 6 Juni lalu. Dari video yang viral terlihat keduanya nampak panik dan segera minggir meninggalkan area pertandingan untuk menghindari material plafon yang jatuh. Dan sebelum roboh nampak area plafon di sebelahnya sudah berlubang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Berikutnya ada yang viral, berniat menolong, dua pria panik dikejar induk anjing. Oke, ini kita lihat sebuah momen lucu terjadi saat dua pria berusaha menolong seekor anak anjing yang terlihat tergeletak seperti sudah mati di area parkiran. Namun anak anjing ini rupanya hanya sedang tidur nyenyak, sementara sang induk berada tidak jauh dari lokasi. Saat melihat dua orang asing mendekat, induk anjing langsung bereaksi dengan menggonggong keras. Gonggongan sang induk sontak membuat dua pria yang tadinya hendak melakukan aksi penyelamatan langsung panik dan kabur berlari sekencang mungkin. Viral, biawak bersembunyi di mesin mobil di salah satu rumah kawasan Cibubur, Bogor. Bukannya kabur, pemilik justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong. Sementara di Taman Nasional Tesonilo Riau, seekor anak gajah Sumatera betina lahir dari induk mamaria yang berusia 55 tahun.
4: Ada biawak.
5: Ada biawak masuk.
6: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
7: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
4: Gigit, nah.
7: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
6: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan dilepaskan

0: di sekitar perumahan. Wah, ada-ada aja ya.
1: Tiba-tiba dia melahirkan, apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lah hilangkan. Pokoknya terharu banget sih.
2: Alhamdulillah.
1: Ditunda anaknya.
0: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Teswanilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Teswanilo Heru Sutmantoro mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat, aktif tanpa cacat fisik dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Teswanilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim mahut dan dokter hewan. Selamat datang, bayi kecil.
3: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga terpantau antre panjang demi mendapat bensin Pertalite. Kami kembali usai jeda berikut.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
10: Imbas pelemahan rupiah dan naiknya BBM non-subsidi makin membebani uang belanja emak-emak. Di Surabaya, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur terpantau naik. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, harga bawang putih impor melejit.
11: Harga kebutuhan dapur yang terus meroket kini makin mencekik pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Bawang putih melonjak menjadi Rp40.000 dan bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengeluh ini bukan lagi sekadar harga naik, tetapi ganti harga.
12: Brambang, bawang merah, bawang putih, terus liane stabil, kalau minyak kurang banyak.
11: Kondisi ini jelas membuat pusing emak-emak, salah satunya Nenek Mariah yang kesulitan mengatur uang belanja harian.
12: Ini mahal, kan kasihan untuk ya orang yang tidak punya mau makan sambal aja lomboknya udah mahal. Loh, kalau dikurangi kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurang, uangnya yang kurang, tidak mungkin, tidak enak, tidak mau, jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo, uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
11: Tidak hanya bumbu dapur, harga daging sapi juga tertahan mahal di angka Rp135.000 per kilogram sejak usai Idul Adha. Sepinya pembeli membuat pedagang pusing dan terpaksa menyimpan sisa daging di lemari pendingin.
13: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol.
11: Seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar lain di kota Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium masih stabil di 12 ribuan. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000 dan telur di kisaran Rp26.000. Untuk memantau perkembangan harga sembako di Jawa Timur, masyarakat bisa mengakses laman siskaperbapo.pemprovjatim.go.id. Dari Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, imbas naiknya dolar kini kian mencekik pedagang. Harga bahan kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung tinggi. Bawang putih meroket menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara kacang hijau impor juga naik menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset karena ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja.
14: Yang barang yang dijual ada kenaikan seperti bawang putih, kemiri ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi kalau kemiri. Kacang tanah juga ada kenaikan. Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
11: Pedagang kini hanya bisa berharap rupiah kembali menguat agar urusan dapur bisa kembali aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenaikan harga Pertamax membuat pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantre panjang di jalur Pertalite.

0: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
1: Hari ini, biasanya Pertamax.
2: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
1: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak speknya masih lama.
0: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
3: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah. Gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
0: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
4: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
0: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
2: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
0: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
5: Apalagi Pertamax lain naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
6: Beralih, Pak ya?
5: Makanya tempat saya beralih.
0: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa. Simak selengkapnya usai jeda komersial. Tetaplah di CNN Indonesia News Update.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
7: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12:00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa. Sementara di Klaten, warga mengolah lahan terbengkalai jadi kebun cabai. Sekali panen, mereka bisa meraup cuan hingga 3,5 juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.
1: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
2: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
3: Udah sampai Lampung?
2: Iya. Yeah.

0: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
1: Berapa bal ini, Bu?

0: Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kg cabai bisa dipanen, yang menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
1: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, yang dikelola dari BUMDES, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama saja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
2: sekali panen.
0: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.

Halo, selamat sore. Kenaikan harga energi seringkali menjadi cerminan dilema antara menjaga kesehatan anggaran negara dan juga melindungi daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, kenaikan harga Pertamax memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari? Kami akan bahas bersama anggota Parlemen DPR RI Barisan Pemerintah serta oposisi sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Dia mengaku mendapat informasi bahwa pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai rupiah. Kabar bahagia menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pemprov beri kado spesial bagi warganya. Gubernur Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 hingga 28 Juni mendatang. Dari mancanegara, perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Hari ini saja Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran.

0: Kita awali newsroom dari wilayah Yogyakarta. Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
1: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
2: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
3: Dan retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Bukan. Hanya retakan kosong mungkin
2: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.

0: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
1: Ya, kita bahas mas karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
0: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu.
2: Meskipun tidak nampak secara kasat mata, namun tim peneliti dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berhasil menangkap citra struktur retakan tanah ketika mengerahkan perangkat geoscanner atau georadar di kediaman Agus di Kasuran Margomulyo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Retakan tanah ini diduga berkaitan dengan kemunculan api secara misterius yang telah terjadi sejak 20 hari yang lalu dengan jumlah mencapai ratusan kali. Saat ini tim peneliti masih melakukan pengolahan data untuk mengetahui karakter dari retakan tanah ini.
0: Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Informasi lain, sebuah kapal yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. Ribuan kilogram beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belasan makam longsor sedalam kurang lebih 5 meter akibat dampak proyek pembuatan rumah pompa dan pengendali banjir.
4: Video amatir berekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan selatan pulau tersebut pada Selasa. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo ini tenggelam setelah mengalami mati mesin ditambah dihantam ombak besar. Menurut PLT Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, bantuan berupa sekitar 8 ton beras tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara 500 dus minyak kita berhasil dievakuasi.
5: Kerugian total kalau hitungan dari kami, dari teman-teman pulau, lebih dari 90 juta. Lebih dari 90 juta.
6: Untuk minyak goreng maupun beras yang tenggelam tidak dipakai, Pak ya?
5: Tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak ya. Meskipun minyak gorengnya dalam kemasan plastik, cuman kami khawatir ada kebocoran atau apa, nanti kalau dibagikan juga bermasalah. Akhirnya total memang diganti yang baru semua. Ya.
4: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seluruh awak kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akibat insiden tersebut akan kembali dikirim ulang kepada penerima manfaat. Sebanyak 15 makam di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami longsor dan terperosok ke dalam area proyek pembangunan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran Sungai Cibeet pada Rabu. Pelaksana proyek pengendalian banjir Karawang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk evakuasi dan penanganan terhadap 15 makam yang terdampak. Bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihak kontraktor telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak.
7: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor dari pelaksana juga memberi kompensasi.
4: Proyek pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar dan sekitarnya yang kerap terendam saat musim hujan. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan rumah pompa dan fasilitas pengendalian banjir tersebut dapat diselesaikan pada November 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus lain, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel yang terus bergulir. Pasangan Tariq Lintar dan Ali Ahmad Said menuhi panggilan dari penyidik Subdit Keamanan Negara di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tariq dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan nama Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.

0: Influencer Tarik Halilintar dan Alia Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang, didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
1: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Tarik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
0: Selain pasangan Tarik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
2: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi ini. Jadi uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
0: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Tarik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jesselyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, ada seorang siswi sekolah dasar tak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional. Kegagalan terjadi bukan karena tak bisa menjawab soal, melainkan akibat listrik padam di menit-menit akhir ujian.
4: Mudah-mudahan bisa ya.
5: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia kelas 5 sekolah dasar negeri Gandasoli di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler di wilayah tersebut hilang secara mendadak saat ujian berlangsung. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional.
6: Saya kira kan awalnya bakal paling bentar. Tapi ternyata pas udah dengar-dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Maunya mah, saya mau OSN diulang. Tapi gimana lagi, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu. Membanggakan sekolah, jadi saya itu saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
5: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Sebelum listrik padam total, sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer mati karena kehilangan daya. Pihak sekolah sempat menunggu hingga jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung menyala. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Harga Pertamax makin mahal, sejauh mana

0: dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari, kami akan bahas bersama anggota Dewan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana di Aceh. Di Aceh Utara, kerusakan hunian sementara akibat angin kencang menjadi perhatian khusus. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, meninjau langsung huntara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
2: Kita minta di samping membangun kembali unit yang rusak, termasuk drainase ya, drainase, supaya diperbaiki, supaya aliran airnya menuju ke tempat yang lebih baik.
1: Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan dapur kepada keluarga terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pidijaya, puluhan prajurit Zeni Yonif TP836 Kodam 5 Brawijaya bergotong royong membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Sinergi pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan.
3: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
8: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
9: Coklat ice cream, just Hello Choco.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Ke informasi selanjutnya, masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah, namun belum memiliki bantalan finansial yang cukup untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, pengamat ekonomi menyebut kenaikan harga Pertamax dinilai mampu menghemat anggaran negara sekitar 11 triliun rupiah per tahunnya.
11: Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Green dari harga semula Rp12.900 menjadi Rp17.000. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah. Berbeda dengan kelompok masyarakat desil ekonomi 1 hingga 4 atau kelompok miskin, masyarakat dengan kategori kelas menengah rentan atau desil 5 hingga 7 tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Namun pendapatannya belum cukup besar untuk mengabaikan kenaikan biaya tersebut.
12: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya, banyak lagi karena BBM naik ya.
13: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai konsumer Pertamax sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi kebutuhan demand keseharian yang meningkat.
14: Cukup memberatkan sih mas, untuk harga, kenaikan harganya cukup tinggi dari 12.000 menjadi 16.000 gitu mas. Soalnya tergantung mobilitas juga kan. Jadi untuk pergi kemana-mana itu menjadi lebih susah gitu. Soalnya harus mengeluarkan spend money.
11: Jarak harga yang semakin tinggi antara Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92 tak membuat konsumen serta-merta mau beralih dengan alasan menjaga performa mesin. Saat ini Pertalite masih mendapatkan subsidi pemerintah dengan harga eceran Rp10.000 per liter.
15: Jadi sebelah kanan saya ini adalah antrian sepeda motor yang akan mengisi BBM jenis Pertamax. Sementara di sebelahnya lagi ini adalah antrian kendaraan bermotor yang akan mengisi jenis BBM Pertalite. Keduanya memang antriannya cukup panjang karena memang kebutuhan akan BBM baik itu yang non-subsidi ataupun subsidi cukup banyak. Setelah saya wawancara beberapa pengguna motor di sini mengaku bahwa mereka enggan untuk mengganti dari Pertamax ke Pertalite setelah adanya kenaikan harga ini untuk menjaga performa mesin kendaraan mereka.
11: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang napas fiskal sekitar Rp39 triliun per tahun. Kenaikan harga Pertamax menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa $0.6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah. Yayan menambahkan, kenaikan harga Pertamax membuat pengguna BBM akan bermigrasi. Ia memperkirakan 1 dari 4 orang pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite bersubsidi. Imbasnya konsumsi Pertalite bisa jadi melampaui kuota 29,26 juta kiloliter pada tahun 2026. Satrio Adi, Maranata, Tampu Bolon, Jakarta.
0: Pemirsa, kenaikan harga energi seringkali menjadi cerminan dilema antara menjaga kesehatan anggaran negara dan juga melindungi daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, kenaikan harga Pertamax memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Herman Hairun. Kita masih akan coba dengan Kang Herman Hairun, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat. Kita akan masih menunggu telepon dari Kang Herman ini diangkat oleh beliau. Dan kita akan sudah tergabung juga dengan Haris Torino, anggota Komisi 11 DPR Fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore, Pak Haris, apa kabar Anda?
16: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kita masih menunggu nih Kang Herman, dari kemarin saya coba kontak langsung, janjinya hari ini kita berdialog tapi belum tahu nih, nggak jelas. Sampai detik ini masih belum ada respon lagi. Sebelum memulai dialog ini, sembari menunggu Kang Herman jika bergabung, Pak Haris, saya akan putarkan dulu grafis, ada dua ya. Grafis yang harus saya putarkan karena kita harus berimbang, demi asas keberimbangan kita harus tampilkan statement dari Pertamina. Dalam grafis berikut ini saya akan sebutkan statement yang sudah dijelaskan ke media oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun yang menyebut nih, Pak Haris, intinya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi diputuskan setelah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala. Kemudian statement berikutnya kita akan tampilkan di grafis kedua, ada dari, ini dari rekan Anda nih di PDI Perjuangan, Pak Haris, Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi PDIP Komisi 6 DPR, Mufti Anam, yang menyebut kenaikan harga BBM meskipun non-subsidi tetap berdampak pada masyarakat luas dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang terkesan sembunyi-sembunyi dan minim komunikasi dan meminta keterbukaan dari Pertamina. Ini poin standing point dari rekan Anda, Pak Haris. Pak Haris, langsung saja sikap PDIP sejauh ini standing point-nya seperti apa dengan kenaikan harga BBM non-subsidi meskipun hanya berdampak kepada kelas menengah saja biaya hidupnya?
16: Ya, jadi kita perlu menyimak apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah jaminan bahwa untuk tahun 2026 BBM bersubsidi yaitu biosolar dan Pertalite tidak akan dinaikkan harganya sejauh harga ICP dunia itu masih pada kisaran maksimal $100. Ini jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Sejak awal banyak orang mempertanyakan bahwa apakah pemerintah akan adjustment harga BBM. Nah, jaminan ini diberikan, tetapi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah memang tidak memberikan jaminan BBM yang non-subsidi. kita tahu yang Pertamina Dex sudah naik di atas 20.000 dan kali ini ada adjustment terhadap Pertamax dan Pertamax Green. Ya, okay. Ini yang
0: PDIP keras menolak atau bagaimana standing position-nya? Bagaimana sejauh ini, Pak Aris?
16: Harus itu dengan tepat ya, karena kenaikan harga BBM ini, walaupun memang ini adalah BBM non-subsidi, tapi tentu dirasakan oleh masyarakat.
0: Okay.
16: Ya, dan kalau perhitungan amat, maka yang akan terjadi adalah migrasi. Yang dari pemakai mereka akan geser menjadi pemakai Pertalite, sehingga akibatnya adalah BBM Pertalite yang subsidi ini, yang angkanya 30 juta kiloliter, nanti akan jumlahnya membengkak dan over kuota. Akibatnya tentu pemerintah harus memberikan juga tambahan subsidi untuk BBM yang Pertalite. Ya. Okay. Dan kalau rekan saya Gus Muftiana mengatakan bahwa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memang kalau Pertamina Patraniaga adalah mitranya dari Komisi 6, sehingga ini memang Gus Mufti yang memang lebih pas untuk memberikan komentar mengenai hal ini.
0: Ya, meskipun Gus Mufti yang berkenan untuk berkomentar, tapi setidaknya sikap PDIP harus jelas di parlemen. Pak Aris, bagaimana kemudian langkah konkret yang Anda tawarkan ke rakyat ini dengan keberatan harga BBM Pertamax dinaikkan?
16: Jadi memang seperti yang katakan tadi, dampaknya harus dengan tepat ya, karena ini akan membebani seperti tadi di narasi awal, membebani lapisan masyarakat yang kelas menengah, ini memang masih bisa menggunakan Pertalite yang merupakan BBM subsidi dengan menggunakan yang barcode yang sudah disediakan oleh Pertamina. Kalau ini tidak dihitung dengan tepat, maka tentu akan menimbulkan kenaikan harga pada produk yang memang terjadi di masyarakat. Dan ini tentu akan lebih berbahaya. Tapi juga perlu disadari bahwa pemakai Pertalite itu tidak sebesar pemakai Pertalite. Nah, kalau kira 30 juta kiloliter per tahun, Pertamax itu besarannya hanya sekitar 10 juta kiloliter per tahun. Baik. Ini Pertamax, ini walaupun turbo.
0: Baik, tadi mungkin Anda juga sempat menyimak ya paket berita kami putarkan, ada statement dari pengamat ekonomi energi, ekonom Universitas Pajajaran Yayat Satyakti yang menyebut nih Pak Aris, kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang nafas fiskal sekitar 39 triliun rupiah per tahunnya. Ini kabar baik tentunya.
16: Ya memang kita tahu bahwa kondisi fiskal Indonesia sekarang cekak ya.
0: Okay.
16: Kondisi mepet, dan kita kan menghitung APBN 2026 ini kan berdasarkan acuan bahwa harga itu dunia di level 70.
0: Baik.
16: Sementara harga minyak dunia saat ini sudah di kisaran sekitar 100 dolar per barrel. Dan setiap 1 dolar per barrel akan membawa dampak kepada fiskal sebesar 8 triliun rupiah. Sehingga kalau semuanya memang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah harus mampu untuk menyediakan tambahan pendapatan besar 200 triliun di APBN 2026 ini.
0: Okay.
16: Yang menjadi duitnya ini, 6 ini duitnya dari mana?
0: Baik, di tengah kondisi geopolitik saat ini, indeks ekonomi, kalaupun Ibu Mega katakanlah ya menjadi presiden saat ini, apakah langkah menaikkan harga BBM diambil dengan kondisi saat ini?
16: Andai-andai yang susah untuk dijawab.
0: Tapi harus dijawab dong, Pak Aris.
16: Ya, jadi ini saja sebenarnya ya. Kita harus melihat bahwa apakah Pertamina sudah melakukan secara cermat. Dan ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik ya. Apa konsekuensinya kalau katakan non-subsidi tidak dilakukan kenaikan.
0: Baik.
16: Dan apa konsekuensinya kalau BBM subsidi harus dinaikkan. Komunikasi Indonesia adalah komunikasinya ini jelek. Seperti dikatakan Gus Mufti, ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
0: Baik.
16: Kalau komunikasi dengan baik, maka tentu mudah masyarakat untuk mempersiapkan diri, karena memang di kalangan menengah ya yang selama ini tersentuh oleh subsidi, maka dampaknya ini akan terasa karena besarannya cukup besar ya, 4.000 rupiah per liter ini
0: Ya, analisa lainnya timbul juga kemudian, saya bacakan ya, kenapa BBM naik ini buat non-subsidi begitu ya. Karena sebagian besar kita impor dan beli impor ini pakai dolar begitu ya. Untuk impor tersebut dengan dolar naik, beban subsidi naik, dan dengan sendirinya APBN bakal jebol kalau BBM tidak naik. Sepakat dengan hal ini, Pak Aris?
16: Dan memang seperti saya katakan tadi, butuh tambahan.
0: Tambahan ya?
16: Tidak. Maka butuh tambahan itu sekitar 104 triliun rupiah apa rata harga ICP di harga dolar per barrel. Nah, apakah mampu menanggung 204 triliun dolar 204 triliun rupiah ini ya di APBN 2026 ini? Apalagi kita total penerimaan di 2025 ini adalah mengalami penurunan dibandingkan 2024. Dan tahun ini kan naik lagi sebesar 440 triliun rupiah. Kalau 440 ditambah dengan 200 menjadi 640 triliun. Ini saya di tengah kondisi yang saat ini ketidakpastian. Kemudian kita tahu bahwa investasi orang masih ragu untuk melakukan investasi secara besar-besaran dan masif. Maka jumlah 40 triliun ini akan didapatkan dari mana?
0: Baik, Wakil Ketua DPR Dasko tadi juga menyebut ya, mengimbau masyarakat untuk segera melepas dolar atau menjual dolar ya. Dia mengaku juga mendapat informasi di Paris, pekan depan akan ada strategi yang akan dikeluarkan untuk menguatkan rupiah. Seberapa optimis Anda dengan statement ini, Paris?
16: Problemnya memang kalau awalnya problemnya hanya di masalah fiskal saja yang cekak ya. Fiskal dan kita tahu 4 bulan pertama ini ya sudah 164 triliun ya. Kalau kita lihat pengalaman 2025 4 bulan pertama masih surplus sebesar 4 triliun dan itu pun berakhir dengan 2,92 triliun ya. Nah kan sekarang sudah 4 bulan aja sudah defisit, nanti akan berakhir di berapa? Ini yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Nah, kemudian ada kebijakan yang diambil yang juga kan publik bertanya-tanya ya, sehingga sekarang bergeser dari masalah yang hanya tadinya hanya fiskal saja menjadi ketidakpercayaan. Karena pemerintah memang harus melakukan langkah-langkah yang exit untuk mengembalikan kepercayaan ini baik kepada masyarakat di Indonesia maupun kepada dunia internasional. Tanpa dolar tidak mengalami pelemahan, rupiah selalu akan tetap mengalami pelemahan.
0: Ya, kalau dari PDIP melihat bagaimana migrasi masyarakat menggunakan darinya tadinya Pertamax ke Pertalite tentu meningkatkan beban subsidi energi berikutnya, Pak Aris.
16: Ya pasti. Itu kan juga harus ya tadi Kompas juga melakukan analisa bahwa saat akan migrasi Pertalite. Sehingga sebetulnya kan bisa dihitung berapa besar tambahan subsidi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjamin tersediaan palet yang harus diwaspadai juga. Jangan sampai maksnya dinaikkan, pertalainya kosong. Kalau ini bisa bahaya ini.
0: Baik, terakhir nih saya pastikan PDIP akan ikut dengan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi di jalan. Ini dalam waktu dekat ada agenda besok hari juga dengan kita terima ada dari BEM UI. Apakah PDIP bersama rakyat, bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan indeks ekonomi di tanah air? Terakhir, saya pastikan ke Anda, Pak Aris.
16: Ya, memang selama ini kan PDIP satu PDIP Perjuangan, satu-satunya partai yang tidak tergabung ke dalam pemerintahan. Baik. Kita menjadi partai penyeimbang yang gerak bersama dengan rakyat. Tetapi tentu tidak elok kalau saya kemudian ikut turun demonstrasi jalanan kan.
0: Baik, tapi apakah ada upaya itu untuk bersama-sama dengan mahasiswa dan teman-teman lain di lapangan untuk menyampaikan aspirasinya?
16: Ya, kita akan menerima dari dari masyarakat. Baik. Dari teman-teman. Ini perlu ya. Masukan dari ini perlu sekali supaya kemudian bisa kita perjuangkan, bisa kita kaji. Saya yakin ya, mahasiswa pun keinginannya adalah bahwa keadaan ekonomi Indonesia membaik.
0: Baik.
16: Kondisi baik ya, rupiah lebih stabil, harga sahamnya juga menjadi lebih terkendali dan okay. tentu lapisan masyarakat yang paling bawah yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Oke, okay. Semoga jika ada aspirasi yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, kita harapkan tertib dan juga kondusif begitu ya. Pesan yang kita sampaikan ke teman-teman di lapangan. Terima kasih untuk waktunya. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi dari Kang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR Komisi Energi dari Fraksi Demokrat. Kita akhiri dialog ini. Terima kasih untuk waktu Anda. Pak Haris Turino, anggota Komisi 11 DPR Fraksi PDIP. Selalu Anda. Assalamualaikum.
16: Assalamualaikum.
0: Berikutnya, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Informasinya hadir bersama informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana di Aceh. Di Aceh Utara, kerusakan hunian sementara akibat angin kencang menjadi perhatian khusus. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, meninjau langsung huntara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
1: Kita minta di samping membangun kembali unit yang rusak, termasuk drainase ya, drainase, supaya diperbaiki, supaya aliran airnya menuju ke tempat yang lebih baik.
0: Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan dapur kepada keluarga terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pidijaya, puluhan prajurit Zeni Yonif TP836 Kodam 5 Brawijaya bergotong royong membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Sinergi pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan.
2: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Berikutnya, imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, Jakarta, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular, meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
8: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
9: Hari ini, biasanya Pertamax.
10: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
9: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
8: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
11: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
8: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
12: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
8: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
10: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
8: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
13: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
14: Beralih, Pak ya?
13: Makanya tempat saya beralih.
8: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah membawa dampak pada harga komoditas bahan pangan di pasaran. Seperti yang terpantau di Pasar Indramayu, Jawa Barat. Misalnya, harga bawang putih impor melejit ke harga Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp25.000 per kilogram. Nah, sementara itu kenaikan harga kedelai impor membuat produsen tahu dan tempe menyiasati besarnya biaya produksi dengan memperkecil ukuran produknya.
15: Dampak kenaikan nilai tukar dolar dirasakan jelas pedagang di Pasar Baru Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, harga dolar yang berada di kisaran Rp18.000 membuat harga sejumlah kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung. Bawang putih misalnya kini dijual seharga Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain bawang putih, harga kacang hijau impor juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual Rp32.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet imbas naiknya nilai tukar dolar.
16: Ya, barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
17: Kalau bawang putih berapa, Pak?
16: Bawang putih harganya Rp38 saya jual tuh, Pak. Rp36 ya.
18: Rp35. Kalau beli 1 kilo, 2 kilo, 36.
16: Kalau dulu sebelum naik,
17: kalau
16: sebelum naik itu 26.
15: Pedagang pun hanya bisa berharap nilai tukar rupiah bisa segera menguat agar harga kebutuhan kembali stabil. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai impor juga menjadi keluhan produsen tempe di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang terjadi di pabrik tempe Sidomukti. Harga kedelai yang kini melonjak menjadi Rp10.900 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram membawa imbas kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai juga diikuti kenaikan harga plastik yang membuat produsen tempe harus memperkecil ukuran agar tidak memberatkan pembeli.
19: Paling bina cetakan tempenya.
20: Diperkecil gitu?
19: Iya, diperkecil. Tapi kan nggak terlalu kelihatan. Gitu.
20: Tapi berpengaruh ke pemasukan ya, Pak?
19: Ya enggak, udah pada tahu sih. Oh. Kan kita kasih tahu ke pelanggan.
15: Di lokasi berbeda, langkah memperkecil ukuran juga dilakukan produsen tahu di Solo, Jawa Tengah. Jika sebelumnya tahu yang diproduksi produsen di Kerajaan Mojosongo, Solo memiliki ketebalan 3 cm, pasca kenaikan harga kedelai, ukuran tahu kini diperkecil menjadi 2,5 cm. Produsen tahu mengaku enggan menaikkan harga jual tahu lantaran kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Salah satu pemilik usaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai saat ini terus naik dan bertahap sejak pertengahan Ramadan lalu. Selain naiknya harga bahan baku kedelai, naiknya harga BBM jenis Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran produsen tahu lantaran bisa berpotensi menaikkan biaya transportasi yang berimbas pada naiknya biaya produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tak hanya barang kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Akibatnya penjualan barang elektronik pun menurun drastis, membuat para pedagang barang elektronik harus menelan ludah karena sangat sepinya usaha mereka.
1: Pusat perbelanjaan ITC Roximas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
2: Sebelum dolar naik udah sepi, tambah lagi dolar naik makin sepi.
3: Makin sepi ya Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih Bu?
2: Karena semuanya kan naik.
3: Naik ya?
2: Bukan handphone aja, pangan semua naik, sembako naik.
3: Berarti parah Bu ya?
2: Ya lumayan, kalau menurut saya. Lumayan sudah parah.
4: Spare part kayaknya aman sih kalau spare part.
3: Mahal nggak?
4: Ini nggak begitu separah HP ya, kalau HP kan naiknya banyak banget.
3: Oh, handphone naiknya jalan.
4: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak.
3: Oh.
1: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
5: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, nebending lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
3: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut
5: Kalau
3: Mas?
5: Untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
3: Iya.
5: Itu berpengaruh banget.
3: Berpengaruh
5: terutama
3: ya?
5: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part itu tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
1: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mengaku mendapat informasi jika pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai rupiah. Hal itu disampaikan langsung di Dasko di gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis pagi tadi. Namun dirinya belum merinci apa saja strategi dari pemerintah yang mulai diterapkan pekan depan sebagai upaya untuk penguatan rupiah.
6: Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar.
0: Kita beralih ke Jawa Timur, viral pos satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhenti operasi bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG itu tutup diduga dipicu konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah visual penampakan dapur program MBG atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari lalu. Aktivitas dan juga fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat prahara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk membayar cicilan utang bank yang jatuh tempo. Pemilik lama sudah mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara itu, pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada bawa mis di balik sajian makan bergizi gratis MBG semakin terendus setelah Kejaksaan Agung menahan eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya 3 Juni lalu. Ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek Emo yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung.
2: Dari balik pagar ini, kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul, Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini karena pihak dari PT Emo Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
1: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik Emo.
3: Enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing.
1: Artinya, belum ada kejelasan terkait penggunaan dan distribusi ribuan motor yang kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dugaan korupsi di balik program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya ini tak hanya terkait pengadaan motor. Selain itu, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain diantaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hari ini Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
5: Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana di Aceh. Di Aceh Utara, kerusakan hunian sementara akibat angin kencang menjadi perhatian khusus. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, meninjau langsung huntara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
6: Kita minta di samping membangun kembali unit yang rusak, termasuk drainase ya, drainase, supaya diperbaiki, supaya aliran airnya menuju ke tempat yang lebih baik.
5: Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan dapur kepada keluarga terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pidijaya, puluhan prajurit Zeni Yonif TP-836, Kodam 5 Brawijaya, bergotong royong membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Sinergi pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan.
7: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
8: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang enggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2-3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
7: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 11 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Berikutnya kita ke Timur Tengah. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Hari ini Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Nah, jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran.
9: Komando militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
4: Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus terjadi. Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Nah, sementara Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain.
10: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz. Sejumlah saksi menyatakan melihat serangan udara yang menyebabkan ledakan di kota itu pada Kamis pagi.

0: Anan.
1: Di belahan dunia lainnya, kerusuhan anti-imigran kembali mengguncang Belfast, Irlandia Utara pada Rabu malam waktu setempat. Polisi terpaksa mengerahkan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang terlibat dalam aksi anarkis di sejumlah titik kota. Kerusuhan ini dipicu oleh beredarnya video serangan penusukan menyulut kemarahan publik. Sejak Senin, kekerasan meluas dengan pembakaran rumah dan kendaraan serta bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Ada seorang pria asal Sudan berusia 30 tahun telah ditahan dan didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan. Stephen Ogilvy, korban dalam insiden ini, dilaporkan mengalami luka serius di bagian wajah serta punggung. Rekaman udara menunjukkan petugas menyemprotkan meriam air ke arah kerumunan sementara sejumlah pengunjuk rasa berlindung di balik kontainer sampah dan melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk keras aksi kekerasan ini. Ia menegaskan seluruh pelaku kerusuhan akan menghadapi hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke benua Afrika, ratusan warga negara Nigeria memilih untuk meninggalkan Afrika Selatan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan keamanan mereka. Geliat pemulangan warga Nigeria terlihat di Bandara Internasional Otjambo pada Rabu malam waktu setempat.
2: Ratusan warga Nigeria ini memutuskan pulang ke negara mereka setelah serangkaian kerusuhan dan aksi intimidasi yang menargetkan warga asing terjadi di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Menurut sejumlah warga Nigeria, informasi mengenai kerusuhan yang luas beredar di media sosial. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka memilih meninggalkan Afrika Selatan. Mereka mengaku tak lagi merasa aman untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari maupun menjalankan usaha.
3: You know, I cannot excuse the fact that, you know, it's all over social media. I mean, the ongoing unrest, the 30th of June of 2 years, you know. So I'm aware of that. So I decided it's time for me to go home.
2: Konsul Jenderal Nigeria di Afrika Selatan mengatakan, banyak warga Nigeria kehilangan sumber penghidupan akibat usaha mereka tidak lagi dapat beroperasi. Sejumlah bisnis dilaporkan tutup, dirusak, bahkan menjadi sasaran penjarahan. Selama beberapa pekan terakhir, laporan mengenai pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga negara asing memicu rasa takut di kalangan komunitas migran.
4: They're going home because a lot of them don't feel safe. Their businesses have been shut down. They can't operate. Their livelihoods have been shattered. They're living in fear, basically. You're walking on the street and a fellow citizen can stop you and ask for your papers. People have been harmed. Businesses have been looted. So basically, the opportunity has been presented. Come home.
2: Afrika Selatan sebelumnya juga pernah mengalami gelombang protes bernada xenofobia yang seringkali menargetkan toko dan usaha milik orang asing. Pemerintah Afrika Selatan mengecam serangan terhadap migran dan menegaskan aparat keamanan tengah berupaya memulihkan situasi. Sementara itu, pemerintah Nigeria menyatakan terus membantu warganya yang ingin kembali ke tanah air, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas Afrika Selatan untuk menjamin keselamatan warga Nigeria yang tetap bertahan.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo

0: tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
1: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Sorry, lagi flu nih.
4: Minum dong Ultra Flu.
5: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
3: Flu reda,
4: lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memilih cara tak biasa saat pulang dari Tanah Suci. Di usia 67 tahun, ia menunaikan nazar dengan berjalan kaki sejauh 40 km dari asrama haji Dono Hudan Boyolali menuju rumahnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Khairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah kelolaan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan fasilitas publik.
1: Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada.
0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 atau yang dulu dikenal sebagai Pekan Raya Jakarta ini dijadwalkan berlangsung pada sore ini. Dan sudah ada rekan kami Nindya Yuwono di Arena PRJ Kemayoran. Saya sapa Nindya, selamat sore. Bagaimana keseruan pembukaan acara untuk hari ini di sana?
2: Selamat sore Elvira, betul sekali, hari ini adalah hari pembukaan dari Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026, di mana memang nanti malam ini akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Nah Elvira, untuk saat ini kami berada di Hall C1, di mana ini adalah anjungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami akan menunjukkan kepada Anda begitu Elvira, seberapa meriahnya anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sini, di mana ada stan-stan dari dinas-dinas yang ada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ada dari Dinas Penanggulangan Kebakaran, kemudian ada dinas-dinas yang lain yang memang berada di Hall C1 DKI Jakarta. Dan ini memang sudah bisa dicoba begitu ya Elvira, bagi pengunjung yang datang di Hall C1 DKI Jakarta. Tadi Elvira, sekitar jam 4 sore hingga jam 5 sore tadi ini sudah dibuka juga, ada pawai Tanjidor, kemudian ada pawai ondel-ondel juga dari anjungan Pemprov DKI Jakarta, di mana ini juga penanda sebagai dibukanya Pekan Raya Jakarta 2026. Nah nanti ini juga akan ada di panggung utamanya begitu ya Elvira, akan ada performance dari Good Morning Everyone, ini di panggung utama Pekan Raya Jakarta atau J-Expo Kemayoran Jakarta begitu Elvira. Nah Elvira, untuk memang di PRJ ini yang paling dinanti masyarakat ini adalah diskonannya begitu ya Elvira, atau promo-promonya, sehingga memang cukup menarik, banyak minat masyarakat sejak siang tadi begitu Elvira, cukup banyak antusias masyarakat yang berkunjung di hari pertama Pekan Raya Jakarta 2026. Nah Elvira, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan di hari pertama hingga nanti di tanggal 12 Juli 2026. Ini adalah beberapa kantong parkir yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana untuk lokasi parkir yang sudah disediakan ada di Blok B7, kemudian B14, kemudian Blok C3, Blok C4, kemudian ada di MGK Mall, kemudian di dalam kawasan J-Expo Kemayoran sendiri, dan dengan total kapasitasnya ada di 4.967 kendaraan roda 4 dan juga 5.660 5.650 kendaraan roda 2. Dan Elvira, dampak ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga bagi masyarakat yang akan melintasi sekitar kawasan Kemayoran ini agar terhindar dari kemacetan begitu ya Elvira. Dampak dari keramaian begitu biasanya di Pekan Raya Jakarta ini ada beberapa pengalihan arus kendaraan begitu Elvira, dari Jalan Gunung Sahari menuju Tanjung Priuk ini dapat melalui Jalan Angkasa, kemudian Jalan HBR Moti, kemudian melalui Jalan Danau Sunter Barat, kemudian Jalan Sunter Permai, atau melalui Jalan Gunung Sahari, kemudian ke Jalan RE Marta Dinata dan seterusnya. Nah, ada juga kemudian lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Jalan Gunung Sahari dapat melalui Jalan RE Marta Dinata, kemudian Jalan Gunung Sahari dan seterusnya. Nah, kami masih menunggu Elvira bagaimana nanti pembukaan langsung yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dijadwalkan sesuai jadwalnya nanti di sekitar jam 7 malam nanti. Kembali ke Anda Elvira.
0: Baik, terima kasih Nindya, informasi Anda terkait Jakarta Fair 2026 yang malam ini rencananya akan dibuka resmi oleh Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api kerakyatan petani dan pedagang relasi Garut Pasar Senen. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini disediakan gerbong khusus pedagang dan petani.
3: PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi dalam memberikan layanan moda transportasi darat dengan meluncurkan kereta ekonomi kerakyatan, petani, dan pedagang. Peluncuran perdana dilakukan di Stasiun Garut, Jawa Barat, Kamis pagi. Kereta api Cikurai relasi Stasiun Garut hingga ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini disediakan gerbong khusus pedagang dan petani. Kursi duduk untuk gerbong pedagang dan petani tidak saling berhimpitan, melainkan berjajar memanjang. Pedagang bisa membawa jualannya di depan kursi. Selain itu, para pelaku UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di dalam kereta. Sementara petani bisa mengangkut hasil panen menuju ibu kota. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Rafli Yandra, mengatakan, peluncuran kereta bertarif Rp45.000 per orang ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian.
4: Nah, kereta api ini namanya kereta api Cikurai. Ini totalnya ada 6 gerbong kereta api, 5-nya untuk kereta api ekonomi kerakyatan dan 1 gerbongnya untuk kereta api petani dan pedagang. Jumlah tempat duduk masing-masing kereta gerbong itu di 93, kemudian yang untuk petani pedagangnya 73 tempat duduk.
3: Peluncuran kereta ekonomi kerakyatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.

0: Imbas pelemahan rupiah dan naiknya BBM non-subsidi kini makin membebani uang belanja emak-emak di Surabaya. Harga bahan pokok dan kebutuhan dapur terpantau naik. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, harga bawang putih impor melejit dari Rp25.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogram.
1: Harga kebutuhan dapur yang terus meroket kini makin mencekik pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Bawang putih melonjak menjadi Rp40.000 dan bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengeluh ini bukan lagi sekadar harga naik, tetapi ganti harga.
2: Brambang, bawang merah, bawang putih, terus yani stabil, lalu minyak kurang. Minyaknya kurang banyak.
1: Kondisi ini jelas membuat pusing emak-emak. Salah satunya Nenek Mahriah yang kesulitan mengatur uang belanja harian.
3: Ini mahal. Kan kasihan untuk ya orang yang tidak punya makan sambal aja lomboknya udah mahal. Loh, kalau dikurangi kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurang. Uangnya yang kurang. Tidak mungkin, tidak enak. Tidak mau, jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo, uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
1: Tidak hanya bumbu dapur, harga daging sapi juga tertahan mahal di angka Rp135.000 per kilogram sejak usai Idul Adha. Sepinya pembeli membuat pedagang pusing dan terpaksa menyimpan sisa daging di lemari pendingin.
4: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol.
1: Seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar lain di kota Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium masih stabil di 12 ribuan. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000 dan telur di kisaran Rp26.000. Untuk memantau perkembangan harga sembako di Jawa Timur, masyarakat bisa mengakses laman siskaperbapo.pemprovjatim.go.id. Dari Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, imbas naiknya dolar kini kian mencekik pedagang. Harga bahan kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung tinggi. Bawang putih meroket menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara kacang hijau impor juga naik menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset karena ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja.
5: Yang barang yang dijual ada kenaikan seperti bawang putih, kemiri ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi kalau kemiri. Terus kacang tanah juga ada kenaikan. Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
1: Pedagang kini hanya bisa berharap rupiah kembali menguat agar urusan dapur bisa kembali aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah, namun belum memiliki bantalan finansial yang cukup untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, pengamat ekonomi menyebut kenaikan Pertamax dinilai mampu menghemat anggaran negara sekitar 11 triliun per tahun.
6: Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Green dari harga semula Rp12.900 menjadi Rp17.000. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah. Berbeda dengan kelompok masyarakat desil ekonomi 1 hingga 4 atau kelompok miskin, masyarakat dengan kategori kelas menengah rentan atau desil 5 hingga 7 tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Namun pendapatannya belum cukup besar untuk mengabaikan kenaikan biaya.

0: mempercepat penanganan pasca bencana di Aceh. Di Aceh Utara, kerusakan hunian sementara akibat angin kencang menjadi perhatian khusus. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, meninjau langsung huntara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
1: Kita minta di samping membangun kembali unit yang rusak, termasuk drainase ya, drainase supaya diperbaiki supaya aliran airnya menuju ke tempat yang lebih baik.
0: Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan dapur kepada keluarga terdampak. Sementara itu di Kabupaten Pidijaya, puluhan prajurit Zeni Yonif TP836 Kodam 5 Brawijaya bergotong royong membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Sinergi pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
4: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memilih cara tak biasa saat pulang dari Tanah Suci. Di usia 67 tahun, ia menunaikan nazar dengan berjalan kaki sejauh 40 km. Dari asrama haji Donohudan Boyolali menuju rumahnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
5: Di tengah keriuhan keluarga yang menjambut jemaah haji di asrama haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah Kamis siang, Mustafa Ismail tampak berbeda dari jemaah lain dari kloter 23. Setelah prosesi serah terima jemaah, Mustafa bertemu dengan keluarga yang sudah menunggu di asrama haji. Berbeda dengan jemaah haji lain yang segera naik bus penjemput, pria 67 tahun asal Dukuh Krajan, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ini justru memilih melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan mengenakan caping serta membawa barang bawaan seadanya, Mustafa melangkah meninggalkan asrama haji. Meski petugas pulang bersama rombongan, Mustafa tetap teguh menjalankan nazar yang sudah diucapkannya sejak mengikuti manasik haji. Perjalanan dari Donohudan menuju rumahnya di Kecamatan Suruh diperkirakan mencapai 40 km. Terik matahari siang menjadi teman sepanjang perjalanan Mustafa. Langkahnya memang tidak selalu cepat. Sesekali ia dan adiknya yang setia menemani berhenti di tepi jalan untuk melepas lelah, meneguk air minum, dan meregangkan otot kaki sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
6: Menantikan yang menyukuri kenikmatan yang kuasa, saya masih diberi kesehatan untuk ibadah dengan berjalan kaki sampai rumah.
7: Biar sehat,
6: banyak berpikir.
5: Selain sang adik, putranya Ahmad Muntaha bersama anggota keluarga lain juga turut mengawal untuk memastikan kondisi sang ayah tetap aman. Meski baru menyelesaikan rangkaian ibadah haji, kondisi Mustafa masih sangat bugar. Hal ini tidak lepas dari aktivitasnya sehari-hari sebagai petani yang masih aktif bekerja di sawah.
7: Ya, intinya kita sebagai anak ya, yang penting kemauannya orang tua diturutin, yang penting orang tua seneng, mau jalan kaki ya kita kawal sebagai anak.
5: Meski kondisi fisik jemaah umumnya telah menurun usai menempuh perjalanan panjang, panitia tidak dapat melarang keinginan Mustafa.
8: Sebenarnya kita sarankan karena kondisi jamaah itu kan dari sana udah capek. Kita sarankan nanti sampai kecamatan saja untuk jalan kaki sampai rumah. Tapi kalau jamaahnya bersikukuh karena sudah bernandar, ya tentu kita tidak bisa menghalangi nandar beliau.
5: Langkah demi langkah yang ditempuh Mustafa menjadi gambaran tentang keteguhan niat dan rasa syukur bahwa ibadah tidak hanya diwujudkan melalui doa, namun juga melalui ikhtiar dan keteguhan menjalankan janji yang telah diucapkan. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Lejen TNI Dedi Suryadi melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta on the spot bersama warga di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa. Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara TNI Polri dengan warga untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

0: Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta on the spot bersama warga di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa. Dalam kesempatan itu, Kapolda bercengkrama dengan santai dan penuh keakraban dengan Ketua RW dan Ketua RT serta warga setempat terkait situasi Kamtibmas, penguatan Satkamling, peran Babin Kamtibmas dan Babinsa, hingga keberadaan pos pantau anti-tawuran. Kapolda Metro Jaya mengimbau warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan, menjauhi penyalahgunaan obat-obatan terlarang termasuk tramadol, serta segera melaporkan setiap informasi maupun kejadian kepada aparat melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa. Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa Jaga Jakarta on the spot merupakan wujud kehadiran langsung aparat keamanan di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana menyerap aspirasi sekaligus memperkuat komunikasi antara warga, kepolisian, dan TNI. Kesempatan itu juga digunakan warga untuk menyampaikan keluh kesah mereka, di antaranya tentang kebutuhan penerangan jalan dan titik rawan gangguan Kamtibmas, antisipasi tawuran dan curanmor, hingga kerawanan menjelang Pilkades.
1: Karena memang kita di sini sampai sempat kaget yang pertama ya Pak, dengan kedatangan petinggi dari negara kita kebetulan, dan suatu kebanggaan juga buat kita sebagai masyarakat ada petinggi dari negara ini yang mau berkunjung ke daerah kita. Dan bersyukur sekali Pak, karena apa? Kita bisa komunikasi. Komunikasinya dapat dikata kita tuh bisa andai kata keluhan atau ada saran, kita bisa sampaikan langsung, nanti bisa disampaikan ke jajarannya.
0: Dalam kegiatan ini, Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya juga membagikan paket sembako kepada warga sekitar. Pada saat yang sama, kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh PJU, Kapolres, dan Dandim di jajaran di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

0: Turkish Aerospace Indonesia menyelenggarakan Indonesia Aerospace Ecosystem Forum IAEF 2026 di Kota Bandung pada hari Selasa. Forum ini digelar untuk mendorong pengembangan ekosistem Dirgantara Nasional melalui kolaborasi industri, peningkatan kapabilitas nasional, penguatan rantai pasok, serta penerapan standar kualitas berkelas dunia.
1: Indonesia Aerospace Ecosystem Forum atau IAEF 2026 mengusung tema Shaping a Sustainable Ecosystem dengan semangat One Future, One Ecosystem, One Standard. Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan pelaku industri, pemerintah, akademisi, institusi pendukung, hingga mitra internasional. Gelaran IAEF 2026 bertujuan untuk membangun ekosistem Dirgantara Nasional yang lebih kuat, terintegrasi, dan berdaya saing global. Transformasi industri Dirgantara dunia ditandai oleh meningkatnya kebutuhan produksi, restrukturisasi rantai pasok global, percepatan inovasi teknologi, serta tuntutan kualitas dan keselamatan yang semakin tinggi. Negara dengan ekosistem industri yang matang dan berstandar internasional memiliki peluang lebih besar untuk mengambil peran strategis dalam pasar global. Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat untuk memanfaatkan momentum tersebut.
2: Ada jeda masa waktu ketika industri aerospace itu lesu. Nah sekarang ini mulai tahun 2022 setelah Turkish Aerospace Indonesia berinvestasi di Indonesia, kami harapkan industri aerospace-nya, pendukungnya itu mulai berkembang, terutamanya di industri manufacturing.
1: Turkish Aerospace atau TUSAS memilih Indonesia sebagai salah satu pusat strategis di Asia Tenggara untuk mendukung kebutuhan global di bidang engineering services pada tahun 2022. Komitmen itu diwujudkan melalui pendirian PT Turkish Aerospace Indonesia yang menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memperkuat kemitraan industri di kawasan.
3: We believe Indonesia has a great workforce competitiveness and during our time in here we just witnessed that there is a great potential in terms of human capacity. There are very young generation in here. They are hardworking and full of energy. It is one more time a good thing that we witness that in here.
1: Ketua Indonesian Aerospace Community atau INACOM, Adisa Songko, menilai forum ini memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing industri Dirgantara Nasional.
4: Saya rasa industri aviasi ini sangat besar peluangnya. Dan ini seperti di Amerika, bahwa industri aviasi di Amerika itu dibuat pertama kali dengan mengkonversi industri komponen otomotif untuk diapir menjadi industri komponen pesawat. Dan harapannya kita bisa mengikuti seperti Amerika, dan tentunya ini tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung penuh oleh pemerintah dari hal kebijakan jangka panjang.
1: Lebih dari sekedar forum industri, IAEF 2026 diharapkan menjadi katalis yang mendorong peningkatan kolaborasi, transfer pengetahuan, penguatan rantai pasok, serta pengembangan kapabilitas industri nasional dalam jangka panjang. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Presiden FIFA angkat suara terkait timnas Iran di Piala Dunia 2026. Infantino senang timnas Iran tetap semangat berangkat ke pesta sepak bola 4 tahunan ini, meski negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana di Aceh. Di Aceh Utara, kerusakan hunian sementara akibat angin kencang menjadi perhatian khusus. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA, meninjau langsung huntara yang mengalami kerusakan akibat angin kencang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
2: Kita minta di samping membangun kembali unit yang rusak, termasuk drainase ya, drainase, supaya diperbaiki, supaya aliran airnya menuju ke tempat yang lebih baik.
1: Selain meninjau lokasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan dapur kepada keluarga terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pidijaya, puluhan prajurit Zeni Yonif TP836 Kodam 5 Brawijaya bergotong royong membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang. Sinergi pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca bencana. Dari Aceh, Tim Liputan melaporkan.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino angkat suara terkait timnas Iran di Piala Dunia 2026. Infantino senang timnas Iran tetap semangat berangkat ke pesta sepak bola 4 tahunan ini meski negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat.
1: So, let me say that on Iran, I'm very happy because I want to see myself the Iranian team in Turkey, in Antalya, in March of this year. And when people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. And this is the spirit of football. Now, of course, there are challenges. Of course, it's not easy. I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. And where Iran plays, the stadium will be full, and I hope there will be a positive atmosphere, because this is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team. So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
0: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kekhawatiran terkait masalah visa perjalanan bagi para peserta dan perangkat pertandingan dalam Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah kasus penolakan masuk bagi wasit asal Somalia, Omar Artan. Meski sudah mengantongi visa resmi sejak pekan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tetap menolak kedatangannya setelah ditemukan masalah verifikasi pada pemeriksaan lanjutan. Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada Rabu untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu Senegal pada laga pertama grup 1 pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Tim Ayam Jantan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Mike Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan, serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olis, serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps pun mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi mantan pelatih timnas Italia Vittorio Pozzo. Timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka Bart Verbruggen di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Larnet Kerl karena mengalami cedera otot saat latihan.
2: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara DP masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Leonard Kerr karena mengalami cedera otot tropek saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Ouedraogo. Laga pertama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
0: Tak hanya menghadirkan persaingan antar negara, Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi generasi penerus para legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Erling Haaland, putra Alf Inge Haaland, Marcus Thuram, putra juara dunia Prancis Lilian Thuram, hingga Timothy Weah, putra peraih Ballon d'Or George Weah, siap mencuri perhatian. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karinsa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Erling Haaland, yang menjadi tumpuan utama di lini serang tim nasional Norwegia, merupakan putra dari Alf Inge Haaland. Ayah Haaland juga pernah membela Norwegia di Piala Dunia 1994. Alf Inge bermain dua kali saat Norwegia berhadapan dengan Italia dan Meksiko di fase grup. Sedikit berbeda dengan putranya yang terkenal sebagai bomber menakutkan di depan gawang lawan, ayah Erling Haaland memainkan peran di bek sayap kanan. Marcus Thuram resmi dipanggil Prancis untuk memperkuat daya gedor Les Parisiens di Piala Dunia 2026. Pemain Inter Milan ini merupakan anak dari bek legendaris Lilian Thuram. Sang ayah Lilian Thuram total mengoleksi 142 caps bersama timnas Prancis. Lilian juga membela tim ayam jantan dalam 3 edisi Piala Dunia 1998, 2002, dan 2006. Sedangkan sang putra Marcus baru melakukan debut di pentas dunia pada 2022 silam, kala Prancis hampir keluar sebagai juara namun harus kandas oleh Argentina di final. Sementara itu, Lucas Zidane bakal membela Aljazair di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Luca adalah anak kedua dari Zinedine Zidane dan istrinya Veronica Fernandez. Sejak Luca memang tak sementereng ayahnya. Selain itu, meski lahir di Prancis, Luca lebih memilih kewarganegaraan Aljazair. Posisinya juga jauh

beda dengan Zidane. Sang ayah merupakan gelandang serang handal dan fenomenal. Sedangkan Luka berposisi sebagai penjaga gawang dan kini hanya membela Granada di Liga 2 Spanyol. Justin Kluivert akan memulai debut di Piala Dunia 2026 usai resmi mendapat panggilan dari Timnas Belanda. Pemain AFC Bournemouth itu merupakan anak dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri terbilang salah satu ujung tombak tim nasional Belanda di Oranje. Selama karirnya, ex-pelatih Timnas Indonesia itu mengemas 79 pertandingan serta 49 gol di dalamnya. Giuliano Simeone akan tampil sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Pemain 23 tahun milik Atletico Madrid ini merupakan anak ketiga dari Diego Simeone. Ayah dari Giuliano tercatat tampil membela Argentina dalam 3 edisi Piala Dunia, 1994, 1998, dan 2002. Tak hanya jadi pemain penting di lini tengah, pemain yang berjuluk El Colo juga merupakan kapten tim di beberapa pertandingan Albi Celeste. Sedangkan Giuliano terbilang baru dalam meniti karir di tim nasional. Debutnya bersama Argentina baru terjadi 2 tahun lalu saat melawan Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timothy Weah adalah penyerang tim nasional Amerika Serikat yang saat ini bermain di Marseille dan dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di skuad Amerika Serikat. Meski bisa membela Liberia atau Prancis, Timothy memilih memperkuat Amerika Serikat dan menjadi salah satu andalan tim tuan rumah di Piala Dunia 2026. Sang ayah, George Weah, adalah mantan pesepak bola profesional asal Liberia dan penerima penghargaan untuk pemain bola terbaik Ballon d'Or tahun 1995 sebagai satu-satunya pemain asal Afrika yang pernah meraih penghargaan tersebut. Ia dikenal sebagai penyerang serba bisa dengan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan dribel luar biasa.

0: pengendara mobil ini keluar dari kendaraan lalu terlibat perselisihan dengan pesepeda motor pria di kawasan Tanjungsari arah Cibiru, Jawa Barat pada Senin lalu. Mama itu bahkan mendorong pria yang diduga mabuk itu hingga tersungkur ke jalan beraspal. Dari video yang viral di media sosial ini dinarasikan bahwa pesepeda motor memaksa menyalip mobil di jalan yang cukup sempit. Padahal, pengendara mobil mengakui sudah memberi sein kanan karena ada motor yang parkir di pinggir jalan. Pengendara motor yang emosi lantas mendekati emak-emak pengendara mobil dan memaksa untuk membuka kaca mobil.
1: Pak, tolong Pak, dia mabok Pak, tolong!
0: Saat mobilnya dihalangi, emak-emak tersebut terpaksa keluar mobil. Hingga saat ini belum diketahui apakah emak-emak tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik aksi penodongan terhadap seorang pengendara di Jalan Ranto Bais, Kabupaten Rokan Hilir Riau pada Minggu 7 Juni lalu. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang terlibat adu mulut karena saling mendahului kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pelaku berinisial ADK diduga mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan mengarahkannya ke arah korban. Menindaklanjuti video yang beredar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Rokan Hilir menangkap terduga pelaku di kediamannya. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Rokan Hilir untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, waspada aksi pencurian. Tapergok mencuri dua karung gabah. Ada seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, babak belur dihajar warga. Di lokasi lain, kejadian unik terjadi di sebuah warung kelontong di Mojokerto, Jawa Timur. Ada seorang pencuri mengirimkan surat permintaan maaf ke pemilik warung dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia curi.
1: Peristiwa unik terjadi di sebuah warung kelontong milik Alvin Setia, warga desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pelaku pencurian di warung korban mengirimkan surat permintaan maaf pasca sehari tertangkap mencuri rokok dan mengambil sejumlah uang milik korban. Dalam surat berisi permintaan maaf ini, pelaku mengutarakan alasan ia mencuri untuk keperluan membayar kuliah anaknya. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang dicuri jika sudah gajian.
2: Yang dicuri rokok, Mas. Nah, ternyata selesai saya maafkan pencuri itu, udah pergi, istri saya ngecek di laci toko, ternyata uangnya juga hilang, Mas.
3: Terus terakhir setelah uangnya, tahu kalau uangnya hilang?
2: Ya, uangnya hilang. Saya kejar, Mas, ke sana saya cari teman buat mencari anak tersebut. Ya, kan saya sudah melihat KTP-nya, alamatnya. Nah, ketemu, saya keburu kerja, jam 3 saya berangkat kerja. Nah, terakhir untuk mencari dia saya pakai media sosial buat share lah.
1: Sebelumnya saat kejadian pelaku sempat dihajar warga. Namun karena korban merasa kasihan dan pelaku mengembalikan rokok yang dicuri, korban akhirnya melepaskan pelaku yang tidak diketahui identitasnya ini. Namun sayang uang milik korban masih terbawa oleh pelaku. KS pria 52 tahun ini dihajar warga usai kepergok mencuri dua karung gabah milik Asnawi yang ditaruh di teras rumah. Pelaku babak belur dan videonya pun viral karena sebagian warga melakukan live streaming di media sosial saat penangkapan. Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar dikonfirmasi membenarkan aksi pencurian ini. Kini pelaku masih menjalani penyidikan di Mapolsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain ada seorang pelaku pencuri sepeda motor Kecamatan Widongan, Kabupaten Pasuruan, babak belur dihajar massa usai kabur membawa motor curiannya. Nah, sementara itu di Pademangan, Jakarta Utara, ditinggal mudik ke kampung halaman. Motor hingga barang elektronik milik seorang warga digasak oleh temannya sendiri.
4: Awe, terduga pelaku pencurian sepeda motor tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Awe diduga berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor metik milik seorang warga dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli. Sebelumnya, Awe datang ke rumah pemilik motor yang hendak dijual. Karena pemilik kendaraan sedang berada di luar kota, seorang kerabat diminta untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku. Setelah memeriksa kondisi kendaraan, terduga pelaku menanyakan keberadaan spion motor. Saat kerabat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion, Awe langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Awe dikejar warga hingga ke wilayah Desa Karang Tengah. Para warga yang emosi memberi bogem mentah pada pelaku. Pelaku selanjutnya dievakuasi ke RSUD Gerati untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pelaku curanmor berjalan kaki masuk ke sebuah gang sempit pemukiman warga di Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mengamati situasi, pelaku menghampiri motor metik milik warga bernama Farel, merusak kunci kontaknya, lalu kabur dengan mendorongnya. Usai mengetahui motornya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas. Seorang pria berinisial SJ ditangkap di rumahnya di kawasan Murah Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, lantaran mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pencurian terjadi saat korban mudik ke kampung halaman saat Idul Adha. Pelaku yang tahu rumah korban kosong nekat melancarkan aksinya. Pelaku membobol rumah korban untuk mengambil kunci motor korban lalu kabur. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil televisi dan sound system dari dalam rumah korban. Aksi ini mulus dilakukan karena pelaku hafal isi rumah temannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Adapun komplotan pencurian kendaraan bermotor yang diotaki seorang wanita muda diringkus petugas kepolisian sektor Kalideres. Modusnya, pelaku menjebak korban yang baru dikenal lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah indekos. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada siang hari. Aksi pelaku yang beroperasi tanpa menggunakan alas kaki itu terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi kejadian.
5: Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang wanita muda dengan santainya membawa kabur sepeda motor berwarna merah milik korban. Aksi ini terjadi di halaman sebuah rumah kos kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Motif yang dilakukan komplotan ini adalah dengan menjebak calon korban lewat media sosial untuk datang ke sebuah rumah kos. Penjebakan ini dilakukan oleh pelaku GF. Saat korban tiba di kosan, sudah ada dua pria yang langsung menganiaya korban untuk memaksa menyerahkan kunci sepeda motor serta ponsel. Setelah sempat buron, petugas dari Polsek Kalideres menangkap salah satu pelaku sekaligus otak pencurian, GF, yang ditangkap di Pegadungan.
6: Di mana wanita ini berinisial GF, dan wanita ini mengajak ke sebuah kosan di Puri Garden. Dan di dalam kosan tersebut, si wanita ini kemudian menghubungi rekannya, ada dua orang, yang di mana rekan-rekannya ini berinisial F dan GC. Dan kemudian rekannya ini pada saat bertemu dengan korban di dalam kamar kos tersebut, mereka melakukan penganiayaan terhadap si korban.
5: GF dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat seorang pria memasuki kawasan perumahan Pondok Sukma Jaya, Cilodong, Kota Depok dengan berjalan kaki. Pelaku yang beraksi tanpa menggunakan alas kaki itu terlihat bergerak santai mencari sasaran sebelum akhirnya menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga masuk melalui gerbang belakang perumahan yang saat itu dalam kondisi terbuka. Kelalaian ini dimanfaatkan pelaku untuk menyusup ke dalam lingkungan tanpa menimbulkan kecurigaan warga maupun petugas keamanan. Peristiwa ini menjadi kasus pencurian sepeda motor pertama sejak 10 tahun terakhir di lingkungan perumahan tersebut. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian guna mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat dua pria bermasker dan bertopi membawa kabur satu unit sepeda motor di halaman Masjid Nurul Islam, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku terlihat mondar-mandir sambil mengamati situasi sekitar. Untuk membagi tugas, satu pelaku berjaga di luar pagar masjid, sementara satu eksekutor lainnya merusak kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini baru diketahui usai korban bernama Ahmad selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Korban yang hendak pulang kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di area parkir belakang masjid. Kasus pencurian sepeda motor ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Pahandut dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Nah, sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, ada seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
7: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asyik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
8: Pas anak saya tuh disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
7: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
9: Biar kamu yang gak kena itu,
7: video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga.

0: langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus lain, kantor imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Buronan tindak pidana narkotika lintas negara itu ditangkap di toilet pesawat jet pribadi saat terdeteksi menggunakan dokumen perjalanan palsu. Di lokasi lain di Parepare, Sulawesi Selatan, tergiur upah 900 juta rupiah, 4 pria nekat bawa 40 kg ke kapal dan juga berujung dibekuk di Pelabuhan Nusantara.
2: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime, TSOC, dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mosambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

Tim Opsenal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan

0: jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Durensawit, Jakarta Timur, sekelompok pelajar terekam kamera CCTV menganiaya hingga merampas motor milik pelajar lain. Selengkapnya kami sajikan usai jeda, tetaplah di Lacak Kriminal.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Ke aksi berikutnya, terlibat tawuran tiga remaja di Palembang ditangkap. Satu di antaranya jadi tersangka karena kedapatan membawa parang. Di lokasi lain di Duren Sawit, Jakarta Timur, ada sekelompok pelajar terekam kamera pengawas menganiaya dan juga merampas motor milik pelajar lain.

0: Inilah rekaman CCTV saat dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Kemas Rido, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Minggu malam. Aksi tawuran berakhir saat polisi tiba di lokasi. Dari tiga remaja yang ditangkap, satu orang berinisial F ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa barang bukti tajam jenis parang. Sementara dua lainnya telah dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tawuran berawal dari komunikasi melalui media sosial Instagram para remaja yang tergabung dalam kelompok bernama Yakuza asal Simpang Sungki, Kecamatan Kertapati. Tersangka MF diduga berperan sebagai pentolan kelompok tersebut, sekaligus administrator media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota lainnya. Senjata tajam yang dibawa merupakan hasil rakitan sendiri, yang juga dijadikan bisnis untuk dijual oleh tersangka MF.
1: Sudah berapa kali menjual senjata tajam jenis celurit melalui Instagram. Jadi dia mencari keuntungan juga dengan menjual daripada senjata tajam jenis celurit.
2: Berapa dia jualnya di geng-geng itu ya, Bang?
1: Ya, di kelompok-kelompok yang sering melakukan tawuran.
2: Berapa dijualnya, Bang?
1: Dia menjual sampai 500 ribu.
0: Kamera CCTV merekam aksi sekelompok pelajar menganiaya dua pelajar yang sedang berboncengan sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Tak hanya menganiaya kedua korban dengan senjata tajam, para pelaku juga merampas motor korban lalu kabur.
3: Pepet orang pas jatuh, ya mungkin dipepet terus jatuh di sini depan warung saya.
4: Pada saat jatuh itu, si korban selain motornya diambil, diapain lagi, Bu?
3: Dipukulin pakai apa tuh? Kayak gesper gitu.
0: Aksi perampasan sepeda motor itu kini sedang ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua dapat mengakibatkan anak-anak dan remaja terjerumus dalam berbagai macam kenakalan di jalanan. Rekan saya, anchor sekaligus koresponden senior CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, menelusuri kerasnya kedua remaja maupun anak-anak jalanan di sejumlah kota besar. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
6: Tawuran biasanya dipicu oleh hal sepele saja. Saling ejek, tersinggung, bahkan urusan perempuan bisa menjadi pematik tawuran. Aksi ini tidak terjadi begitu saja. Tawuran kini diatur dan harus ada perjanjian di antara dua pihak mengenai kapan dan di mana tawuran dieksekusi. Kalau sudah sepakat, gerombolan pemuda dengan jargon satu tongkrongan pun langsung baku hantam.
7: Nah itu kan tawuran pasti gerombolan ya?
8: Iya.
7: Untuk manggil semua gerombolan bisa ikut itu kayak gimana?
8: Kita melalui grup, Bang. Jadi kita chatting-chattingan dulu, sering calling-calling janjian. Kapan tempatnya di mana?
7: Ini janjian antar teman atau janjian sama yang bakal ditawurin nanti?
8: Teman dulu, baru lawan kita ini sebar lagi. Kan ada grup buat sebar yang buat lawan, ada buat teman. Jadi kita calling teman dulu, ngumpul, baru kita calling musuh di grupnya.
7: Jadi sama musuh ini udah janjian dulu buat tawuran di mana dan kapan waktunya?
8: Iya, udah janjian duluan, Bang.
7: Hanya gara-gara masalah sepele?
8: Masalah sepele, ya gitu, ejek-ejekan di WA, kadang-kadang ngeber-ngeber di depan gangnya dia. Udah terjadi saling inilah, apa? Saling ejek.
6: Dan yang paling membuat saya geleng-geleng kepala, tawuran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah atau bahkan meninggal dunia.
7: Apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas?
8: Ya paling kalau udah ada yang kena, udah kita cabut, berarti tandanya kita udah menang, Bang.
6: Tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu membuat orang takut dan kesal. Kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga? Warga mengaku sangat khawatir dan bakal naik pitam bila sampai menjadi korban salah sasaran atau mengalami kerugian harta benda. Ini juga yang amat ditakutkan Mak Paula, wanita parubaya yang tinggal di Matraman. Tak jarang Mak Paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya trauma melihat senjata tajam. Tinggal seorang diri, ia amat takut menjadi korban salah sasaran.
9: Ini ngelihat kayak anak-anak muda tawuran pakai senjata tajam tuh bawaannya gimana, Bu?
10: Ya benar kan saya ketakutan aja ya, suka kadang-kadang saya suka teriak, Pak. Buat teriak. Ya macam-macam anak sekolah dibiayain sama orang tua pada kurang ajar, saya bilang gitu. Harusnya kita bersyukur, jangan tawuran, nanti kalau udah ketangkep nangis, saya bilang gitu.
6: Pergaulan jalanan yang salah kaprah bisa menggiring remaja dan pemuda melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, termasuk menyakiti diri sendiri. Inilah yang saya lihat ketika bertemu dengan Simon, Oscar, dan Sarah. Dan tentu saja, ini bukan nama asli mereka. Tiga sekawan muda-mudi ini menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di jalanan. Pada saat-saat santai seperti ini, biasanya mereka menghafal lagu-lagu yang kerap mereka bawakan ketika mengamen di jalanan. Ya, Simon, Oscar, dan Sarah sudah hidup di jalan dan menjadi pengamen di usia yang amat belia. Sejak kecil mereka tahu rasanya mendapat uang di jalanan dan tidak melanjutkan sekolah. Masalah ekonomi keluarga juga...
11: CNN Indonesia Breaking News.
7: Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Ruli Kurniawan. Dan kita langsung bergabung ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti konferensi pers Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
12: Direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi dan tahun ini nanti akan kami mulai insya Allah. 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada 1 yang di IKN. Dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan...
7: Dan kita bersedia mendengarkan program revitalisasi di dunia pendidikan di mana disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti, disampaikan bahwa akan ada peningkatan tunjangan guru di mana guru non ASN akan mendapatkan tunjangan naik 500 ribu dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Sementara untuk guru ASN sesuai dengan gaji pokok. Dan di mana ada yang berubah dari pemberian tunjangan dan gaji ini, di mana di sekarang ini gaji dan tunjangan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Dan ini dilakukan untuk mempersingkat dan juga untuk tidak terlalu birokratis terkait dengan penggajian dan juga tunjangan kepada para guru ini. Dan Pak Menteri Abdul Mukti juga menyampaikan bahwa sudah diberikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum mendapatkan atau belum berada pada jenjang pendidikan D4 dan S1, dengan di mana beasiswa diberikan dengan nominal 3 juta rupiah per semester dan dilakukan dengan sistem RPL. Dan insya Allah sebagian guru ini nanti akan diwisuda pada tahun ini. Dan juga tadi juga sudah disampaikan juga ada target ratusan ribu guru lainnya untuk mendapatkan beasiswa yang sama dengan nominal 3 juta rupiah per semester untuk ratusan guru yang belum berpendidikan D4 ataupun S1. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
11: CNN Indonesia Breaking News.
13: Good morning.
14: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
14: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
16: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
17: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
16: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Ke kasus berikutnya, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh, Hanania Travel yang terus bergulir. Pasangan selebriti Tarik Lintar dan Aliyah Masaid memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tarik dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.
18: Influencer Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang, didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasana Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Torik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
19: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Torik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam hanannya ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
18: Selain pasangan Torik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
20: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan hanannya adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
18: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Torik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jazlyn, Dara Arafah, dan Karin Novilga. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.
14: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Sampai yang menyerupai.

0: Sampai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, tragedi maut di objek wisata tebing apa Ralang Bulukumba, Sulawesi Selatan yang kini berbuntut panjang pasca tewasnya wisatawan yang terjatuh dari tebing saat swafoto. Polisi menduga adanya unsur kelalaian dari pengelola tempat wisata. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
5: Di garis polisi jika kalian lihat jika di garis polisi sekarang ini apa Ralang.
6: Pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lokasi pasca tragedi maut yang menimpa wisatawan pelajar di objek wisata Tebing Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk proses penyelidikan. Penutupan objek wisata ini dilakukan sejak Senin 8 Juni lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian mengungkap adanya dugaan kelalaian dari pihak pengelola objek wisata setelah tidak menemukan adanya kelengkapan izin keselamatan dan kesehatan kerja yang mestinya dipenuhi setiap pengelolaan objek wisata. Namun hingga saat ini, kepolisian belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Meski demikian, pihak kepolisian menyatakan akan tetap menindaklanjuti kasus ini.
7: Untuk sementara adalah pihak pengelola pariwisata terjadi kelalaian dalam dia membuat suatu tempat wisata dan tidak memakai K3 atau pengamanan di sekitar tempat wisata. Dia bisa dikenakan pasal 474 ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
8: Bila terbukti ada kelalaian, Pak ya.
9: Tidak kasihan.
6: Sebelumnya pada Minggu 7 Juni lalu, seorang remaja perempuan bernama Elmi yang terombang-ambing hingga akhirnya hilang di laut di kawasan wisata Apalarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden itu bermula saat korban yang sedang berlibur bersama keluarga di lokasi menuruni tempat spot foto di tebing Apalarang. Tingginya ombak menghempas korban hingga terjatuh saat berfoto di tebing pinggir laut. Korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin dini hari sekitar 1,5 km dari lokasi korban terjatuh dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi ke bibir pantai, korban dibawa ke rumah duka di lingkungan Bonto Baing, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Insiden ini menjadi sorotan warganet di media sosial. Tebing di kawasan wisata Apalarang ini memiliki pemandangan indah. Namun, keberadaan spot foto yang hanya berupa sebilah kayu tersebut dinilai membahayakan karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai. Zulkifli Natsir, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime, TSOC, dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mosambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsnal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Berselang 2 jam, polisi merangkus EE, teman pelaku yang sempat melarikan diri ke Kota Tarutung usai mengetahui rekannya ditangkap petugas di bandara. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Eksekusi pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat pada siang tadi ricu. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dikosongkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum.
1: Eksekusi atau pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat yang semula damai akhirnya rusuh. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang ingin melaksanakan eksekusi langsung diadang pemilik rumah yang tak setuju dilakukan eksekusi lantaran rumahnya masih dalam sengketa perkara hukum yang ia jalankan. Mendengar putusan itu, pemilik rumah langsung mengamuk dan mengejar para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dibatalkan eksekusi. Aparat kepolisian akhirnya menyadarkan pemilik rumah agar mengikuti aturan yang ada. Bila tidak, pemilik rumah akan ditahan.
2: Itu kan rumah aset masih ada perkaranya, nomornya masih hidup. Kenapa bisa dieksekusi? Hukumnya gimana? Nah kalau hukumnya begini, bisa di, bapak ini ngawal. Wah, berarti ngawal yang salah dong.
3: Emang pemilik rumah ini?
2: Iya, pemilik Endra Sianturi. Diselesaikan dulu, kalau mau matikan dulu perkaranya, baru ambil lah.
1: Sementara jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui ia hanya menjalankan tugas di mana objek yang akan dilakukan eksekusi merupakan hasil penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan risalah lelang di mana pemilik rumah mempunyai utang di bank tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi.
4: Pengosongan ini adalah nomor 17 garis miring PDT EKS garis miring risalah lelang garis miring 2025. Yang dikosongkan sebesar 117 meter persegi yang berada di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Putih.
5: Ini berarti termohonnya mempunyai utang, Bu, ya?
4: Termohonnya ada utang, tapi di bank mungkin gitu, dan dibeli. Ini Pak Agus pribadi pembeli lelang.
6: Ada koran tanggal.
1: Pemilik rumah mengancam akan terus dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Galih Putra, Jakarta.
0: Sebuah minibus yang melaju dari Kediri ke Blitar pada Kamis siang terbakar hebat hingga tinggal kerangka. Diduga penyebab kebakaran ini akibat konsleting di bagian mesin minibus. Sementara sopir mengalami luka bakar di tangan dan dilarikan ke rumah sakit.
7: Inilah minibus bernomor polisi AG1104ZD yang dikemudikan Suparman saat dilalap si jago merah di Jalan Raya Blitar Kediri, Kecamatan Udanawu, Blitar, Kamis siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian minibus milik warga Kediri ini dan membuat kepanikan warga yang melintas. Anggota Polsek Udanawu berusaha melokalisir lokasi dan mengatur lalu lintas agar tidak terganggu. Kapolsek Udanawu AKP Ahmad Rohan dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Korban yang mengemudi seorang diri panik ketika api menyambar bagian dalam minibus hingga tangannya terluka 7%.
8: Di laporan dari warga, dari keterangan sopir, ada percikan di dalam, kemudian setelah sopir keluar ternyata terjadi percikan bunga api kemudian membakar seluruh bodi kendaraan.
9: Tapi ada korbannya nggak?
8: Untuk korban, sopir hanya mengalami luka bakar sekitar 7%, dugaan sementara konsleting di mobil tersebut.
7: Pasca kejadian, bangkai minibus masih teronggok di pinggir jalan perbatasan Blitar Kediri. Diduga minibus juga membawa perangkat las yang juga turut ludes terbakar. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
10: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
11: Pas anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
10: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
12: Biar kamnya enggak kena itu, kamu.
10: Video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya, tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
13: Bapak sendiri kita memakai pemotong gitu, gerinda stabilkan korban. Stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
10: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Raffi Ahmad membantah pernah memesan barang maupun menggunakan jasa pengiriman Blu-ray kargo saat berada di Amerika Serikat pada Oktober 2025. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya nama Raffi dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang dan suap.
7: Presenter sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait namanya yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi, importasi barang dan suap di lingkungan Bea Cukai Kamis siang. Menurut Raffi, saat itu dirinya sedang melakukan perjalanan touring bersama sejumlah rekan artis Indonesia di bulan Oktober 2025. Sebelum mendatangi lokasi, Raffi dan rombongan sempat mengunjungi usaha kuliner milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Setelah keluar dari lokasi, Raffi mengaku dihampiri seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan Blu-ray Cargo bernama Lily. Raffi menyebut pertemuan ini hanya berupa sapaan dan foto bersama, disertai penawaran jasa pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia.
14: Basa-basi baik, setelah itu udah, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada.
15: Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi,
14: saya tidak ada nomor teleponnya mereka,
15: tidak pernah terima kiriman apapun,
14: tidak pernah terima kiriman apapun.
15: Bahkan
14: tidak,
15: namanya pun nggak ingat ya,
14: namanya pun nggak ingat, memesan pun
15: enggak,
14: maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi.
7: Kuasa hukum Raffi, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak memiliki hubungan bisnis dengan Blu-ray Cargo.
15: Tim penyidik itu kan akan meminta keterangan kalau ada petunjuk bahwa memang dia terlibat tangkap tangan tersebut. Kalau memang dia terlibat pengiriman barang tersebut. Ya orang nggak ada sama sekali, orang-orang Blu-ray sana mengatakan itu hanya basa-basi, tidak jadi dikirim.
7: Sebelumnya, nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai serta perusahaan jasa pengiriman PT Blu-ray Cargo. Ajiat Moko, Jakarta.
0: Dan kita beralih ke Jawa Timur, viral pos Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhenti beroperasi. Bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG ini tutup diduga dipicu oleh konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah penampakan dapur program makan bergizi gratis atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari yang lalu. Aktivitas dan fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. SPPG ditutup diduga imbas dari konflik internal rumah tangga antara pemilik lama bangunan dengan suaminya. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat dari prahara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk bisa membayar cicilan utang bank yang telah jatuh tempo. Pemilik lama sudah mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Berikutnya, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait dengan dugaan kepemilikan 2 yayasan oleh Partai Hanura tidaklah benar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat DPP Partai Hanura, Adil Supatra Akbar pada Rabu siang di kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat. Adil menyebut dirinya telah melakukan klarifikasi langsung ke Indonesia Corruption Watch atau ICW dan menurut Adil dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, ICW menjelaskan bahwa narasi yang menyebut Partai Hanura memiliki 2 yayasan merupakan informasi yang keliru dan bukan menjadi tanggung jawab ICW.
16: Yang kedua, setelah kami juga melakukan konfirmasi dengan datanya ICW yang dimiliki oleh ICW, maka dapat disimpulkan informasinya adalah bersifat hoax gitu, hoax dan justru di sini terlihat bahwa baik ICW maupun Partai Hanura namanya dicatut oleh media tersebut yang merupakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Komisi yang KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan hasil pemeriksaan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penahanan ini merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan sejumlah pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Bersama dengan Titin, KPK juga menahan Agus Dwi Anggara yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota BPK 5 Bobby Ardito Rizaldi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu 10 Juni 2026.
17: Saya cuma pelaksana.
18: Bang Angga,
17: yang nerima uang berarti siapa, Bu?
18: Kan ibu
17: dari orang BPK, Bu. Yang nerima uang
18: berarti
17: siapa?
18: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur,
17: ngancem-ngancem. Gimana, Bu? Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
0: Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
19: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti

0: mengamati kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
1: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
2: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
1: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan ya juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
0: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
3: Ya, nggak bahas mas Manan, karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
0: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Sebuah kapal yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. Ribuan kilogram beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belasan makam mengalami longsor sedalam kurang lebih 5 meter akibat dampak proyek pembuatan rumah pompa dan pengendali banjir.
5: Video amatir merekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan selatan pulau tersebut pada Selasa. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo ini tenggelam setelah mengalami mati mesin ditambah dihantam ombak besar. Menurut PLT Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, bantuan berupa sekitar 8 ton beras tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara 500 dus minyak kita berhasil dievakuasi.
6: Kerugian total kalau hitungan dari kami, dari teman-teman pulau, lebih dari 90 juta.
7: Untuk minyak goreng maupun beras yang tenggelam tidak dipakai, Pak ya?
6: Tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak ya. Meskipun minyak gorengnya dalam kemasan plastik, cuman kami khawatir ada kebocoran atau apa, nanti kalau dibagikan juga bermasalah. Akhirnya total memang diganti yang baru semua. Ya.
5: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seluruh awak kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akibat insiden tersebut akan kembali dikirim ulang kepada penerima manfaat. Sebanyak 15 makam di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami longsor dan terperosok ke dalam area proyek pembangunan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran Sungai Cibeet pada Rabu. Pelaksana proyek pengendalian banjir Karawang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk evakuasi dan penanganan terhadap 15 makam yang terdampak. Bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihak kontraktor telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak.
8: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor apa dari pelaksana juga memberi kompensasi.
5: Proyek pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar dan sekitarnya yang kerap terendam saat musim hujan. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan rumah pompa dan fasilitas pengendalian banjir tersebut dapat diselesaikan pada November 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mendapatkan informasi jika pekan

0: Kami dilahirkan untuk menjadi besar, tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan, tanpa melupakan arti kemanusiaan. Untuk memberikan arti tentang dedikasi, dalam memaknai hidup, dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Kenaikan harga Pertamax membuat para pengendara kini berburu BBM lebih murah demi bisa berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
6: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
7: Hari ini, biasanya Pertamax.
8: Ya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
7: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
6: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
9: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35-40 udah penuh. Sekarang masih di 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
6: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
10: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
6: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
8: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
6: Imbas naiknya

0: M. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berpendapat dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai akan memberikan dampak terhadap laju inflasi, meski besarnya masih dalam tahap perhitungan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, usai melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan Rabu siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kenaikan harga Pertamax pasti akan memberikan tekanan terhadap inflasi, namun besaran kenaikan inflasi masih belum dapat dipastikan karena memerlukan perhitungan lebih lanjut. Misbakun menambahkan, pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji lebih mendalam. Namun begitu, dia juga mengatakan, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi ke BBM dengan harga yang lebih murah, sehingga pemerintah perlu menghitung kembali dampak kelanjutannya terhadap masyarakat.
3: Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri.
4: Tapi kan penggunanya bisa bertransfer menggunakan Pertalite juga, Pak.
3: Ya pasti. Pasti. Pasti orang kan begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah itu. Nah, untuk kalkulasinya itu kan belum kita lakukan eksersisnya.
2: Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, penggunaan Pertamax yang tidak dominan pada sektor angkutan barang menjadi salah satu faktor utama. Purbaya menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi akan relatif minim. Terkait kemungkinan masyarakat beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga tersebut, Purbaya menyatakan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana?
6: Pak, tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
5: Tanya Pak Bahlil,
7: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
5: Ini minim atau bagaimana? Ini limited, karena kan bukan buat angkutan umum, ya.
7: Terus pemerintah akan
5: angkutan barang juga pakai.
7: Ada stimulus lagi, Pak.
2: Bendahara negara ini menambahkan, pengaturan terkait distribusi dan pengendalian pembelian BBM merupakan ranah Menteri ISDM. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
1: Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara motor di Surabaya Jawa Timur selang-seling menggunakan Pertamax dan juga Pertalite atau terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin yang tetap prima. Agar tepat sasaran pembelian BBM subsidi harus dilakukan pengawasan.
0: Kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% mengejutkan banyak pengendara. Dampaknya, sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur berselang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite. Ada juga yang terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Meski telah merogoh kocek lebih dalam, tangki bensin motornya belum terisi penuh.
8: Pertalite itu banyak kendalanya, Mbak. Bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda. Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
9: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak, ya lebih seling-selingan gitu, Pak, Pertamax kadang ke Pertalite gitu. Nggak tiap, kalau pertama ya lumayan, Pak, jebol. Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor.
0: Kenaikan harga Pertamax juga membuat sejumlah pengendara beralih menggunakan BBM subsidi.

0: agar tepat sasaran, area manager communication, relations, and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi mengatakan melalui pesan suara, pengawasan dilakukan dengan pengecekan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi.
1: Terkait pengawasan kendaraan yang kemudian beralih dari pengguna non-subsidi ke BBM bersubsidi. Salah satunya adalah pengecekan penggunaan QR Code subsidi yang selama ini juga sudah berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi memang dipastikan bahwa setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi harus memiliki barcode yang melekat ke kendaraan.
0: Sementara terkait penambahan kuota BBM subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
2: Saya juga telah melakukan konfirmasi terkait kuota BBM. Ahad mengatakan bahwa kuota BBM menjadi kewenangan pemerintah. Tapi dipastikan bahwa stok produk BBM subsidi dan non-subsidi tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mengaku mendapatkan informasi jika pekan depan pemerintah akan mengeluarkan strategi untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Hal tersebut disampaikan Dasko di gedung DPR Kompleks Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Namun Dasko belum rinci apa saja strategi pemerintah yang akan dilakukan yang ia sebut mulai diterapkan pada pekan depan sebagai upaya penguatan rupiah. Dasko menilai kepercayaan terhadap pemerintah saat ini semakin kuat sehingga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Untuk itu Dasko menyarankan masyarakat yang berharap mendapatkan untung segera melepas kepemilikan dolar mereka. Sementara dari lantai pasar bursa indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Kamis pagi 11 Juni berhasil membuka perdagangan pada zona hijau dan menguat 0,09% ke level 5,907 dan rupiah menguat di 17.935 per dolar Amerika Serikat.
4: Saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
3: Tidak hanya barang kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Akibatnya penjualan barang elektronik pun menurun drastis, membuat para pedagang barang elektronik harus menelan ludah karena sangat sepinya usaha mereka.
5: Pusat perbelanjaan ITC Roximas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
6: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
7: Makin sepi ya, Bu, ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
6: Karena semuanya kan naik.
7: Naik ya?
6: Bukan handphone aja, pangan, semua naik. Sembako naik.
7: Berarti parah, Bu, ya?
6: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
8: Spare part, kayaknya aman sih kalau spare part, Bu.
7: Mahal nggak?
8: Ini nggak begitu separah HP ya, kalau HP kan naiknya banyak banget.
7: Oh, handphone naiknya.
8: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak. Oh.
5: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera

0: dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya, harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara, daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah, saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
1: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, negentrin, lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
2: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut
1: Mas? Kalau untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
2: Iya.
1: Itu berpengaruh banget.
2: Berpengaruh ya?
1: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
0: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat dampak pada harga komoditas bahan pangan di pasaran. Di Pasar Indramayu, Jawa Barat misalnya, harga bawang putih impor melejit ke harga Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu kenaikan harga kedelai impor juga membuat produsen tahu dan tempe menyiasati besarnya biaya produksi dengan memperkecil ukuran produknya.
4: Dampak kenaikan nilai tukar dolar dirasakan jelas pedagang di Pasar Baru Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, harga dolar yang berada di kisaran Rp18.000 membuat harga sejumlah kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung. Bawang putih misalnya kini dijual seharga Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain bawang putih, harga kacang hijau impor juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual Rp32.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet imbas naiknya nilai tukar dolar.
5: Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
6: Kalau bawang putih berapa, Pak?
5: Bawang putih harganya Rp38.000 saya jual tuh, Pak. Rp36.000 ya.
7: Rp35.000
5: Kalau
6: beli 1 kilo, 2 kilo, 36.
5: Kalau dulu sebelum naik berapa? Kalau sebelum naik itu 26.
4: Pedagang pun hanya bisa berharap nilai tukar rupiah bisa segera menguat agar harga kebutuhan kembali stabil. Sementara itu tingginya harga bahan baku kedelai impor juga menjadi keluhan produsen tempe di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang terjadi di pabrik tempe Sidomukti. Harga kedelai yang kini melonjak menjadi Rp10.900 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram membawa imbas kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai juga diikuti kenaikan harga plastik yang membuat produsen tempe harus memperkecil ukuran agar tidak memberatkan pembeli.
8: Paling bina cetakan tempenya.
9: Diperkecil gitu?
8: Iya, diperkecil. Tapi kan nggak terlalu kelihatan.
9: Gitu. Tapi berpengaruh ke pemasukan
8: ya,
9: Pak?
8: Ya enggak, udah pada tahu sih.
9: Oh.
8: Kan kita kasih tahu ke pelanggan.
4: Di lokasi berbeda, langkah memperkecil ukuran juga dilakukan produsen tahu di Solo, Jawa Tengah. Jika sebelumnya tahu yang diproduksi produsen di Kerajaan Mojosongo, Solo memiliki ketebalan 3 cm, pasca kenaikan harga kedelai, ukuran tahu kini diperkecil menjadi 2,5 cm. Produsen tahu mengaku enggan menaikkan harga jual tahu lantaran kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Salah satu pemilik usaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai saat ini terus naik dan bertahap sejak pertengahan Ramadan lalu. Selain naiknya harga bahan baku kedelai, naiknya harga BBM jenis Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran produsen tahu lantaran bisa berpotensi menaikkan biaya transportasi yang berimbas pada naiknya biaya produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti, meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi. Dampak dari kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
7: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gema Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
10: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5. Pikir properti sudah punya bantalan ya.
7: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia atau REI, Toto Lusida. Mengingat pengalaman suku bunga acuan pernah mencapai angka belasan pada masa pandemi, Toto optimistis kenaikan BI rate sejauh ini masih bisa ditoleransi.
11: Yang mempengaruhi itu adalah kenaikan bahan-bahan, kenaikan BBM, itu yang pengaruhnya lebih besar dibanding dengan interest. Interest dinaikkan itu supaya ada kestabilan dari nilai tukar. Dengan kestabilan nilai tukar, itu akan tidak menaikkan harga-harga barang dengan sekejap. Itu justru lebih berbahaya dalam dunia usaha properti. Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah karena sesuai dengan nilai tukar yang ada. Itu yang kita harapkan dengan naiknya rate ini bisa membalikitas dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
7: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Di informasi berikutnya, TNI Angkatan Darat melakukan penertiban rumah dinas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penertiban rumah dinas yang berdiri di atas aset negara milik TNI Angkatan Darat tersebut dilakukan melalui tahapan yang terencana, persuasif, dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi, komunikasi, serta pemberian surat peringatan kepada para penghuni. Objek yang ditertibkan merupakan bagian dari aset pusat ZENI Angkatan Darat seluas 44.841 meter persegi. Adapun kawasan Exikon 15 yang menjadi fokus penataan memiliki luas sekitar 15.250 meter persegi dan sejak awal diperuntukkan sebagai rumah dinas bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Berdasarkan pendataan terakhir, kawasan

0: Exikon 15 dihuni oleh 152 kepala keluarga. 45 kepala keluarga telah mengosongkan rumah dinas secara sukarela. TNI AD juga memberikan bantuan pengangkutan barang dan dukungan lain guna bisa membantu kelancaran pengosongan rumah dinas tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumah-rumah tersebut berstatus sebagai rumah negara golongan 2 yang diperuntukkan bagi anggota TNI aktif. Rumah dinas wajib dikembalikan kepada satuan apabila penghuni telah memasuki masa purna tugas, pindah satuan, atau tidak memiliki hak untuk menempatinya. Jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polri menyalurkan bantuan sosial bagi 550 ojek online di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kegiatan ini menjadi bagian komitmen Polri yang mengusung tema HUT ke-80 tahun Bayangkara Polri untuk masyarakat. Acara tersebut dihadiri Dankor Brimob, Komjen Polisi Ramdhani Hidayat selaku Ketua Panitia Hari Bayangkara ke-80 tahun dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho selaku Koordinator Kegiatan Bakti Sosial. Menurut Agus, para pengemudi ojol memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan aktivitas mereka yang hampir setiap hari berada di jalan. Agus menegaskan keberadaan dari komunitas ojol sangat membantu Polri dalam memperoleh informasi secara cepat terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di jalan raya maupun di lingkungan sekitar.
1: Ini ojol itu adalah sahabatnya Polri dan bukan hanya diskusi saja, kita sudah akan membentuk ojol Nusantara. Ini sangat penting karena ada tiga hal yang pokok. Yang pertama adalah menjaga Harkamtibmas yang tadi disampaikan oleh Pak dan Kor Brimob, memang betul informasi-informasi persoalan di jalan itu ojol cepat untuk menyampaikan informasi. Oleh sebab itu kami membuat asosiasi satu grup WA sehingga kami bisa segera mendapat informasi.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api kerakyatan, petani dan pedagang relasi Garut Pasar Senen. Selain melayani

0: Ini penumpang biasa, dalam rangkaian ini juga disediakan gerbong khusus bagi pedagang dan petani.
1: PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi dalam memberikan layanan moda transportasi darat dengan meluncurkan kereta ekonomi kerakyatan, petani, dan pedagang. Peluncuran perdana dilakukan di Stasiun Garut, Jawa Barat, Kamis pagi. Kereta api Cikurai relasi Stasiun Garut hingga ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini disediakan gerbong khusus pedagang dan petani. Kursi duduk untuk gerbong pedagang dan petani tidak saling berhimpitan, melainkan berjajar memanjang. Pedagang bisa membawa jualannya di depan kursi. Selain itu, para pelaku UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di dalam kereta. Sementara petani bisa mengangkut hasil panen menuju ibu kota. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Rafli Yandra, mengatakan, peluncuran kereta bertarif Rp45.000 per orang ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian.
2: Nah, kereta api ini namanya kereta api Cikurai. Ini totalnya ada 6 gerbong kereta api, 5-nya untuk kereta api ekonomi kerakyatan dan 1 gerbongnya untuk kereta api petani dan pedagang. Jumlah tempat duduk masing-masing kereta gerbong itu di 93. Kemudian yang untuk petani pedagangnya 73 tempat duduk.
1: Peluncuran kereta ekonomi kerakyatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan juga usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga ke luar Jawa. Sementara itu di Klaten, warga mengolah lahan terbengkalai menjadi kebun cabai. Sekali panen, mereka bisa meraup cuan hingga Rp3.500.000.
3: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegirisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
4: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
5: Udah sampai Lampung?
4: Iya.
3: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
6: Berapa bal ini, Bu?
7: Ambil 3, Mas.
6: 3 bal?
7: Iya.
6: Jadi nanti dijual kembali?
7: Iya, dijual kembali, di-packing lagi.
6: Kemasan berapa-berapa?
7: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online-kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
6: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa?
7: Kadang 2, kadang 3 kali.
3: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Cuwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kilogram cabai bisa dipanen, dan menghasilkan cuan hingga Rp3.500.000.
8: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, jadi dikelola dari bumdes, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya terus sama saja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
9: sekali panen.
3: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.

0: Warga Surabaya dikejutkan dengan kemunculan dua ekor buaya muara berukuran 3 meter di Sungai Jagir. Satwa buas ini bahkan disebut sempat menghampiri pemancing dan juga nyaris memangsa korban. Sementara viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, namun justru merekam dan juga mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
1: Video amatir merekam kemunculan dua ekor buaya muara di dekat pintu air sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan predator ini membuat warga resah karena muncul di lokasi yang kerap digunakan untuk memancing. Menurut warga, buaya sudah 2 kali muncul dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Warga menduga buaya muncul untuk mencari mangsa. Salah satu buaya disebut sempat mendekati pemancing yang berada di tepi sungai. Beruntung aksi ini disadari pemancing lain dan memberikan peringatan.
2: Kira-kira berapa meter?
3: Ya, kurang lebih 3 meteran lah.
2: 3 meter. 3 meteran. Itu berarti yang
4: kemunculannya ini dua ekor buaya yang berbeda.
3: Ya berbeda, tapi berlainan waktu. Menurut kawan-kawan tadi malam itu muncul lagi. Tapi sebentar. Ada anak mancing itu lari.
5: Kalau kita melihat ciri-cirinya sebetulnya buaya muara yang memang ada di sepanjang sungai Jagir sampai ke muara di sekitaran Wonorejo.
1: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
6: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
7: Gigit, nak.
6: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
1: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan dilepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabar gembira datang dari dunia konservasi, Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan Riau. Seekor induk gajah Sumatera bernama Ria secara mengejutkan melahirkan anak betina. Kelahiran anak gajah ini membawa harapan baru bagi upaya pelestarian gajah Sumatera yang kian terancam.
8: Pada Rabu, suasana di kawasan Elephant Flying Squad, Taman Nasional Tesonilo mendadak heboh saat para mahout atau pawang gajah menemukan seekor bayi gajah berdiri di samping induknya, Ria. Kelahiran ini mengejutkan, pasalnya sebelumnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Ria sedang mengandung. Bahkan hasil pemeriksaan terakhir tidak mendeteksi kehamilan pada gajah berusia 55 tahun tersebut. Bayi gajah berjenis kelamin betina ini memiliki bobot 102 kg dengan tinggi mencapai 93 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, aktif, dan terus berada dalam pengawasan tim konservasi. Dengan kelahiran tersebut, jumlah gajah jinak yang dirawat di Elephant Flying Squad Tesonilo kini bertambah menjadi 8 ekor. Bayi gajah tersebut kemudian diberi nama Nona Seroja. Nama Nona Seroja diharapkan menjadi simbol harapan, keteguhan, dan kemampuan bertahan di tengah berbagai tantangan konservasi yang dihadapi gajah Sumatera saat ini.
9: Yang bernama Ria. Ria ini umur 55 tahun dan memang dari kelahirannya sudah 5 kali ya di Taman Nasional di Sunilo. Dan sesuai dengan prosedur di kita sudah lakukan pemantauan kondisi ya, kemudian pemeriksaan fisik bayi ya, dan alhamdulillah dokter hewan yang menangani menyatakan bayi dalam kondisi sehat.
8: Untuk menjaga kesehatan bayi gajah, Balai Taman Nasional Tesonilo juga berencana memberikan vaksin guna mencegah virus Elephant Endotheliotropic Herpes Virus, penyakit yang selama ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan gajah usia muda. Ujang Andrian, Pelalawan, Riau.
0: Jika mendengar kata sampah, hampir pasti yang terfikirkan oleh kita semua adalah kondisi yang kotor, bau, yang tidak sedap, jorok, dan juga tumpukan barang bekas menjadi sumber penyakit. Namun di tempat ini, sampah justru bisa diubah menjadi barang bernilai.
10: Seperti di kampung pilah dan olah sampah Joglo ini, penduduk di RW 07 Perumahan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat ini berinisiatif membuat program yang menyulap sampah rumah tangga menjadi barang bernilai guna dan pupuk tanaman. Program pengelolaan sampah ini berfokus pada beberapa pilar utama, seperti pemilahan dari sumber warga secara mandiri. Di masing-masing...
11: CNN Indonesia Breaking News.
12: Pelaku swasta yang lainnya.
13: Pak, ini kan pertama naik, which is yang jadi pengaruh itu ke daya beli masyarakat. Gimana kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli itu? Apakah akan ada insentif lain untuk masyarakat mungkin tarif listrik atau yang lain seperti itu, Pak?
12: Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih.
13: Pak, beberapa hari ini di sejumlah daerah itu tanggapan seperti apa?
14: Katanya kan batubaranya langka, Pak.
12: Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
14: Ya. Pak, pemadamannya ada, Pak? Pemadaman itu ada dilakukan?
12: Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan, ya.
14: Pak,
12: untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya.
0: Dan itulah tadi statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, yang menyebut pemerintah hingga saat ini masih menggodok program untuk bisa terus menggenjot daya beli masyarakat, dan salah satunya adalah dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi agar tetap menjaga daya beli masyarakat. Dan kami berlanjut pada informasi berikutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain adalah Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah kelolaan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan fasilitas publik.
15: Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada.
0: Jika mendengar kata sampah, hampir pasti yang terfikirkan adalah kondisi yang kotor, bau tidak sedap, jorok, dan juga tumpukan barang bekas yang menjadi sumber penyakit. Namun di tempat ini, sampah justru bisa diubah menjadi barang bernilai.
10: Seperti di kampung pilah dan olah sampah Joglo ini, penduduk di RW 07 Perumahan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat ini berinisiatif membuat program yang menyulap sampah rumah tangga menjadi barang bernilai guna dan pupuk tanaman. Program pengelolaan sampah ini berfokus pada beberapa pilar utama, seperti pemilahan dari sumber warga secara mandiri. Di masing-masing rumah tangga, sampah dipisah menjadi kategori organik basah dan organik kering. Pengelolaan organik sampah sisa makanan dan dedaunan diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk penghijauan lingkungan. Anak-anak warga RW 07 pun sejak usia dini sudah diajarkan dan dilibatkan dalam kegiatan ini. Juliani, salah satu warga, mengaku terlibat dalam program ini karena dirinya mencintai lingkungan. Bahkan menurut Juliani, pupuk kompos yang mereka hasilkan bisa bernilai cuan jika dijual.
16: Sebenarnya awalnya Kak, kita mau lebih biar supaya lebih bersih, lebih sehat. Dan untuk kedepannya supaya anak cucu kita kan juga nggak terlalu berat nanti hidupnya. Tidak mengurusin sampah-sampah plastik yang nggak bisa didaur, tidak bisa hancur. Oh ya, komposnya kan kita bisa jual, jadi kita beli juga udah gampang, dekat di sini diantar. Terus kalau organik-organik itu bisa jadi pupuk juga di rumah kita nanti dibagi-bagi. Dan yang pasti lebih sehat lah, lebih bersih, lebih rapi.
10: Untuk sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik, kardus, dan minyak jelantah dikumpulkan melalui sistem bank sampah. Sampah-sampah ini kemudian didaur ulang atau dijual oleh pengepul.
17: Pagi ini aku sebagai perwakilan dari komunitas Gereja Katolik Maria Ratu Karmel, kita udah dari dulu sebenarnya setiap minggu di sini diajarin sama mama-mama kalau lingkungan itu tuh harus kita care, karena kan lingkungan itu bersih ya, terus kan bumi sekarang semakin menipis tuh sumber daya alamnya. Jadi kita dilatih buat pilah sampah, buat misahin kalau plastik tuh masuknya kemana sih, terus bisa diolah kembali kah, kayak gitu. Terus sekarang hari ini kita mau menghias pot buat nanam bunga-bunga dan nanemin di rumah kita masing-masing. Jadi kita bisa memperdayakan alam di setiap rumah kita. Justru menurut aku seneng karena kan kita di bank sampah kan bisa tuker tuh jadi uang. Jadi aku ngerasa kayak, oh bisa jadi uang jajan lagi. Jadi nggak rugi nih, udah beli botol minum, terus aku bisa dapetin uang lagi sebagai kembalinya. Jadi nggak kayak totalitas uang aku hangus gitu. Jadi, iya, positif banget.
10: Monica, Ketua Badan Pengelola Sampah, menyampaikan program ini digelar untuk mengurangi beban bumi dalam hal sampah. Untuk itu, Monica mengajak semua warga terlibat dalam hal pengelolaan sampah, karena sampah adalah tanggung jawab bersama.
18: Pengelolaan sampah ini sebenarnya kan kita mengurangi beban bumi yang sudah begitu rusak gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa sampah ini kan tanggung jawab kita semua ya. Kita konsumsi, kita harus tanggung jawab terhadap sampahnya. Dan tentunya pengelolaan sampah ini tidak bisa kami pegiat sendiri yang melakukan. Terutama kolaborasi dengan RT dan Pak RW, terutama itu sangat penting. Karena warga mau melakukan pemilahan sampah, kalau RT dan RW-nya mau mewajibkan juga warganya untuk memilah sampah. Dan kami di sini, pegiat juga merasa bersyukur karena Pak RW kami sejak tahun lalu, Agustus tahun 2025, mewajibkan warga ini memilah sampah. Sehingga sampah kami benar-benar bisa terpilah dan kami bisa olah semaksimalnya dan hanya benar-benar residu yang keluar dari RW kami.
10: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program pilah sampah yang dikelola oleh warga RW 07 Perumahan Taman Alfa Indah ini.
19: Kegiatan pemilahan sampah dan praktek di lapangannya yang saya lihat sudah berjalan dengan baik. Bahkan saya secara jujur, secara detail ada yang selama ini saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu di tempat ini yang namanya pupa. Jadi pemilahan ataupun siklus dari maggot ketika kecil, maggot membesar, maggot bertelur, menjadi pupa, dan sebagainya. Terus terang secara detail saya tadi melihat sendiri. Dan pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan tentunya dalam skala yang besar di Ciangir, Banten. Luas areanya berapa Pak? 40 hektar. Dan itulah yang kemudian mudah-mudahan akan bisa dalam penanganan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, karena di tempat ini tadi saya melihat masyarakatnya betul-betul sudah bisa mengatur penanganan sampah. Bahkan saya sengaja bertanya ke petugasnya, pasti kan tidak semua orang happy atau bahagia ataupun mengikuti ini. Bagaimana kalau kemudian di lapangannya ada masyarakat atau warga

0: yang komplain. Ternyata penanganannya menurut saya sangat-sangat baik sekali.
1: Kesuksesan warga RW 07 Joglo, Jakarta Barat mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Jakarta Barat karena mampu menekan volume sampah secara signifikan. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. 13 gunung di tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada hari Rabu untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka pada Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu dengan Senegal pada laga pertama Grup 1 pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa menjuari Piala Dunia 2026. Tim Ayam Jantan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Marc Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olise serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps pun mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi dengan mantan pelatih timnas Italia Vittorio Pozzo. Timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka, Bart van Bruggen, di laga pertama mereka pada Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Lannert Kalt karena mengalami cedera otot saat latihan.
3: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara Depay masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Lennart Kahr karena mengalami cedera otot tropik saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Ouedraogo. Laga pertama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
2: Ribuan relawan dari berbagai negara kini telah berkumpul di kota Guadalajara, Meksiko. Mereka bersiap untuk bisa menyambut dan menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026. Dari total lebih dari 32.000 pendaftar, hanya 3.800 relawan yang terpilih untuk bisa bertugas di Stadion Akron.
3: Suasana penuh semangat terlihat jelas pada ribuan relawan Piala Dunia di kota Guadalajara, salah satu dari tiga kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di babak penyisihan grup. Para relawan melakukan berbagai aktivitas kelompok guna mematangkan persiapan akhir jelang menjadi relawan dalam 4 pertandingan Piala Dunia di Stadion Akron. Proses rekrutmen relawan ini dilakukan sangat ketat karena tingginya minat masyarakat.
4: Aplicaron a Guadalajara más de 32.000 y de allí pues asistieron más o menos 7.800. Y de esos 7.800, quienes obtuvieron un lugar fueron 3.800 aquí en Guadalajara.
3: Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang dan negara. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran relawan asal Kolombia. Memilih mendaftar bersama sang ibu demi mengukir sejarah bersama dalam event sepak bola terbesar di dunia ini.
5: Claro, estar con mi mamá es algo sin igual, porque pues mi mamá ha luchado bastante para a donde yo estoy. Estamos juntos, siempre hemos estado juntos y decíamos, no, así nos toque separado, pero pues Dios nos sorprendió de estar juntos. Entonces creo que eso es lo importante, y lo importante es de vivir esta etapa, porque pues estamos haciendo historia también en mi familia.
3: Stadion Akron di Guadalajara yang berkapasitas 48.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan tim-tim besar seperti Republik Korea Selatan, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Kolombia, Uruguay, Spanyol, serta tuan rumah Meksiko di fase grup.

0: Kerusuhan anti-migran kembali mengguncang Belfast, Irlandia Utara pada Rabu malam waktu setempat. Polisi terpaksa mengerahkan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang terlibat aksi anarkis di sejumlah titik kota. Kerusuhan ini dipicu oleh beredarnya video serangan penusukan yang menyulut kemarahan publik. Sejak Senin, kekerasan meluas dengan pembakaran rumah dan kendaraan serta bentrokan antar demonstran dan aparat keamanan. Seorang pria asal Sudan berusia 30 tahun telah ditahan dan juga didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan. Stephen Ogilvy, korban dalam insiden tersebut, dilaporkan mengalami luka serius pada bagian wajah serta punggung. Rekaman udara menunjukkan petugas menyemprotkan meriam air ke arah kerumunan. Sementara sejumlah pengunjuk rasa berlindung di balik kontainer sampah dan melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan ia menegaskan seluruh pelaku kerusuhan akan menghadapi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saling serang antara Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Pada Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer yang ada di Kuwait dan juga Bahrain.
1: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz. Sejumlah saksi menyatakan melihat serangan udara yang menyebabkan ledakan di kota itu pada Kamis pagi. Menurut kantor berita Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, selain Karaj, serangan Amerika Serikat juga menargetkan kota Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Sebelumnya Amerika Serikat mengakui kembali menyerang Iran. Mereka merilis sejumlah video yang memperlihatkan rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat dalam serangan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri terhadap Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan balasan terhadap 18 target militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan Iran ini tentu saja berdampak pada situasi keamanan di dua negara itu. Data pelacakan penerbangan menunjukkan sejumlah pesawat dialihkan dari Bandara Internasional Kuwait pada Kamis pagi. Menurut otoritas penerbangan Kuwait, hal itu karena serangan rudal dan drone Iran membuat mereka harus menutup wilayah udaranya demi alasan keamanan.
0: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya akan semakin panas. Hari ini, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintas Selat Hormuz, akan menjadi target serangan militer Iran.
2: Komando Militer Iran Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
0: Ratusan warga negara Nigeria memilih meninggalkan Afrika Selatan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keamanan mereka. Geliat pemulangan warga Nigeria juga terlihat pada Bandara Internasional Ortambo pada Rabu malam waktu setempat. Dan saya ingin informasi ini sekaligus menutup Premius pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Ratusan warga Nigeria ini memutuskan pulang ke negara mereka setelah serangkaian kerusuhan dan aksi intimidasi yang menargetkan warga asing terjadi di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Menurut sejumlah warga Nigeria, informasi mengenai kerusuhan yang luas beredar di media sosial. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka memilih meninggalkan Afrika Selatan. Mereka mengaku tak lagi merasa aman untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari maupun menjalankan usaha.
4: You know, I cannot excuse the fact that, you know, it's all over social media. I mean, the ongoing unrest, the tattoo of June, you know. So I'm aware of that. So I decided it's time for me to go home.
3: Konsul Jenderal Nigeria di Afrika Selatan mengatakan, banyak warga Nigeria kehilangan sumber penghidupan akibat usaha mereka tidak lagi dapat beroperasi. Sejumlah bisnis dilaporkan tutup, dirusak, bahkan menjadi sasaran penjarahan. Selama beberapa pekan terakhir, laporan mengenai pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga negara asing memicu rasa takut di kalangan komunitas migran.
5: They're going home because a lot of them don't feel safe. Their businesses have been shut down. They can't operate. Their livelihoods have been shattered. They're living in fear, basically. You're walking on the street and a fellow citizen can stop you and ask for your papers. People have been harmed. Businesses have been looted. So basically, the opportunity has been presented. Come home.
3: Afrika Selatan sebelumnya juga pernah mengalami gelombang protes bernada xenofobia yang seringkali menargetkan toko dan usaha milik orang asing.

0: tanya ke Pak Bahlil, misalnya ada
1: mekanismenya gimana?
2: Pak, nanti kalau dari Kementerian Keuangannya
0: gimana Pak?
3: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi ini atau bagaimana?
0: Dampaknya limited, karena kan bukan kekuatan pertama.
3: Terus pemerintah akan
0: barang juga pakai.

Malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan malam ini kita akan membahas mendalam kenaikan harga BBM Pertamax dan tantangan baru ekonomi Indonesia. Namun di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi ini, Menteri ESDM Bahlil Hadalia memastikan tidak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar. Menurut Bahlil, harga Pertalite dijaga tetap sama atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Dan selain dari isu BBM, kita juga mengangkat kasus korupsi MBG. Di tengah gonjang-ganjing isu markup proyek MBG, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program MBG tetap berlanjut meski dugaan markup kencang berhembus dalam proses pengadaannya. Dan kita mulai Economic selengkapnya. Bau amis di balik sajian makan bergizi gratis atau MBG semakin terendus setelah Kejaksaan Agung menahan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya 3 Juni lalu. Ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek MO yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung. Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik MO.
2: Oh enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya, jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing.
1: Artinya, belum ada kejelasan terkait penggunaan dan distribusi ribuan motor yang kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dugaan korupsi di balik program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya ini tak hanya terkait pengadaan motor. Selain itu, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain, diantaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan untuk membahas terkait dengan isu MBG dan kenapa juga masih terus dilanjutkan terkait dengan proyek motor listrik

0: Meskipun potensi markup itu terendus luar biasa oleh Kejaksaan Agung pasca penangkapan 3 mantan pimpinan BGN. Dan untuk mengelaborasinya, di sebelah saya sudah hadir Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal.
1: Iya.
0: Dalam pengamatan para ekonom terkait dengan BGN, MBG dengan segala dinamika, korupsi, markup-nya, tapi pemerintah at the end, meskipun sekarang masih terus diperiksa dan terus masih diselidiki oleh Kejagung terkait dengan markup dan korupsi tubuh BGN, masih tetap meokekan atau tetap melanjutkan pengadaan motor listrik 21.000 dengan nominal lebih dari 1 triliun. Apa di belakang ini sebenarnya?
1: Iya, saya kira mestinya ya dengan ada kasus pidana seperti ini, proses tendernya kan misalnya di hold dulu kan, sampai clear begitu.
0: Ya.
1: Jadi mengapa? Ya karena tentu selain untuk kredibilitas fiskal tentu saja ya, yang pada saat kondisi saat ini justru itu penting. Tidak hanya dari konteks pengelolaan fiskalnya, tapi juga kredibilitas fiskal ini mempengaruhi terhadap market nih.
0: Ya.
1: Ya. Nah sehingga dengan adanya kasus katakanlah ya di BGN seperti ini, maka seyogianya proses-proses tender ini mestinya yang terutama berkaitan dengan kasus ini harusnya kan di hold dulu, gitu ya, sehingga clear. Kalaupun misalnya sudah clear seperti apa, baru kemudian bisa dilanjutkan lagi gitu. Apalagi misalnya berkaitan dengan utilitasnya, kita bisa lihat sendiri gitu ya, apakah utilitasnya juga ini dihentikan dulu, di hold dulu, atau memang langsung berjalan gitu ya, dibagikan gitu ke kepada program MBG ini. Nah ini juga menjadi catatan. Justru yang harus menjadi perhatian adalah pertanyaan kami adalah mengapa harus beli langsung motor yang udah jadi. Padahal sebenarnya kalau kemudian ini bisa memberikan multiplier effect, bayangkan 1,5 triliun, katakan itu 1,3 triliun, kalau kemudian membuat motor katakanlah yang notabene ada TKDN-nya, kemudian merekrut tenaga kerja gitu ya, yang notabene itu juga sesuai dengan spek dan kapasitas dari keperluan MBG.
0: Lulusan SMK misalnya.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Itu kan setidaknya multiplier efek terhadap tenaga kerja, terhadap perbaikan income juga pelan-pelan akan lebih produktif. Nah berbeda dengan kemudian membeli sudah jadi. Nah itu kan multiplier efek atau juga nilai tambah yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat juga kan tidak terjadi gitu.
0: Sekarang kita lihat cuma masih mangkrak aja sebenarnya di Bogor.
1: Nah justru itu kalau kita lihat tadi dari videonya gitu ya, utilitasnya juga kan belum optimal. Bahkan sekarang juga saya kira mungkin BGN juga sedang melakukan audit internal, monef internal gitu ya, terkait dengan perbaikan kualitas tidak hanya di kuantitas pasti gitu.
0: Ya itu menjadi menarik karena kalau dari pemerintah mengatakan ada potensi markup 200 miliar, dari BPK kalau tidak salah itu sampai 400 miliar.
1: Betul.
0: Kita lihat kira-kira bagaimana nanti pemeriksaan dari Kejagung terkait dengan hal tersebut dan apakah ini akan terus dilanjutkan dengan proyek-proyek dengan markup luar biasa, karena tidak hanya motor, ada sepatu, ada tablet, ada TV, segala macam
1: yang berhubungan
0: dengan BGN dan MBG ini sendiri. Kita coba beralih ke informasi yang lain terkait dengan tadi disampaikan masalah fiskal. Ini kita ngomongin masalah moneter, Bang Rizal, di mana Bank Indonesia menaikkan BI rate 25 basis poin menjadi 5,50% untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar. Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Arsyirait menegaskan skema pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak berubah.
2: Bank Indonesia mengambil langkah strategis untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa waktu terakhir dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin. Selain menaikkan suku bunga, Gubernur Bank Indonesia pastikan devisa negara masih sangat aman dan berada di atas standar kecukupan internasional-nasional. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Pedi Warjio di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa siang.
3: Satu, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing. Karena sejak April Mei itu SRBI sudah inflow, Juni ini SBN saham itu juga terus inflow, SRBI juga outflow ya, SBN SRBI outflow, SRBI ini kok ada outflow, sehingga kita perlu menaikkan BI rate agar rupiahnya menguat, stabil, dan inflasinya tahun depan itu tetap dalam sasaran.
2: Pemerintah memastikan bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi tetap sebesar 5% dengan uang muka atau DP 1%. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menjelaskan, berbagai insentif lain seperti pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB juga tetap digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BI rate menaikkan 25 basis point menjadi 5,50% sekarang. Menurut pandangan Bang Rizal, teman-teman dari ekonom, apakah keputusan BI tersebut sudah cukup rasional di tengah kondisi saat ini, Bang Rizal?
1: Ya, saya kira kan justru ini adalah keputusan yang cepat saya kira. Dan itu kan di luar RDG biasanya, ya kan? Artinya memang kondisi finansial utamanya terkait dengan kurs itu kan harus segera ditahan. Dengan naikkan BI rate 25 basis point ternyata kan langsung menguat tuh. Menguat
0: keluar ya,
1: di bawah 18.000 Dan ini kan menunjukkan apa? Efektivitas dari BI rate, kenaikan BI rate 25 basis point itu. Nah, tetapi tentu ini kan tidak cukup oleh BI rate untuk menekan kurs kita ini, banyak faktor, terutama kalau kita lihat dari faktor-faktor yang paling dominan adalah sentimen market domestik maupun global. Nah, inilah yang saya kira mesti diperkuat. Melalui apa sentimen itu? Tentu kan kebijakan ekonomi, tidak hanya di moneter yang tadi, katakanlah di BI rate-nya gitu ya, tetapi justru di fiskalnya. Nah, kebijakan fiskal yang selama ini lebih dominan untuk kebijakan ekonomi itu, maka market itu melihat kredibilitas fiskal ini. Jadi seberapa besar fiskal menjadi stimulus untuk membuat ekonomi jauh lebih confidence.
0: Baik.
1: Kemudian bisa menggerakkan multiplier efeknya. Bagaimana produktivitas fiskal untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja. Dan market melihat kredibilitas itu. Makanya kemudian ketika diiringi nih oleh kenaikan pertama,
0: katakanlah. Kita akan masuk ke pertama nanti.
1: Artinya begini, itu juga mempengaruhi terhadap kredibilitas
0: dari pemerintah. Tapi kalau tadi kita ngomongin masalah Pak Murarar, Menteri Perumahan mengatakan bahwa jangan khawatir karena untuk rumah dengan masyarakat atau dengan permasalahan rendah itu tidak ada kenaikan. Tapi kan permasalahannya yang banyak melakukan KPR gitu ya, yang berindikasi langsung dengan Bank Indonesia ini dengan apa namanya BI rate adalah kaum menengah gitu. Yang banyak melakukan apa namanya kredit perumahan ataupun juga kredit-kredit yang lain. What will happen next?
1: Ya, saya kira kan ada implikasinya ya. Sisi lain memang kita ingin menjaga kredibilitas stabilitas ekonomi selain untuk menjaga pertumbuhan dan fundamental ekonomi kita. Tetapi kalau dari sisi suku bunga komersialnya pasti kan berpengaruh terhadap kredit baik itu perumahan, kendaraan gitu ya. Kalau bicara perumahan maka tentu akan ada adjustment kan di situ. Nah, tentu pemerintah kalau kemudian menyatakan bahwa itu akan tetap, berarti kan ada jaminan pemerintah.
0: Tapi untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Betul. Tetapi
0: tapi
1: yang menengah.
0: Menengah ini akan gimana?
1: Nah, memang kalau untuk bicara program pemerintah yang untuk memenuhi backlog perumahan yang selama ini misalnya, akan sangat baik memang yang menengah ke bawah ya, atau juga yang aspiring income gitu ya, yang naik turun sangat dipengaruhi oleh BI rate ataupun harga, maka ini memang harus dijaga supaya konsumsinya tetap terjaga. Nah, yang menengah juga demikian mestinya. Kan kalau yang katakanlah yang bawah, menengah ke bawah itu kan
0: sudah banyak lah stimulus oleh
1: pemerintah. Tapi justru yang menengah ini, yang menengah ini juga tetap harus dijaga agar setidaknya diberikan insentif untuk kredit rumah gitu.
0: itu ya, juga penting.
1: Apakah sebenarnya mau tenornya diperpanjang, yeah, atau apakah mau nilainya di-flatkan, yeah, tidak, yeah, pengaruh oleh adjustment BI rate yeah, gitu. Itu juga menjadi.
0: Tapi itu belum ada saat ini gitu aja. Sekarang kelas menengah tuh lebih kayak tergempur sana sini gitu ya, tanpa ada stimulus yang jelas dari pemerintah gitu. Sedangkan ini menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsumsi mereka yang besar sebenarnya.
1: Persis, karena yeah, pekerja rumah yeah tangga yang menengah ini mm-hmm hampir 48% kan kontribusi yeah terhadap konsumsi rumah tangga nasional.
0: Iya.
1: Yang menengah juga sama, hampir 40%. Jadi hampir di angka 85%-an sebenarnya kontribusi terhadap
0: tidak dijaga
1: konsumsi. Kalau tidak dijaga konsumsi bisa drop. Dan tentu kalau kita ya lihat ya, di momentum triwulan kedua ini, kita tidak ada momentum mendorong consumption.
0: Ya. Ya.
1: Ini juga harus dijaga gitu. Ya. Makanya ketika pemerintah melakukan dual policy dari sisi moneter dan juga fiskal, nah ini kemudian menghentak di kaum menengah ini gitu.
0: Kita akan bahas lebih dalam lagi dengan dialog kita nanti terkait dengan kenaikan dari Pertamax. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu di mana ada Pak Chatib Basri, anggota Dewan Ekonomi Nasional, yang menuturkan pihaknya menyampaikan risiko yang muncul akibat tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan berdampak pada daya beli masyarakat. Chatib Basri menjelaskan pemerintah dinilai perlu melakukan efisiensi penggunaan anggaran negara termasuk pada program Makan Bergizi Gratis.
4: Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira
0: MBG menjadi salah satu kunci disampaikan oleh Pak Chatib Basri untuk betul meredam kenaikan harga, mungkin inflasi juga gitu.
1: Betul. Dan
0: apakah itu menjadi salah satu memang cara yang cukup efektif dilakukan pemerintah saat ini?
1: Yeah.
0: Memotong anggaran MBG? Yeah.
1: Saya kira itu salah satu solusinya, karena kan ada beban subsidi kan, dari kompensasi kenaikan harga energi. Meskipun sebenarnya sekarang turun gitu ya, mestinya relatively lebih bisa manageable dari sisi aspek finansialnya, yeah, kan, yeah, dari sisi fiskalnya.
0: Yeah.
1: Tapi memang kalau kemudian kita mampu mengurangi ya biaya katakanlah program-program jumbo, tidak hanya MBG saya kira, ada juga KDMP di situ, kemudian juga ada program-program terkait dengan perumahan, katakanlah, kan perlu juga di monitoring, dievaluasi semuanya. Sehingga kesehatan fiskalnya kan kita jadi tahu posisinya kan.
0: Justru, prioritas dirinya. Gitu.
1: Betul. Okay. Sehingga justru yang menjadi pertimbangan market itu adalah berkaitan tadi kredibilitas fiskal itu. Bagaimana ya fiskal, anggaran fiskal itu dialokasikan ya terhadap program-program yang bisa menyerap tenaga kerja banyak, gitu ya, terhadap industri manufaktur katakanlah yang memang dia tenaga kerja tadi, nilai tambah. Ini justru yang dilihat. Karena market meskipun mereka katakanlah di investors ya, di portofolio katakanlah, ini juga melihat masalah ini, tidak hanya melihat indikator moneter saja. Yeah. Sehingga inline dua kebijakan, baik moneter maupun fiskal, ini kemudian punya trust, confident dari market gitu. Yeah. Nah sehingga ya salah satunya adalah tentu harus mengevaluasi, dan tidak hanya mengevaluasi ya, memonitor semua program jumbo, selain yang jumbo, saya kira juga program-program yang lain begitu. Ya berkaitan dengan efektivitas dari kebijakan itu.
0: Baik,
1: karena efektivitas, produktivitas dari fiskal ya sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, efektif enggak? Saya kira itu menjadi catatannya.
0: Ini menarik ketika tadi Bang Rija mengatakan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ini ada sesuatu yang diminta oleh Mendagri, di mana pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Permintaan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin siang. Rapat yang turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan RB serta sejumlah gubernur dari berbagai provinsi ini membahas dua agenda besar, permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta membengkaknya belanja pegawai di daerah. Mendagri Tito mengungkapkan sebagian besar pemerintah daerah saat ini sudah melampaui batas belanja pegawai 30% dari APBD. Ambang batas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk menekan angka tersebut, Tito menegaskan Pemda harus menahan penambahan pegawai baru. Saat ini sudah ada moratorium terkait rekrutmen honorer, kecuali bagi tenaga khusus seperti guru dan tenaga kesehatan.
5: 629.
6: Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah di moratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses, dimasukkan di sana, datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu, menumpuklah honorer ini dari kepala daerah. Setelah numpuk, mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN aparatur sipil negara. Nah otomatis dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepada daerah berikutnya. Bom waktu.
0: Dalam rapat yang sama, Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda mengungkapkan Pemprov Maluku Utara kini sudah tidak memiliki uang untuk membayar gaji para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sampai akhir tahun 2026.
7: Tapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun.
0: Permasalahan di pemerintah daerah cukup kompleks dan terlebih lagi juga sudah ada himbauan tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer. Tapi Bang Rijal, apakah memang tidak lagi merekrut tenaga honorer menjadi solusi yang cukup jitu untuk bisa dikatakan menekan beban operasional di daerah ini atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
1: Ya saya kira itu kan efek dari tidak ada uang kan untuk membayarnya. Yeah. Nah, tidak ada uang untuk membayar di daerah karena apa? Kapasitas fiskalnya nggak berkembang atau tidak meningkat gitu. Karena efek dari apa? Transfer ke daerah yang dikurangi kan.
0: Baik.
1: Jadi padahal transfer ke daerah atau daerah-daerah itu kan banyak juga yang kapasitas fiskalnya mulai lemah dan mayoritas kan memang
0: dari
1: pusat gitu. Yeah. Nah untuk itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah jangan dulu merekrut tapi itu in the short term. Tapi yang harus dipikirkan adalah long termnya untuk daerah ini.
0: Yeah.
1: Karena hampir 90% daerah sekarang itu sama, kapasitas fiskalnya kan juga berkembang. Karena apa? Karena biaya modal. Ya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun nilai tambah melalui pemanfaatan utilitas sumber daya alam di sana, gitu ya. Ini kan menjadi terhenti gitu. Bahkan tadi disampaikan sudah habis gitu anggaran untuk belanja pegawai. Nah, kalau belanja operasional kan di daerah itu operasional, modal, kemudian tak apa namanya? Tak terduga, kemudian transfer pusat kan mayoritas. Nah, sehingga justru yang sekarang harus didorong juga bukan hanya urusan atau terkait dengan pembatasan pegawai honorer atau P3K gitu. Tapi justru bagaimana sekarang daerah itu supaya fiskalnya semakin besar dan membaik. Maka evaluasi secara keseluruhan menjadi penting. Apakah misalnya yang terkait dengan transfer ke daerah, ya karena selama ini kan melakukan efisiensi untuk ke daerah, karena dianggap daerah juga ketika punya uang tidak mendorong ke sektor-sektor produktif, atau ada hal yang lain, sehingga apa evaluasinya harus menyeluruh agar apa fiskalnya atau PAD-nya juga semakin membaik. Itu saya kira. Jadi engine ekonominya harus diperbaiki melalui perbaikan fiskal. Ya.
0: Baik, ini juga menarik, apalagi juga Pak Menteri juga mengatakan akan memberikan bonus berapa persen untuk kepala daerah dari PAD atau pendapatan asli daerah mereka. Kira-kira seperti apa nanti? Tapi kita akan bahas nanti berikutnya. Dan next di ekonomi, kenaikan harga Pertamax kembali menjadi sorotan di tengah tekanan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Lalu seperti apa ketakutan di kelas menengah terkait harga baru ini? Kita akan bahas saat lagi, tetaplah di ekonomi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti nggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 11 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
3: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik, Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: 10 Juni 2026, Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Kebijakan ini memicu berbagai dampak signifikan pada kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM pada jenis Pertamax dan Pertamax Green membuat pengeluaran pemilik kendaraan pribadi meningkat tajam. Para pengguna kendaraan pribadi pun mengeluhkan kondisi ini yang dirasa tidak sebanding dengan pemasukan harian mereka. Walhasil, sejumlah pengguna BBM non-subsidi ini akan beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.
1: Gimana udah naik, tapi gaji pokok nggak naik. Susah. Kalau bagi pekerja kayak tukang ojek itu susah, Pak. Susah. Kalau pertama naik, semua kan mempengaruhi, bahan baku udah pasti naik. Kalau kata saya, mobil-mobil mewah banyak yang pakai

0: palit juga sih. Iya, pengawasannya kurang bagus sih.
1: Kecewa sih ya, gimana ya. Tapi ya namanya juga pemerintah yang ngasih. Tapi kita kan yang lebih baik aja sih. Iya, mau gak mau harus supporter lagi.
2: Kita udah bersiap-siap sih. Dari transportasi mungkin bisa mulai pakai transportasi umum ya. Kalau kita gak kemana-mana, keluar seperlunya gitu. Ngurangi pakai mobil pribadi juga.
3: Kementerian ESDM memastikan BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak naik harga hingga akhir tahun 2026 guna menjaga beban masyarakat sekaligus stabilitas pasokan energi. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema stimulus untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap laju inflasi. Misbahun mengatakan pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji lebih mendalam.
4: Selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi akan relatif minim.
5: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanisme gimana?
6: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan,
5: tanya Pak Bahlil,
7: dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak?
5: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum.
7: Terus pemerintah akan
5: barang juga pakai
7: stimulus lagi.
3: PT Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sementara harga Pertamax Green juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Menurut Pertamina, kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi sudah mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia seiring dengan eskalasi perang geopolitik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan untuk membahas terkait dengan domino efek terkait dengan naiknya harga Pertamax di studio, kita akan membahasnya secara lebih dalam bersama dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Terima kasih Pak Ramson sudah hadir di Ekonomik malam hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Dan juga tetap bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Mbak Rizal, thank you, Bang. Masih ada di sini.
9: Mas.
8: Dan juga melalui sambungan online, anggota Dewan Energi Nasional, Bapak Satya Widyayuda. Terima kasih, Pak Satya. Saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, DPR secara keras mengingatkan bahwa kenaikan Pertamax bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Sejauh ini kekhawatiran utama DPR apa sih, Pak, dengan naiknya harga Pertamax?
10: Sebenarnya yang paling penting, bahwa kita sudah tetapkan Pertalite dan solar, harga Pertalite yang ditentukan. Jadi itu disubsidi. Bahwa itu anggaran dari pemerintah. Karena itu diasumsikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Tetapi Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain-lain itu mekanisme pasar. Jadi sebenarnya kalau harga minyak mentah atau crude oil di pasar global itu naik, itu dihitung ya otomatis dia naik juga. Dan itu sebenarnya sudah menjadi ketetapan karena diasumsikan bahwa menengah ke atas mampu untuk mengkonsumsi Pertamax yang masuk mekanisme pasar. Kita sebenarnya masih diprotek cukup besar itu Pertalite sama solar. Kalau dilihat misalnya kenapa di masyarakat di Amerika itu memprotes Trump, sebenarnya Amerika itu produksi minyaknya jauh lebih besar daripada demand dalam negeri. Kalau kita kan lifting kita hanya 505.000 barrel per hari, sebenarnya konsumsi kita 1.500.000 barrel per hari. Kita impor sekitar 900.000 barrel per hari. Itu kalau minyak mentah itu diolah di kilang, memang kilang kita sudah mampu memproses, memproduksi 1,2 juta barrel per hari. Sekarang kenapa masyarakat Amerika memprotes Trump? Karena kalau naik harga minyak mentah di pasar global, di sana dalam negeri juga harganya naik sesuai pasar, sesuai mekanisme pasar. Biarpun mereka punya produksi jauh lebih besar dari konsumsi mereka. Tetapi ya namanya sistem mereka kan kapitalistik.

0: mekanisme pasar. Kalau kita kan mix, campuran. Jadi yang masyarakat menengah ke bawah diprotek, yaitu Pertalite sama solar. Jadi otomatis ya pertama, saya udah lihat hitung-hitungannya, kalau dengan 91 US dollar sekarang per barrel minyak mentah, jadi itu masih pas harga ininya, harga di sini. Karena, iya kalau misalnya di sana, kalau sekarang crude 90,56 US dollar hari ini, itu kalau per liter 10.248. Kalau Brent crude 93 US dollar, terus per liter 10.573, itu ditambah ongkos angkut, sea freight, fee kilang ya, kalau crude oil kan diolah di kilang, biaya depo, biaya angkut darat, fee SPBU kan dikasih tuh, baru keuntungan dan pajak, itu masih sebenarnya di atas 16.250. Tetapi disesuaikan 16.250 itu saya ya, udah hitung-hitung. Jadi itu memang jadi mekanisme pasar. Karena itu tadi diasumsikan bahwa menengah ke atas ditetapkan harga BBM-nya mekanisme pasar. Jadi memang ini sekarang kita mengharapkan mungkin sebenarnya seharusnya dari dua bulan yang lalu harus naik itu sebenarnya.
1: Tapi kenapa baru sekarang diputuskan
0: itu, untuk saya naik? Melihat bahwa Pertamina membuat analisis mungkin bahwa kan sebentar-sebentar kan Trump mau damai. Kalau mau damai dia kan turun. Kalau nanti itu sudah damai, sebenarnya kembali ke titik equilibrium, titik keseimbangan sekitar 70 US dollar per barrel. Nah, kalau itu nggak perlu naik harga pertama sekarang, malah bisa diturunkan itu. Tapi ini sebentar mau damai, sebentar mau bom apa semua kan. Jadi sekarang ini kemarin dengan hari ini aja ada kenaikan. Karena saya pantau juga. Jadi itu yang membuat memang Pertamax. Jadi kalau soal peralihan mungkin konsumen Pertamax beralih ke Pertalite, itu kan tergantung kendaraannya. Tapi itu pasti ada. Itu pemerintah harus siap untuk itu.
1: Kita akan bahas sesiap apa pemerintah mulai kontrol dari DPR seperti apa terkait dengan beralihnya konsumen
0: kalau
1: Pertamax.
0: Kalau itu kita harus kontrol bahwa Pertalite tidak boleh naik, bahwa solar tidak boleh naik. Itu apa harga fix lah buat kita meskipun dengan
1: nanti,
0: pemerintah.
1: Meskipun nanti apa namanya demandnya meningkat terkait dengan
0: harga Pertamax. Itu risiko, tapi kan tetap ada kontrol. Itulah tugasnya BPH Migas. Mengontrol itu.
1: Saya akan evaluasi lebih dalam lagi dengan Pak Ramso, tapi saya akan ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak Satya, seurgen apakah kita harus menaikkan harga Pertamax, Pak Satya? Kalau kita lihat sama-sama, kata dari para sembilan kan seharusnya naik itu udah 2 bulan lalu gitu, ketika harga minyak di atas 100 dolar per barel. Nah, sekarang ketika Rabu kemarin itu di harga rata-rata 88 dolar per barel, dan hari ini di 90, kenapa baru sekarang dinaikkan dengan harga 16.250? Apa sebenarnya urgensinya, Pak Satya?
2: Iya, kalau kita harus melihat dari aspek aturan ya, tadi Pak Ramson sudah paling tidak menyinggung, tapi saya ingin menyinggung dari dampak daripada kenaikan harga minyak dunia yang luar biasa dan tidak bisa kita kontrol. Di samping itu, kurs rupiah kita juga berubah dari 3 bulan yang lalu ya. Kita harus ada analisa sensitivitasnya. Jadi kalau kurs itu melemah 100 rupiah per US dollar, itu tekanan fiskal netonya itu sekitar 0,8 triliun. Itu kalau 100 rupiah berubah ya. Padahal kita tahu bahwa perubahannya cukup lumayan signifikan dari 3 bulan lalu hingga hari ini. Lantas yang kedua, kalau ada satu kenaikan 1 US dollar per barel ICP kita, jadi kalau minyak dunia itu kita lihat trennya berapa bulan ke belakang ini kan cukup tinggi, itu akan menekan fiskal kita sekitar 6,8 triliun. Jadi itulah yang mendasari sebetulnya ya kenapa kita sekarang menjadi waktu yang dipakai untuk menaikkan harga daripada pertama. Karena secara secara hukum ya, secara aturan bahwa Pertamax itu termasuk kelompok namanya jenis bahan bakar umum. Jadi bukan jenis bahan bakar minyak tertentu yang tadi disampaikan sebagai biosolar yang harganya 6.800 dan ini fully subsidized dan juga jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu adalah Pertalite. Kalau dua ini jelas ya, dua ini adalah subsidi. Kalau yang jenis bahan bakar umum itu termasuk RON 92 yang pertama, RON 95, RON 98, solar non subsidi, ya itu atau Dex Light misalkan ya, atau Pertamina Dex, itu hal-hal yang diatur ya oleh pemerintah dengan menggunakan aturan ada PP-nya, jadi di dalam PP 30 tahun 2009 Perpresnya adalah 191 2014. Memang mereka memperhitungkan atau mempertimbangkan harga produk daripada BBM internasional, jadi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi ya, termasuk PPN dan PPBKP. Nah, dengan demikian kalau secara hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tidak menyalahi gitu. Tetapi kalau pertanyaannya kembali kenapa nggak 3-4 bulan yang lalu, yaitu tadi kalau menurut analisa sensitivitas kita, tekanan fiskal tidak sebesar hari ini dibanding dengan 3 atau 4 bulan yang lalu, seperti dari yang saya sampaikan gitu. Itu yang mendasari sebetulnya kenapa kita melakukan kenaikan pertama pada hari ini gitu.
1: Pak Satya, ini kan harga minyak dunia kan cukup fluktuatif ya Pak ya. Turun 1 dolar, naik lagi 2 dolar, turun 1 dolar, naik lagi 3 dolar gitu. Dan seberapa lama kira-kira pemerintah bisa menahan harga Pertamax dan juga Pertamax Green, Pertamax Turbo ini di angka misalnya Pertamax di 16.250 ini gitu. Berapa lama bisa menahan hal tersebut Pak dengan kondisi
2: Kalau itu, saya melihat ya bahwa harga daripada Pertamax yang hari ini ya RON 92 itu 16.250 itu tidak 100% mengikuti harga pasar tapi mendekati ya, jadi mendekati ya, lantas tetap itu nanti akan di-adjust karena di dalam peraturannya tadi kan sudah saya sampaikan ya, PP-nya tadi dan perpresnya tadi itu dia merefer kepada harga minyak dunia. Jadi bisa juga turun, jadi jangan salah 16.250 kalau ternyata nanti harga WTI atau Brent ya yang nanti direfleksikan di dalam ICP itu dia bisa sekitar $70 per barel, ya pasti harganya tidak lagi 16.250. Tetapi kalau misalkan eskalasi yang tidak bisa kita duga ya itu ternyata tinggi ya, mempengaruhi daripada harga global minyak global, ya pasti itu akan lebih daripada harga 16.250. Dan pemerintah dalam hal ini menjalankan menjalankan mekanismenya di mana itu bukan termasuk kategori daripada BBM yang disubsidi. Jadi sekarang masalahnya lebih kepada bagaimana kita ya sebagai masyarakat itu mengantisipasi Mas. Jadi mengantisipasi karena gejolak global ini memang berdampak nggak cuma di Indonesia. Di Rusia juga berdampak, di Malaysia dia berdampak, di Filipina banyak sekali aturan-aturan yang melakukan bagaimana perilaku daripada konsumer itu menjadi lebih efisien. Ya menggunakan public transportation, kalau mereka mempunyai mobil listrik dia bisa beralih kepada mobil listrik dan lain sebagainya. Ini sebetulnya perilaku daripada masyarakat terhadap gejolak global yang memang tidak bisa kita hindari ya. Namun demikian pemerintah tetap konsisten untuk jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu biosolar dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan itu Pertalite dipertahankan. Karena ini yang konsumsinya lebih besar sebetulnya, hanya sekarang masalahnya adalah supaya pembatasan sekarang kan dibatasi misalkan 50 liter per per hari, itu mungkin bisa diketatkan menjadi lebih kecil daripada 50 liter per hari. Dan identifikasi daripada mobil yang mengkonsumsi juga akan bisa dilakukan pengecekan sehingga tidak menimbulkan ekses ya. Di samping itu juga aparat penegak hukum juga harus dikerahkan karena tidak ingin ada penimbunan tidak ingin juga ada campuran ataupun oplosan. Itu tentunya menjadi langkah-langkah antisipasi yang harus kita bersama DPR, pemerintah dan juga aparat penegak hukum melakukan kontrol dalam hal ini.
1: Pak Satya. Saya langsung Pak Rasul, sebelum saya bahas terkait dengan tekanan daya beli masyarakat dari sudut pandangnya Bang Rijal dari ekonom. Pak Ramson, dikatakan oleh Pak Satya bahwa ada kemungkinan harga ini akan naik juga gitu sering dengan harga minyak di dunia gitu. Apakah DPR sudah mulai memapping, menggambarkan kira-kira kenaikan akan seperti apa gitu? Apakah nanti memang harga BBM non subsidi memang harus mengikuti mekanisme pasar gitu, harga harga pasar gitu dengan fluktuasi yang unpredictable gitu.
0: Bisa memang kita ketetapan kita yang ditentukan itu hanya Pertalite dan
1: solar
0: kita. Ya. Oke. Okay. Kalau yang Pertamax, Pertamax Turbo dan yang lain itu mekanisme pasar. Okay. Jadi kalau di pasar global dia naik, sebenarnya dia ikut naik.
1: Oke.
0: Okay. Turun, turun. Jadi mungkin ada diskresi dibuat oleh pimpinan Pertamina atau mungkin dari pemerintah bahwa biarpun seharusnya sudah naik, waktu itu tidak dinaikkan.
1: Okay.
0: Karena memang ini sangat unpredictable faktor geopolitik sekarang ini, ya kan? Kita lihat aja bahwa sebentar mau damai, sebentar mau tidak. Sebenarnya persoalannya di situ. Nanti kalau misalnya itu sudah damai, tadinya sebenarnya maksudnya Trump itu mau join sama Iran sehingga dia kuasai sumber minyak Venezuela yang nomor satu, Arab Saudi nomor dua, Iran nomor tiga, itu harga minyak akan turun sebenarnya. Waktu itu saya pikir mereka cepat
1: juga. Tapi kan negara nggak mau segitu, nggak sama jadinya. Gitu.
0: Bahkan setelah Horvath sekitar 25% supply chain lewat situ dia.
1: Nah,
0: jadi itu dengan segitu aja udah langsung menaikkan harga minyak. Jadi tergantung itu aja ya, kita doakan aja supaya mereka damai-damai.
1: Tapi agak susah kita mau.
0: Nah, ini kan semua harus ada, apa namanya, harus ada
1: pengorbanan. Berbicara dengan Pertamina gitu, komunikasi koordinasi dengan Pertamina sejauh ini pasca dinaikannya harga Pertamax, apakah ada obrolan berapa lama Pertamina mencoba untuk menekan harga 16.050 ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih besar lagi dengan misalnya kenaikan harga minyak dunia?
0: Ya mungkin kalau gitu, harganya sekitar 100 US dollar masih bisa bertahan dengan harga
1: 16.050.
0: Tapi kalau nanti 120 US dollar per barrel, mau nggak mau harus menyesuaikan.
1: Oke. Okay. Nah, masyarakat harus siap nih. Masyarakat harus siap ya.
0: Tapi kenaikan ini harga kita inginkan nggak sampai terjadi seperti itu. Terkecuali sampai seperti tadi Menteri Pertahanan Amerika mengatakan mau nego dengan bom katanya. Kalau
1: itu agak susah.
0: Iya susah. Biasanya
1: bakal lebih dari 100 nanti.
0: Tapi iya, lebih bisa lebih serak. Bisa 120 kan? Bisa 120, 130, tapi enggak lama.
1: Iya.
0: Karena mungkin itu langsung nego aja beres. Kira-kira paham ya.
1: Baik.
0: Nah, itu. Jadi ini yang nego baik-baik ini sebenarnya yang kita inginkan. Kita juga tidak inginkan di sana sampai terlalu keras.
1: Baik.
0: Jadi kalau udah negonya baik-baik, udah damai, ya itu akan masuk ke titik equilibrium, akan sekitar 70 US dollar per barrel. Saya yakin itu.
1: Bang Rijal, sejauh ini kan masyarakat Indonesia tuh bisa dikatakan cukup menikmati BBM subsidi dengan harga yang sangat yang flat. Kemudian juga BBM subsidi seperti Pertamax round 92 ini yang dari beberapa bulan lalu itu ditahan untuk tidak naik gitu ya. Ketika nanti menghadapi goncangan dengan fluktuasi harga minyak dunia dan dimana Pertamax akan ikut dengan harga global tersebut, sejauh mana ini akan memberikan tekanan kepada daya beli kita, terutama pada kelas menengah. Tapi jangan jawab dulu Bang Rijal, kita akan bahas elaborasi lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Ekonomika.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di Ekonomik. Kita masih terus membahas terkait dengan domino efek naiknya harga Pertamax di Indonesia. Bang Rijal, Pertamax dikatakan harganya mungkin tidak akan tetap bertengger di 16.250 seperti sekarang. Pasti akan mengikuti harga atau mekanisme harga minyak global. Sejauh mana ini akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang memang banyak mengkonsumsi Pertamax?
1: Iya, yang pasti ya hari kemarin ya, pas dinaikkan pasti orang terkaget-kaget ya. Tiba-tiba ngisi, kemudian naik. Dan tentu apa implikasinya? Ya daya beli masyarakat ya, utamanya tidak hanya ke Pertamaxnya, tapi juga tentu ke barang-barang yang lain. Karena dengan kenaikan Pertamax nih, meskipun ini adalah ke konsumen, ya pasti berefek juga ya, karena di Indonesia kalau lihat dari sisi empirik, seringkali baik yang subsidi non subsidi kenaikan minyak itu akan mendongkrak harga barang maupun jasa gitu. Nah, kalau kita lihat katakanlah ke konsumsi Pertamaxnya itu sendiri, maka mau tidak mau ya, suka tidak suka, orang juga akan kemudian memilih dan memilah nih sekarang. Apalagi yang dampak ke tenaga kerja yang komuter. Ya, dia setiap
0: mobilitas tinggi,
1: hari mobilitasnya Gojek, tinggi, Gojek, kemudian juga menggunakan motor, mobil dan lain sebagainya. Pasti ini berdampak nih. Dan tentu akan switching nih. Ya, kan kenaikan itu tidak hanya di bahan bakar, tapi juga biaya hidup ini yang akhirnya juga akan membebani. Sehingga orang atau rumah tangga akan prioritas kepada yang mungkin ke pangan dulu, kemudian ke non-pangan, termasuk juga saya kira ke konsumsi untuk mobilitas. Nah, oleh karena itu yang harus kita lihat adalah konsumsi rumah tangga, daya belinya akan turun sehingga akan mendorong konsumsi juga akan tertekan. Apalagi di triwulan kedua ini tidak ada momentum untuk menggeret consumption. Beda kalau di tahun-tahun sebelumnya, triwulan 1 dengan triwulan 2 itu kan ada lebaran, ada triwulan 2-nya. Sekarang kan semuanya ada di triwulan 1. Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu ya, dengan tetap menjaga konsumsi. Nah, bayangkan,
0: kita ngomongin masalah konsumsi menarik nih.
1: Bayangkan konsumsi di triwulan pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% meskipun dorongan dari katakanlah pengeluaran pemerintah dan juga konsumsinya tinggi, kemungkinan di triwulan 2 akan tidak sebesar itu. Apalagi ada momentum kenaikan harga BBM non subsidi.
0: Ini menarik, saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, DPR itu mencoba untuk mengeluarkan skema stimulus untuk meredam gejolak-gejolak yang tidak diharapkan tersebut terkait dengan daya beli, konsumsi dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah sejauh mana pembuatan ataupun skema stimulus tersebut, Pak?
2: Memang di pembahasan RAPBN belum kemarin. Ini kan baru kejadian nih. Kita juga akan mengundang Pertamina untuk membahas ini lebih detail. Terus saya melihat tadi kalau seperti yang dijelaskan Pak Taufik ya, itu yang perlu sekarang juga didorong investasi sebenarnya, investasi. Jadi suasana untuk investasi itu harus kondusif, karena sama itu peningkatan belanja pemerintah. Tapi ini kan tergantung fiskal nih,
0: ya, misalnya mendorong, fiskal lagi,
2: fiskal. Jadi investasi harus didorong ini sebenarnya. Ini kita memang di lapangan, jadi bukan hanya mengharapkan investasi yang sangat besar, juga yang medium juga harus didorong ini untuk bisa menjaga target pertumbuhan ekonomi. Kan kalau investasi didorong kan, jadi itu bisa mengganti sebagian dari yang seharusnya dari belanja pemerintah. Itu sebenarnya harus ada inovasi-inovasi dari pemerintah, bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga mendorong, artinya variabel-variabel yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, atau minimal mempertahankan target yang sudah dibuat. Nah, ini yang
0: untuk pemerintah harus ada inovasi.
2: Misalnya Menko, iya itu perindustrian, Menteri Keuangan harus kombinasi untuk membahas ini. Sebenarnya bisa buat inovasi-inovasi. Cuman kadang-kadang kalau terlalu berpikir sektoral ini menteri-menteri, ya ini yang repot ini. Iya,
0: Agak ada titik temunya nanti untuk menuju pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan target ini.
2: Peran Menko Erlangga gimana? Itu mengkoordinasikan ini.
0: Baik.
2: Jadi harus dicari yang lain.
0: Apalagi sekarang ya kondisinya.
2: Jadi kalau business as usual, apalagi ada terobosan-terobosan Bapak Presiden, seperti misalnya untuk masyarakat kecil seperti MBG, seharusnya di sini udah harus ada terobosan-terobosan menterinya. Menterinya harus berpikir lebih keras gitu.
0: Mana karena program kan, prioritas nih untuk menarik porsi
2: keluarannya. Iya, kan udah ada ini, arahan visi dari Bapak Presiden udah ada. Iya. Tinggal menteri-menterinya nih. Kalau ini nggak tajam ini berat juga. Betul, terserang aja.
0: Dari menteri saya ke Dewan dulu nih Pak Ramson. Pak Satya, ini kan kita kan sangat

0: Entar Pak, dengan apa namanya, dengan gejolak harga minyak dunia gitu, karena kita memang ketergantungan dengan impor energi itu sangat tinggi gitu. Dan apakah kita juga menilai bahwa ini diakibatkan lambannya reformasi sektor energi nasional yang memang ini sempat dicanangkan dulu Pak? Gimana Pak?
1: Saya tidak melihat lambat ya atau lambannya daripada reformasi sektor energi nasional, karena kita itu mempunyai satu strategi yang namanya kebijakan energi nasional PP40 tahun 2025 yang disetujui oleh Pak Ramson juga pada waktu itu. Itu satu strategi yang sekarang lagi kita jalankan. Ya, kita menjalankan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mengedepankan namanya energi security, di mana masuknya pasok itu bisa terpenuhi ya, pasokan daripada itu, dan satu affordable ya, affordability, jadi kemampuan daya beli daripada masyarakat. Pemerintah sudah melakukan banyak satu strategi ya, kita melakukan perlindungan subsidi yang tadi saya sampaikan bahwa solar dan dan Pertalite tidak naik ya. Kita juga melakukan kompensasi energi kalau kita melihat apa listrik ya, subsidi listrik, bantuan sosial juga sekarang ini digalakkan pemerintah juga dengan DTSEM itu, dengan pengumpulan data yang terpadu itu juga menjadi sarana nantinya apabila kita merubah pola subsidi dari komoditas menuju kepada subsidi langsung kepada orang. Pemerintah juga melakukan stabilisasi daripada harga pangan. Ya, tadi pagi Pak Erlangga Hartarto mengatakan akan ada satu stimulus yang nanti akan diberikan ya, dan itu kita tunggu saja karena mereka masih masih menghitung dampak daripada kenaikan daripada Pertamax ini. Nah, dengan demikian langkah-langkah itu sudah dijalankan dalam konteks bagaimana kita membuat supaya daya beli masyarakat masih terlindungi. Ya, jadi kita beri waktu sebentar ya. Saya yakin tidak lama dari sekarang akan ada kebijakan yang mendorong itu. Namun saya ingin memberikan ilustrasi ini, Mas. Jadi saya itu membayangkan kalau kita di Dewan Energi Nasional kita sudah mempunyai beberapa skenario. Jadi kalau skenarionya itu skenario moderat, jadi misalkan ICP itu sampai di atas 100, yaitu 107 barel, 107 US dollar per barel. Nah, kursnya katakan di sekitar 17.500, itu total beban energi kita itu 665 triliun. Nah, ini dampak fiskal netonya itu 277 triliun. Nah, kalau di skenario tinggi, kita juga sudah melakukan skenario sampai ICP 145 US dollar per barel, kurs sampai 20.000, itu kita hitung juga. Beban energinya ya, total beban energi itu 943 triliun, dampak fiskalnya 556 triliun. Nah, ini yang sebetulnya menjadi cara kita berpikir bagaimana kita memanage ya, agar beban fiskal itu tidak membebani daripada pemerintah. Ya, dalam hal ini pemerintah menjaga itu. Namun demikian, daya beli masyarakat tetap kita pertahankan, kita jagalah dalam hal ini. Maka kenapa di dalam berbagai macam kesempatan kita itu ingin memberikan satu pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup yang berbeda. Ya, karena pada waktu Pertamax sebelum naik, waktu itu tidak dipertahankan sama pemerintah, ya karena kearifan pemerintah di dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat, jadi ada dua, perilaku kan masih belum berubah, Mas. Setiap hari masih macet. Ya, kalau kita melihat seakan-akan masih apa as usual, ya kan? Padahal kita dalam posisi himpitan yang luar biasa. Ya, dengan gejolak global yang seperti itu. Nah, sekarang ini dengan kemampuan pemerintah yang semaksimal mungkin masih mempunyai apa BBM yang disubsidi ya, kita mencoba untuk berperilaku yang berbeda ya, melakukan efisiensi
0: dahulu ya, Pak Satya, ya.
1: Betul. Jadi paling tidak ada kesadaran. Bahwasannya sekarang berbeda ya, misalkan sekarang di listrik juga demikian ya, listrik kita mencoba untuk supaya dimatikan kalau itu tidak di apa gunakan, itu kan perilaku-perilaku yang menurut saya perlu digalakkan. Nah, kita mempunyai banyak skenario, Mas. Di dalam apa, di dalam Dewan Energi Nasional kita punya skenario jangka pendek, kita menengah, dan juga jangka panjang.
0: Jadi seperti Pak Ramson dulu nih, kira-kira Pak Ramson terakhir saja Pak, gitu singkat saja.
1: Silakan.
0: Bagaimana mengontrol pemerintah dalam hal ini dalam kapasitas sebagai anggota DPR untuk benar-benar bisa menjaga harga BBM, daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat di tengah gejolak yang luar biasa ini Pak?

0: Tapi kan nggak mungkin hal yang begitu ditangani presiden, Bapak Presiden.
1: Okay.
0: Tapi beliau udah membuat suatu visi dinaikkan lifting minyak untuk ketahanan energi. Tapi memang dari segi perspektif energy security, yang penting ada ketersediaan, artinya global availability ada. Itu yang mampu membeli itu affordability-nya dari pemerintah.
1: Okay.
0: Di dalam negeri affordability-nya rakyat tidak semua. Itu di backup dengan kebijakan fiskal. Itu. Yang penting ada minyaknya.
1: Ya, yakin ada.
0: Makanya pemerintahnya itu. Ada minyaknya. Makanya Bapak Prabowo pergi ke Rusia, pergi ke Amerika, kan itu ngelobi itu.
1: Baik.
0: Supaya ada apa namanya resource daripada minyak mentah itu ada, termasuk Nigeria. Jadi kita tidak terblok di masalah.
1: Tapi poin utamanya adalah bagaimana lebih tinggi
0: geopolitik itu.
1: Gitu
0: iya.
1: Kan, ya, gitu.
0: Jadi memang kalau untuk membeli dari sana kan pemerintah mampu punya uang, tapi di dalam negeri belum
1: juga
0: tentu
1: harus
0: semua punya mampu.
1: Juga,
0: itu ada yang diprotek dengan kebijakan fiskal.
1: Baik.
0: Jadi affordability rakyat itu tidak semua mampu, tapi ditekan oleh kebijakan fiskal sehingga mayoritas masyarakat yang tadi menengah ke bawah jadi mampu.
1: Baik. Ini itu menarik sebenarnya. Kita lihat kira-kira bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan Dewan Energi dan juga dengan stakeholders yang lain, juga dikontrol juga pendapatnya dari para ekonom, dari Rizal dan kawan-kawan.
2: Yeah.
1: Bagaimana kita bisa menyikapi dengan kenaikan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif seperti ini, dan bagaimana imbasnya juga ke Indonesia karena efek dominonya luar biasa besar, terutama bagi kelas menengah yang banyak mengkonsumsi BBM saat ini. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Ramso, terima kasih Pak Satya sudah memberikan elaborasi dan insight-nya di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemandangan mencekam terjadi di area pemakaman di Desa Parung Sari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Belasan makam berserakan usai tepi area pemakaman tersebut longsor akibat pergerakan tanah di sekitar proyek galian pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran Sungai Cibeet. 15 makam terperosok hingga sedalam 5 meter ke area galian proyek. Para pekerja proyek yang sedang beraktivitas di lokasi pun langsung melakukan evakuasi terhadap makam dan kerangka jenazah yang terdampak longsoran. Pelaksana proyek menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk evakuasi dan penanganan 15 makam yang terdampak, termasuk pemberian kompensasi.
1: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor atau dari pelaksana juga memberi
2: kompensasi.
0: Kemunculan sejumlah titik api misterius di kediaman keluarga Agus di Desa Kasuruan

0: Margo Mulyo Segian, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga kini masih dalam penelitian. Kemunculan api misterius di rumah Agus ini telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat malam 22 Mei lalu. Api tidak hanya muncul di satu titik, namun hampir di seluruh sudut rumah. Rabu siang, peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gajah Mada mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitaran kediaman Agus. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter. Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was.
1: Tambah was-was malahan, karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
0: Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api yang ada. Tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang bocah berusia 6 tahun di Senen, Jakarta Pusat menjadi korban perundungan dua remaja. Korban dibenturkan ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dan juga pingsan. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, gara-gara mengejar layangan putus, seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga.
3: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asyik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
4: Pas anaknya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
3: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
5: Biar kamnya enggak kena itu,
3: video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya, tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar rumahnya. Perhiasan milik korban juga hilang. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur, jasad seorang pria ditemukan mengambang di kanal.
6: Warga desa Jayapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore digemparkan dengan tewasnya Nurseni, wanita parubaya berusia 47 tahun di dalam kamar rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan mengalami luka di bagian tubuhnya, terutama pada bagian kepala yang diduga akibat senjata tajam dan benda tumpul. Tak hanya itu, sejumlah perhiasan milik korban juga dilaporkan hilang. Pihak Polresta Cirebon yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
7: Ada luka, lembar dagu dan kepala ada benda
8: tumpul. Ada luka benda tumpul atau tajam itu?
7: Kemungkinan tajam kata si pihak kesehatan karena apa sih dalam.
6: Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Warga desa Jonggrang, Kecamatan Barat Magetan digemparkan dengan penemuan sesosok jasad seorang pria mengambang di kanal pada Rabu. Saat ditemukan, kondisi jasad pria yang diperkirakan berusia 24 tahun tersebut dalam kondisi sudah membusuk. Diperkirakan korban tewas sudah lebih dari 2 hari. Petugas Inavis Polres Magetan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.
9: Untuk di identitas sementara belum kami temukan, nanti semoga ketemu dengan identitasnya.
10: Kelakuan sementara dan karena apa dia?
9: Untuk dugaan sementara kami belum tahu karena masih dalam penyelidikan.
6: Selanjutnya jasad korban dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, apakah ada unsur kekerasan atau murni tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang pelajar diserang segerombol pelajar lainnya di Palmerah Barat 6, Jakarta Barat saat hendak berangkat sekolah. Sementara itu di tempat lainnya, seorang sopir ambulan terekam kamera mengancam dan juga menganiaya puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang.
11: Kamera CCTV merekam saat pelajar kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan diserang pelajar lain saat berangkat ke sekolah di Palmerah Barat 6, Jakarta Barat, Selasa pagi. Korban berpapasan dengan pelajar lainnya saat melintas di Gang T. Tiba-tiba salah satu pelajar yang berboncengan 3 menyerang dengan ikat pinggang. Tak sampai di situ, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka dengan 7 jahitan yang menyebabkan korban tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Rabu pagi, kepolisian meringkus 2 pelajar SMK berinisial AS dan MF saat mengikuti ujian di sekolahnya. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Kasus ini kini ditangani kepolisian sektor Palmerah. Inilah rekaman CCTV saat seorang maling terlihat keluar membawa brankas dari rumah seorang YouTuber di Kabupaten Bone pada saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026 lalu. Pasca kejadian, tim ORC Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bone akhirnya berhasil menangkap pelaku yang diketahui berinisial JR. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di sekitar Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros pada Selasa 2 Juni. Kini pelaku JR langsung diserahkan dan diproses hukum di Polres Bone. Puluhan tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang melaporkan pengancaman yang dilakukan oleh sopir ambulans Puskesmas inisial S terhadap mereka. Kasus ini berawal dari laporan para naskes Puskesmas ke DPRK Aceh Tamiang atas kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan kepala Puskesmas inisial LA. Namun sopir ambulans berinisial S tiba-tiba mendatangi para nakes di Puskesmas maupun yang tengah menunggu hasil RDP. Pelaku pengancaman kini telah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara itu para nakes menyebut kasus pungli yang dilakukan kepala Puskesmas yang berujung ancaman ini telah berlangsung selama 2 tahun. Para nakes berharap aparat memproses laporan yang mereka lakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tepergok mencuri 2 karung gawah, seorang pria di Blitar, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Sementara itu dari Depok, Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan WNA asal Amerika Serikat yang menjadi buronan kasus pedofilia di negara asalnya. Dan berikut kilas kriminal.
12: Warga Ngelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendidih memergoki aksi seorang pria yang mencuri gabah milik warga pada Rabu. Kepala warga yang sudah mendidih membuat KS mau tak mau menerima sejumlah bongkah mentah dari warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan beserta barang bukti diamankan di Makopolsek Ponggok. Polisi mengimbau warga untuk kembali menggelar siskamling untuk menjaga lingkungan dari aksi pencurian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang sudah buron selama 15 tahun. Pria tersebut ditangkap saat bersembunyi di sebuah ruangan tersembunyi di dalam rumahnya di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pria berkebangsaan Amerika Serikat itu diduga terlibat kasus pedofilia di negara asalnya.

0: Selama berada di Indonesia, AW juga diduga telah beberapa kali mengganti identitas untuk menyamarkan keberadaannya. Setelah berhasil diamankan, AW langsung dibawa petugas untuk menjalani proses hukum dan deportasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tim buru sergap Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek TA dan CR di rumahnya. Kedua nelayan ini ditangkap usai terbukti mencuri ratusan timah pemberat milik nelayan yang disimpan di dalam gudang. Pencurian timah pemberat jaring ini sudah kedua kalinya terjadi. Pelaku membobol gudang belakang kemudian leluasa mengambil timah pemberat jaring. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian mencapai Rp5.600.000. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa timah bekas, tali bekas, 3 pisau lipat yang diduga digunakan saat beraksi. Kini kedua pelaku masih menjalani proses hukum di Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Artis Raffi Ahmad menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk mengklarifikasi usai namanya disebut terlibat kasus dugaan suap bea cukai. Sementara itu menyoal kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh, Hanania Travel, pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, serta Anwar BAB memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya.
2: Presenter sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad merespon santai kabar namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia mengaku dan menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi apapun dengan pihak yang bersangkutan. Saat itu dirinya sedang melakukan perjalanan touring bersama sejumlah rekan artis Indonesia ke Amerika Oktober 2025. Raffi menambahkan pertemuan ini hanya berupa sapaan dan foto bersama disertai penawaran jasa pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia.
3: Udah, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa. Nggak ada.
4: Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi.
3: Saya tidak ada nomor teleponnya mereka.
4: Tidak pernah terima kiriman apapun.
3: Tidak pernah terima kiriman apapun.
4: Bahkan
3: tidak.
4: Namanya pun nggak ingat ya.
3: Namanya pun nggak ingat. Memesan pun.
4: Enggak.
3: Maksudnya memesan pun secara transaksional pun. Enggak. Hanya sebatas basa-basi.
2: Kuasa hukum Raffi, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak memiliki hubungan bisnis dengan Blu-ray Cargo. Inilah influencer Thoriq Halilintar dan Alia Masaid saat tiba di Polda Metro Jaya Rabu siang. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Dalam pemeriksaan, pihak Thoriq tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Thoriq juga mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir Rp170 juta untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lain. Selain fasilitas Thoriq dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci.
5: Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak.
2: Saat ini polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Selain itu, penyidik juga memanggil selebgram Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jesselin, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara dari Mojokerto, penangkapan pengedar narkoba di Jalan Raya Prajurit Kulon berlangsung dengan dramatis. Selain itu polisi juga mengamankan 2 WNA, satu dari Singapura dan satu lagi dari Australia yang terkait dengan peredaran narkoba.
6: Udah. Nar.
7: Petugas Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan salah satu pelaku peredaran narkoba jenis cartridge liquid vape Etomidate saat berada di Jalan Raya Prajurit Kulon, Kota Mojokerto minggu kemarin. Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos pelaku dan ditemukan barang bukti sabu seberat 330 cartridge liquid vape Etomidate berhasil disita dengan harga per biji senilai Rp6 juta.

0: Awalnya barang ini diikuti peredarannya dari Pekanbaru, Riau hingga masuk Jakarta dan Surabaya. Petugas menangkap pelaku saat paket berada di Mojokerto.
1: Oh iya.
0: Warga negara Singapura berinisial TM diamankan petugas di salah satu hotel mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain tersangka TM, petugas juga mengamankan wanita Indonesia berinisial MW yang merupakan mantan kekasihnya. Berawal dari ditangkapnya tersangka MW inilah, petugas berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika dan bahan baku rokok elektrik diduga mengandung zat berbahaya. Tersangka TM ditangkap saat akan memasok bahan baku ke MW untuk diproduksi sebagai rokok elektrik mengandung etomidin. Dalam kasus ini, polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam peredaran vape liquid narkoba tersebut. Kantor imigrasi Ngurah Rai, Bali gagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan internasional narkotika dalam skala besar. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik. GAM, salah satu penumpang berpaspor Brazil, tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia. Sementara tiga penumpang lainnya memiliki dokumen sah. Saat diamankan, AP buronan Interpol ini ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Pada Rabu malam, AP buronan Interpol ini dideportasi dari Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga tidak menjaga jarak aman saat melintas di persimpangan lampu merah, seorang pria di Surabaya Jawa Timur tewas setelah sepeda motor yang ia tumpangi ditabrak oleh truk tangki dari belakang. Sementara itu di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah warung rusak parah tertimpa tabung oksigen yang tiba-tiba terbang saat proses pengisian dari pangkalannya. Dan kita simak informasinya dalam Kilas Metropolitan.
0: Eksekusi sebuah rumah tiga lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Suasana yang awalnya tenang mendadak memanas saat pemilik rumah menolak pengosongan. Pemilik rumah mengaku bangunan tersebut masih dalam proses sengketa hukum dan meminta eksekusi ditunda. Namun petugas pengadilan tetap menjalankan perintah eksekusi berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum. Merasa tidak terima, pemilik rumah sempat mengamuk dan mengejar petugas hingga memicu keributan di lokasi. Polisi yang berjaga langsung meredakan situasi agar tidak berujung bentrokan. Setelah diberi penjelasan, pemilik rumah akhirnya pasrah. Meski begitu, ia menegaskan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kembali rumahnya. Atap sebuah warung di Jalan Baru Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali Rabu siang. Tak hanya atap, bagian dalam warung juga rusak parah. Berdasarkan keterangan Dimas, pemilik warung, insiden bermula dari aktivitas pengisian oksigen di sebuah pangkalan yang berjarak sekitar 100 meter dari warungnya. Saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba tabung oksigen setinggi 150 cm terlontar tak terkendali, membuat tabung seberat 56 kg itu lalu mendarat di atap bangunan warung. Polsek Cilincing masih menyelidiki penyebab pasti kejadian dengan memintai keterangan beberapa orang saksi termasuk pemilik pangkalan. Beginilah proses evakuasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk tangki yang terjadi di simpang 4 traffic light Karang Tembok, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Rabu. Diduga tidak menjaga jarak aman, SF 56 tahun warga Semampir, Surabaya yang menjadi penumpang sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak sebuah truk tangki yang melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Sidorame. Sementara sang pengemudi motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saling serang Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Pada Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara itu, Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan juga Bahrain. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
3: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz, Kamis pagi. Menurut kantor berita Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, selain Karaj, serangan Amerika Serikat juga menargetkan kota Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Amerika Serikat merilis sejumlah video yang memperlihatkan rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang dalam serangan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri terhadap Iran. Sementara, Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengaku telah melancarkan serangan balasan terhadap 18 target militer Amerika Serikat di pangkalan udara Kuwait dan Bahrain. Serangan Iran ini tentu saja berdampak pada situasi keamanan di dua negara itu. Data pelacakan penerbangan Kamis pagi menunjukkan sejumlah pesawat dialihkan dari Bandara Internasional Kuwait demi alasan keamanan. Kerusuhan anti-imigran kembali mengguncang Belfast, Irlandia Utara, Rabu malam waktu setempat. Polisi terpaksa mengerahkan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang terlibat aksi anarkis di sejumlah titik kota. Sementara sejumlah pengunjuk rasa berlindung di balik kontainer sampah dan melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Kerusuhan ini dipicu kemarahan warga setelah beredarnya video penikaman sadis yang dilakukan seorang pria asal Sudan ke seorang pria Inggris berusia 40 tahunan di kota Belfast, Irlandia Utara, Senin malam. Korban bernama Stephen Ogilvy menderita luka serius di wajah serta punggung. Sementara pelaku berusia 30 tahun yang diketahui adalah pengungsi resmi sejak 2023 itu telah ditahan dan didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan. Meski proses hukum sedang berjalan, peristiwa ini memicu kemarahan sejumlah kalangan sejak Senin. Sekelompok orang turun ke jalan dan berujung pada kekerasan rasis. Mereka merusak kendaraan dan bangunan, bahkan meneror warga asing atau yang terlihat bukan asli warga Inggris. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan seluruh pelaku kerusuhan akan menghadapi hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Viral video detik-detik atap plafon Gor Graha Pancasila tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Lagi asik bermain badminton, dua perempuan di Pandeglang, Banten nyaris tertimpa atap plafon gor Geraha Pancasila yang tiba-tiba roboh. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, tidak sabar menunggu janji keluarga yang akan mengajaknya pulang kampung, ada seorang lansia yang nekat naik ke atap dan berujung pingsan di ketinggian. Dan sayangnya informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Atap plafon gor Geraha Pancasila di Pandeglang, Banten ini tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton pada Sabtu 6 Juni lalu. Dari video yang viral ini, terlihat keduanya nampak panik dan segera minggir meninggalkan area pertandingan untuk menghindari material plafon yang jatuh. Sebelum roboh, nampak area plafon di sebelahnya sudah berlubang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah momen tak terduga terjadi saat dua pria berusaha menolong seekor anak anjing yang terlihat tergeletak seperti sudah mati di area parkiran. Namun tanpa diduga, induk anjing tiba-tiba datang dan menggonggong keras. Dua pria yang tadinya hendak melakukan aksi penyelamatan anak anjing pun langsung panik dan kabur ketakutan. Anak anjing tersebut rupanya hanya sedang tidur nyenyak, sementara sang induk berada tidak jauh dari lokasi.
3: Tarik celananya.
2: Seorang lansia bernama Marjuki dilaporkan pingsan di atas atap rumahnya di kawasan Simorejo, Sukomanunggal. Diduga dalam kondisi pikun dan ingin pulang kampung, korban nekat kabur dengan cara naik dan melintasi deretan atap rumah. Namun setelah dua hari tidak tidur dan memiliki riwayat gula darah tinggi, sang lansia itu mendadak lemas hingga pingsan di atas atap. Setelah proses penyelamatan selama satu jam, korban akhirnya berhasil diturunkan dengan selamat dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik perkebunan dan pertanian. Dari pagi ya saya kena kesemutan yang tidak apa namanya?
5: Sembuh-sembuh,
4: enggak hilang. Enggak berhenti-berhenti gitu ya. Tangan sebelah kiri saya tidak seperti enggak punya tenaga. Dokter neurologis saraf, beliau memberikan satu diagnosis, Bapak terkena stroke. Stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. 2 bulan, 3 bulan pertama sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, dia tidak merespon.
6: Hi, welcome to Check It Out with me, Aditya Herpavi. Abai hipertensi, stroke terjadi. Apa iya Pak Andri?
4: Ya, betul sekali. Itu yang saya alami dan itu pengalaman saya.
6: Wait, benar tuh?
7: Benar, secara medis, yes, abai hipertensi, stroke bisa terjadi.
6: Nanti kita kupas lebih dalam ya. Tapi yang pasti memang banyak nih orang merasa selama masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas, berarti I'm okay, I'm fine. Tubuhku masih baik-baik saja. Eits, jangan terlalu pede ya. Padahal bisa aja loh, ada yang diam-diam bisa berujung sangat serius. Apa sih? Hipertensi. Nah, ketika diabaikan terlalu lama, risiko dari hipertensi itu bisa mencapai titik tertentu di mana tubuh kita menolak dan terjadi stroke.
4: Saya mengalami stroke sekitar 3 tahun yang lalu.
6: 3 tahun yang lalu.
7: Tapi ini sekarang gak kelihatan kayak orang stroke loh sama sekali.
4: Iya lagi. Nah, itu saya juga bersyukur sekali nih. Jadi orang mengatakan hampir tidak ada jejak stroke ya. Meskipun ya kadang saya masih agak miring-miring sedikit.
6: Ini menarik sekali loh, Brad. Ya. Proses recovery-nya tentu tidak semudah yang kita bayangkan.
4: Betul.
6: Banyak sekali perjuangan yang dilakukan.
4: Ya.
6: 3 tahun lalu, kejadiannya di?
4: Saya ngalamin serangan di kantor. Dari pagi, ya saya kena kesemutan yang tidak apa namanya.
6: Sembuh-sembuh,
4: nggak hilang. Ya, nggak berhenti-berhenti gitu ya, kesemutan.
7: Di hebat. Satu sisi?
4: Di satu sisi sebelah kiri,
7: nah,
4: badan sebelah kiri.
7: Udah khas
4: sebelah.
7: Banget tuh, udah dikasih tanda.
4: Tapi saya nggak aware, saya tidak tahu bahwa itu adalah gejala. Itu yang pertama.
7: Okay.
4: Dan itu saya abaikan. Yang kedua adalah tengah hari ketika saya mencoba lagi ngetik gitu ya, tiba-tiba tangan sebelah kiri saya tidak, seperti nggak punya tenaga.
7: Kayak nggak connect ya, antara otak dengan tangan
4: betul,
7: gitu ya.
4: Betul. Nah saya pikir, cuma otot doang gitu kan, cuma otot aja. Kemudian saya pikir cuci muka selesai. Kemudian saya pergi ke toilet dengan harapan cuci muka beres gitu. Perjalanan ke toilet itu
7: limbung.
4: Iya, tubuh sebelah kiri saya itu membentur tembok.
7: Oke.
4: Okay. Artinya udah saya kehilangan balance, ya? Udah kehilangan keseimbangan tubuh.
7: Berarti dari pagi udah kesemutan, siang udah mulai ada kelemahan, Bapak ke rumah sakitnya kapan, Pak?
4: Nah, itu dia. Saya tidak memahami bahwa itu adalah gejala stroke. Saya abai, saya baru ke rumah sakit sore hari setelah dipaksa orang-orang kantor. Bapak harus ke rumah sakit. Pulang sekarang, ke rumah sakit sekarang.
7: Aduh.
4: Dan ketika saya ke rumah sakit, dokter neurologis saraf itu melakukan observasi dan dengan cepat beliau memberikan satu diagnosis yang seperti vonis yang berat buat saya itu. Kalimatnya sederhana, datar, Bapak terkena stroke. Beliau tanya gejalanya seperti apa, terjadi jam berapa, kemudian beliau menghela nafas sedikit dan mengatakan bahwa sayang sekali Pak, golden hour-nya sudah lewat.
7: Memang betul, udah lewat Pak. Karena pada saat pagi Bapak merasakan kesemutan satu sisi tubuh, itu adalah gejala dari serangan stroke.
6: Sebenarnya sudah terjadi.
7: Sudah terjadi. Jadi ada singkatan yang namanya segera ke RS. Senyum miring sebelah. Gerak satu sisi tubuh terhambat. Bicara pelo. Kebas atau kesemutan satu sisi tubuh. Rabun, sakit kepala. Dan gak perlu nunggu semua. Satu sisi tubuh tiba-tiba ada gangguan, kebas, kesemutan, lemah, limbung, tiba-tiba lemah. Itu adalah gejala serangan stroke. Sesuai dengan singkatannya, harusnya segera.
6: Sebentar deh, memang sebelumnya Pak Andri tahu punya riwayat hipertensi?
4: Pada saat itu memang tekanan darah saya tinggi dan dokter sudah wanti-wanti.
7: Oke.
4: Jika kalau Bapak enggak mengubah gaya hidup, gitu kan, ya artinya makan, olahraga, kerja, Bapak sangat potensial terkena stroke. Dan tekanan darah saya waktu itu tinggi banget, 197/120.
6: Yang dirasai di badan apa tekanan darah segitu?
4: Nah, saya tidak punya sistem alarm tubuh untuk mengatakan kamu tuh sakit. Biasanya kan saya dengar orang kalau hipertensi sakit kepala, gitu
6: ada
4: kan,
6: indikasi.
4: Pusing. Saya enggak sama sekali tuh.
7: Oke.
4: Okay. Gitu. Nah, kemudian dokter kasih saya obat, saya minum obat, saya konsumsi, tapi sekali lagi ketika saya merasa tekanan darah sudah cukup turun, meskipun sebetulnya masih tinggi, saya pikir udah aman deh, saya lepas obat gitu kan, tanpa konsultasi dengan dokter saya.
7: Tadi kan Bapak bilang gak ngerasain gejala apapun, Bapak tuh gak sendirian Pak, 66,66% pasien hipertensi tidak merasakan gejala.
4: Oh.
7: Artinya hanya 1 dari 3 pasien hipertensi yang merasakan gejala, justru kebanyakan enggak. Tahu-tahu serangan stroke yang udah terjadi, baru akhirnya tahu dia punya hipertensi. Bapak tuh sebenarnya udah dikasih kesempatan pada saat itu.
4: Betul.
6: Maaf Mas Andri, bukannya mau mengungkit luka lama. Kita masih menyimpan foto atau video saat Mas lagi di rumah sakit ya.
4: Betul.
6: Dirawat di rumah sakit. Berarti ini sekitar 3 tahun yang lalu ya?
4: Oh ya, ini tahun 2023.
6: Bisa Januari. Diceritakan Mas, ini sedang disuruh istirahat atau memang belum siap melakukan apapun?
4: Ini kalau nggak salah masuk minggu kedua ya, dua minggu setelah saya stroke. Saya masih belum bisa turun dari tempat tidur.
7: Iya.
4: Kemudian sebelah bagian tubuh saya tidak berfungsi. Untuk membetulkan posisi atau letak kepala saya agar nyaman pun saya tak sanggup gitu.
6: Saat itu istri tercinta selalu mendampingi?
4: Itu support system terhebat keluarga, istri, anak-anak. Beruntunglah kalau kita punya dukungan dari keluarga seperti itu ya.
7: Nah, ini video Bapak lagi ngapain nih Pak waktu itu Pak?
4: Saya berlatih untuk motorik kasar ini, motorik kasar, fisioterapi.
6: Fisioterapi. Angkat lengan terutama ya. Nah, ini jari
7: kalau
6: ya.
7: Kalau yang ini Pak?
4: Ini motorik halus, okupasi terapi. Nah, ini memang lebih sulit untuk pulihnya. Ini kalau nggak salah bulan ke-6 lah. Saya mulai bisa mengangkat jari gitu kan, menggerakkan jari.
7: Ya, udah mulai gerakin tuh.
4: Betul. Sebelumnya sama sekali nggak nggak bisa apa-apa. Nah, setelah itu mulai berlatih pasang kancing,
7: menjepit,
4: pasang
7: jepitan,
4: gitu, betul, gitu, menjepit. Ya, stroke itu adalah menyakitkan secara fisik dan menghancurkan secara mental. Itu luar
3: biasa. Kenapa Mas Andri bisa bilang menghancurkan secara mental?
4: 2 bulan, 3 bulan pertama, sekeras apapun saya berusaha untuk sembuh, seberapa keras pun saya melatih tubuh saya untuk menerima instruksi dari otak, dia tidak merespon. Sehingga saya sampai pada titik ya mungkin sempat frustasi, udah pasti depresi saya alami dan titik terendah putus asa saya rasakan tuh.
3: Yang bisa merubah semua itu titik baliknya kapan?
4: Saya ada anak kecil umurnya 3 tahun. Ketika saya sedang frustasi seperti itu, satu hari dia ngajak saya main. Daddy, daddy main yuk gitu kan. Itu kan anak perempuan biasa ngajak main apa sih? Belakangan saya baru sadar bahwa pada saat itu dia mengajak saya bermain sesuatu yang tidak pernah dia minta sebelumnya.
7: Apa tuh?
4: Daddy, kita nyanyi yuk. Apa, tinggal start. Oke, 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are.
7: Oke.
4: Kok gitu ya?
3: Iya.
4: Karena saya ngerasa nyanyi saya benar gitu kan.
7: Oke.
4: Okay. Dari situ saya merasa bahwa, wah, ini...
3: Berkecambuk sekali ya.
4: Betul, betul.
3: Pasti ya.
4: Betul. Dan itu yang menyadarkan saya. Oh ya, ada anak kecil yang masih butuh saya.
7: Betul.
4: Saya harus sembuh, itu kan saya harus sembuh karena dia masih butuh saya. Nah di situ titik baliknya, saya lawan semua rasa sakit, saya lawan semua rasa lelah, frustasi, tidak berdaya, itu saya
7: semua
4: lawan.
7: Semua dilawan.
4: Betul, saya jadi sangat rajin belajar belajar bicara lagi.
3: Profesi Mas Andri apakah berbicara itu termasuk poin penting atau yang memang kamu andalkan?
4: Betul, itu salah satu yang menjadi putus asa saya. Saya memimpin sebuah tim yang cukup besar. Ada sekitar 1.300 orang sales.
3: Cukup besar, itu sangat besar.
7: Besar banget.
4: Ada 1.300 orang salesman yang ada di divisi saya. Dan sebagai sales leader, kita kan harus memberikan motivasi.
3: Jelas.
7: Betul.
4: Memberikan arahan, motivasi. Dan di situ public speaking, kemampuan berbicara, intonasi, artikulasi, pemilihan kata, itu harus baik gitu ya.

0: Dan ketika saya sakit, saya kehilangan itu semua.
1: Di tengah during proses motivasi sudah ada, triggernya dari Putri, Mbak Dira. Tiba-tiba bisa kenal atau bisa bertemu dengan teknologi laser?
0: Oh ya, nah.
1: Dari mana?
0: Betul, nah. Jadi sebetulnya saya mendengar tentang teknologi laser sebelum saya kena stroke. Nah, dan saya mikirnya kelamaan, pakai nggak ya, gitu, kelamaan.
1: Jadinya nah, bukan aksi pencegahan ya?
0: Nah, iya. Itu dia, begitu. Tapi bukan berarti dia tidak berguna juga.
1: Oke.
0: Nah, ini yang saya ceritakan. Jadi,
1: gimana nih?
0: Setelah saya kena stroke itu, gitu kan, saya mikir gitu kan, kayaknya, oh ya, saya ingat dulu ada yang namanya teknologi laser itu. Saya coba buka-buka lagi YouTube dan sebagainya gitu kan, saya lihat, saya rasa secara logis masuk akal, saya coba, saya gunakan gitu kan, saya pilih seri yang terbaik pada waktu itu, dan sampai sekarang, sampai hari ini, saya tetap masih gunakan teknologi laser itu.
1: Apa yang dirasakan semenjak rutin pakai laser?
0: Menurut saya yang paling saya rasakan adalah pada kualitas tidur saya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin ini adalah menjadi salah satu, ya salah satu yang membantu saya untuk memulihkan kesehatan. Misalkan tekanan darah saya kan luar biasa tinggi tuh,
2: iya.
0: 197-120. Memang setelah itu saya menjadi rajin dan rutin minum obat. Saya sih percaya bahwa dengan didukung oleh teknologi laser, itu juga memberikan dampak. Tekanan darah saya udah cukup normal.
2: Ada di angka berapa tensinya?
0: 120-130 paling tinggi per 80 something.
2: Cakep, gitu. Cakep.
1: Udah bagus. Udah pencapaian itu. Perlu lah kita berikan apresiasi kepada diri sendiri.
2: Benar.
0: Baik, baik.
1: Maaf, boleh minta ini
2: ya,
1: minta izin.
2: Kita boleh lihat ya tangannya.
1: Boleh berdiri kita, atau ini gerakan tangan, tangan ya? Pengen tahu.
0: Kalau ini yang terhambat lu kiri ya, jadi sekarang sih udah hampir gak ada.
2: Hampir gak ada ya?
0: Hampir gak ada kendala memang.
2: Ngancing, coba Pak, ngancing Pak.
0: Oh iya, motorik halus sekarang udah aman.
2: Oh udah bisa.
0: Iya.
2: Motorik halus sama.
0: Motorik halus, ini motor halus kan kita mengancing ini. Iya, udah oke.
1: Wih, hebat. Ya. Berjalan pun juga aman ya?
0: Berjalan juga, sejauh ini aman. Saya berusaha untuk ngejar 5.000, targetnya 10.000 langkah sehari.
2: Cakep.
0: Tapi ya kadang bisa cuma 5.000, 6.000.
1: Mas kan sudah cukup lama menggunakan teknologi laser.
0: Ya, ya.
1: Pasti tahu bahwa di dalam teknologi laser ada teknologi tambahan, yaitu teknologi intranasal.
0: Intranasal,
1: yang digunakan di hidung.
0: Betul.
1: Mas gunakan juga.
0: Selalu saya gunakan juga.
2: Itu untuk melancarkan aliran darah ke area kepala.
1: Iya.
2: Sehingga sel darah ini bisa membawa nutrisi, oksigen, obat-obatannya dikonsumsi sampai ke bagian ujung-ujung tuh tadi. Biar sel saraf yang masih sehat ini dipelihara. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadi serangan stroke berulang. Mencegah kepikunan, kalau misalnya pada Pak Andre ya. Tapi kalau untuk pemirsa nih yang belum pernah kena serangan stroke, tujuannya adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Karena pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Nah,
0: itu dia.
2: Makanya jangan sampai abai hipertensi agar stroke tidak terjadi, pemirsa.
1: Tuh, jangan cuma manggut-manggut aja, ini nonton pasti ini bener. Ini bener-bener harus dimengerti, dipahamin. Dan yang terpenting harus diaplikasikan.
2: Dilakukan
1: gitu. Take action lah kalau bahasa kerennya gitu ya. Udah, jangan nunda-nunda deh ya. Biar kita ini, badan kita ini sehat sampai kapanpun maut menjemput kita. Kita prioritaskan lah ya. Agar gimana caranya kita bisa segera punya alat kesehatan AkuLaser ini, pemirsa nih. Agar Anda sekeluarga lebih sehat. AkuLaser ini alat kesehatan dengan teknologi berpaten loh. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, teknologi intranasal, dan juga teknologi NMES. Jadi ini ya yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya untuk mencegah, termasuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Gunakan rutin kalau bisa, ya. Ini bisa menghindari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanannya mudah ya. Pemesanan AkuLaser hanya di GoGo Mall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Nikmatin juga fasilitas cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0%. Ini kalau dihitung-hitung, totalnya ini kita cuma perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja setiap hari.
0: Per hari. Tuh. Udah dapet teknologi laser.
1: Iya loh.
0: Worth it banget sih.
1: Sangat worth it. Dan GoGo Mall sengaja ya berupaya memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda-Anda semua ini gak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan AkuLaser. Tunggu apa lagi ya? Segera gunakan AkuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Oke? Okay?

0: Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.
1: Ya, balik lagi di Check It Out, dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng Pak Andre dan juga dokter cantik, dokter Preti. Ya. Sekarang saya penasaran nih, setelah kondisi sudah membaik.
2: Betul, sudah.
1: Berarti
2: sudah.
1: Sekarang sudah 24/7 ngurusin apa lagi?
2: Saya pindah kuadran gitu kan. Mm-hmm. Orang bilang istilahnya pindah kuadran dari okay. Karyawan, profesional, selama lebih 25 tahun saya bekerja. Umur 50 tahun saya berhenti bekerja, dan sekarang coba jadi entrepreneur. Nah, jadi saya dengan dua orang rekan saya, co-founder yang lain, kami membangun sebuah startup di bidang climate technology. Startup kami itu namanya Planet Carbon. Nah, kami mengkonversi limbah organik pertanian perkebunan menjadi bentuk baru namanya biochar. Kenapa? Indonesia setiap tahun memproduksi 115 juta ton limbah organik perkebunan dan pertanian. Nah, jadi yang kami lakukan adalah bagaimana supaya limbah organik ini tidak menghasilkan emisi. Nah, kita ubah melalui satu proses namanya pyrolysis. Jadi dipanaskan dalam suhu 500 sampai 700 derajat tanpa oksigen.
3: Oke. Okay.
2: Dan menjadi bentuk baru menjadi yang namanya biochar. Dan biocharcoal ini ketika dia diaplikasikan di tanah, dia akan menahan karbon dalam tanah selama 200 tahun bahkan hingga ribuan tahun. Jadi emisi-emisi yang biasanya rilis ke atmosfer itu akan disimpan dalam biochar dan dijamin permanen di dalam tanah, tidak akan rilis ke atmosfer 200 tahun sampai dengan ribuan
1: tapi
2: tahun.
1: Tapi selain disimpan ke dalam tanah, bisa juga digunakan jadi energi tentunya.
2: Nah, biochar itu pemanfaatannya kalau dalam konteks solusi iklim, apabila kita gunakan untuk hal-hal yang tadi Mas Adit sebutkan, itu kan tetap menghasilkan emisi karbon.
1: Iya.
2: Nah, karena itu kita melakukan carbon sequestration, kita taruh di tanah, kita pendam di tanah, biarin karbonnya nggak rilis lagi ke atmosfer. Nah, dan juga dia kasih dampak bagus juga sih buat tanah ketika diaplikasikan di tanah. Dia sebagai soil amendment,
1: ya, betul,
2: sebagai pemenah tanah.
3: Berbicara tadi ya seperti Pak Andre menjelaskan mengenai masalah pemanasan global gitu, terus ada gas karbon di mana-mana, metana dan lain-lain, itu semua kan sebenarnya bisa merusak tubuh kita.
1: Ya.
3: Karena itu pada dasarnya adalah radikal bebas. Tapi masalahnya banyak sekali pemirsa ya, terutama yang masih muda-muda tuh nggak paham kalau itu tuh nggak cuman berada di sekitar kita.
1: Ya.
3: Dia ketika masuk ke dalam tubuh bisa memicu kerusakan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, dan orang itu bisa menua dengan lebih cepat. Usia biologisnya lebih tua daripada usia kronologisnya. Dan radikal bebas itu hanya bisa ditangkal dengan antioksidan. Kalau kita berbicara antioksidan, itu ada banyak sekali kasta-kastanya tuh. Ada yang paling tinggi itu astaxanthin. Kedua adalah misalkan dari kulit pohon pinus yang dari area Mediterania. Nah, itu banyak antioksidannya bagus gitu untuk kesehatan pembuluh darah. Lalu ada bunga marigold, lalu ada buah-buahan sitrus, likopen. Total tuh sebenarnya kita butuh 10 jenis antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas sendiri aja tuh beragam-ragam. Dan dampak radikal bebas terhadap tubuh kita ini gak menutup hanya pada satu organ. Pada berbagai area tubuh. Makanya kita tuh butuh 10 jenis antioksidan yang punya kasta yang kuat. Tapi bingung kan pasti kan dapat dari mana, dari makanan kita kan nggak ada.
1: Suplementasi lah.
3: Betul, dari suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan, tujuannya adalah untuk bantu tangkal radikal bebas.
1: Mas Andri sudah rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan?
2: Kalau antioksidan saat ini belum, saya suplemen vitamin biasa aja sih. Ada yang menarik dari antioksidan ini?
3: Ada.
1: Biasanya kan kita mengkonsumsi itu banyak ya, selain obat yang memang sewajarnya dikonsumsi.
2: Di rumah itu ada berapa jenis
1: vitamin ini,
2: suplemen, vitamin
1: mineral ini. Betul. Ini ada sekarang solusinya. Jadi satu suplemen sudah mencapai

0: cakup kebutuhan antioksidan, vitamin dan mineral tubuh.
1: Menarik tuh.
0: Nah, bisa dijelasin.
2: Dan bedanya lagi nih, selain dari sisi kandungannya yang lengkap, ada 10 jenis antioksidan, multivitamin, mineralnya juga lengkap. Tapi di luar dari itu, yang membuat suplementasi ini menjadi lebih spesial karena daya larutnya tinggi.
3: Okay.
2: Lebih dari 95%. Lalu yang ketiga adalah suplemen ini awalnya diciptakan untuk para astronot yang bertugas di luar angkasa. Dan karena memang diciptakan khusus untuk astronot, pasti QC-nya beda dong ya sama QC suplemen pada umumnya. Dan juga udah punya sertifikasi yang menunjukkan bahwa suplemen itu benar-benar berbahan dasar alami.
0: Kita buka deh nih, pasti buat orang-orang yang mungkin baru dengar atau baru nge, atau mungkin sudah tahu apa yang dijelaskan oleh Preti, tapi belum tahu produknya. Ini kita sedang berbicara suplemen Evolife AS10. Ini suplemen antioksidan dengan kandungan yang lengkap ya,
2: Preti. Betul, 10 jenis antioksidan.
0: Yes.
2: Mulai dari astaxanthin, pine bark, terus ada bunga marigold, buah-buahan citrus, lycopene, resveratrol.
0: Bayangkan.
2: L-cystein, alpha-lipoic acid, choline bitartrate. Pokoknya total tuh ada 10 untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
0: Research-nya juga udah lama banget karena pertama teknologi ini dimanfaatkan oleh para astronot.
3: Astronot ya, berarti
0: mereka nggak punya pilihan banyak loh.
3: Kualitas dan standar kualitasnya tinggi ya.
0: Pasti tinggi. Apa yang dibekali dari bumi, ya itulah yang mereka konsumsi di sana.
2: Iya.
0: Udah pasti yang terbaik itu pilihannya kan. Karena nggak ada pilihan lain.
3: Betul.
0: Kita rutin konsumsi suplemen antioksidan Evolife AS10 dan rasakan manfaatnya. Sebelum kita ada atlet-atlet internasional juga yang sudah membuktikan manfaatnya. Ini standarnya internasional ya pemirsa ya. Uji kualitasnya juga tinggi. Jadi di luar kita pakai upaya rutin menggunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar, eksternal. Dan untuk upaya dari dalam kita juga rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan Evolife AS10 untuk dapat hasil yang optimal.
3: Baik, kadang-kadang kalau awam seperti saya kan suka khawatir efek samping, bagaimana standarnya, mutunya, itu gimana dengan Evolife ini?
2: Nah, standarnya yang tadi udah dijelaskan tuh, karena memang awalnya diciptakan untuk astronot, jadi udah ada prosedur berpaten yang mereka terapkan.
3: Baik.
2: Namanya adalah Pharma IQ. Nah, Pharma IQ itu adalah prosedur berpaten yang melibatkan third party untuk melakukan uji quality control. Selain itu juga suplemen tersebut sudah mendapatkan sertifikasi BSCG. Nah, sertifikasi BSCG ini adalah Banned Substance Control Group. Artinya dalam suplemen tersebut sudah diuji apakah ada mengandung bahan kimia obat atau tidak.
3: Kalau minum Evolife kita worry free lah ya. The worry free, udah.
0: Tapi saya setuju sama Mas Andri, memang harus teliti sebelum membeli. Itu penting banget, ya, karena gak semua orang punya kepekaan seperti itu ya. Menurut Mas, jadi setelah mendengar penjelasan dari Preti dan saya, butuh gak kira-kira suplemen?
3: Oh butuh, butuh sekali gitu ya. Butuh sekali saya pikir, apalagi saya katakan tadi, saya mengkonsumsi suplemen tapi bermacam-macam. Ketika ada satu suplemen all in one, semua tersedia, lebih praktis.
0: Betul. Nah,
3: layak buat dicoba sih saya rasa ya.
0: Okay. Boleh tahu gak berapa kali pakai laser satu hari sekarang?
3: Laser saya pakai 2 kali, pagi dan malam.
0: Intranasalnya tadi juga digunakan ya?
3: Selalu digunakan.
0: Kalau teknologi NMES-nya sendiri digunakan juga gak Mas?
3: NMES dulu di awal-awal ketika saya mencoba apa menstimulasi otot-otot dan saraf-saraf saya yang kurang berfungsi, itu masih saya pakai. Tapi sekarang sudah saya lepas sih. Ada saran mungkin untuk NMES?
2: Kalau saran saya, digunakan? Sebaiknya tetap digunakan. Biasa penyintas stroke tuh sering berasa tuh kalau lagi, walaupun udah pulih ya, lagi tegang-tegangnya tuh suka kaku dan lain-lain, nah itu bisa dipakai. Okay. Atau misalnya lagi pegel-pegel nih, sesederhana itu aja lagi pegel-pegel, badannya nggak enak gitu, itu juga boleh ditempelkan.
3: Okay.
2: Jadi sebenarnya teknologi NMES ini nggak cuman untuk membantu pergerakan pada penyintas stroke. Manfaatnya tuh jauh dari itu. Misalkan contoh orang yang dengan sadar bahwa jarang melakukan latihan otot, karena aktivitas, karena kesibukan, banyak duduk depan laptop, atau misalnya dalam perjalanan yang panjang, nah bisa nih nyambi melatih otot secara pasif dengan menggunakan teknologi NMES. Orang yang punya gangguan gula darah, itu kan sering banget tuh kebas-kebas, kesemutan. Nah itu juga bisa dipasangkan teknologi NMES untuk menjaga kesehatan saraf di sekitar area tersebut. Lalu misalkan para lansia, orang yang punya gagal jantung, keterbatasan dalam imobilisasi. Nah ini juga bisa memanfaatkan teknologi NMES.
3: Ada titik-titik yang direkomendasikan dokter?
2: Kalau orang yang sering banyak duduk, itu kan banyak di daerah pinggang tuh, berasa gak enak. Mulai dari sana. Terus habis itu di bagian kaki nih, sering duduk. taruh di betis biar membantu aliran darah dari area kaki ke jantung ini bisa baik kembali. Jadi betis kita tuh kayak otot jantung yang kedua. Dia tugasnya untuk memompa dari darah ke jantung. Lalu bisa pakai di tungkai, di sekitar lutut tuh untuk menjaga kesehatan lutut juga. Karena otot yang kuat di sekitar lutut ini bantu menopang beban yang diterima oleh sendi lutut. Jadi meringankan beban yang diterima. Nah, terus bisa dipasang juga nih bagian lengan, lengan bawah, lengan atas, di bagian bahu. Atau mungkin buat yang suka duduk depan laptop nih kan kadang suka posturnya jadi kayak gini nih, jadi suka sakit. Nah, ini juga bisa dipasang.
3: Pundak bisa ya, belakang leher.
2: Betul, di area sini sih. Nah.
3: Oke. Beruntung banget saya ketemu dokter Preti hari ini karena saya pikir setelah saya pulih, itu nggak saya perlukan lagi, artinya nggak ada manfaat lain. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya, banyak sekali.
0: Nah, Mas Andri kan sudah merasakan nih. Hmm. Pasti Mas juga pengen dong, para pemirsa, karyawan, kolega Mas ya, begitu banyak sekali juga bisa ikut merasakan.
3: Betul.
0: Manfaat seperti yang sudah dibuktikan dan dirasakan oleh Mas Andri tentunya ya. Betul. Silakan Mas disadarkan, diajak teman-temannya kita semua.
3: Ya baik, buat apa teman, kolega, rekan yang menyaksikan program ini gitu ya. Jika Anda setelah mendengar pembicaraan kita, Anda merasa bahwa ini adalah teknologi yang baik, nah, saya sarankan untuk juga untuk mencoba menggunakan teknologi laser ini, mendapatkan manfaat seperti yang saya dapatkan manfaatnya. Ini saya katakan sekali lagi, ini adalah salah satu faktor yang membantu saya untuk memulihkan kesehatan saya. Dan seperti Mas Adit katakan, mungkin mencegah akan lebih baik ketimbang kita mengobati. Take care of your body, because this is the only place we have to live.
2: Yeah.
3: Badan kita ini cuma satu-satunya yang tempat di mana kita bisa
0: spare
3: tinggal.
0: Spare partnya nggak bisa dijual di sembarang tempat ya.
3: Seperti itu. Itu dia.
0: Thank you so much, Mr. Andri, udah berkenan hadir. Apa yang kita bahas di sini, coba jangan cuma di-in aja ya. Segera take action ya. Kenapa? Karena alat kesehatan Aku Laser dan suplemen Evolife AS10 ini merupakan solusi tepat loh untuk meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga ya. Kombinasi sinergis antara laser dan kandungan 10 antioksidan, juga vitamin, serta mineral yang lengkap. Ini sudah terbukti loh pemirsa, lebih efektif menjaga kesehatan kita. Juga membantu mencegah dan mengatasi terjadinya kolesterol tinggi, hipertensi, termasuk kadar gula darah yang tinggi. Nah, kalau semuanya terkendali, otomatis komplikasi bisa terhindari. Tunggu apa lagi pemirsa? Segera dapatkan informasi alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall ya. Ingat, GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. GoGo Mall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Jadi, fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall saja. Tidak ada di tempat lain loh. Nikmatin juga ya, fasilitas cicilan. Ada cicilan ini, hingga 12 bulan. Bunganya 0% dari Bank BCA, juga Bank Nasional lainnya. GoGo Mall baik hati memberikan kemudahan cicilan ini, agar saya, Anda, dan teman-teman semua gak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Aku Laser dan juga suplemen Evolife AS10. Jangan tunggu apa lagi? Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa langsung mendapatkan Aku Laser dengan mengunjungi cafe showroom GoGo Mall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, segera gunakan Aku Laser. Konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat dari luar maupun dari dalam. Atasi masalah kesehatan kita dan tentunya cegah komplikasinya sekarang juga.
1: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall.
4: Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan. Tubuh terpapar radikal bebas. Perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life.

vitamin, dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

0: Saya Mutia Wirasastro kembali menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight. Selama 30 menit ke depan, saya dan rekan saya ada Erlangga Wisnuaji di sini akan mengulas pertandingan-pertandingan terpilih yang berlangsung hari ini.
1: Ya, halo Mutia, kita akan bahas taktik, strategi dan momen kunci dari sejumlah pertandingan hari ini.
0: Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight.
1: Buktikan hari ini.

0: in association with.
1: Alright, Angga, makin seru ya di game day 5 karena hari penentuan siapakah yang akan melaju ke the nationals 4. Berikut kita lihat hasil pertandingan di kategori putra yang berlangsung di game day 5. Banyak sekali penentuannya di sini. Ini kita lihat bersama hasil-hasilnya, ada beberapa juga yang cukup mencengangkan ya. Salah satunya adalah Universitas Bina Nusantara dan juga Institut Perbanas. Dengan hasil ini pun juga mengeliminasi Universitas Bina Nusantara langkahnya untuk menuju ke nationals 4. Apalagi yang bisa kita lihat di sini, Angga?
2: Puncan ya. Kita lihat dari hasil pertandingan putra di grup B nih, yes, dari Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha. Ini akhirnya Universitas Cendrawasih meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan Maranatha dengan skor 81-69. Ini pertandingan sempat berjalan sangat seru ya, Mutia ya, dan akhirnya dengan hasil ini Universitas Kristen Maranatha di Kampus League The National ini harus pulang tanpa kemenangan nih, Mutia, yep, nih. Ini yang menjadi catatan. Kemudian di pertandingan lainnya ini yang menjadi penentu siapakah yang lolos ke babak National Four, seperti yang tadi Anda sudah sebutkan, Bina Nusantara harus mengubur ambisinya untuk maju ke the National Four setelah harus mengakui keunggulan dari Institut Perbanas. Dan kemenangan Institut Perbanas kali ini juga sekaligus membalas atas kekalahan Perbanas pada saat semifinal di Regional Jakarta beberapa waktu lalu. Dan Universitas Mula Warman kembali harus mengakui keunggulan lawannya dan harus banyak berlatih, harus meningkatkan kemampuannya ya, dan harus mengakui keunggulan dari Universitas Surabaya dengan margin skor yang sangat jauh, 74 versus 32. Dan di pertandingan terakhir, Institut Teknologi Harapan Bangsa menang tipis, hanya berbeda satu angka atas Universitas Semarang, 72-71.
1: Baik, selanjutnya kita lihat di bagian selanjutnya, ini hasil pertandingan yang juga tidak kalah serunya. Berarti di kategori putra harusnya ya selanjutnya.
2: Kategori ya. Putri.
1: Oh, putri, baik. Putri. Ini kita lihat sama-sama ya, ada dua pertandingan di hari ini, grup C dan juga grup D. Ada lagi-lagi Bina Nusantara yang harus memupus harapannya untuk melaju ke The Nationals 4. Dengan hasil ini, Unika Sugiya Pranata terlalu dikdaya, 59-52 walaupun berakhir dengan tipis. Namun pertandingan sebelah nih ya, Ubaya melawan Universitas Kristen Maranatha, jauh sekali nih marginnya.
2: Iya, di pertandingan di putri ini, di grup C dan grup B ini juga menjadi pertandingan penentu siapa yang akan melaju ke babak The Nationals 4. Dan lagi-lagi Universitas Bina Nusantara nih harus mengubur ambisinya untuk melaju ke babak The Nationals 4. Ini menyusul kekalahan dari tim putranya. Kali ini Universitas Bina Nusantara juara Regional Jakarta nih harus mengakui keunggulan dari Sugiya Pranata Catholic University dengan skor 59-52. Hasil ini sekaligus membuat Sugiya Pranata Catholic University berhak melaju ke babak The National Four. Sementara dari pertandingan grup D, Universitas Surabaya juga memastikan satu tempat di babak National Four setelah mengalahkan Universitas Kristen Maranatha dengan margin yang sangat jauh ya, 97-41.
1: Baik, banyak sekali yang bisa kita bahas tentunya sejumlah pertandingan pada hari ini. Salah satunya adalah tim putra Universitas Cendrawasih yang berhasil menundukkan tim Universitas Kristen Maranatha dengan skor akhir 81-69 pada pertandingan terakhir di grup B. Sementara tim putri Sugiya Pranata Catholic University memastikan diri ke The Nationals 4 setelah mengalahkan tim Universitas Bina Nusantara Jakarta.
3: Tim putra Universitas Cendrawasih menutup perjalanan mereka di Basketball Campus League Season 1 di Nationals dengan kemenangan manis. Pada laga terakhir grup B, Uncen berhasil menundukkan Universitas Kristen Maranatha di UPH Basketball Court Kamis 11 Juni. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Uncen sepanjang gelaran di Nationals. Tim asal Papua itu mengakhiri kompetisi di peringkat keempat grup B. Sementara itu, tim putra Maranatha harus puas berada di posisi kelima setelah belum berhasil meraih kemenangan pada fase grup. Pada kuarter 1 dan 2, Maranatha sempat unggul atas Uncen, namun wajah pertandingan berubah selepas jeda. Uncen tampil jauh lebih agresif dan meningkatkan intensitas permainan.

0: permainan di kedua sisi lapangan. Mereka berhasil mengontrol tempo sekaligus menekan produktivitas Maranatha. Uncen pun berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 81-69. Germanus Awe menjadi motor serangan Uncen dengan sumbangan 18 poin, sementara Marco Melandri turut menambahkan 14 poin. Dari kubu Maranatha, Deo Konrad tampil solid dengan koleksi 19 poin. Dan Imade Duta Wahyundara berkontribusi melalui tambahan 13 poin.
1: Ilimitasi Soho, saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman mengucapkan selamat menyaksikan.
0: Tim Putri Sugijo Pranoto Catholic University memastikan diri melaju ke The Nationals 4 setelah menyapu bersih seluruh pertandingan Grup C Basketball Campus League The Nationals. Tim Putri Sugijo Pranoto menutup fase grup dengan kemenangan penting atas tim Universitas Bina Nusantara Jakarta. Laga berlangsung ketat sejak awal hingga akhir. Tim Putri Sugijo Pranoto akhirnya menutup laga dengan kemenangan 59-52. Margaret. Hasil ini membuat tim Putri Sugijo Pranoto keluar sebagai pemuncak grup C dengan catatan sempurna dengan 3 kemenangan tanpa kekalahan. Sementara itu, kekalahan ini menghentikan langkah Binus menuju di Nationals 4 dan sekaligus memastikan Universitas Pelita Harapan melaju ke babak 4 besar. Diva Intan tampil impresif dengan kontribusi 22 poin dan Erin Indita Prias turut memberikan tambahan 19 poin. Sementara dari kubu Binus, Keira Amabel Hadinoto membubuhkan 13 poin dan Chelsea Jovanka Atmaja menyumbang 9 poin.
2: Dan berikut match statistics antara pertandingan kategori putra antara Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha. Kita akan saksikan bersama seperti apa pertandingan ini digelar 81-69. Angga, walaupun sebenarnya pertandingannya di antara first half sampai quarter ketiga itu sebenarnya masih didominasi oleh Universitas Kristen Maranatha.
3: Iya, sebenarnya pertandingan antara Uncen dan Maranatha ini hingga quarter ketiga, ke awal-awal quarter ketiga ini Maranatha sebenarnya unggul dalam pengumpulan angka. Namun di pertengahan paruh kedua terakhir pertandingan Universitas Cendrawasih berhasil membalikkan keadaan. Dan kalau kita melihat dari statistik yang ditampilkan ini, salah satu poin yang menjadi mungkin apa ya faktor penyebab kekalahan dari Universitas Kristen Maranatha ini adalah banyaknya turnover yang dilakukan oleh anak-anak Maranatha. Ini kita lihat Maranatha melakukan 26 kali turnover dibanding Cendrawasih yang hanya melakukan 18 kali turnover. Dan kalau kita lihat dari presentasi tembakan dua angkanya, ini juga Uncen lebih unggul dengan memasukkan 25 kali tembakan dua angka dari 57 percobaan, hampir 50% ya Mutia ya. Dan dari 3 poin juga Universitas Cendrawasih menunjukkan dominasinya, 7 kali memasukkan tembakan 3 angka dari 24 percobaan, sementara Maranatha tampaknya hari ini agak sedikit bau ya, agak sedikit off ya dari luar garis tembakan 3 angka, hanya memasukkan 1 percobaan dari 1 kali tembakan 3 angka dari 20 kali percobaan. Namun rebound sebenarnya Maranatha unggul 52 rebound dibanding Cendrawasih yang hanya melakukan 38 kali rebound.
2: Baik, selanjutnya kita akan melihat statistik pertandingan dari kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Universitas Sugia Pranata. Ini pertandingan yang juga berjalan sangat seru, akhirnya ditentukan di menit-menit akhir pula dengan skor margin yang single digit begitu. Anda melihatnya di sini statistiknya seperti apa enggak yang bisa kita highlight?
3: Ya, pertandingan antara Binus versus Sugia Pranoto ini memang berjalan ketat ya. Skor margin perolehan angka antar kedua tim ini tidak pernah terlalu jauh dan ini juga terbaca dari statistik pertandingan di mana kedua tim ini sebenarnya berimbang dalam akurasi tembakan dua angka, di mana kedua tim sama-sama memasukkan 14 kali tembakan dua angka, Binus dari 47 percobaan, sementara Sugia Pranoto dari 39 kali percobaan. Sedikit lebih baik Sugia Pranoto dalam presentasi tembakan dua angka. Sementara dari 3 angka, Sugia Pranoto lebih unggul dengan 8 kali memasukkan tembakan 3 angka dari 33 percobaan. Dibanding dengan Bina Nusantara hanya memasukkan 4 kali dari 19 kali percobaan. Dari faktor-faktor lain, rebound, assist, itu juga sebenarnya kedua tim berimbang. Karena kalau kita lihat dari materi pemain dari kedua tim ini memang cukup berimbang ya Mutia ya. Bina Nusantara, apalagi Bina Nusantara ini adalah juara kategori putri di regional Jakarta. Ini menjadi salah satu Sedikit kejutan ya.
2: Kejutan, upset.
3: Sedikit upset ya. Bahwa wakil juara dari Regional Jakarta gagal melaju ke babak The National Four. Tapi inilah yang terbaik, Sugiya Pranata menunjukkan kemampuannya. Dengan tidak pernah menderita kekalahan ya di fase grup ini. Hingga akhirnya berhasil melaju ke babak The National Four.
2: Betul, dan berikut ini kita lihat sama-sama player of the game kategori putra antara Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha, yaitu Germanus Awedato dari Universitas Cendrawasih yang juga mengantarkan universitasnya untuk menuju ke kemenangan pertamanya di sini ya, di National sekali ini. Ini kita lihat sama-sama 18 poin yang ditorekannya, 7 rebound, 4 assist nih. Hampir di semua lini statistik dia bubukkan ya.
3: Membubukkan statistik ya di semua lini ya. 18 poin, 7 rebound, hampir double-double, dan ada 4 assist, 1 block, dan 5 steal. Ya kalau kita lihat di pertandingan saat melawan Maranatha, memang anak-anak Uncer ini bermain sangat kompak ya, menunjukkan kemauannya, menunjukkan willingness-nya untuk membukukan kemenangan. Karena seperti kita ketahui, Uncen ini kemenangan saat melawan Maranatha ini adalah kemenangan pertamanya.
2: Betul, kemenangan pertama di
3: The National. Dan pemain asal Jayapura Papua ini juga pernah bermain di ajang POMNAS 3x3 Kalimantan Selatan pada tahun 2023 membela tim Papua. Dan berposisi sebagai power forward dengan tinggi 185 cm dan berat 80 kg. Usianya baru 20, lahir di Wamena 24 Agustus 2005 dan di Universitas Cendrawasih Germanus mengambil jurusan di Fakultas Hukum.
2: Dan Universitas Cendrawasih akhirnya tidak pulang ke Jayapura dengan tangan kosong ya, karena mendapatkan kemenangannya. Hopefully bisa jadi suntikan semangat ya untuk wakil-wakil dari Tanah Papua untuk bisa berjaya di basket tingkat nasional. Berikutnya, player of the game kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Sugiya Pranata Catholic University, yaitu Erinin Dita Prias dari Unika Sugiya Pranata. Kita lihat sama-sama di sini, berposisi sebagai small forward. Lihat ini dia, double-double ya, Erinin Dita. 19 poin, 12 rebound, ada 5 assist juga dia bukukan ya sebagai seorang small forward. Ini luar biasa ya, karena 12 rebound dia bukukan walaupun bukan pemain tertinggi atau terbesar di timnya.
3: Ya, bermain hampir di sepanjang pertandingan ya, 34 menit 6 detik. Erinin Dita membuktikan kemampuannya, membuktikan kepercayaan, menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih dengan meraih hasil double-double, 19 poin dan 12 rebound. Dan Erinin Dita ini selalu tampil di semua pertandingan Sugiya Pranata Catholic University di Campus Leagues 2026, mulai dari seri regional hingga The National, dan berposisi sebagai small forward. Tinggi 169 cm, berat 60 kg. Erinin Dita ini lahir di Grobogan pada 19 November 2005 dan di Universitas Sugiya Pranata Catholic University, Erinin Dita mengambil jurusan ilmu komunikasi.
2: Yes, menakutkan nih ya, double-double, apalagi seorang small forward bisa membukukan double-double seperti ini juga menunjukkan bahwa Sugiya Pranata Catholic University juga salah satu yang terkuat, karena itu tadi banyak sekali kontribusi dari pemain-pemainnya, lima-limanya di lapangan. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN.

0: Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore. Serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. In association with...
1: Pada segmen ini kita akan menganalisis momen-momen kunci yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst. Angga, kita akan bahas nih ya momen-momen kunci dari pertandingan yang sudah berlangsung pada game day 5 ini. Kita akan analisis key moment di pertandingan kategori putra pertama-tama ya, Universitas Cendrawasih melawan Universitas Kristen Maranatha di flash berikut ini. Nah ini dia, kita saksikan dulu tayangan ulangnya. Iya, a very smooth two pointer ya, dibukukan oleh Universitas Cendrawasih. Apa yang Anda lihat Angga di sini?
2: Ya kalau saya melihat dari play ini, nampaknya Maranatha ini melakukan zone defense 1-2-2 atau 2-3 nih ya.
1: Yes.
2: Dan ini berhasil dipecahkan oleh anak-anak Cendrawasih setelah lewat pemainnya yang melakukan penetrasi. Namun pemain Universitas Cendrawasih yang berada di bawah ini melakukan backdoor. Sebenarnya kesalahan ada di pemain Maranatha yang tidak melihat lawan yang berada di belakangnya. Dan kejelian dari pemain Cendrawasih melihat posisi kawannya yang berada dalam posisi terbuka hingga akhirnya dapat dikonversikan dua angka untuk Universitas Cendrawasih.
1: Lagi-lagi kita lihat ya bahwa memanfaatkan gravity yang dimiliki oleh ball handler. Kan tadi kalau dilihat di top key, arah-arah top key di sini, ini bisa jadi pemain-pemain yang memang pemain inti dan biasanya jadi top scorer. Salah satunya adalah Germanus juga. Sehingga tadi kita lihat ya ketika akan
2: ketika ada penetrasi
1: semuanya berkumpul.
2: Dari Maranatha menguncup ya Mutia.
1: Betul.
2: Ya, dan itu tadi ada posisi kosong dari pemain Universitas Cendrawasih yang melakukan backdoor.
1: Iya.
2: Yang berhasil dilihat oleh tadi yang membawa bola dan membukakan poin untuk Cendrawasih.
1: Overhead ya, tidak terjaga sama sekali dan harusnya defendernya tadi melakukan box out ya untuk menghindari adanya backdoor cut di sisi weak side. Ini kita lihat sekali lagi, dribble handoff. Kemudian
2: tadi ini Mutia,
1: yes,
2: bagaimana ia menarik perhatian dari tiga pemain bertahan dari Universitas Maranatha dan 27 hanya melihat saja, tidak melihat belakangnya.
1: Betul.
2: Oke, next video Mutia.
1: Ya, kita akan lihat play selanjutnya masih di pertandingan yang sama Universitas Cendrawasih. Look at that.
2: Swat
1: from Universitas Cendrawasih. Dan ini yang memang identitas yang ditunjukkan oleh Universitas Cendrawasih di sepanjang The Nationals ya. Hustle plays, defense to offense yang ditunjukkan apalagi di play ini. Enggak, Anda lihat seperti apa di sini?
2: Ya, ini defense yang sangat baik ya dari anak-anak Universitas Cendrawasih di mana Imade Duta ini ya dari Maranatha yang berusaha melakukan under basket, namun dari sisi belakang pemain Uncen berhasil melakukan block shot. Dan kita tahu bahwa anak-anak Cendrawasih ini juga memiliki kecepatan ya, dan hasilnya transisi offense ini berhasil memecah pertahanan Maranatha yang telat melakukan defense. Kalah cepat, fast break terjadi dan diakhiri dengan easy layup ya.
1: Betul, hanya berselang 3 detik saja untuk bisa menyelesaikan satu play ini ya, transition plays ya.
2: Iya, dan ini juga menjadi salah satu momen penting bagaimana Uncen membalikan keadaan di awal-awal quarter keempat. Di dalam posisi hanya selisih 3 angka. Defense yang sangat bagus ini memperlebar jarak keunggulan Universitas Cendrawasih menjadi 5 angka, 57-52 berkat defense yang bagus dan diakhiri dengan fast break ini.
1: That's right, a very clever defense to offense play. Selanjutnya kita akan lihat untuk pertandingan
2: selanjutnya.
1: Benar, di pertandingan selanjutnya ini Binus melawan Sugih Pranata Catholic University. Kita lihat tayangan ulangnya terlebih dahulu. A good ball rotation dari Unika Sugih Pranata. Look at that, step through.
2: Nah ini jurus yang mungkin udah kalau generasi-generasi jadul nggak bisa ini. Karena ini ada extra step, zero step katanya ya.
1: Iya betul ya,
2: step. Kita lihat bagaimana passing dilakukan oleh pemain Sugih Pranata. Sempat ada cutting yang mengecoh ya.
1: Benar, untuk menarik defender untuk help ke arah dunker spot. Look at that, ini pun juga ada banyak opsi ya, bisa three mungkin jika tidak terjaga, namun dia melakukan curl.
2: Ini dia.
1: Opsinya banyak, step through, bahkan opsi lain pun juga ada di area kanan tadi ya, di dekat baseline.
2: Ya, masih tapi ada pemain Sugih Pranata ini mungkin melihat bahwa dengan kemampuan penetrasi yang ia miliki, ia memilih untuk menyelesaikan sendiri hingga akhirnya membukukan angka untuk Sugih Pranata.

0: I agree.
1: Baik sekali ini permainan ini.
0: Iya, sangat-sangat rapih juga karena lagi-lagi kalau sudah di dekat situ, apalagi ketika melihat ini ya, defendernya pun ini tinggi dan juga wingspan-nya juga sepertinya tinggi juga bisa terkena reach ya enggak. Tapi yang baik dari permainan ini adalah bagaimana kalau sudah dekat dunker spot ini kan kemungkinannya dua, masuk atau tidak, tapi kalau masuk pun juga bisa draw potential 3 point play ya.
1: Betul. Untuk sangat, mendapatkan sangat baik kontak. Ini pemain nomor punggung 12 ini membaca yes. permainan dan membaca pertahanan dari Binus sehingga akhirnya bisa melakukan layup seperti ini.
0: Absolutely. Selanjutnya kita akan lihat next sequence masih dalam pertandingan yang sama yang mengantarkan Unika Sugiyaranata menjadi
1: tim
0: pemenang,
1: yang tidak
0: ya.
1: terkalahkan.
0: Betul, tidak terkalahkan sama sekali. Look at that. Pertama-tama dimulai dengan baseline drive yang sangat kuat sekali dari Diva Intan ini kita lihat ya.
1: Ini sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Diva Intan ini sebenarnya sudah out of position ya. Sudah dijaga dengan sangat baik yep. oleh pemain Binus yang memiliki tinggi badan di atas Diva dan agak sedikit tidak seimbang, namun ia berhasil melakukan ada pilihan sebenarnya untuk kick out keluar, namun ia memilih karena sudah di bawah ring, yep. ia memilih melakukan gerakan pivot dan menyelesaikan sendiri dengan agak sedikit
0: wow.
1: out of balance, tapi berhasil memasukkan dua angka untuk Sugiya Pranata.
0: Wow, tough shot ya Angga yeah, ya, yeah. itu 360 seperti itu ya. Dan ada potensi ini juga kan ya, maksudnya traveling gitu atau double dribble. Tapi
1: hampir
0: kita lihat
1: traveling.
0: Ya, hampir ya, hampir itu traveling. Dia, itulah kecerdikan dan memang kehebatan dari para pemain-pemain dari Unika Sugiya Pranata. Karena tadi seperti dilihat dari place-nya pun, opsinya sebenarnya banyak
1: opsinya
0: Angga.
1: Opsinya banyak, cuma
0: ada
1: dia
0: 2 sampai 3 bahkan.
1: Menyelesaikan sendiri dan akhirnya memang wow. poin untuk Sugiya Pranata.
0: Luar biasa ya, ini yang mengantarkan anak-anak atau pemain basket putri Universitas Sugiyaranata untuk melaju ke babak selanjutnya. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi. Stay tuned.

0: in association with Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. In association with
5: Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops. Insight berikut posisi klasemen akhir di fase grup. Ini adalah hari terakhir di fase grup sehingga kita sudah mendapatkan para pemenang-pemenang di tiap-tiap grup, pemenang dan runner-up yang akan menuju ke The Nationals Four. Nah, ini kita lihat pertama-tama grup A Putra, Angga. Anda melihatnya ini karena kita bahas juga kemarin ya, banyak yang kejar-kejaran juga. What do you think about this bracket, Angga?
6: Ya, hasil dari pertandingan hari ini akhirnya menempatkan Universitas Pelita Harapan yang memang kemarin sudah memastikan lolos ke National Four ya.
5: Yeah.
6: Tidak tergoyahkan dengan tidak terkalahkan dari 4 pertandingan, namun di posisi kedua akhirnya Universitas Surabaya memastikan menemani Universitas Pelita Harapan dengan dari hasil 4 kali pertandingan, 3 menang dan 1 kalah dengan poin 7. Sementara yang menjadi catatan mungkin Universitas Mula Warman ya di grup A ini pulang dengan tanpa satu kali pun meraih kemenangan. Ini mungkin bisa menjadi bahan pelajaran atau pengalaman berharga bagi anak-anak Universitas Mula Warman untuk meningkatkan skill dan tekniknya dalam perbasketan kampus nasional ya Mutia ya.
5: Betul, tetap semangat terus pastinya ya untuk tiga terbawah ya, untuk ITHB, Universitas Semarang dan juga Universitas Mula Warman dengan hasil akhir di grup A Putra. Selanjutnya kita akan saksikan grup B Putra yang juga sudah menempatkan 2 teratas untuk melaju ke The Nationals Four, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana tidak terkalahkan sama sekali dengan 8 poin dan Institut Perbanas dengan 1 kekalahan dan berujung mendapatkan 7 poin. Selanjutnya Angga.
6: Ya, yang menarik dari pertandingan di grup B Putra hari ini tentunya adalah pertarungan kan antara Perbanas lawan Bina Nusantara, ulangan semifinal Regional Jakarta, di mana saat itu di semifinal Regional Jakarta Binus keluar sebagai pemenang ya. Dan kali ini di Campus League The National, Institut Perbanas membalas kekalahannya dan akhirnya dengan kemenangan Perbanas atas Bina Nusantara tadi, ini sekaligus menyegel satu posisi di The National Four dan menemani Universitas Kristen Satya Wacana dari grup B.
5: Betul sekali, dan tetap semangat terus untuk bukan cuma Bina Nusantara tapi juga Universitas Cendrawasih yang akhirnya mendapatkan 1 kemenangannya di hari akhir fase grup. Dan
6: tetap
5: juga
6: semangat juga nih untuk Maranatha, juara regional Bandung, namun di The National kali ini gagal 1 kali pun meraih kemenangan.
5: Betul sekali, selanjutnya kita akan saksikan di klasemen grup C Putri. Kita lihat ya, ini juga yang tidak kalah serunya, bahkan Putri lebih seru sebenarnya kejar-kejarannya ya.
6: Betul.
5: Sampai ke hari akhir ini kita lihat sama-sama tidak terkalahkan sama sekali sangat kuat Unika Sugia Pranata dengan 6 poin. Selanjutnya yang menyusul ada Universitas Pelita Harapan dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Selanjutnya Angga.
6: Ya kalau kemarin kan klasemen sementara ini Pelita Harapan berada di puncak klasemen ya. Namun dengan hasil pertandingan hari ini di mana akhirnya Sugia Pranata berhasil mengalahkan Bina Nusantara, ini posisinya terbalik nih. Sugia Pranata Katolik University menjadi juara di grup C Putri dan Universitas Pelita Harapan harus puas dengan posisi runner up. Dan Universitas Bina Nusantara juara di Regional Jakarta kategori Putri.
5: Iya.
6: Untuk di seri The National kali ini harus mengubur ambisinya untuk melaju ke babak The National 4.
5: Dan saling mengalahkan ya di hari-hari akhir. Baik, selanjutnya kita akan lihat grup D Putri yang juga akan melaju ke The National 4 di dua teratas yaitu Ubaya. 3 kemenangan tanpa terkalahkan dan ini yang menyusul akhirnya ya Universitas Kristen Satya Wacana yang mengukuhkan posisinya dengan 5 poin di posisi kedua. Sementara paling tidak ini hasil lebih baik didapatkan oleh tim putri untuk Universitas Kristen Maranatha ya dengan 4 poin. Betul, dan Universitas Ciputra Makassar yang memang dari hari pertama belum mendapatkan kemenangan sama sekali.
6: Iya, dengan hasil di grup D Putri ini Universitas Surabaya dan Universitas Kristen Satya Wacana yang lolos ke babak The National 4, tentunya kita akan menanti ya bagaimana seri The National 4 yang akan berlangsung besok karena tim-tim terbaik dari 5 regional yang sudah berjalan ini akan bertemu di The National 4 untuk merebutkan gelar juara.
5: Baik, berikut tim yang akan bertanding di The Final 4 atau The National 4, kita akan saksikan bersama bracketnya seperti apa kelihatannya di sini. Nanti kalau kita lihat di sini akan saling silang ya, jadi juara grup A akan bertemu dengan runner up grup B. Ini kita lihat sama-sama Angga, wah, Pelita Harapan akan ketemu Perbanas dan Universitas Kristen Satya Wacana yang akan bertemu runner up grup A yaitu Universitas Surabaya.
6: Ya ini seru nih ya di Universitas Pelita Harapan sebagai juara grup A bertemu dengan runner up grup B Universitas Perbanas. Ini pertarungan antar dua tim ibu kota nih ya.
5: Betul.
6: Sebenarnya nggak ibu kota lah, Pelita Harapan kan di Tangerang ya. Pertarungan antara tim regional Jakarta. Sementara di sebelahnya ada Universitas Kristen Satya Wacana versus Ubaya. Siapakah yang akan melaju ke final? Karena jangan lupa Mutia, juara di Campus League The National kali di kategori putra ini juga berhak dikirim untuk kejuaraan basket antar kampus tingkat Asia. Ini juga jadi motivasi tambahan tentunya untuk di kategori putra.
5: Baik, selanjutnya kita akan lihat bracket terlebih dahulu untuk semifinal putri. Ini sama secara formatnya, juara grup C akan bertemu dengan runner up grup D. Jadi Sugia Pranata Catholic University bertemu dengan Satya Wacana, sementara juara grup D akan bertemu dengan runner up grup C yaitu Universitas Surabaya dan juga Universitas Pelita Harapan, Angga.
6: Ya, ini juga pertarungan yang pasti akan seru, The National 4 yang akan berlangsung besok. Sugia Pranata Katolik University yang tidak terkalahkan akan harus menghadapi perlawanan dari Satya Wacana. Sementara dari sebelahnya Ubaya akan bertemu dengan Universitas Pelita Harapan. Yang menjadi catatan, Universitas Pelita Harapan ini memang kemarin di Regional Jakarta ia hanya keluar sebagai runner up ya karena kalah dari Binus.

0: Tapi yang harus menjadi catatan adalah kali ini
1: dia mengalahkan
0: dan bermain di kandangnya ya.
1: Betul,
0: tentunya
1: betul.
0: Itu jadi faktor X ya. Bagaimana Universitas Pelita harapan penampilan mereka di The National Four besok?
1: Baik, inilah jadwal pertandingan The Final Four yang akan berlangsung. Ada dua match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia.
0: Ya, semifinal kategori putri antara Universitas Surabaya versus Universitas Pelita Harapan akan ditayangkan live pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal kategori putra antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Alright, what to look forward untuk menyaksikan key matchup atau key player statistik seperti apa yang akan kita lihat nih ya. Apalagi menuju ke The National Four makin seru. Kita lihat siapakah key player yang diprediksikan akan bersinar ya. Enggak ya, kita pertama-tama lihat di tim putra, kategori putra terlebih dahulu. Yang pertama-tama akan kita lihat adalah seorang Aaron Nathanael yang sempat kita bahas juga dan gadang-gadangkan di hari-hari pertama ya. Melawan tim dari Perbanas yaitu Muhammad Haikal Malik. Ini adalah key player statistik antara kedua tim, Angga.
0: Iya, ini bakal seru banget sih ya, antara UPH versus Perbanas besok. Yes. Karena materi pemain dari kedua tim ini bisa dibilang relatif berimbang. Yep. Dan Aaron Nathanael di pertandingan sebelumnya dengan 21 poin tentu akan berhadapan dengan Muhammad Haikal Malik yang tampil juga tidak kalah cemerlang ya, melakukan double-double 14 poin dan 13 rebound.
1: Ya, dan Aaron Nathanael jelas wajib menjadi pemain yang paling diwaspadai ya oleh Institut Perbanas di The National Four karena performa konsistennya juga dari mahasiswa Fakultas Hukum ini yang menjadi ancaman serius bagi defense anak-anak Perbanas, terutama M. Haikal Malik ya sebagai centernya ya, the big center sebagai di pertandingan yang baik. Telah tampil juga di 7 pertandingan di Campus League 2026 dengan rataan poin per game mencapai 14,9 poin. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya key player statistik untuk tim putri. Tim apa putri yang ya kita bisa saksikan. Oh, sebelumnya ya, man of the match atau key player statistik harusnya ini ya untuk pertandingan selanjutnya. Ini kita lihat ada Victor Conrad juga. Baik, selanjutnya ini kita lihat
0: ini dia,
1: ya key player statistik ini dia untuk tim putri yaitu Ubaya versus UPH. Lagi-lagi ini juga nama-nama yang sempat kita sebut sebelumnya karena memang penampilannya sangat-sangat konsisten.
0: Jagoan-jagoan basket ya putri ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, nih Ubaya yang memang bertabur bintang, ada Putu Kezia di sana dengan 18 poin di pertandingan terakhirnya dan 2 rebound. Sementara Jaslyn Jaya Wianto dari Tangerang ya UPH yang mendapatkan 13 poin, 7 rebound dengan posisi bisa bermain 4 atau 5 nih ya. 7 rebound very strong dan keduanya pun sebenarnya minutes play-nya tidak terlalu banyak tapi menunjukkan bahwa mereka layak di posisi ini, layak menuju ke The National Four karena minutes-nya rata semua.
0: Ya, kalau saya lihat dengan minutes play yang sebenarnya tidak terlalu banyak ini menunjukkan kedalaman squad dari masing-masing tim ya. Bagaimana Ubaya dan UPH memiliki kedalaman squad sehingga pelatih mungkin agak sedikit lebih enak ya untuk merotasi pemain ya.
1: Makin tidak terprediksi ya. Baik, persaingan di Basketball Campus League 2026, The Nationals akan memasuki babak The Nationals 4. Setelah ini, saksikan live delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals. Kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Sugiya Pranata Catholic University. Saya Mutia Wirasastro, pamit undur diri.
0: Dan saya Erlangga Wisnuaji, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan
1: buktikan hari ini.

0: in association with.
1: Ini akan menjadi hal yang penting yang harus coba ilimitasi. So, saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman mengucapkan selamat menyaksikan game pertama Do or Die Game untuk Venus untuk tetap menjaga asa mereka lolos ke National SCU. Bukan tim sembarangan, champs, tim yang sangat luar biasa, begitu komplit, dihuni dengan banyak pemain yang memiliki pengalaman hingga level nasional, timnas maksudnya. Dan kali ini gagal tadi Peggy, defensive rebound pertama dari Valencia. Akan menjadi matchup yang seru, Coach. Valencia versus Diva Inta.
2: Betul.
1: Duel big man.
2: Ya.
1: Di game pagi kali ini, Sinta. Sayang sekali gagal percobaan pertamanya tadi.
2: Diva Intan. Oh, ada blok kali ini dari Valencia. Good defense. Masih Diva Intan berjibaku dia melawan 3-4 pemain dari anak-anak Binus. Erin penetrasi. Easy, Erin.
1: Wow, good drive dari Erin. Ini yang memang sejak awal Coach Eman udah ceritakan dan juga udah notice nih. Peran dari Erin untuk SUC sangat luar biasa ya,
2: Coach Eman. Ada foul terhadap Keira.
1: Kalau untuk champs yang baru bergabung atau yang baru mungkin melihat bagaimana SU bermain, ya kita tahu Erin juga sudah punya pengalaman di timnas juga ya, Coach.
2: Ya, betul.
1: Nomor punggung 11 dari SU. Nah, pastinya secara tidak langsung nih, peran dari Erin akan membantu rekan-rekan setimnya juga nih.
2: Oh, jelas, itu jelas, itu jelas.
1: Dan berhasil tadi free throw dari Keira.
2: Intan Girga kali ini pada Diva Intan. Terbuka Peggy, hati-hati.
1: Tiga angkanya masih belum berhasil. Kesempatan kali ini untuk Keira, fast break cepat. Ada ruang under basket, Firly gagal. Dua sama skor sementara. Dengan tambahan 2 poin tadi dari free throw Keira. Erin, USU coba memainkan permainannya. The big man Diva Intan, Angela kepada Erin. Wow, good step dari Erin, yeah. Namun memancing foul yang pertama dari Binus melalui Firly, Coach Eman.
2: Ini lihat ya, perbedaan di saat game pertamanya seorang Erin. Lalu game kedua sudah mulai agresif. Ini game ketiga saat ini bisa dibilang bagi SEO. Ini Erin di semua position selama dia bisa attack, dia attack.
1: Iya. Ya. Ini beda nih
2: beda,
1: dengan dua game sebelumnya.
2: Betul.
1: Kalau dua game sebelumnya memang semua pemain terus kasih kontribusi, kasih attempt. Tapi di game ini sudah berjalan 2 menit, praktis lebih banyak Erin nih.
2: Betul, coba take over
1: posisi,
2: ya.
1: Iya, take over the game. Gagal free throw-nya. Defensive rebound dari Valencia. Kesempatan kali ini Binus lalu Firly. End of the... Oh, tidak jadi nampaknya. Gerakan yang sangat baik, harus cepat disupport.
2: Oh, terlalu jauh. Masih ada Keira, Richel. Hati-hati traveling, Richel.
1: Oke. Okay.
2: Melepaskan seorang
1: Richel. Yes, sir.
2: Kesalahan besar bagi SU.
1: 3 poin pertama di game kali ini melalui Richel Theodor. Kita lihat respon dari SU, Diva Intan. What?
2: Oh, Diva Intan. Nih pagi-pagi Diva Intan ternyata.
1: Wow.
2: Sudah langsung tune in.
1: Keira. Kita lihat Keira kali ini. Switch defense dengan Peggy. Oh, dengan Giga, sorry maksudnya. Firly, jump stop 2 point. Belum nice berhasil.
2: Try. Nice try dari Firly. Begitu melihat ada Diva tadi, dia coba melakukan jump stop di area mid-range.
1: Karena memang kalau dipaksakan nge-drive, Coach. Di-drive ke dalam.
2: Sulit itu.
1: Itu
2: sulit.
1: Susah untuk melewati Diva Intan. Pemilihan keputusan yang baik dari Firly.
2: Ah, Kera, ada miss.
1: Open.
2: Ada miss dari defense.
1: Hey!
2: SCU antara Angela dan juga Diva Intan tadi.
1: There you go. 2-3 point dari Binus. Kita lihat respon dari Diva Intan. Fake. Kembali lagi gerakan yang sama, belum berhasil. Peggy kick out. Angela kepada Diva Intan. Kembali Diva Intan dengan dribble-nya semakin improve, coach, menurut
2: ya,
1: saya.
2: Ya, betul.
1: Erin.
2: Oh, bisa buzzer Erin
1: di waktu yang tepat. Seperti yang kita duga sejak awal, game ini akan luar biasa, coach. Cinta pada Firly. Backdoor kepada Keira. Good move. Keira with the left hand. Bukan sebuah foul. Valencia. Kembali Cinta. Dari tembakan 3 angka. Miss. Sayang sekali transisi. 2 melawan 2. Girga. Bukan sebuah foul. Good defense dari

0: Richard. Binus mencoba memainkan tempo. Dia ingin terburu-buru kali ini Kera. Alvin.
1: Oh iya, sayang tadi Valencia tadi ya bergerak. Tidak perlu sebenarnya. Ini pagi-pagi di chatroom sudah mulai rame.
0: Sudah ada 630 champs yang bergabung di game kali ini. Menyaksikan game yang sangat penting. Binus versus Asiu. Erin kali ini pada Diva Intan.
1: Peggy terbuka, coba tiga angka dia.
0: Way off. Sayang sekali. Masih Kera. Kera tetap terus menjaga pressure tadi. Coba drive Makaila. Oh, two man game.
1: Sayang gagal
0: Valencia
1: tadi.
0: Masih belum berhasil. Sebuah opsi yang cukup baik, Coach Eman.
1: Ya.
0: Binus mencoba memanfaatkan big man mereka.
1: Oh, nice. Dari Erin tadi. Lagi Diva Intan. Wow. Sulit memang. Sejauh ini sulit bagi Valencia untuk compete dengan kecepatan dari Diva Intan.
0: From the outside. Drive inside. Dan memang ya, itu dia kemampuan dari seorang Diva Intan. Lebih suka drive-drive ke dalam gitu kerja daripada
1: ya, betul.
0: Post. Tapi post move-nya juga bahaya.
1: Juga baik, loh. Sangat baik.
0: Dan oh, Firly.
1: Nice. Firly, nice Firly.
0: Jawaban yang sangat baik dari Binus. Tetap berada di pace-nya. Pace yang sangat bagus juga dari Kera tadi melihat Firly ada di bawah. Kali ini Erin. Girga. Back to Erin. From top of the key.
1: Oh, dua kali 3 point sudah dari Erin.
0: Wah,
1: di quarter pertama ini.
0: Wah, Desya champs. Ini game yang akan sangat intens. Kita tunggu Kera kali ini. Still Kera. Ada shield dari Valencia namun posisinya, spacingnya nggak terlalu enak.
1: Betul, ya.
0: Wow, ini yang di kolom live chat udah sangat-sangat rame nih. SCU. Wow. Let's go Binus. Ada yang bertanya kalau mau nonton langsung bayar berapa? Kalian hanya membeli produk sponsor sebesar 10.000, kalian bisa menyaksikan game langsung dari Basketball Court Universitas Pelita Harapan. Ini adalah hari terakhir untuk babak penyisihan.
1: Ada traveling dari Kezia.
0: Kezia yang baru masuk harus coba langsung into the game ya.
1: Ya, ini sudah memainkan second layer dari Binus. Ini rotasi yang bisa dibilang cukup dalam dari Coach Rizky dan juga Coach Ricky ya.
0: Yap. Vindi.
1: Ya, Vindi udah bermain juga.
0: Ah, namun nampaknya menyentuh
1: betul ya
0: kaki ataupun menyentuh pemain dari Binus. Tapi nampaknya referee akan coba
1: ada
0: berdiskusi, ya. Ada correction kah?
1: Kalau dari saya sih ngelihat dari sini bolanya memang seperti ada deflection ya. Seperti ada deflection.
0: Oh, ya, nampaknya tidak yakin.
1: Ya, betul. Akhirnya diambil jumble situation.
0: Itu diperbolehkan ya?
1: Diperbolehkan. Jadi ya? Pada saat referee pertama itu minta bantuan dari referee kedua, tidak bisa dapat jawaban yang pasti ya.
0: Yep.
1: Itu bisa minta ke referee ketiga, tapi juga tidak atau masih meragukan, ya akhirnya diambil jumble
0: situation.
1: Ya.
0: Tapi arrow-nya berubah ya, Coach?
1: Betul, arrow-nya berubah. Hero-nya seperti rules biasa saja.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang sempat kita bahas bahwa di saat pengambil keputusan itu bisa menggunakan helper. Helper itu berarti wasit referee kedua ataupun referee okay. Ketiga nantinya.
0: Dan nampaknya ada free throw yang pertama dari Jojo.
1: Iya.
0: Berhasil.
1: Sekali lagi ini merupakan game hidup matinya Binus untuk lanjut ke The National Four nanti.
0: Ya, yes, karena memang kita tahu Binus ini kemarin keluar sebagai juara regional Jakarta ya, Coach.
1: Iya, betul.
0: Dan juga SU juara regional di Jogja, sehingga duel antar juara regional ini pasti

0: Ini tidak mudah, Coach Eman. Ada ya. Gengsi tersendiri. Apalagi kita tahu di BINUS dan juga di SCU ini pemain-pemainnya juga. Wow, ini potensi-potensi terbaik basket Indonesia. Betul. Putri ada di dua tim. Betul. Ini juga loh.
1: Iya, setuju saya. Margaret sudah bermain.
0: Yes.
1: Duel dengan Cikolia. Iya.
0: Jadi memang namanya kedua coach dari kedua tim juga harus pintar-pintar mencari match up, merotasi pemain. Kita lihat langsung ada rotasi Jennifer Collin versus ya. Margaret. Ya memang secara postur mungkin secara permainan ada tipikalnya sama ya.
1: Sama, katanya. Betul, sama. Oh ini Margaret sejauh ini cukup pintar. Ya. Ada foul dari Jennifer Collin tadi. Ya, saya juga berharap ini bagaimana SCU secara rotasi pun harus lebih apa ya, lebih wise, karena
0: setuju.
1: Saat ini BINUS sudah mengganti 5 pemain ya, sedangkan untuk SCU Erin masih bermain, tapi kita tahu juga sebenarnya backup dari Erin ini ada seorang Intan Girga juga, yeah. Ada Alia Hasani juga. Oh ini pagi-pagi kita sudah disajikan game yang sangat-sangat seru.
0: Pastinya, James.
1: Ini big match di bagian putri.
0: Kali Jojo. Ini, Jojo kepada Keizia. Kita lihat pressure. Ada bantuan screen dari Jennifer Collin. Coba drive ke dalam. Keizia, miss. Ada defensive rebound dari Margaret. Sebuah keputusan yang baik sebenarnya. Tinggal bagaimana finishing tadi. Dan ada steal ataupun strip tadi dilakukan oleh Putri Landy.
1: Ya.
0: Namun posisi tetap untuk SCU. Alia yang mengambil bola kepada Margaret. Tembakan dua angka belum berhasil. Kembali Margaret mendapatkan offensive rebound. Ada reverse layup yang masih belum berhasil. SU still offensive rebound. Alia kali ini balikan pada Erin. Erin sedikit ragu-ragu. Bantuan screen membebaskan Erin. Namun gagal. BINUS kembali mendapatkan possession. Bukan sebuah foul. Jojo begitu cepat ke depan. Langsung di recover oleh Alia. Dan bantuan screen. Kembali Jojo.
1: Sayang gagal.
0: Jennifer Collin offensive rebound. Kuat dia di bawah. Wow, tercuri, champs. Luar biasa. Defense dari SCU. Margaret.
1: Oh, nice pass. Terbuka. Nice pass dari Margaret. Pada Erin. Ada defense yang miss dari Makaila.
0: Yes. Ya. Berawal dari cutting yang baik dari Erin. That was a good cut.
1: Ya.
0: Habis memberikan passing, langsung cutting ke dalam. Ada sedikit kehilangan fokus tadi Makaila.
1: Betul.
0: Dia pikir akan ada yang switch
1: defense. Ada ya? Switch defense, betul.
0: Ternyata Erin kosong di bawah, Ceng. Ya, ini dia. Ini high intensity game. Do or die game buat BINUS. Ini kalau kehilangan fokus sedikit, Coach Eman, ya fatal seperti ini.
1: Betul. Saya juga tidak mau kehilangan fokus di pagi ini. Saya sudah ambil es batu dan juga ada Cavino.
0: Aduh, jadi diingetin. Saya lagi ambil dulu ya. Kopi tubruk gajah.
1: Iya.
0: Wow, James. Tapi kalau kita lihat di kolom live chat ini, thank you banget untuk seluruh champs yang sudah nonton.
1: Iya.
0: Saya pengen tahu satu hal. Siapa yang dukung SCU? Siapa yang dukung BINUS? Dan yang pasti, kalau kita melihat jersey semua pemain nih, Coach. Ada tulisan, say no to racist. Ini adalah campaign yang terus digaungkan oleh Kampus League. Di mana tidak ada tempat untuk rasis di The National Campus League. Karena basket, karena olahraga di Indonesia, di Kampus League, itu milik semua, Coach Sema.
1: Betul.
0: Ngopi dulu, Coach Eman. Banyak, wah. Luar biasa nih, senang nih kalau seluruh champs sudah ngasih tahu.
1: Iya.
0: Udah ngingetin kita nih. Kalau mau datang ke sini, boleh dong.
1: Betul.
0: Yang mau datang ke Basketball Court UPH, kalian bisa samperin nih booth atau tempat kita siaran di pinggir lapangan. Kalau bilang, Reza atau Coach Eman mau Cavino, langsung kita kasih.
1: Iya, betul.
0: Kita punya satu dus. So back to the game.

0: Jojo dari Binus. Masih Jojo. Kita lihat screen. Tembakan 3 angka. Miss. Ada offensive rebound dari Landy.
1: Oh, nice Landy. Nice Landy.
0: Gerakan menipu. Mengelabui pemain dari SCU. Menambah 2 poin untuk Binus. Kali ini ada pressure. Hampir terlepas. Margaret menguasai bola. Ada ruang tembak kali ini. Gagal tadi. Dilakukan oleh Adira. Kesempatan untuk Jojo. Jump stop 2 point. Berhasil. Tembakan 2 angka. Opsi seperti itu memang harus dicoba oleh Binus.
1: Oh iya jelas. Oh, hati-hati dengan Vindi. Vindi ini di game sebelumnya ada 3 tembakan 3 angka dari Vindi. Hampir saja.
0: Sayang sekali fast break cepat. Kita lihat. Makaila sudah bersiap di sana.
1: Good defense. Ya, dari Adira.
0: Pembacaan bola yang baik dari Adira. Sebenarnya tadi Makaila larinya udah kenceng banget.
1: Betul, betul.
0: Itu mau dia finishing sendiri juga bisa sih ya. Sebenarnya. Tapi memang Firly ya tadi ya posisinya. Caroline ada di bawah. Jojo, hand off dengan Caroline, tidak jadi. Kembalikan kepada Landy. Coba drive ke dalam, Landy. Foul dilakukan oleh Margaret. Dengan adanya Margaret di paint area, ini anak-anak Binus harus punya cara lain untuk bisa masuk ke dalam.
1: Betul, jelas. Nah, sejauh ini bisa bilang, menurut saya, di kuarter pertama ini, untuk paint area masih dikuasai oleh SCU dengan adanya Margaret dan juga Diva Intan. Tetapi hati-hati dengan runner para pemain dari Binus ini. Kita tahu Landy ini pemain yang selalu dari bench tapi punya kontribusi yang sangat besar untuk Binus. Kali ini ada rebound dari Caroline. Jojo. Hati-hati.
0: Kick out. Makaila, tembakan 3 angka belum berhasil. Kesempatan kali ini untuk SU. Adira, di sisa 5 detik di kuarter yang pertama. Coba kick out. Vindi dari corner.
1: Oh, hampir.
0: Miss.
1: Iya.
0: Coach Eman, 14-15 menjadi akhir pertandingan kuarter pertama. Game tetap intens sejak awal.

0: back to the game. Kali ini Richel. Keira. Ada down screen dari Valencia. Movement yang baik dari anak-anak Binus. Sinta kepada Keira, drive. Okay, namun terlalu rendah tadi. Kali ini Diva Intan. Angela coba drive ke dalam. Out of bound. Keira kali ini.
1: Valencia kali ini.
0: Wow, ada bad pass kembali. Sebenarnya passingnya niatnya udah oke.
1: Yap, betul.
0: Tapi memang kalau kata Coach Eman, high risk, high return. Asik. Intan. Kali ini, Diva Intan kepada Erin. Still Erin. Oh, spin. Tembakan dua angka, way off kali ini. Belum berhasil untuk menambah dua poin. Kera, fast break cepat ke depan. Sinta, ada penjagaan langsung dari Angela. High screen dari
1: Sinta.
0: Dari Valencia tadi ya.
1: Valencia tadi, betul, terhadap Sinta.
0: Wow, big man dari Binus dan dari SCU. Match up yang seru.
1: Oh, Kirga. Ada foul, jelas ada foul dari Keira tadi.

0: Kalau kita bahas big man, memang di The National ini Binus harus kehilangan Angelica.
1: Betul, dan juga Vianka ya.
0: Yes, jadi memang dua pemain big man-nya Binus tampaknya ada sedikit, bukan sedikit ya, memang cedera, harus absen sehingga tidak bisa membela Binus di game ataupun di The National. Nah, di sini peran dari Valencia, peran dari Jennifer Collin,
1: betul,
0: akan sangat dibutuhkan.
1: Iya.
0: Gagal, offensive rebound kembali Girga. Gagal Valencia, begitu tenang. Kira pressure terus dari Girga pada Firly kali ini. Firly, Diva Intan yang menjaga Richel. Pastinya ada satu sisi di mana big man dari Binus mismatch. Kali ini Kira
1: terlalu rendah. Ya, agak terlalu rendah sih tadi memang passingnya. Iya, mestinya dengan tadi yang menjaga Angela, ya passing ya di atas itu bisa bilang akan menguntungkan bagi Valencia.
0: Setuju. Dan kali ini Firly tembakan dua angka, harus cepat karena sudah
1: dicuri
0: Keira.
1: Sayang Keira gagal.
0: Wow, stila sangat baik sebenarnya. Namun kembali finishing. Sebelum berhasil tadi Erin, Diva Intan dari onside drive ke dalam.
1: Diva Intan kelas. Wow, Diva Intan.
0: Nama 2 poin untuk SCU di kuarter kedua ini, champs. Kembali ada steal. Firly, nice pass. Under basket. Yeah. Ada miss tadi dari anak-anak SCU.
1: Tidak ada yang menjaga Peggy.
0: Peggy easy.
1: Tidak ada yang menjaga Peggy.
0: Defense harus kembali huddle nih anak-anak Binus. Dan juga SCU.
1: Fokus, betul. Kedua tim memang bisa bilang ada beberapa kali miskom ya dalam defense mereka.
0: Makailah kepada Valencia.
1: Kira
0: deep 3 point. Miss. Tertinggal 4 poin. SCU unggul kali ini. Richel. Makailah. Wow, nice pass pada Keira. Jump stop 2 point. Belum berhasil Keira. Diva Intan versus Valencia. Ada help defense dari Firly. Erin, Angela dari 3 angka miss. Makailah defensive rebound cepat berikan pada Kira. Makailah kembali. Kesempatan untuk Binus. Tidak ingin terburu-buru Makailah. Masih Makailah. Two main game dengan Valencia.
1: Cepat pass.
0: Makailah kepada Valencia. Fake. Jump stop 2 points.
1: Oh, berhasil Valencia. Jadi kalau Valencia ya bisa memanfaatkan itu ya untuk offense-nya Binus, menurut saya sulit ya untuk anak-anak SCU untuk compete menjaga Valencia ya, di setuju area paint area.
0: Diva okay, memang big man yang sangat versatile bisa
1: ya,
0: kita bilang.
1: Betul.
0: Tapi secara size tinggi Valencia lebih tinggi.
1: Betul, kawan. Jelas.
0: Itu yang bisa dimanfaatkan. Kesempatan fast break cepat kali ini.
1: Ada Keira. Nice recovery defense dari Intan Girga. Sangat cepat dia tadi.
0: Wow. Good defense dari Intan Girga. Dan ada foul inbound untuk Binus yang akan diambil oleh Jojo. Landy. Jennifer Collin kepada Jojo. Coba drive ke dalam. And one.
1: Yang good harus move diingat oleh anak SCU adalah betapa berbahayanya seorang Jojo saat dia melakukan penetrasi. Karena secara akurasi dari tembakan 3 angka, Jojo sejauh ini nih belum sebaik pemain-pemain lainnya dari Binus.
0: Setuju.
1: Ya, tadi ada foul jelas terhadap Jovanka.
0: Ketika Jojo sedang loncat ya coach ya, langsung ya, ada challenge tadi dan time out nampaknya diminta oleh SCU ini.

0: diskusi dengan referee. Wow, semakin seru pastinya champs. Jangan lupa untuk menyaksikan melalui Kampus League YouTube. Dan beberapa pertandingan disiarkan di TVRI Esports dan juga CNN Indonesia TV.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau nonton semua gamenya, kalian bisa tonton di YouTube Kampus League dan juga video.com. Itu ya Cheps yang tadi bertanya. Thank you pastinya. Tapi Coach Eman,
1: ya,
0: melihat Binus dapat momentum, tembakan dua angkanya, medium setnya lagi bagus.
1: Betul.
0: Apa yang harus dirubah oleh SU?
1: Ya, secara defense satu loh. Yang pertama adalah ada berapa kali miss ya dari defense anak-anak SU ya. Ini harus mereka perbaiki. Dan juga ya, defense on the ball saat ini jangan terfokus kepada seorang Keira saja. Karena Jojo ini salah satu pemain yang menurut saya juga akan bisa mengubah arah permainan. Ya, walaupun oh, ada Diva Intan. Tiga angka Diva Intan.
0: Luar biasa Diva Intan. Dari tembakan tiga angka.
1: Iya, ada foul Intan Girga. Ya, ini kadang-kadang gini. Di saat ya, ada situasi defense kita terlalu mudah lewat. Defense-nya jadi agresif, tapi jadi lebih berlebihan malah.
0: Setuju.
1: Seakan-akan tidak ingin terlewat, tapi malah akhirnya menjadi mengundang terjadinya foul.
0: Setuju, Coach.
1: All good defense lagi dari Diva.
0: Terbaca tadi Diva Intan. Luar biasa defense-nya Kira. Ada offensive foul.
1: Iya.
0: Dilakukan oleh Diva Intan, nampaknya tadi. Maksudnya memberikan screen.
1: Betul.
0: Untuk menghalangi jalurnya seorang Kira tadi.
1: Karena memang screen di saat pemain sedang bergerak dan tidak melihat itu, yaitu mesti ada jarak dan waktu.
0: Setuju. Unggul 3 poin SU, coba dibalas oleh Landy. Untuk kembali menyamakan kedudukan 23 sama champs. Kita lihat respon SU, Peggy. Menunggu trailer dari para pemain atau cutting tadi.
1: Diva lagi.
0: Back to back 3 point, Coach Eman.
1: Diva lagi.
0: Back to back 3 point.
1: Oh, ini akan menjadi PR bagi defense ya anak SU ya, apabila Diva bermain dari luar seperti ini. Kesulitan pasti buat Jikol untuk compete ya. Wah, ini foul ke 2 kan dari Diva. Wah, ini juga masalah nih buat SU kembali.
0: Yes, second personal foul.
1: Iya.
0: Dari Diva, nampaknya harus langsung coba diganti oleh Margaret.
1: Ini kadang-kadang di saat apa ya, sedang hot hand gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, sayang banget.
1: Itu pasti banyak pemain begitu.
0: Yap.
1: Kemarin Aaron Nathaniel.
0: Iya, ya,
1: Aaron Nathaniel juga.
0: Ketika lagi hot hand.
1: Betul.
0: Adrenalinnya naik ya, Coach ya.
1: Iya.
0: Kadang agresif.
1: Betul.
0: Jadinya malah merugikan dengan melakukan foul ketika defense. Kali ini kesempatan untuk Venus. Makaila kepada Keira. Back to Makaila.
1: Ya,
0: stepping the line.
1: Ya, ini Peggy sedikit kesakitan. Ya, ini semoga bukan hal yang serius bagi Peggy karena tadi saat melakukan rebound dia sedikit terpleset.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sayang sekali.
1: Harus semoga digantikan oleh Mareta.
0: Tidak ada cedera ataupun harus absen di pertandingan ini di quarter selanjutnya. Langsung mendapatkan perawatan, kita lihat. So back to the game, Erin. Dijaga oleh Jojo. Kita lihat ada ruang tembak kembali untuk SU. Gagal Vindi. Justru offensive rebound didapatkan oleh SU. Erin. Vindi kali ini. Kita lihat, hanya memainkan satu big man. Vindi, 3 angka, gagal. Ada defensive rebound dari Valencia. Jojo. Still Jojo kali ini. Coba drive. Makaila.
1: Sayang gagal Makaila.
0: Rilis bolanya sedikit lagi tadi. Terlalu deras dari Makaila. Kita lihat harus cepat balik defense. Switch defense dari anak-anak Binus. Kita lihat. Margaret passing kepada Vindi. Belum berhasil. Set play yang baik sebenarnya.

0: dari SU tadi. High screen dari Valencia untuk membebaskan Jojo. Jojo dengan
1: dribblenya
0: sayang sekali, terlalu terburu-buru. Begitu cepat Alia.
1: Ada Upin. Foul, jelas ada foul. Ya. Good defense tadi daripada Erin ya. Menutup jalur dari Jojo yang membuat akhirnya ada turnover buat Binus tadi.
0: Coba momentum dia. Sebenarnya baik sekali dari Alia untuk dribble terus ke depan.
1: Betul, ya.
0: Ya memang kecepatan menjadi andalannya seorang Alia.
1: Betul.
0: Dan yang lari ke belakang ada Makaila sama Landy. Sebenarnya kalau misalkan Jojo mungkin akan lebih apa ya, secara pace-nya sama.
1: Betul,
0: nih. Dia tahu
1: betul.
0: Nih dua pemainnya dia lebih cepat, ya udah aja aja ke dalam.
1: Tapi ini yang apa ya, pagi-pagi lagi-lagi kita sudah disajikan dengan big match. Yes. Dari bagian putri, di mana ini menentukan jalan mereka ke di National Four nanti. Apalagi untuk Binus ya.
0: Yes. Ini adalah laga hidup dan mati untuk Binus. Valencia. Kepada Kezia. Jojo. Makaila dari corner. Miss. Belum menemukan touch-nya Makaila seperti di game sebelumnya.
1: Erin.
0: Masih Erin.
1: Oh, hampir saja. Hampir saja. Saya kalau lihat Erin ya, ini tahun ke berapa saya lihat Erin ini? Tahun ketiga atau tahun keempat? Semakin kesini semakin solid.
0: Setuju.
1: Ya tidak heran kalau akhirnya dia kemarin di SEA Games pun mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi timnas putri kita.
0: Pengalaman yang sudah dimiliki oleh Erin nih sangat luar biasa, Coach.
1: Ya.
0: Kalau dulu Coach di tim putra mungkin sekitar tahun berapa ya, 2012-an. Ini kalau tim putri memang liganya ini belum ada nih sekarang. Ya. Tapi kalau tim putra dulu ada satu pemain yang masih berkuliah tapi
1: betul.
0: Udah dipanggil timnas.
1: Ada
0: itu satu-satunya.
1: Kaleb Ramot ya.
0: Kaleb Ramot. Saya jadi ingat Kaleb kalau kayak gitu.
1: Itu saya ingat pelatihnya itu adalah Cece Firmansyah.
0: Yes. Tahun 2000 berapa ya? Coach? 2012.
1: Saya lupa tahunnya pastinya, tapi memang itu adalah program bagaimana untuk develop pemain-pemain muda.
0: Setuju.
1: Ya.
0: Dan gagal tadi tembakan 3 angka dari Makaila. Erin. Margaret versus Valencia. Oh, good move. Seal yang baik dari Erin. Under basket.
1: Ah, saya gagal.
0: Gagal. Masih bisa offensive rebound. Erin. Kick out keluar.
1: Alia.
0: Alia dari 3 angka miss. Nih SU dari catatan attempt-nya nih sedikit menurun
1: ya.
0: Dan juga Binus juga di beberapa menit terakhir ini Coach di kuarter kedua harus ada perubahan menurut saya, namun Kezia.
1: Oh, Kezia
0: untuk menyamakan kedudukan kembali 26 sama Coach. What a game. Ada kesalahan sedikit akan langsung dibalas oleh tim lawan.
1: Betul.
0: Erin meminta screen dari Margaret. Keluar tembakan 3 angka
1: kepada Bindi. Masih gagal.
0: Jojo kali ini. Come on James, time under 1 minute di kuarter yang kedua. Jojo high screen dari Valencia. Coba drive ke dalam. Jojo ada foul nampaknya.
1: Dari Erin.
0: Ya saya setuju, Binus juga langsung mengganti 4 pemainnya.
1: Ya.
0: Ya karena stuck tadi Coach.
1: Betul.
0: Pasti mencoba cari yang lain, mencari opsi lain nih Coach Rizky dan juga Coach Ricky.
1: Dan juga SC juga sudah memasukkan beberapa pemain mereka. Ada Alicia juga sudah bermain.
0: Yap. Sayang sekali free throw yang harus diperbaiki oleh kedua tim. Tidak hanya Binus, tapi juga SU.
1: Oh.
0: Ah, way off. Namanya Jojo. Ini sih fatigue sih menurut saya.
1: Ya, ya.
0: Stamina nih yang bisa menghilangkan fokus. Karena Jojo nih di kuarter kedua cukup lama loh menit-menitnya.
1: Betul, betul.
0: Dan juga intens terus.
1: Ya, intens. Ya, ada berapa sequence berdasarkan memang Jojo yang coba take over ya.
0: Setuju.
1: Traveling violation, betul.
0: Turnover nampaknya kembali dilakukan oleh SU. Mm-hmm. Kira.

0: pressure terus, kita lihat defense dari Sila.
1: Sila kali ini ya.
0: High screen dari Valencia. Ruang tembak untuk Makaila. Belum berhasil. Belum menemukan Tasya lagi-lagi. Shooter dari Binus yaitu Makaila. Hati-hati. Belum berhasil Chef. Richard Theodore. Keira. Kita lihat scanningnya coach.
1: Yep.
0: Dari Keira tuh luar biasa.
1: Selalu dia saat memegang bola tuh udah scanning juga dia.
0: Richel, ya. Ada bound. Cerdik tadi Richel tidak mengambil bolanya. Karena tahu last touch-nya masih menyentuh pemain SU. 10 detik. Oh sorry, 9,30 detik lagi tersisa di kuarter kedua. Nampaknya coach Rizky mengambil time out untuk coba ambil play ini coach.
1: Ya, yang jelas ini apa ya namanya position yang memang harus diambil oleh Binus. Dengan game seketat ini semua position akan penting. Dan bisa bilang sejauh ini pun walaupun ya secara persentase tembakan 3 angka dari anak-anak Binus tidak seperti biasanya, tetapi mereka lebih baik daripada SU saat
0: setuju. Ini gak cuman kita doang coach. Yang ya. Deg-degan tuh pasti tahu gak satu lagi siapa?
1: UPH.
0: Wih, UPH dan fansnya ini juga pasti deg-degan. Karena langkah mereka ditentukan dengan game kali ini.
1: Betul.
0: Coba Coach Eman, sedikit kita bahas chance untuk lolos dari ketiga tim ini.
1: Ya, jadi dikarenakan UPH saat ini sedang ada selisih margin sebesar minus 12. Ya, ini posisi yang tidak baik bagi UPH. Karena Binus hanya butuh menang dengan satu poin saja, maka mereka yang mendampingi SU.
0: Yes.
1: SU di game kali ini, selama mereka kalah, ya, tidak lebih dari 10 poin mestinya, itu
0: tetap juara grup.
1: Tetap juara grup.
0: Yes. Nah, begitu champs kira-kira. Itulah kenapa saya bilang game ini sangat penting. 9 detik yang harus dimanfaatkan oleh Binus. Valencia kepada Keira. Richel. Valencia. Ada ruang. Masih terlepas. Ada sisa waktu. Sayang sekali broken play. Sebenarnya nggak broken-broken banget sih.
1: Iya, tapi enggak juga timing. Tadi timing defense ya dari anak-anak SU sangat baik tadi ya.
0: Dan itu dia James. Akhir dari first half 26 sama.
1: Betul, dan juga yang lebih efisien ya. Ya ini ada 39 attempt sudah dari anak SU berbanding dengan 31 dari Binus. Sedangkan percobaan 3 angkanya 4/11 dari Binus, sedangkan dari SU 4/16. Ya memang jauh lebih baik anak-anak Binus. Di sini ada 4 steal, ini menjadi advantage bagi anak SU, tetapi mereka punya 8 team foul. Ya ini juga menjadi PR bagi mereka di quarter ketiga dan keempat nanti. Sedangkan bagi Binus hanya ada 1 steal dan juga ada 6 team foul. Bisa dibilang memang karena tidak terlalu agresifnya defense dan juga dari anak-anak Binus di game kali ini.
0: Yes, dan kita akan kembali di pertandingan kuarter yang ketiga. Jangan kemana-mana, champs. Tetap di The National Campus League Basketball Season 1 2026.
2: In association with di jalanan lurus kita melaju. Fox 350 made for modern warrior.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. In association with
2: Let's Go Champs. Kita akan segera kembali menyaksikan pertandingan kuarter yang ketiga. Do or Die Games untuk Binus melawan tim kuat SU Sugija Pranata Catholic University. Skor sementara 26 sama. Masih ada kesempatan untuk Binus untuk bisa lolos. Asalkan bisa memenangkan game ini, tapi pastinya SU, tim besar, tim kuat dari Semarang, juara regional Semarang, Jogja ya, akan betul terus memberikan perlawanan. Dan kali ini tadi gagal, Peggy berhasil mencuri bola, ada perebutan Sinta kepada Rachel, Keira drive ke dalam melewati Intan, Diva Intan,
3: ya.
2: Berhasil kembali mendapatkan rebound, back to Rachel.
3: Harus menembak.
2: Sinta kepada Valencia, ada foul.
3: Lagi-lagi ada apa ya, defense yang bisa dibilang rotasi yang telat dari anak-anak
2: SU tadi. Coach Eman, kalau kita bahas game ini dari sisi rebound, ini kedua tim sama-sama 27 rebound.
3: Ya.
2: Tandanya kita tahu untuk memenangkan game ini rebound akan sangat penting.
3: Betul.
2: Karena kedua tim memiliki big man yang size-nya cukup besar. Tapi kita lihat ini masih sama loh reboundnya.
3: Betul.
2: Terus ada yang menarik. Kedua tim ini longest round ya. Atau running score-nya ini paling banyak hanya mentok di 0-5, 5-0. Gak lebih dari itu. Memang sangat intens sekali game kali ini. Diva Intan. Good move. Erin.
3: Coba tiga angka dia.
2: Belum berhasil, Keira transisi, Makaila sudah di, Filio sudah di depan tadi. Keira, spin move, belum berhasil.
3: Intan Girga kali ini kepada Diva Intan, dijaga oleh Valencia dia. Oh, coba tiga angka Diva Intan.
2: Wow.
3: Hasil kembali Diva Intan.
2: Splash.
3: Wow.
2: Dengan
3: di
2: wajah
3: ketiga.
2: Dengan wajah data record.
3: Iya.
2: Itu sudah 15 poin.
3: Wow.
2: 3 3 point dari the big man.
3: Rachel
2: coba membalas.
3: Gagal. Ada Erin kali ini kepada Angela Fortunata. Menunggu rekan-rekannya dia.
2: Diva Intan kembali. Coba keluar. Hand off dengan Angela. Percobaan tiga angka yang masih way off. Belum berhasil. Terlalu jauh tadi. Transisi Rachel. Masih Rachel. Coba drive. Kick out pada Keira. Drive lagi ke dalam. Ada ruang tembak. Sinta. Untuk Firly kali ini. Belum berhasil chance. Ball movement-nya sudah baik.
3: Ya.
2: Mencari opsi terbaik tadi. Traveling violation dari Diva Intan. Sedikit tidak percaya Diva Intan. Ini memang waktu saya interview Diva Intan juga orangnya ya gitu ya. Maksudnya kelihatan gitu. Malu-malunya ada. Tapi tetap wow, ini pemain seperti ini sih berbahaya di lapang. Coach Eman, luar biasa ya. Kali ini Binus, maksudnya pada Firly. Keira masih menyelamatkan bola, 10 detik shot clock. Keira dari 3 angka, belum berhasil. Sebuah, apa ya, bisa dibilang tadi tembakannya Keira tuh gak seperti biasanya.
3: Iya,
2: belum
3: betul.
2: Menemukan touch-nya mungkin coach ya di quarter ketiga ini.
3: Tapi kita tahu Keira tetap Keira ya.

0: Erin terbuka kali ini, coba tiga angka. Berhasil 3 point kedua anak-anak dari SU di kuarter ketiga ini.
1: Wow, 6 dari 18 3 point dari SU.
0: Ya, Intan Girga, foul kedua kah dari Intan?
1: Itu menjadi foul ketiga untuk Intan Girga.
0: Wah, foul ketiga. Ini bukan tanda yang baik menurut saya bagi defense-nya lagi-lagi untuk SCU, karena kita tahu di Intan Girga ini salah satu pemain yang mempunyai defense yang cukup solid.
1: Setuju. Kira.
0: Kezia
1: tembak ketiga, gagal. Belum berhasil. Valencia mencoba merambil bola namun menyentuh Diva Intan. Erin udah berapa foul? Erin kali ini masih 1 foul.
0: Ya.
1: Diva Intan 2 foul dan Intan Girga 3 ya, itu yang paling banyak.
0: Betul.
1: Dari SU. Masih Binus. Oh, pass inside yang baik. Kezia. Ada foul kembali dilakukan oleh
0: Diva Intan.
1: Diva Intan. Which is itu menjadi foul ketiga.
0: Iya.
1: Untuk Diva Intan di kuarter yang ketiga. Hey, harus berhati-hati SU. Dan ini akan dimanfaatkan oleh Binus.
0: Jelas, jelas.
1: Kera, high screen kembali Valencia. Masih Kera. Kick out kepada Makaila. Extra pass,
0: oh,
1: ada
0: nice.
1: Ruang.
0: Kezia.
1: Coba drive ke dalam, jump stop, 2 point miss.
0: Hati-hati Diva Intan. Hampir saja tadi ada foul dari Diva Intan. KO Erin, cepat Erin.
1: Wow.
0: Easy buat Erin. Easy layup.
1: Luar biasa.
0: Melewati 4 pemain tadi.
1: Kera. Coba drive, ada ruang untuk Kera. And one kah?
0: Ya.
1: Hampir
0: Erin,
1: saja.
0: Foul kedua dari Erin.
1: Hampir saja driving lane-nya. Itu tandanya komunikasi defense SU.
0: Betul.
1: Sedikit.
0: Betul. Ini berkali-kali terjadi dari SU ya. Bagaimana secara possession, balik lagi. Defense itu paling penting ada dua poin.
1: Oke, okay, kawan-kawan.
0: Possession sama komunikasi.
1: Yes.
0: Itu paling penting. Ketiganya baru ada rules. Rules itu berarti seperti apa? Apakah di sana ada trap atau apa? Helpingnya itu dari mana? Tapi dua ini akan menjadi kunci penting bagi defense semua tim menurut saya.
1: Yes, setuju sekali Coach Eman. Ini menjadi the biggest lead untuk SCU dengan 8 poin. Berhasil. Kera menambah poin untuk Binus. Kali ini Bindi. Pada Erin yang sangat-sangat berbahaya. Coba drive ke dalam, back to Erin. Nampaknya SU memainkan small line up mereka.
0: Iya, foul. Tuh. Jelas foul.
1: Second personal foul. Number 7 ya, berarti Kezia. Belum berhasil. Ini dengan memainkan small line up dari SU. Tandanya ada perubahan strategi nih.
0: Ya, tapi memang posisi Mareta dan Peggy ini bisa bergantian bermain di paint ya.
1: Yes. Tandanya ya, Erin yang coba akan mengambil situasi.
0: Betul, jelas.
1: Kalau
0: karena tidak ada Intan Girga juga ya,
1: iya,
0: saat ini. Ya, Erin memberi kode tadi agar harus ada komunikasi.
1: Setuju. Jojo. Makaila. Coba drive ke dalam, spin. Gerakan yang baik namun gagal. Ada Valencia, offensive rebound. Keluar kepada Landy, coba drive ke dalam. Belum berhasil kembali Binus.
0: Mareta kali ini. Peggy terbuka, Mareta. Mareta gagal, sayang sekali tadi.
1: Kira cepat ke depan, transisi untuk Binus menunggu trailer. Wow, melihat ada Landy di bawah. Landy kali ini.
0: Tadi.

0: Dimit gerakan Alendi.
1: Lalu memaksakan menurut saya Coach Eman.
0: Ya.
1: Masih ada opsi lain yang bisa diambil. Mareta. Kick out.
0: Hati-hati dengan Vindi. Hampir saja.
1: Belum berhasil. Terbuka tadi Vindi. Kembali rotasi defense yang harus lebih baik dari Binus. Keira. Ada ruang untuk Makaila. Coba memilih untuk drive.
0: Jump oh, nice. Point. Nice. Smart play dari Makaila.
1: Luar biasa Binus. Kembali memperkecil ketertinggalan mereka. Tetap menjaga asa mereka untuk bisa lolos ke the final four. Erin. Luar biasa. Back to Erin. Peggy. Coba ke dalam. Mareta. Coba ke dalam kembali. Belum berhasil.
0: Oh, terlalu sempit tadi spacing antara Peggy dan Mareta.
1: Keira. Eurostep.
0: Oh, nice Keira.
1: Tambahan kembali 2 poin. Tadi kayaknya poinnya belum terupdate.
0: Betul. 32-35 yes, kali ini.
1: 32-35 ya guys. 3 poin saja.
0: Peggy, wah terlalu terburu-buru menurut saya. Yes. Menurut ada Vindi tadi.
1: Sayang sekali SU harus lebih tenang ketika sedang leading. Dari corner
0: iya, swing. Ini yang saya bilang hati-hati dengan Vindi. Hati-hati
1: dengan Vindi. Finally. Mendapatkan range ya.
0: Lagi.
1: Landy, coba lagi ke dalam, belum berhasil. Fancy rebound.
0: Oh, nice handling dari Erin. Nice pass.
1: Adira.
0: Time out harus diambil oleh Binus.
1: 32-40. 32-40. Wow. Ini nih coach ya, kalau saya mau bahas, kita bisa lihat ini game penting tuh, game seru dari mana? Dari perpindahan posisi dan juga skor yang cepat berubah.
0: Betul.
1: Ini cepat banget. Tadi 4 poin, tiba-tiba bisa lah jadi 8 poin kayak gini.
0: Tapi lagi-lagi ya, memang sejauh ini, ya pernah juga kita bahas, di saat regional Jakarta, walaupun kita tahu bahwa Binus sebagai juara di regional Jakarta, tetapi di setiap gamenya, mereka menurut saya juga up and down-nya tuh hampir sama dengan UPH menurut saya. Jadi di game saat bertemu UPH dan Binus, itu misalnya bergantian mengejarnya itu bisa dibilang cukup jauh juga bagi kedua tim. Kehilangan momentum cukup jauh juga kedua tim.
1: Iya.
0: Kita lihat di final pun UPH sempat leading juga. Akhirnya Binus juga kembali bisa leading. Dengan apa ya? Dengan margin yang cukup jauh. Nah, sejauh ini memang, ya sejauh ini, di The National ini bisa dibilang, saya belum melihat bagaimana seorang Keira nih seperti biasanya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ini yang menjadi pembeda juga. Walaupun kita tahu Binus tidak hanya bergantung kepada seorang Keira. Ya. Tidak adanya Angelica, iya secara offense pengaruh bagi anak-anak Binus. Tapi dengan saat ini mereka bermain dengan 4 small man, itu menurut saya juga sebenarnya tidak ada masalah.
1: Yes,
0: tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana secara defense saat ini menurut saya mereka harus lebih apa namanya aware ya. Yes. Dengan anak-anak SU yang bisa dibilang sejauh ini. Oh, ya,
1: ini bagus. Cepat. Ini baik sekali dari Jojo untuk ya. Coba memanfaatkan SU yang belum terlalu siap.
0: Betul.
1: Langsung memberikan efek kejut. Asik soalnya efek kejut. Peggy kali ini 6 poin ketertinggalan dari Binus. Masih Vindi. Firly terus memberikan pressure kepada Peggy kali ini. Harus cepat 3 poin belum berhasil. Firly defensive rebound. Keira. Firly kali ini menunggu cutting dari Jojo Goodman.
0: Oh, nice pass.
1: Jennifer Colin coba under basket.
0: Iya, berhasil. Ya ini situasinya tidak baik ya bagi SCU tanpa adanya Erin dan juga Diva dan Intan di dalam lapangan. Ini offense mereka berhanya bergantung kepada seorang Peggy saja menurut saya sebagai kreator.
1: Dan kali
0: oh,
1: ini
0: nice pass. Mareta. Nice pass tadi dari Adira kepada Mareta.
1: Tambahan 2 poin justru didapatkan oleh SU. Harus cepat ke depan Keira, hati-hati 8 ya. Detik berhasil. Masih Keira
0: terlepas bolanya.
1: Foul. Hampir dicuri oleh Vindi lagi. Kesempatan untuk Vindi dari SU.

0: Siu dari sisi kanan kali ini.
1: Oh, lagi-lagi. Ah, terlalu keras tadi Marenta, sayang sekali.
0: Jojo, Caroline.
1: Traveling violation, sayang sekali. Tidak bisa dimanfaatkan oleh Venus. Kesalahan dari atau gagalnya attempt dari Marenta tadi. Tapi hati-hati dengan Marenta. Sudah ada dua sequence,
2: yes.
1: Dia tidak terjaga.
2: Iya.
1: Jadi pemain ini apa ya, bisa bilang sangat pintar mencari posisi ya.
0: Setuju, setuju. Tapi ya memang ya, yang cukup menarik adalah SU ketika tidak adanya Diva Intan dan juga Erin, justru mereka bermainnya nih Venusnya tanpa kayak nggak tahu harus jaga siapa.
1: N1 Vindi. Betul, itu juga salah satu hal yang bisa mindset pemain kadang-kadang. Yeah. Ya. Kayak kadang-kadang saya mungkin dapat tugas menjaga Reza. Begitu Reza nggak ada, pasti akan ada ada waktu yang kayak semacam kayak bingung mau cari siapa yang dijaga. Yeah. Dan jaganya pun jadi berubah.
0: Ini yang bisa dimanfaatkan oleh SU dengan sangat baik menurut saya sejauh ini. Gagal tapi free throw dari Vindi. Minus kali ini Richel. Kepada Jojo. Justru Jojo yang menurut saya di game kali ini bisa menjadi pembeda.
1: Iya betul Minus. Sejauh ini ya.
0: Masih Jojo. Floater.
1: Oh, gagal. Miss.
0: Masih bisa ada tip kembali. Richel kepada Jojo.
1: Makailah terbuka. Gagal sayang. Oh. Sayang sekali.
0: Belum berhasil tadi Makailah. Margaret.
1: Adira
0: kepada Margaret, coba pemain post play kick
1: Vindi
0: out.
1: Vindi terbuka lagi, beruntung gagal kali ini.
0: Venus harus bisa memanfaatkan satu menit terakhir. SU tetap begitu disiplin secara defense. Pressure dari Alia kepada Jojo, bantuan screen Jennifer Golan. Masih Jennifer tadi memberikan bantuan. Kita lihat Makailah.
1: Gagal.
0: Defense dari Margaret. Adira kali ini. Masih Adira, bantuan screen dari Margaret. Coba
1: lewat dia. Sayang sekali, hampir saja. Ya, ada foul jelas dari Alia.
0: Penjagaan yang kurang agresif coach dari Venus.
1: Betul.
0: Okay, harus tetap hati-hati dengan foul, tapi jangan sampai jalur drive aja tadi begitu cepat dia.
1: Betul, terlalu mudah.
0: Terlalu mudah
1: tadi dari Adira tadi. Tapi memang ya di saat secara tim itu konsisten ya, agresif di offense. Seperti saat ini kita lihat dari SU, ini jelas sulit ya untuk kita compete apabila rotasinya itu bisa dibilang tidak cepat. Ya, yes. Jadi mengandalkan hanya helping saja itu menurut saya juga sulit. Karena beberapa kali tadi Marenta terbuka sama sekali, tidak ada yang menjaga. Ini juga harus diperbaiki oleh Venus.
0: ...38-46, tersisa 20 detik.
1: Angela Fortunata sudah bermain bersama Peggy kali ini.
0: Margaret coba membongkar, belum berhasil. Good defense dari Jennifer Golan. Kesempatan kali ini Jojo begitu cepat. Drive, ada foul kembali.
1: Dari Jojo, terhadap Jojo dari Peggy.
0: Harus hati-hati
1: ya.
0: SU melalui foul-foulnya menurut saya. Peggy, Diva Intan, Erin, Intan Girga maksud saya.
1: Iya.
0: Ini empat pemain yang secara foul-nya nih sudah cukup dalam tanda bahaya, coach.
1: Betul.
0: Harus berhati-hati. Unsportsmanlike foul.
1: Terhadap Jojo tadi dari Peggy.
0: Wow. Ini tandanya. Dua tembakan free throw dan juga position untuk Venus Champs. Free throw yang harus dimanfaatkan oleh Venus sejauh ini ada 48%, 6

0: dari 13.
1: Sayang Jojo gagal di free throw pertamanya.
0: Sayang sekali.
1: Iya, berhasil. Possession untuk Binus kembali. Masih ada 6 detik.
0: Tersisa.
1: Iya.
0: 7 poin tertinggal. Jojo. Kira.
1: Kira. Oh,
0: cepat.
1: Nice.
0: Jump stop.
1: Oh. Buzzer Keira Amabel.
0: Let's go, kata Keira.
1: Secara offense sempat ada sedikit masalah, walaupun tadi ada Mareta beberapa kali poin. Ini juga harus ada perbaikan dari anak-anak SU dalam hal foul sebenarnya. Karena kenapa Diva dan Intan Girga tidak bermain? Karena mereka bermasalah dengan foul mereka. Ya, ini kita lihat statistik di kuarter ketiga ini. 4/15 dari Binus untuk tim mereka, sedangkan dari SU ada 18/57. Still jauh lebih baik anak-anak dari SU. Sedangkan 3 point, ya ini menjadi satu tanda tanya menurut saya bagi Binus, karena mestinya Binus juga secara akurasi akan lebih baik ya, walaupun memang sebenarnya sini secara persentasenya SCU lebih kecil ya, 7/25 dengan Binus 4/16. Tapi dengan ada 25 kali tembakan 3 angka dari SCU, ini harus diwaspadai oleh SCU Binus bahwa mereka memberikan kesempatan menembak anak-anak SCU ini dengan cukup banyak.
0: Setuju.
1: Jadi ini harus mereka aware di defense mereka apabila mereka ingin ya lolos atau menjaga kesempatan lolos ke The National 4 nanti.
0: Yes.
1: Defense kita ada seperti jeda untuk mereminder lagi bahwa defense-nya mestinya begini. Ya, ada perubahan lagi gitu dari gaya defense. Dan kita berharap dengan poinnya Keira tadi, ya ini juga bisa menjadi step up-nya seorang Keira di game kali ini. Tapi harus diingat bahwa defense dari Binus pun harus diperbaiki.
0: Let's go, James! Kuarter pamungkas, kuarter penentuan untuk Binus dan juga SCU. Kita tahu ini game yang penting untuk Binus untuk bisa lolos ke The National 4. SCU dalam tekanan kali ini.
1: Keira, lagi-lagi Keira.
0: Masih dalam tren untuk melanjutkan apa yang dia lakukan di akhir kuarter ketiga tadi. Hanya 3 poin, Coach Seman.
1: Ya.
0: Intan, okay, Diva, coba drive ke dalam, masih Diva, facingnya kurang bagus.
2: Oh, okay, what a move dari Diva Intan.
1: Wow.
0: Hot prospect yang saya bilang, ini sih pemain sangat luar biasa.
1: Wah, itu sih gerakannya sih istimewa sih, ya.
0: Wow.
1: Dia coba spin, ada fadeaway dan bank shot.
0: Wah, yang jadi masalah satu lagi adalah Divanya lempeng aja gitu.
1: Betul.
0: Datar aja mukanya.
1: Nggak ada ekspresi sama sekali.
0: Itu yang lebih bahaya.
1: Betul.
0: Mirip-mirip kayak kemarin, Coach. Nabizar juga gitu.
1: Oh iya, Nabizar.
0: Dari
1: Nabizar,
0: UKSW. Iya. Flat juga
1: dia. Flat aja udah.
0: Gak heran dipanggil 3x3 Timnas.
1: Betul. Oh iya, jelas, setuju. Betul.
0: Namun gagal tadi free throw yang pertama dari Jojo. Harus dimanfaatkan yang kedua pastinya.
1: Iya, berhasil.
0: Ya, 44-48 masih dalam margin yang cukup belum aman untuk SCU memenangkan game ini. Binus terus memberikan tekanan. Erin kepada Girga, ada foul nampaknya. Posisi tetap untuk SCU. Lah, iya. Baru ingat. Tadi jemput Nabizar, Diva Intan tuh pacar Nabizar.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oke, keren. Bisa sama tuh ya. But anyway.

0: Okay, the ball. Ball.
1: Ya, dari Erin.
2: ...44-48.
1: Keira masih sulit menjaga Keira. Ada blok dari Diva Intan.
0: Blok yang baik dari ya. Diva Intan.
1: Pindi kali ini. Peggy.
2: Diva Intan dijaga oleh Valencia. Masih Diva Intan. Andalan.
1: Good defense dari Valencia.
2: Berhasil terbaca tadi oleh Valencia. Makaila. Masih Makaila step through. Merilis bola, belum berhasil. Sayang sekali tadi kesempatan untuk Binus. 2 menit sudah berjalan di kuarter yang keempat. Intensitas masih sangat-sangat tinggi.
1: Wah, Pindi terbuka. Hampir saja. Ada pressure dari SCU kali ini.
2: Ya memang harus dilakukan.
1: Iya.
2: Jojo. Masih Jojo. Coba drive, kick out kepada Keira. Meminta bantuan screen dari Valencia. Dribble yang baik dari Keira. Wow, good move. Keira floater.
1: Sayang miss. Gagal. Ada Valencia. Sayang sekali. Sayang sekali Valencia tadi.
2: Lalu terburu-buru untuk memberikan bola kick out. Namun tidak jelas posisi yang dia berikan kepada siapa tadi, coach?
1: Ya.
2: Diva Intan.
1: Erin.
2: Ada Erin. Ada screen dari Diva Intan. Kick out. Pass inside. Three man game yang baik. Peggy memilih tembak 3 angka. Belum berhasil.
1: Hati-hati ada trap. Iya, betul. Good call dari referee. Terkena Intan Girga tadi.
2: Ini juga adjustment-nya dari SU sangat baik ya ketika Keira yang membawa bola berada di posisi zona-zona trap ya
1: coach ya, tadi betul. Tadi ya, mereka coba ya,
2: mereka langsung trap,
1: betul lebih langsung. Agresif ya di area situ.
2: Kali ini Jojo. Oh, dribble yang baik. Still Jojo drive ke dalam. Jojo belum berhasil. Valencia offensive rebound. Kali ini ada 2 poin.
1: Berhasil Firly.
2: Dari Firly. Hanya 2 poin.
1: Hanya 2 poin saja.
2: Hanya 2 poin chance. Kesempatan kali ini untuk Erin. Diva Intan scanning mencari pergerakan teman-temannya. Masih Diva Intan versus Valencia.
1: Iya.
2: Ada foul
1: nice
2: kali
1: drive
2: ini.
1: Tadi dari Diva Intan. Ada foul dari Valencia. Memang sulit ya. Karena apa ya, saat dia penetrasi, Diva ini bahunya tuh benar-benar mengambil badan dari yang menjaga dia. Jadi begitu dia dapat space-nya, itu langsung lewat.
2: Oke. Oke, setuju. Jadi
1: dan memang ini tendensinya memang dari sebelah kanan sih kalau Diva Intan.
2: Iya, iya.
1: Ya, selalu.
2: Ya itulah bagaimana gerakannya Diva Intan ini menyulitkan defender ya. Motion-nya ya coach. Gerak tuh, gestur tubuhnya tuh udah apa ya?
1: Ya, apa ya?
2: Ngalir.
1: Kata-kata tepat. Iya, iya, kata-kata.
2: Cair lah ya.
1: Cair, ya, ya. Kata-kata tepatnya ini kita nanti coba cari. Tapi yang pasti memang dia benar-benar memanfaatkan kelebihan dia. Advantage dia dimanfaatkan dengan baik di game kali ini.
2: Setuju. Ada tambahan 1 poin ya coach.
1: Hati-hati. Hampir saja
2: tadi.
1: Violation.
2: Jojo. Kick out kepada Kezia. Kembali kick out Firly. Harus lebih tenang anak-anak Binus.
1: Oke.
2: Keira untuk menyamakan kedudukan.
1: Sayang sekali. Iya. Ya memang buat SU sendiri mereka harus lebih aware bagaimana menjaga Keira, bagaimana menjaga Jojo.
2: Yes.
1: Ya, ada advantage dan disadvantage yang harus mereka ingat di situ.
2: Girga. Peggy dari tembakan 3 angka belum berhasil. Wow, sudah ada 2000 champs yang menyaksikan melalui YouTube. Selamat pagi. Ini pagi-pagi champs. Kita sudah disuguhkan dengan game super seru.
1: Ya.
2: Dan kalau mau tahu lagi, coach abis ini juga nggak kalah seru.
1: Betul.
2: Ubaya versus Maranatha.
1: Itu
2: juga sama, penentuan untuk Maranatha. Tapi kita masih punya 5 menit 30 detik, game yang sangat menentukan. Binus kali ini, lalu Kezia.
1: Oh, nice pass inside. Pirli. Nice pass, nice cut tadi Pirli.
2: Tidak memilih kick out, namun chop kepada Pirli. Good move. Hanya satu poin champs. Diva Intan menunggu pergerakan
1: Erin
2: dari
1: kali ini.
2: 3 angka miss. Defensive rebound Pirli menjadi pembeda sejauh ini di quarter yang keempat. 2 poinnya tadi sangat krusial.
1: Betul, jelas.
2: Jojo. Kezia. Masih Kezia. Pada Keira kali ini. Masih Keira. Jump top 2 point. Belum berhasil.
1: SCU kali ini. Melalui Erin. Cepat. Hati-hati. Ada Intan Girga. Tidak ada lagi-lagi yang menjaga. Mareta gagal. Tidak ada yang menjaga padahal.
2: Point blank. Wow. Dari Mareta.
1: Ada dua tadi sudah kesempatan dari Mareta yang gagal. Tidak ada yang menjaga.
2: Masih
1: blok dari Mareta.
2: Mencoba membayar kesalahannya tadi. Firly kepada Keira. Ada ruang tembak kali ini untuk Kezia.
1: Masih gagal. Ada Valencia rebound.
2: Minus kali ini coba lebih tenang. 10 detik. Keira.
1: Keira 2 angka. Keira gagal sayang
2: belum
1: sekali.
2: Belum berhasil. Ada Diva Intan untuk menyelamatkan bola. Wow. Ada dua kesempatan yang belum berhasil dari Minus. Tapi kali ini SCU. Erin kepada Girga dari tembakan.
1: Intan Girga.
2: Justru dari SCU. Mereka keluar dari tekanan dengan tembakan 3 angka. Namun Jojo kali ini. Kepada Keira. Masih Keira. Menunggu.
1: Oh, Valencia. Nice pass Keira. Nice pass Keira.
2: Visi bermain yang luar biasa. Memberikan bola kepada Valencia. Tanpa penjagaan. Hati-hati harus ada cepat yang men-stop the ball. Anak-anak SCU. Nice cut. Masih Intan Girga menunggu Diva Intan.
1: Oh, nice floater dari Diva Intan.
2: What a game. Saling membalas poin. Binus mendapatkan poin. Langsung dibalas oleh SCU. Kita lihat siapa tim yang paling konsisten di game kali ini. Keira. Okay. Good move. Namun Girli masih coba drive ke dalam.
1: Foul. Ada foul. Intan Girga. Foul ke...
2: Harusnya 4.
1: Keempat ya Intan Girga. Atau foul out. Atau foul out. Malah.
2: Foul out.
1: Karena tadi sudah ada 2 foul lagi dari Intan tadi.
2: Pemain yang memberikan tembakan 3 angka yang sangat baik tadi dari SCU. Harus foul out. Di sisa kurang lebih 3 menit 2 detik lagi.
1: Ya.
2: Diva Intan. Lalu juga Valencia.
1: Berhasil Firly.
2: Yang luar biasa coach.
1: Ya.
2: What a game.
1: Berhasil.
2: 2 of 2 ya.
1: Ya.
2: Dan time out tanpanya diambil oleh SCU. Ini akan jadi time out penting. 3 menit 2 detik. Kira-kira kalau Coach Eman bisa lihat. Time out ini diambil untuk apa yang harus diperbaiki dari SCU?
1: Yang pasti sebenarnya secara defense ya. Di sini berkali-kali SCU bisa dibilang rotasi defense mereka sangat-sangat bermasalah menurut saya. Sampai bisa dibilang... Erin tadi sempat memberikan sinyal bahwa harus komunikasi, harus saling bicara. Karena helping ini nih, kalau pemain yang bisa dibilang opposition yang membantu, itu kecenderungan terjadinya foul tuh sangat-sangat besar.
2: Yes,
1: jadi betul. Rotasi defense sejauh ini dari SCU menurut saya tidak baik. Ya walaupun kadang-kadang memang selalu ada Diva Intan di paint area. Yeah. Tapi di sequence terakhir tadi, ada poin dari Firly, ada Firly terbuka di paint area juga. Itu jelas ada miss dari defense anak-anak SCU. Sedangkan bagi Binus, lagi-lagi mereka harus waspada. Bagaimana sebenarnya shooting 3 angka atau perimeter dari SCU ini berbahaya.
2: Setuju.
1: Bisa siapapun yang menembak dari mereka. Dan juga mereka juga harus bisa menstop seorang Diva Intan menurut saya sih di 3 menit terakhir ini.
2: Yes, untuk seluruh champ saya mau lihat nih di kolom live chat mana dukungannya untuk SCU. Kalian bisa ketik SCU dan juga kalau dukung Binus ketik Binus yang banyak. Dukung SCU juga ketik yang banyak, kita beri dukungan untuk kedua tim yang pastinya 3 menit ini akan menjadi sangat mendebarkan. Kita tahu juga nih UPH juga menantikan hasil game ini, Coach
1: Eman. Iya, betul.
2: Jadi ada 3 tim yang ditentukan dalam 3 menit ke depan. Here we go. Kita kembali menyaksikan kelanjutan quarter Pamungkas. Diva Intan pada Erin lebih tenang. Masih Erin coba drive ke dalam.
1: Iya, jelas foul. Itu foul. Jelas itu foul. Ini yang saya bilang tadi. Helping saat opposition, kecenderungannya pasti akan foul.
2: Setuju. Personal foul dari Jojo tadi.
1: Nice, Erin.
2: Berhasil.
1: Berhasil.
2: Yes, betul. Sistem yang diambil akan head to head ya, Coach ya, dari ketiga tim ini.
1: Perhitungan selisih poin dulu.
2: Yep.
1: Ya, baru akan ada head to head apabila ada nilai yang sama.
2: Yes.
1: Sayang gagal tadi. Rito dari Erin.
2: 52-55. Masih
1: Jojo cepat sekali dia.
2: Belum sayang berhasil. Gagal. Alia kali ini Alia. Hati-hati. Pressure ya. Cepat dari Jojo. Angela versus Firly. Diva Intan coba drive ke dalam. Baseline move yang sangat baik.
1: Oh, ini yang saya bilang. Dia selalu memasukkan bahu kirinya. Ini yang sulit untuk di-stop oleh Valencia.
2: Bagaimana cara menghentikan Diva Intan, guys? Begitu mendominasi. Tapi Binus coba mengejar melalui Keira. Masih ada 10 detik shot clock yang bisa dimanfaatkan oleh Binus. Bantuan screen dari Firly. Masih Keira. Good defense dari Angela. Masih Keira.
1: Kesulitan
2: gagal.
1: Tadi Keira.
2: Ada Valencia.
1: Iya.
2: Tidak menyenturi.
1: Ini yang saya bilang. Good defense kali ini dari SU. Pada kita tahu bagaimana tajamnya Keira, Jojo. Ya, dalam melawan penetrasi ini harus diantisipasi oleh SCU dan juga bagi Binus mereka harus mencari opsi lain menurut saya untuk offense. Mareta kali ini, Diva, Angela, Fortunata, Diva Intan, Diva mid-range jumper gagal, ada Mareta rebound, berjebaku dia, Mareta masih, wow,
2: Erin sedikit retreat, sangat baik mengatur tempo.
1: Oh, nice handling.
2: Good move dari Erin.
1: Ay, sayang gagal tembakan dari Erin tadi.
2: Kesempatan masih untuk Binus. Hand off. Kezia harus cepat. Masih Kezia.
1: Terlalu tinggi. Tapi ya, ini tapi. Ya. Di saat bukan Keira ataupun Jojo yang meng-create di awal, ini jadi masalah bagi Binus.
2: Oke. Okay. Oke, setuju kan? Setuju sekali. 1 menit 12 detik. Binus terus menjaga ring mereka untuk bisa membalas 5 poin ketertinggalan. Diva Intan still. Diva Intan coba drive ke dalam.
1: Bukan sebuah foul kali ini. Defense sangat baik dari Jojo. Good helping dari Jojo.
2: Ini untuk berhasil menghentikan Diva Intan tadi kurang lebih 3 pemain terlibat.
1: Betul,
2: Coach.
1: Betul.
2: Ini apa ya? Memang sangat sulit menjaga Diva Intan.
1: Iya.
2: Jojo, screen dari Jennifer Collin. Keira dari tembakan 3 angka.
1: Gagal, sayang sekali.
2: Masih ada Alia kepada Mareta kali ini. Erin.
1: Kita tidak mau terburu-buru dia.
2: Ketenangan dari para ya. Pemain SU.
1: Betul. Kali traveling. Ini betul. Iya, itu betul. Trapping violation. Betul. Itu traveling violation.
2: Turnover dilakukan oleh Diva Intan. Traveling violation.
1: Itu traveling.
2: What a miss dari Diva Intan. Oke, memang mereka masih unggul 5 poin.

0: kesalahan-kesalahan seperti ini yang bisa menjadikan momentum Coach Eman untuk minus.
1: Ya, ini bisa dibilang kembali lagi ya. Defensive stop menjadi kunci bagi kedua tim.
0: Ya, setuju.
1: Karena apabila ini big position menurut saya untuk Binus, mereka harus mengambil poin. Karena apabila gagal, menurut saya di sequence berikutnya pasti anak-anak SU tidak akan terburu-buru untuk melakukan offense mereka.
0: Yes. Tersisa 34 detik lagi, Chams. Ya. Ini saya penasaran dengan play yang akan dijalankan oleh Binus, Coach Eman.
1: Betul.
0: Mau coba ambil 3 poin cepat dulu atau seperti apa? Kita akan tunggu. Play yang akan coba dimainkan oleh Coach Rizky. Sambil kita lihat, ini masih terus memberikan instruksi. Wow, Chams. Sesuai dengan apa yang dituliskan di jersey para pemain. Say no to racist adalah campaign yang sangat digaungkan oleh Campus League. Tidak ada tempat untuk rasis di basket Indonesia. Ini salah satu campaign yang menurut saya sangat luar biasa dan wow. Kita akan tunggu. SU versus Binus. 34 detik lagi, Binus tertinggal 5 poin. Jojo yang akan mengambil inbound.
1: Perkira.
0: Ada.
1: Oh, sayang terlepas. Sekali. Sayang sekali turnover dari Binus.
0: Kera tadi memilih opsi untuk pass inside melihat Jennifer Collins sudah shield di bawah tadi.
1: Ya. Tadi kalau saya malah berpikir ada akan melepaskan Kera.
0: Yep.
1: Ya. Atau pick and roll dengan Kera. Erin kali ini dijaga oleh Kera. Angela tidak perlu terburu-buru, anak-anak dari SU. Harus ada pressure defense dari Binus. Agar, ya.
0: Foul. Dilakukan oleh Jennifer Collin.
1: Dan juga bisa dibilang saat ini belum team foul dari
0: iya.
1: Binus.
0: Wow, Champs. SU. Atau Sugija Pranata Catholic University. Satu langkah lagi untuk ke The National Four. Kita lihat, Erin. Ya. Nah, foul dilakukan oleh Keira. Wow. 8 detik, Coach Eman.
1: Ya. Ini yang sudah kita bilang bahwa di The National ini semua game penting.
0: Yes.
1: Semua menjadi hidup dan mati sebuah tim untuk lolos ke The National Four nantinya. Ini terbukti di game kali ini.
0: Ada satu tambahan poin dari Erin. Di sisa 8 detik lagi.
1: Ya.
0: Dan Binus tidak time out. Jojo kepada Jennifer Collin, terlepas. And that's it. Itu dia, Champs. Akhir pertandingan antara SU versus Binus. Sayang sekali. Dengan kemenangan ini, SU menghentikan langkah Binus menuju The National Four.
1: Sekali lagi congrats buat SU yang menjadi juara grup dan lolos ke The National Four bersama UPH. Dan tetap semangat buat Keira,
0: yes,
1: Firly, Valencia, dan kawan-kawan.
0: 52-59 adalah skor akhir.
1: Iya.
0: 7 poin kemenangan untuk SU. Sekali lagi ini menjadi kemenangan yang membuat SU keluar sebagai juara grup.
1: Betul.
0: Sehingga ditemani oleh UPH sambil menunggu

tanah airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta.

0: Halo, selamat siang. Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah Gempita Bola 2026. Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada Rabu untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu Senegal pada laga pertama grup E pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Tim AM Jantan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Mike Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan, serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olise, serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi mantan pelatih timnas Italia, Vittorio Pozzo. Sementara itu, timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka, Bart Verbruggen, di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Leonard Karl karena mengalami cedera otot saat latihan.
1: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional

0: Nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara Depay masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Leonard Karl karena mengalami cedera otot robek saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Oedrago. Laga pertama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
1: Berikutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino angkat suara terkait timnas Iran di Piala Dunia 2026. Infantino senang timnas Iran tetap semangat berangkat ke pesta sepak bola 4 tahunan ini, meski negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat.
2: So, let me say that on Iran, I'm very happy because I want to see myself, the Iranian team in Turkey, in Antalya, in March of this year. And when people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. And this is the spirit of football. Of course there are challenges. Of course it's not easy. I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. And where Iran plays, the stadium will be full, and I hope there will be a positive atmosphere, because this is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team. So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
1: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kekhawatiran terkait masalah visa perjalanan bagi para peserta dan perangkat pertandingan dalam Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah kasus penolakan masuk bagi wasit asal Somalia, Omar Artan. Meski sudah mengantongi visa resmi sejak pekan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tetap menolak kedatangannya setelah ditemukan masalah verifikasi pada pemeriksaan lanjutan.
3: People are afraid that it's going to be harder and harder to get visas to come from outside. Can you?
4: Well, we're working on it very closely to make sure the right people come.
1: Ribuan relawan dari berbagai negara kini telah berkumpul di kota Guadalajara, Meksiko. Mereka bersiap untuk menyambut dan menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026. Di mana dari total lebih dari 32.000 pendaftar, hanya 3.800 relawan yang terpilih untuk bertugas di Stadion Akron.
0: Suasana penuh semangat terlihat jelas pada ribuan relawan Piala Dunia di kota Guadalajara, salah satu dari 3 kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di babak penyisihan grup. Para relawan melakukan berbagai aktivitas kelompok guna mematangkan persiapan akhir jelang menjadi relawan dalam 4 pertandingan Piala Dunia di Stadion Akron. Proses rekrutmen relawan ini dilakukan sangat ketat karena tingginya minat masyarakat.
5: Aplicaron a Guadalajara más de 32.000. Y de allí pues asistieron más o menos 7.800 y de esos 7.800 quienes obtuvieron un lugar fueron 3.800 aquí en Guadalajara.
0: Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang dan negara. Salah satu yang menarik

0: Dalam setiap keadaan, Islam tetap memberikan jalan untuk beribadah kepada Allah.
1: Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Fikih Salat di Tengah Keterbatasan Fisik. Minggu 14 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Gempita Bola 2026. International Football Association Board atau IFAB dan FIFA mengubah sejumlah aturan sepak bola yang akan mulai diterapkan pada putaran final Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 8 aturan baru yang akan diterapkan dan kami akan ajak Anda untuk melihat apa saja 8 aturan itu. Langsung yang kita lihat yang pertama soal, nah ini, menutup mulut. Di mana pemain dilarang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau kaos saat terjadi konfrontasi. Jika ada pemain yang melakukan hal tersebut, pemain itu akan mendapatkan sanksi kartu merah langsung. Namun, aturan ini tidak akan berbuah sanksi jika dilakukan untuk berbincang biasa dengan rekan tim atau pemain lawan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan kaos dan menutup dengan lengan gitu mulutnya, itu tidak bisa terbaca oleh kamera. Karena kamera ini semakin canggih, mungkin ada SARA dan lain sebagainya bisa terlihat kalau tidak ditutup dengan tangan ataupun kaos seperti itu. Lalu kita lihat aturan berikutnya. Nah ini, meninggalkan lapangan atau walk out. Jika pemain meninggalkan lapangan atau walk out sebagai bentuk protes atas keputusan wasit, ini akan langsung diganjar dengan kartu merah. Tidak hanya pemain, sanksi kartu merah juga bisa diterima ofisial di pinggir lapangan yang memprovokasi pemain untuk melakukan walk out. Nah, itu aturan yang kedua. Lalu aturan ketiga yang berubah, ini batas waktu lemparan ke dalam dan juga tendangan ke gawang. Dalam aturan baru ini, pemain hanya memiliki waktu selama 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam maupun tendangan gawang. Jika melebihi waktu 5 detik, lemparan ke dalam akan dialihkan ke tim lawan. Sementara jika aturan 5 detik saat tendangan gawang dilanggar, ini maka wasit akan memberi tendangan sudut bagi lawannya. Lalu aturan yang keempat, ini pergantian pemain. Pembatasan waktu juga diterapkan saat pergantian pemain. Wasit hanya akan memberikan waktu 10 detik saja untuk proses pergantian pemain sejak papan pergantian diangkat wasit di pinggir lapangan. Jika pergantian pemain lebih dari 10 detik, pemain yang akan masuk menggantikan temannya baru akan diizinkan masuk ke lapangan 1 menit setelah pertandingan kembali dimulai. Lalu aturan yang kelima, ini perawatan cedera di luar lapangan. Aturan baru juga diterapkan saat ada pemain yang mengalami cedera di dalam lapangan ya. Jika tim medis harus masuk ke dalam lapangan, pemain yang cedera tersebut harus keluar lapangan selama 1 menit, terhitung saat pertandingan kembali dimulai. Namun aturan ini tidak berlaku jika yang mengalami cedera kiper serta pemain yang mengalami cedera parah seperti geger otak dan juga pemain yang ditunjuk sebagai penendang penalti. Tapi ini tidak tahu ya apakah termasuk yang guling-guling juga atau tidak ya, karena itu kan juga memakan waktu ya untuk guling-gulingnya itu. Lalu berikutnya, cedera penjaga gawang. Jika kiper mengalami cedera dan sedang mendapatkan perawatan tim medis, pemain kedua tim dilarang memanfaatkan momen tersebut untuk pergi ke pinggir lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih atau ofisial. Dan ini yang berikutnya, video assistant referee atau VAR. VAR kini tidak hanya meninjau aksi pemain, tapi juga dipergunakan untuk mengevaluasi keputusan wasit yang dianggap keliru. Seperti halnya peninjauan kartu kuning kedua, kesalahan identifikasi pemain, dan penentuan sepak pojok. Dan ini nanti akan kami bahas ya dengan Bung Harpa ya, begitu ya, terkait dengan kartu kuning yang akhirnya nanti bisa jadi kartu merah. Dan yang terkait ini, jeda minum di tengah babak. Nah ini menarik juga ini. Jeda ini diberikan di setiap babak selama 3 menit. Jadi kalau misalnya babak pertama itu di menit ke-22 kalau saya tidak salah, dan di babak kedua itu di menit ke-67. di mana pemberian jeda di tengah babak ini bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi di lapangan. Jadi nanti para pemain ini bisa sambil minum begitu ya. Dan daripada saya langsung mengoceh terus, tidak mengerti apa makna di balik ini semua, langsung saja saya invite, saya undang Bung Harpa ke tengah-tengah kita. Langsung saja, ini ada pengamat sepak bola Haris Pardede. Halo, selamat siang, Bung Harpa.
3: Selamat siang juga, Bung Iqbal.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Ini saya tadi sudah membahas ya terkait dengan aturan-aturan yang baru, yang tentunya ini menjadi perbincangan dari warganet, para pecinta sepak bola dan juga para pemain begitu ya. Ini sebenarnya urgensinya ini seperti apa? Apa urgensinya dan apakah ini ada bentuk intervensi begitu terkait dengan permainan sepak bola saat ini?
3: Ya kalau ini pribadi saya sih, football is getting serious sebenarnya. Jadi kalau kita tadi sama teman-teman juga sempat ngobrol di beberapa kesempatan juga, kalau kita ingat zaman dulu ya, sepak bola itu ya masih lebih fleksibel ya. Bahkan saya masih ingat dulu sebelum tahun 92 itu back pass itu boleh ditangkap kiper. Tapi kan itu asal-muasalnya kan waktu lawan Denmark, lawan Jerman di Euro 92 ya. Jadi ketika Denmark sudah unggul, dia buang-buang waktu, dikembalikan ke kiper Peter Schmeichel saat itu ditangkep. Kemudian dia bawa, dibalikin lagi, dan kemudian ada perubahan. Nah, along the way sampai dengan saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Termasuk golan teknologi dan lain-lain, termasuk yang tadi Bung Iqbal bahas kan. Tapi sebagian saya sangat senang dan setuju. Salah satunya tadi soal satu menit itu dia harus keluar harus meninggalkan lapangan. Kalau nggak salah kalau dia cedera. Kalau dia cedera, karena gini ya di beberapa liga lah termasuk di Indonesia ini otokritik ya. Itu kalau udah unggul 1-0 menit 82 udah dia tidur-tiduran. Nah nanti dia pura-pura keluar tiba-tiba masuk lagi. Jadi hanya untuk mendelay permainan. Nah ini kalau setuju, tapi ada beberapa yang sebenarnya bahasanya itu terminologi mungkin menarik untuk kita diskusikan. Tapi secara umum memang pertandingan ini akan lebih complicated karena tadi ada beberapa tambahan waktu. Karena VAR itu kan bukan hanya 4-5 item itu kan yang direct to red, possible red card, misidentifikasi dan lain-lain. Tapi juga ada yang kayak corner nggak corner, bahkan yang kuning jadi merah pun ada juga. Jadi kemungkinan besar ada tambahan waktu, tapi memang ada beberapa juga yang dikurangin. Karena tadi lemparan ke dalam, sekarang 5 detik. Kemudian apalagi pergantian pemain 8 detik dan seterusnya gitu. Jadi mau apa boleh buat ya, kita harus menjalani semua.
2: Tapi kalau berbicara soal waktu, ini lagi-lagi kan soal waktu itu sepertinya sangat strict sekali ya untuk saat ini. Tetapi kan kalau kita melihat permainan futsal begitu ataupun basket itu kan benar-benar strict juga ya. Nah ini bagaimana, kenapa kalau menurut pandangan Anda, kenapa FIFA tidak melakukan hal seperti itu?
3: Gini, kita mesti kembali lagi ke roots dari olahraga. Eropa dan Amerika ini kan memang sangat berbeda. Mereka punya karakter yang berbeda. Intinya kalau Eropa itu lebih konvensional, Amerika itu lebih progresif gitu. Mereka lebih cepat. Video replay itu kan di American football sudah dilakukan sejak lama. Di bola mungkin baru tahun 2018. Jadi memang rootsnya ini udah berbeda. Nah tapi justru sekarang kelihatannya yang lebih progresif itu FIFA. Ya mungkin mereka ingin mengadopsi apa yang dilakukan Amerika Serikat ya. Kita lihat seperti apa ya, karena dari waktu ke waktu itu kan juga nggak selalu peraturan baru itu akan berjalan mulus. Dulu kalau mungkin Bung Iqbal ingat masih ada golden goal.

0: goal ya, golden goal. Kemudian jadi silver goal dan kemudian dihapus lagi gitu. Jadi ya mereka berupaya untuk selalu membuat sepak bola ini lebih adil. Kalau ini orientasinya sebenarnya lebih keadilan.
1: Iya, ya.
0: Kecuali yang yang water break. Kalau water break untuk entertain, artinya kan mereka lebih bugar. Diharapkan lebih bugar dan artinya permainan diharapkan juga lebih eksplosif.
1: Dan kesempatan juga untuk media-media bisa sekalian
0: masuk iklan.
1: Masuk iklan.
0: Itu kan gaya Amerika kan, benar, biasanya mereka banyak show-nya, apalagi kalau NBA kan setiap time out atau setiap pergantian itu kan iklan masuk gitu. Jadi memang ya nggak ada masalah juga kita mengadopsi yang baik, tapi saya pikir tetap mesti pada roots sepak bola itu seperti apa begitu.
1: Nah ini menarik ketika batas waktu lemparan ke dalam dan tendangan gawang yang hanya dikasih waktu 5 detik. Iya. Begitu ya, 5 menit panjang juga. 5 detik, apakah ini artinya bahwa memang akan membuat permainan jadi semakin menarik atau bagaimana?
0: Kalau untuk ini, nah ini saya agak disagree sebenarnya ya, walaupun saya siapalah gitu ya. 5 detik itu terlalu cepat menurut saya. Karena di futsal kan beda, lapangannya lebih kecil. Mungkin lapangan futsal itu setengahnya lapangan bola besar kemungkinan ya. Yang pasti kecil lah, mereka lebih kecil. Jadi orangnya lebih sedikit, 7. Jadi 5 detik saya pikir cukup, tapi kan lapangan bola kan besar. Kemudian orangnya lebih banyak. Intensitasnya lebih tinggi. Dan kita tahulah bagaimana long throw ini itu kan kadang-kadang bisa berbuah gol. Kita masih ingat di tim nasional kita kan ada Pratama Arhan. Nah itu udah susah lagi tuh. Dia mesti keluar dulu, nyamping dulu segala macam. Itu kan butuh mungkin 15 detik ya. Nah sekarang 5 detik itu terlalu sempit. Menurut saya kalau untuk ini, kalau saya sih 8-10 detik cukup lah gitu. Biar gak terlalu terburu-buru tapi juga tetap dibatasi begitu.
1: Dan yang menarik juga soal VAR ini. Kita akan berbicara soal VAR. Mana kita slide.
0: Ini.
1: Nah video assistant referee. Ini kan ini cukup menarik juga ya. Menjadi banyak sorotan dari para pecinta sepak bola dan juga para pemain begitu ya. Dimana VAR tidak hanya meninjau insiden di kotak penalti dan kemungkinan kartu merah. Tapi bisa meninjau kesalahan identifikasi kartu kuning kedua hingga tendangan sudut. Ini seperti yang tadi Anda sampaikan. Nah ini seberapa perlunya digunakan?
0: Sebenarnya kalau kita bicara aspek keadilan ini sangat positif sebenarnya. Karena banyak sekali misalnya harusnya corner untuk tim yang nyerang tapi ternyata dikasih goal kick gitu. Ini kan bedanya jauh sekali dari dia bisa mengancam gawang lawan sekarang jadi lawan yang punya buah bola. Sebenarnya ini oke-oke aja gitu. Kemudian juga tadi kalau dulu kan potensial red card aja. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran yang dia pikir itu bukan menuju ke red card, VAR tidak punya legitimasi untuk melihat itu. Tapi sekarang kalau dia rasa kayaknya tadi mungkin yellow card deh, wasit di ruangan VAR itu bisa merekomendasikan untuk review on field. Dia akan bisa melihat. Jadi agak lebih banyak sedikit memang. Tapi kalau dari aspek keadilan ini lebih baik. Tapi saya katakan tadi setiap perubahan itu pasti ada plus minusnya gitu. Ya, minusnya waktunya akan lebih banyak dan fluid pertandingan itu akan lebih terganggu sedikit gitu. Tapi again saya yakin sekali ini semua kan sudah melalui research and development ya. Tapi diimplementasikan kita nggak tahu apakah sesuai dengan apa yang mereka perkirakan atau lebih baik atau malah ternyata kontraproduktif gitu. Karena lagi-lagi banyak aturan baru yang diimplementasikan tapi kemudian direvisi.
1: Dan selanjutnya kita akan ke aturan yang di tengah babak gitu. Jeda minum di tengah babak atau apa tadi water break. Nah ini berbicara soal water break ini. Ini seberapa pentingnya selain untuk iklan dan lain sebagainya bagi para pemain itu kan sebenarnya kita lagi di tengah-tengahnya lagi panas-panasnya begitu. Tiba-tiba ada break turun minum selama 3 menit. Ini bagaimana menurut Anda?
0: Kuncinya adalah bukan hanya di water break ya, tapi tergantung keadaan di lapangan. Karena ini kalau nggak salah mulai pertama kali 2014 di Brazil. Kenapa waktu itu diimplementasikan? Karena Brazil itu bukan hanya panas, tapi humidity-nya tinggi. Kalau yang main bola ini pasti tahu, kalau panas aja mungkin masih lumayan. Saya pernah main bola waktu liputan di Qatar itu dengan teman-teman di sana. Humidity-nya nggak tinggi, enak kita walaupun panas. Tapi kalau humidity tinggi, itu sangat melelahkan. Nah, ini kan juga gitu. Saya nggak tahu persisnya, tapi setahu saya dia melihat kondisi cuaca setempat. Kalau misalnya panasnya sekian, humidity-nya sekian, itu langsung water break-nya nyala. Which is bagus menurut saya, karena jangankan pemain, penonton pun capek. Karena penonton jangan lupa loh, mereka dari rumah 3 jam sebelumnya ke stadion segala macam. Jadi menurut saya sih oke-oke aja. Tapi kan sekali lagi tadi, kalau misalnya nanti mainnya di tempat yang agak adem gitu ya. Mungkin ini water nggak diperlukan, water break nggak diperlukan gitu. Jadi ini sangat bagus menurut saya.
1: Jadi dan membuat begitu ya?
0: Fleksibel dan membuat kalau kita main bola kan 45 menit capek juga sebenarnya, Bung. Jadi kalau dia ada sedikit minum 1-2 menit, abis itu mereka akan lebih fit diharapkan permainannya akan lebih menarik.
1: Oke, dari 8 aturan baru ini sebenarnya ada celah nggak? Ya kira-kira sebenarnya
0: ada.
1: Kemungkinan besar ini tidak akan berlangsung lama atau justru tidak baik begitu?
0: Kalau saya sih melihatnya yang lemparan ke dalam 5 detik ya.
1: 5 detik itu.
0: Okay. Kalau kita ngemen doang, apalagi kalau udah menit 40-an, terus out bolanya di sana. Memang itu 5 detik kan kalau saya nggak salah setelah dipegang ya. Yang harus siap kan bukan lemparnya, bukan throwernya, tapi juga pemainnya kan. Itu udah menit 40-an, apalagi 90 itu udah agak capek gitu. Jadi tadi saya sempat bincang-bincang juga, kayaknya sebenarnya harusnya 8 detik nih. Cocok, jadi gak terlalu lama, gak ngelur-ngelur waktu, tapi juga gak terlalu cepat.
1: Ya. Oke, Bung Harpa, terima kasih masukannya terkait dengan aturan baru dari FIFA ini yang semoga bisa kita lihat bagaimana nanti hasilnya ke depan.
0: Okay.
1: Terima kasih Bung Harpa sudah hadir di studio kami di CNN Indonesia. Ya. Okay. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat.
1: Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia terkait dengan Gempita Bola 2026 akan kembali hadir. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Guna mendukung perhelatan Piala Dunia 2026, sebanyak 70.000 mawar dirangkai menjadi bendera dari 48 negara peserta yang ikut dalam perhelatan tersebut. Bunga itu dirakit secara manual guna menciptakan bendera dalam satu kuntu mawar.
3: Sebuah perkebunan bunga di Provinsi Cotopaxi, Ekuador mengubah bunga mawar yang diawetkan menjadi menyerupai bendera mini dengan warna-warna dari 48 negara yang berkompetisi di Piala Dunia 2026. Dengan hati-hati, para pekerja di bengkel Tani Cuci merakit sekitar 70.000 bunga mawar tersebut secara manual guna menciptakan bendera setiap negara pada satu kuntu mawar. CEO Grupo Naranjo Roses, Mary Luz Naranjo, mengatakan mawar-mawar tersebut melalui proses pengawetan dan dehidrasi yang terkontrol sebelum dirangkai secara manual oleh para pekerja dan dapat bertahan antara 2 hingga 5 tahun.
4: Este primer proceso es clave porque de ahí depende gran parte del desarrollo final. A partir de esta selección, la flor pasa por un proceso de preservación y deshidratación controlada que permite conservar su forma y el color. Luego entra a una etapa manual donde es desarrollada por mujeres, arman totalmente la flor y según su presentación final que nos pida el cliente. Una rosa preservada puede durar entre 2 a 5 años.
3: Proyek ini lahir dari keinginan untuk menyatukan gairah sepak bola di seluruh dunia dengan konsep satu mawar, satu bendera.
2: Meski belum berhasil menjadi salah satu negara peserta, kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 tetap terasa meriah di Indonesia. Salah satunya lewat kegiatan yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang dan salam olahraga.
5: Pernak-pernik berbau Piala Dunia 2026 dapat dilihat oleh para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Jakarta. Mulai dari deretan koleksi jersey yang dikenakan sebagian negara peserta Piala Dunia 2026, hingga melihat official match ball atau bola resmi yang digunakan di Piala Dunia mulai dari tahun 1970 hingga 2026.
6: I think Argentina bakal menang.
7: Finalnya lawan siapa, Sab? Menurut kamu?
6: Prancis. Kayak 4 years ago.
5: Tak hanya itu, untuk menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia, event ini juga menggelar fun match sepak bola mini yang diikuti oleh sejumlah mantan bintang sepak bola tanah air.
8: Ya, sangat luar biasa seluruh orang Indonesia, semua ada tim yang favorit dan udah semua siap. And if you see this event, it's just amazing to see.
9: Pastinya kita semua tahu sepak bola itu olahraga nomor satu di Indonesia, jadi pasti atmosfernya sangat luar biasa, apalagi menjelang Piala Dunia. Walaupun sangat sayang kita nggak bisa hadir di Piala Dunia kali ini, saya yakin kedepannya Indonesia bakal main di Piala Dunia.
5: Sebagai ajang pesta sepak bola terbesar di dunia, di Piala Dunia kali ini 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah. Berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, Piala Dunia 2026 total diikuti oleh 48 negara peserta. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.

Halo, selamat sore. Kenaikan harga energi seringkali menjadi cerminan dilema antara menjaga kesehatan anggaran negara dan juga melindungi daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, kenaikan harga Pertamax memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari? Kami akan bahas bersama anggota Parlemen DPR RI Barisan Pemerintah serta oposisi sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Dia mengaku mendapat informasi bahwa pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai rupiah. Kabar bahagia menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pemprov beri kado spesial bagi warganya. Gubernur Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 hingga 28 Juni mendatang. Dari mancanegara, perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Hari ini saja, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran.

0: Kita awali newsroom dari wilayah Yogyakarta. Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
1: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
2: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
3: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Hanya retakan kosong mungkin
2: bisa jadi. Ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu meskipun ada retakan juga ada pengaruhnya, enggak masalah.

0: gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
1: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
2: Ya, abang was-was karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
1: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu.
3: Meskipun tidak nampak secara kasat mata, namun tim peneliti dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berhasil menangkap citra struktur retakan tanah ketika mengerahkan perangkat geoscanner atau georadar di kediaman Agus di Kasuran Margomulyo, Saigan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Retakan tanah ini diduga berkaitan dengan kemunculan api secara misterius yang telah terjadi sejak 20 hari yang lalu dengan jumlah mencapai ratusan kali. Saat ini tim peneliti masih melakukan pengolahan data untuk mengetahui karakter dari retakan tanah ini.
1: Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Informasi lain, sebuah kapal yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. Ribuan kilogram beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belasan makam longsor sedalam kurang lebih 5 meter akibat dampak proyek pembuatan rumah pompa dan pengendali banjir.
5: Video amatir berekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan selatan pulau tersebut pada Selasa. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo ini tenggelam setelah mengalami mati mesin ditambah dihantam ombak besar. Menurut PLT Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, bantuan berupa sekitar 8 ton beras tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara 500 dus minyak kita berhasil dievakuasi.
6: Kerugian total kalau hitungan dari kami, dari teman-teman pulau, lebih dari 90 juta. Lebih dari 90 juta.
7: Untuk minyak goreng maupun beras yang tenggelam tidak dipakai, Pak ya?
6: Tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak ya. Meskipun minyak gorengnya dalam kemasan plastik, cuman kami khawatir ada kebocoran atau apa, nanti kalau dibagikan juga bermasalah. Akhirnya total memang diganti yang baru semua. Ya.
5: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seluruh awak kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akibat insiden tersebut akan kembali dikirim ulang kepada penerima manfaat. Sebanyak 15 makam di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami longsor dan terperosok ke dalam area proyek pembangunan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran Sungai Cibeet pada Rabu. Pelaksana proyek pengendalian banjir Karawang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk evakuasi dan penanganan terhadap 15 makam yang terdampak. Bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihak kontraktor telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak.
8: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor apa dari pelaksana juga memberi kompensasi.
5: Proyek pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar dan sekitarnya yang kerap terendam saat musim hujan. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan rumah pompa dan fasilitas pengendalian banjir tersebut dapat diselesaikan pada November 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke kasus lain, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel yang terus bergulir. Pasangan Tariq Lintar dan Ali Ahmad Said memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tariq dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan nama Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.
5: Influencer Tarik Halilintar dan Alia Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang, didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir 170 juta rupiah untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
9: Kita nggak menampik bahwa ini bentuk ke endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Tarik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
5: Selain pasangan Tarik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
10: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
5: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hanania Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Tarik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jesselyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, ada seorang siswi sekolah dasar tak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional. Kegagalan terjadi bukan karena tak bisa menjawab soal, melainkan akibat listrik padam di menit-menit akhir ujian.
11: Mudah-mudahan bisa ya.
5: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gandasoli di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler di wilayah tersebut hilang secara mendadak saat ujian berlangsung. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional.
12: Saya kira kan awalnya bakal paling bentar. Tapi ternyata pas udah dengar-dengar tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Oh ya mah, saya mau OSN diulang. Tapi ya gimana lagi, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Oh, harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu. Membanggakan sekolah. Jadi saya tuh saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
5: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Sebelum listrik padam total, sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer mati karena kehilangan daya. Pihak sekolah sempat menunggu hingga jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung menyala. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
4: Harga Pertamax makin mahal, sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari, kami akan bahas bersama anggota Dewan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ke informasi selanjutnya, masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah, namun belum memiliki bantalan finansial yang cukup untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, pengamat ekonomi menyebut kenaikan harga Pertamax dinilai mampu menghemat anggaran negara sekitar 11 triliun rupiah per tahunnya.
1: Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Green dari harga semula Rp12.900 menjadi Rp17.000. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah. Berbeda dengan kelompok masyarakat desil ekonomi 1 hingga 4 atau kelompok miskin, masyarakat dengan kategori kelas menengah rentan atau desil 5 hingga 7 tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Namun pendapatannya belum cukup besar untuk mengabaikan kenaikan biaya tersebut.
2: Memberatkan lah, karena kan kita kan juga ojol kadang pakai Pertama gitu. Kalau udah naik segitu internetnya kan jadi pengeluarannya lebih lagi ya, banyak lagi karena BBM naik ya.
3: Sebenarnya ada baik dan enggaknya ya, cuman sebagai consumer Pertamax sendiri agak kaget dengan kenaikannya yang terlalu ekstrim menurut saya. Dikarenakan juga income dari kita juga dari sebagai pekerja korporat belum ada kenaikan, tapi as kebutuhan demand kesehariannya yang meningkat.
4: Cukup memberatkan sih mas, untuk harga, kenaikan harganya cukup tinggi dari 12.000 menjadi 16.000 gitu mas. Soalnya tergantung mobilitas juga kan. Jadi untuk pergi kemana-mana itu menjadi lebih susah gitu. Soalnya harus mengeluarkan spend money banyak.
1: Jarak harga yang semakin tinggi antara Pertalite RON 90 dengan Pertamax RON 92 tak membuat konsumen serta-merta mau beralih dengan alasan menjaga performa mesin. Saat ini Pertalite masih mendapatkan subsidi pemerintah dengan harga eceran Rp10.000 per liter.
5: Jadi sebelah kanan saya ini adalah antrian sepeda motor yang akan mengisi BBM jenis Pertamax. Sementara di sebelahnya lagi ini adalah antrian kendaraan bermotor yang akan mengisi jenis BBM Pertalite. Keduanya memang antriannya cukup panjang karena memang kebutuhan akan BBM, baik itu yang non-subsidi ataupun subsidi, cukup banyak. Setelah saya wawancara beberapa pengguna motor di sini mengaku bahwa mereka enggan untuk mengganti dari Pertamax ke Pertalite setelah adanya kenaikan harga ini untuk menjaga performa mesin kendaraan mereka.
1: Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, melalui keterangan tertulis mengatakan kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang napas fiskal sekitar Rp39 triliun per tahun. Kenaikan harga Pertamax menghemat anggaran negara sekitar Rp11 triliun per tahun dan menghemat devisa $0.6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah. Yayan menambahkan, kenaikan harga Pertamax membuat pengguna BBM akan bermigrasi. Ia memperkirakan 1 dari 4 orang pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite bersubsidi. Imbasnya konsumsi Pertalite bisa jadi melampaui kuota 29,26 juta kiloliter pada tahun 2026. Satrio Adi, Maranata, Tampubolo, Jakarta.
0: Pemirsa, kenaikan harga energi seringkali menjadi cerminan dilema antara menjaga kesehatan anggaran negara dan juga melindungi daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, kenaikan harga Pertamax memunculkan pertanyaan besar. Sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat sehari-hari? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio dengan Herman Hairun. Kita masih akan coba dengan Kang Herman Hairun, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat. Kita akan masih menunggu telepon dari Kang Herman nih diangkat oleh beliau. Dan kita akan sudah tergabung juga dengan Haris Torino, anggota Komisi 11 DPR Fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore, Pak Haris, apa kabar Anda?
6: Alhamdulillah, selamat sore.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kita masih menunggu nih Kang Herman, dari kemarin saya coba kontak langsung, janjinya hari ini kita berdialog tapi belum tahu nih, nggak jelas. Sampai detik ini masih belum ada respon lagi. Sebelum memulai dialog ini, sembari menunggu Kang Herman jika bergabung, Pak Haris, saya akan putarkan dulu grafis, ada dua ya, grafis yang harus saya putarkan karena kita harus berimbang, demi asas keberimbangan kita harus tampilkan statement dari Pertamina. Dalam grafis berikut ini saya akan sebutkan statement yang sudah dijelaskan ke media oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menyebut nih, Pak Haris, intinya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi diputuskan setelah ada koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan juga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala. Kemudian statement berikutnya kita akan tampilkan di grafis kedua, ada dari, ini dari rekan Anda nih di PDI Perjuangan, Pak Haris, Ketua Kelompok Fraksi Kapoksi PDIP Komisi 6 DPR, Mufti Anam, yang menyebut kenaikan harga BBM meskipun non-subsidi tetap berdampak pada masyarakat luas dan seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang terkesan sembunyi-sembunyi dan minim komunikasi, dan meminta keterbukaan dari Pertamina. Ini poin, standing point dari rekan Anda, Pak Haris. Pak Haris, langsung saja sikap PDIP sejauh ini, standing point-nya seperti apa dengan kenaikan harga BBM non-subsidi meskipun hanya berdampak kepada kelas menengah saja biaya hidupnya?
6: Ya, jadi kita perlu menyimak apa yang dikatakan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah memberikan jaminan bahwa untuk tahun 2026 BBM bersubsidi yaitu biosolar dan pertalite tidak akan dinaikkan harganya sejauh harga ICP dunia itu masih pada kisaran maksimal $100. Ini jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Sejak awal orang mempertanyakan bahwa apakah pemerintah akan adjustment harga BBM. Nah, jaminan ini diberikan, tetapi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah memang tidak memberikan jaminan BBM yang non-subsidi. Kita tahu yang Pertamina DEX sudah naik di atas 20.000 dan kali ini adjustment terhadap Pertamax dan Pertamax Green. Ya, okay. Ini yang
0: PDIP keras menolak atau bagaimana standing position-nya? Bagaimana sejauh ini, Pak Haris?
6: Harus dengan tepat ya, karena kenaikan harga BBM ini, walaupun memang ini adalah BBM non-subsidi, tapi tentu dirasakan oleh masyarakat.
0: Okay.
6: Ya, dan kalau perhitungan maka yang akan terjadi adalah migrasi yang dari pemakai Pertalite, mereka akan geser menjadi pemakai Pertalite, sehingga akibatnya adalah BBM Pertalite yang subsidi ini yang angkanya 30 juta kiloliter nanti akan jumlahnya membengkak dan over kuota. Akibatnya tentu pemerintah harus memberikan juga tambahan subsidi untuk BBM yang Pertalite ya. Okay. Dan kalau rekan saya Gus Mufti Anam mengatakan bahwa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, memang kalau Pertamina Patraniaga adalah mitranya dari Komisi 6, sehingga ini memang Gus Mufti yang memang lebih pas untuk memberikan komentar mengenai hal ini.
0: Ya, meskipun Gus Mufti yang berkenan untuk berkomentar, tapi setidaknya sikap PDIP harus jelas di parlemen. Pak Haris, bagaimana kemudian langkah konkret yang Anda tawarkan ke rakyat ini dengan keberatan harga BBM Pertamax dinaikkan?
6: Jadi memang seperti yang katakan tadi, dampaknya harus dengan tepat ya. Karena ini akan membebani, seperti tadi di narasi awal, membebani lapisan masyarakat yang kelas menengah. Yang kelas A, ini memang masih bisa menggunakan Pertalite yang merupakan BBM subsidi dengan menggunakan yang barcode yang sudah disediakan oleh Pertamina. Kalau ini tidak dihitung dengan tepat, maka tentu akan menimbulkan kenaikan harga pada produk yang memang terjadi di masyarakat. Dan ini tentu akan lebih berbahaya. Ini juga perlu disadari bahwa pemakai Pertamax itu tidak sebesar pemakai Pertalite. Nah, kalau

0: kira 30 juta kiloliter per tahun. Pertamax itu besarannya hanya sekitar 10 juta kiloliter per tahun. Baik. Ini Pertamax maupun Turbo.
1: Baik, tadi mungkin Anda juga sempat menyimak ya paket berita yang kami putarkan. Ada statement dari pengamat ekonomi energi, ekonom Universitas Pajajaran Yayat Satyakti yang menyebut nih Pak Aris, kenaikan harga Pertamax memberi Indonesia ruang nafas fiskal sekitar 39 triliun rupiah per tahunnya. Ini kabar baik tentunya.
0: Ya memang kita tahu bahwa kondisi fiskal Indonesia sekarang cekak ya.
1: Oke.
0: Okay. Kondisi sangat mepet. Dan kita kan menghitung APBN 2026 ini kan berdasarkan acuan bahwa harga itu dunia di level 70.
1: Baik.
0: Sementara harga minyak dunia saat ini sudah di kisaran sekitar $100 per barel. Dan setiap $1 per barel akan membawa dampak kepada fiskal sebesar 8 triliun rupiah. Sehingga kalau semuanya memang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah harus mampu untuk menyediakan tambahan pendapatan besar 200 triliun di APBN 2026 ini.
1: Okay.
0: Yang menjadi duitnya ini, nah ini duitnya dari mana?
1: Baik, di tengah kondisi geopolitik besar ini, indeks ekonomi, kalaupun Ibu Mega katakanlah ya menjadi presiden saat ini, apakah langkah menaikkan harga BBM diambil dengan kondisi saat ini?
0: Andai-andai yang susah untuk dijawab.
1: Tapi harus dijawab dong, Pak Aris.
0: Ya, jadi ini saja sebenarnya ya. Kita harus melihat bahwa apakah Pertamina sudah melakukan secara cermat. Dan ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik ya. Apa konsekuensinya kalau katakan non-subsidi tidak dilakukan kenaikan.
1: Baik.
0: Dan apa konsekuensinya kalau BBM subsidi harus dinaikkan. Komunikasi Indonesia adalah komunikasinya ini jelek. Seperti dikatakan Gus Mufti, ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
1: Baik.
0: Kalau komunikasi dengan baik, maka tentu mudah masyarakat untuk mempersiapkan diri, karena memang di kalangan menengah ya yang selama ini tersentuh oleh subsidi, maka dampak ini akan terasa karena besarannya cukup besar ya, Rp4.000 per liter ini besar.
1: Ya, analisa lainnya timbul juga kemudian, saya bacakan ya, kenapa BBM naik, ini buat non-subsidi begitu ya, karena sebagian besar kita impor dan beli impor ini pakai dolar begitu ya. Untuk impor tersebut dengan dolar naik, BBM subsidi naik, dan dengan sendirinya APBN bakal jebol kalau BBM tidak naik. Sepakat dengan hal ini, Pak Aris?
0: Dan memang seperti saya katakan tadi, butuh tambahan.
1: Tambahannya.
0: Maka butuh tambahan itu sekitar 104 triliun rupiah.
1: Baik.
0: Apa rata harga ICP di harga dolar per barel. Nah, apakah mampu menanggung 204 triliun dolar, 204 triliun rupiah ini ya di APBN 2026 ini. Apalagi kita total penerimaan di 2025 ini adalah mengalami penurunan dibandingkan 2024.
1: Okay.
0: Dan tahun ini kan naik lagi sebesar 440 triliun rupiah. Kalau 440 ditambah dengan 200 menjadi 640 triliun. Ini saya di tengah kondisi yang saat ini ketidakpastian, kemudian kita tahu bahwa investasi orang masih ragu untuk melakukan investasi secara besar-besaran dan masif, maka jumlah 40 triliun ini akan didapatkan dari mana?
1: Baik. Wakil Ketua DPR Dasko tadi juga menyebut ya, mengimbau masyarakat untuk segera melepas dolar atau menjual dolar ya. Dia mengaku juga mendapat informasi di Paris pekan depan akan ada strategi yang akan dikeluarkan untuk menguatkan rupiah. Seberapa optimis Anda dengan statement ini, Paris?
0: Problemnya memang kalau awalnya problemnya hanya di masalah fiskal saja yang cekak ya.
1: Oke. Okay.
0: Fiskal disin dan kita tak bulan pertama ini ya sudah 164 triliun ya. Kalau kita lihat pengalaman 2025 4 bulan pertama masih surplus sebesar 4 triliun dan itu pun
1: Baik.
0: Berakhir dengan 2,92 triliun ya. Nah, sekarang sudah 4 bulan aja sudah defisit, nanti akan berakhir di berapa? Ini yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Nah, kemudian ada kebijakan yang diambil yang juga kan publik bertanya-tanya, ya, sehingga sekarang bergeser dari masalah yang hanya

0: beban subsidi energi berikutnya, Pak Aris?
1: Ya pasti. Itu kan juga harus. Ya tadi Kompas juga melakukan analisa bahwa saat akan migrasi lain, sehingga sebetulnya kan bisa dihitung berapa besar tambahan subsidi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjamin tersedia pertalite yang harus diwaspadai juga, jangan sampai pamaksnya dinaikkan pertalite-nya kosong. Kalau ini bisa bahaya ini.
0: Baik. Terakhir nih, saya pastikan PDIP akan ikut dengan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi di jalan. Ini dalam waktu dekat, ada agenda besok hari juga dengan kita terima, ada dari BEM UI. Apakah PDIP bersama rakyat, bersama mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan indeks ekonomi di tanah air? Terakhir, saya pastikan ke Anda, Pak Aris.
1: Ya, memang selama ini kan PDIP satu-satunya PDIP Perjuangan, satu-satunya partai yang tidak tergabung ke dalam pemerintahan. Baik. Kita menjadi partai penyeimbang yang gerak bersama dengan rakyat. Tetapi tentu dialog kalau saya kemudian ikut turun demonstrasi jalanan kan.
0: Baik, tapi apakah ada upaya itu untuk bersama-sama dengan mahasiswa dan teman-teman lain di lapangan untuk menyampaikan aspirasinya?
1: Ya, kita akan menerima dari dari masyarakat. Baik. Dari teman-teman. Ini perlu ya, masukan dari ini perlu sekali supaya kemudian bisa kita perjuangkan, bisa kita kaji. Saya yakin ya, mahasiswa pun keinginannya adalah bahwa keadaan ekonomi Indonesia membaik, kondisi baik ya, rupiah lebih stabil, harga sahamnya juga menjadi lebih terkendali dan tentu lapisan masyarakat yang paling bawah yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Oke, semoga jika ada aspirasi yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, kita harapkan tertib dan juga kondusif, begitu ya pesan yang kita sampaikan ke teman-teman di lapangan. Terima kasih untuk waktunya. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi dari Kang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR Komisi Energi dari Fraksi Demokrat. Kita akhiri dialog ini. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak Haris Turino, anggota Komisi 11 DPR Fraksi PDIP. Sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Berikutnya, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Informasinya hadir bersama informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: ...13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
3: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, Jakarta, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular, meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
2: Hari ini, biasanya Pertamax.
3: Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
2: Karena naik harganya kan.

0: harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak speknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
2: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah. Gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
3: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
4: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
5: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
6: Beralih, Pak ya?
5: Makanya tempat saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah membawa dampak pada harga komoditas bahan pangan di pasaran. Seperti yang terpantau di Pasar Indramayu, Jawa Barat. Misalnya, harga bawang putih impor melejit ke harga Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya di angka Rp25.000 per kilogram. Nah, sementara itu kenaikan harga kedelai impor membuat produsen tahu dan tempe menyiasati besarnya biaya produksi dengan memperkecil ukuran produknya.
8: Dampak kenaikan nilai tukar dolar dirasakan jelas pedagang di Pasar Baru Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, harga dolar yang berada di kisaran Rp18.000 membuat harga sejumlah kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung. Bawang putih misalnya kini dijual seharga Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain bawang putih, harga kacang hijau impor juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual Rp32.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet imbas naiknya nilai tukar dolar.
9: Ya, barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
10: Kalau bawang putih berapa, Pak?
9: Bawang putih harganya Rp38 saya jual tuh, Pak. Rp36 ya.
11: Rp35. Kalau beli 1 kilo, 2 kilo, 36.
9: Kalau dulu sebelum naik berapa? Kalau sebelum naik itu 26.
8: Pedagang pun hanya bisa berharap nilai tukar rupiah bisa segera menguat agar harga kebutuhan kembali stabil. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai impor juga menjadi keluhan produsen tempe di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang terjadi di pabrik tempe Sidomukti. Harga kedelai yang kini melonjak menjadi Rp10.900 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram membawa imbas kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai juga diikuti kenaikan harga plastik yang membuat produsen tempe harus memperkecil ukuran agar tidak memberatkan pembeli.
12: Paling dina cetakan tempenya.
13: Diperkecil gitu?
12: Diperkecil, tapi kan nggak terlalu kelihatan.
13: Tapi berpengaruh ke pemasaran?

0: masukan ya Pak?
1: Ya enggak, udah pada tahu sih. Oh. Kan kita kasih tahu ke pelanggan.
2: Di lokasi berbeda, langkah memperkecil ukuran juga dilakukan produsen tahu di Solo, Jawa Tengah. Jika sebelumnya tahu yang diproduksi produsen di Kerajaan Mojosongo Solo memiliki ketebalan 3 cm, pasca kenaikan harga kedelai, ukuran tahu kini diperkecil menjadi 2,5 cm. Produsen tahu mengaku enggan menaikkan harga jual tahu lantaran kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Salah satu pemilik usaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai saat ini terus naik dan bertahap sejak pertengahan Ramadan lalu. Selain naiknya harga bahan baku kedelai, naiknya harga BBM jenis Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran produsen tahu lantaran bisa berpotensi menaikkan biaya transportasi yang berimbas pada naiknya biaya produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak hanya barang kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Akibatnya penjualan barang elektronik pun menurun drastis, membuat para pedagang barang elektronik harus menelan ludah karena sangat sepinya usaha mereka.
4: Pusat perbelanjaan ITC Roximas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
5: Sebelum dolar naik udah sepi, tambah lagi dolar naik makin sepi.
6: Makin sepi ya Bu ya? Iya. Pangsa pasar sendiri seperti apa nih Bu?
5: Karena semuanya kan naik.
6: Naik ya?
5: Bukan handphone aja, pangan semua naik, sembako naik.
6: Berarti parah Bu ya?
5: Ya lumayan, kalau menurut saya. Sudah parah.
7: Spare part kayaknya aman sih kalau spare part.
6: Mahal nggak?
7: Ini nggak begitu separah HP ya, kalau HP kan naiknya banyak banget.
6: Oh, handphone naiknya.
7: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak.
6: Oh.
4: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak. Karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
8: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, new entry lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
6: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut
8: Mas? Kalau untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
6: Iya.
8: Itu berpengaruh banget.
6: Berpengaruh ya?
8: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part itu tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
4: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mengaku mendapat informasi jika pekan depan pemerintah akan keluarkan strategi untuk menguatkan nilai rupiah. Hal itu disampaikan langsung di dasko di gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis pagi tadi. Namun dirinya belum merinci apa saja strategi dari pemerintah yang mulai diterapkan pekan depan sebagai upaya untuk penguatan

0: rupiah.
1: Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar.
0: Kita beralih ke Jawa Timur, viral pos Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhenti operasi. Bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG itu tutup diduga dipicu konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah visual penampakan dapur program MBG atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari lalu. Aktivitas dan juga fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat perahara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk membayar cicilan utang bank yang jatuh tempo. Pemilik lama sudah mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara itu, pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada bau amis di balik sajian makan bergizi gratis MBG semakin terendus setelah Kejaksaan Agung menahan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya 3 Juni lalu. Ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek Emo yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi, pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung.
2: Dari balik pagar ini, kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul, Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini karena pihak dari PT Emo Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
1: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massa.

0: Al karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik Emo.
1: Oh enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing.
0: Artinya, belum ada kejelasan terkait penggunaan dan distribusi ribuan motor yang kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dugaan korupsi di balik program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya ini tak hanya terkait pengadaan motor. Selain itu, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain diantaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ini Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Berikutnya kita ke Timur Tengah. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya semakin panas. Hari ini Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Nah, jika ada kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz akan menjadi target serangan militer Iran.
1: Komando Militer Iran Hatam al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
0: Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus terjadi. Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Nah, sementara Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain.
2: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz. Sejumlah saksi menyatakan melihat serangan udara yang menyebabkan ledakan di kota itu pada Kamis pagi. Menurut kantor berita Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, selain Karaj, serangan Amerika Serikat juga menargetkan kota Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Sebelumnya Amerika Serikat mengakui kembali menyerang Iran. Mereka merilis sejumlah video yang memperlihatkan rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat dalam serangan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri terhadap Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan balasan terhadap 18 target militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan Iran ini tentu saja berdampak pada situasi keamanan di dua negara itu. Data pelacakan penerbangan menunjukkan sejumlah pesawat dialihkan dari Bandara Internasional Kuwait pada Kamis pagi. Menurut otoritas penerbangan Kuwait, hal itu karena serangan rudal dan drone Iran membuat mereka harus menutup wilayah udaranya demi alasan keamanan.
0: Di belahan dunia lainnya, kerusuhan anti-imigran kembali mengguncang Belfast, Irlandia Utara pada Rabu malam waktu setempat. Polisi terpaksa mengerahkan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang terlibat dalam aksi anarkis di sejumlah titik kota. Kerusuhan ini dipicu

0: oleh beredarnya video serangan penusukan menyulut kemarahan publik. Sejak Senin, kekerasan meluas dengan pembakaran rumah dan kendaraan serta bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Ada seorang pria asal Sudan berusia 30 tahun telah ditahan dan didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan. Stephen Ogilvie, korban dalam insiden ini, dilaporkan mengalami luka serius di bagian wajah serta punggung. Rekaman udara menunjukkan petugas menyemprotkan meriam air ke arah kerumunan sementara sejumlah pengunjuk rasa berlindung di balik kontainer sampah dan melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk keras aksi kekerasan ini. Ia menegaskan seluruh pelaku kerusuhan akan menghadapi hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke benua Afrika, ratusan warga negara Nigeria memilih untuk meninggalkan Afrika Selatan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan keamanan mereka. Geliat pemulangan warga Nigeria terlihat di Bandara Internasional Ortambo pada Rabu malam waktu setempat.
1: Ratusan warga Nigeria ini memutuskan pulang ke negara mereka setelah serangkaian kerusuhan dan aksi intimidasi yang menargetkan warga asing terjadi di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Menurut sejumlah warga Nigeria, informasi mengenai kerusuhan yang luas beredar di media sosial. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka memilih meninggalkan Afrika Selatan. Mereka mengaku tak lagi merasa aman untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari maupun menjalankan usaha.
2: You know, I cannot excuse the fact that, you know, it's all over social media. I mean, the ongoing unrest, the third tier of June, you know. So I'm aware of that, so I decided it's time for me to go home.
1: Konsul Jenderal Nigeria di Afrika Selatan mengatakan, banyak warga Nigeria kehilangan sumber penghidupan akibat usaha mereka tidak lagi dapat beroperasi. Sejumlah bisnis dilaporkan tutup, dirusak, bahkan menjadi sasaran penjarahan. Selama beberapa pekan terakhir, laporan mengenai pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga negara asing memicu rasa takut di kalangan komunitas migran.
3: They're going home because a lot of them don't feel safe. Their businesses have been shut down. They can't operate. Their livelihoods have been shattered. They're living in fear, basically. You're walking on the street and a fellow citizen can stop you and ask for your papers. People have been harmed. Businesses have been looted. So basically, the opportunity has been presented. Come home.
1: Afrika Selatan sebelumnya juga pernah mengalami gelombang protes bernada xenofobia yang seringkali menargetkan toko dan usaha milik orang asing. Pemerintah Afrika Selatan mengecam serangan terhadap migran dan menegaskan aparat keamanan tengah berupaya memulihkan situasi. Sementara itu, pemerintah Nigeria menyatakan terus membantu warganya yang ingin kembali ke tanah air, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas Afrika Selatan untuk menjamin keselamatan warga Nigeria yang tetap bertahan.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.

Seorang jemaah haji asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memilih cara tak biasa saat pulang dari Tanah Suci. Di usia 67 tahun, ia menunaikan nazar dengan berjalan kaki sejauh 40 km dari asrama haji Dono Hudan Boyolali menuju rumahnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Menyambut hari ulang tahun ke-499.

0: Dan Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah kelolaan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan fasilitas publik.
1: Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum. Kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada.
0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 atau yang dulu dikenal sebagai Pekan Raya Jakarta ini dijadwalkan berlangsung pada sore ini. Dan sudah ada rekan kami Nindya Yuwono di arena PRJ Kemayoran. Saya sapa Nindya, selamat sore. Bagaimana keseruan pembukaan acara untuk hari ini di sana?
2: Selamat sore Elvira, betul sekali, hari ini adalah hari pembukaan dari Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026, di mana memang nanti malam ini akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Nah Elvira, untuk saat ini kami berada di Hall C1, di mana ini adalah anjungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami akan menunjukkan kepada Anda begitu Elvira, seberapa meriahnya anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sini, di mana ada stan-stan dari dinas-dinas yang ada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ada dari Dinas Penanggulangan Kebakaran, kemudian ada dinas-dinas yang lain yang memang berada di Hall C1 DKI Jakarta. Dan ini memang sudah bisa dicoba begitu ya Elvira, bagi pengunjung yang datang di Hall C1 DKI Jakarta. Tadi Elvira, sekitar jam 4 sore hingga jam 5 sore tadi ini sudah dibuka juga, ada pawai Tanjidor, kemudian ada pawai ondel-ondel juga dari anjungan Pemprov DKI Jakarta, di mana ini juga penanda sebagai dibukanya Pekan Raya Jakarta 2026. Nah nanti ini juga akan ada di panggung utamanya begitu ya Elvira, akan ada performance dari Good Morning Everyone, ini di panggung utama Pekan Raya Jakarta atau J-Expo Kemayoran Jakarta begitu Elvira. Nah Elvira, untuk memang di PRJ ini yang paling dinanti masyarakat ini adalah diskonannya begitu ya Elvira, atau promo-promonya, sehingga memang cukup menarik, banyak minat masyarakat sejak siang tadi begitu Elvira, cukup banyak antusias masyarakat yang berkunjung di hari pertama Pekan Raya Jakarta 2026. Nah Elvira, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan di hari pertama hingga nanti di tanggal 12 Juli 2026. Ini adalah beberapa kantong parkir yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana untuk lokasi parkir yang sudah disediakan ada di blok B7, kemudian B14, kemudian blok C3, blok C4, kemudian ada di MGK Mall, kemudian di dalam kawasan J-Expo Kemayoran sendiri, dan dengan total kapasitasnya ada di 4.967 kendaraan roda 4 dan juga 5.650 kendaraan roda 2. Dan Elvira, dampak ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga bagi masyarakat yang akan melintasi sekitar kawasan Kemayoran ini agar terhindar dari kemacetan begitu ya Elvira, dampak dari keramaian begitu biasanya di Pekan Raya Jakarta. Ini ada beberapa pengalian arus kendaraan begitu Elvira, dari Jalan Gunung Sahari menuju Tanjung Priuk ini dapat melalui Jalan Angkasa, kemudian Jalan HBR Moti, kemudian melalui Jalan Danau Sunter Barat, kemudian Jalan Sunter Sunter Permai atau melalui Jalan Gunung Sahari, kemudian ke Jalan RE Marta Dinata dan seterusnya. Nah, ada juga kemudian lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Jalan Gunung Sahari dapat melalui Jalan RE Marta Dinata, kemudian Jalan Gunung Sahari dan seterusnya. Nah, kami masih menunggu Elvira bagaimana nanti pembukaan langsung yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dijadwalkan sesuai jadwalnya nanti di sekitar jam 7 malam nanti. Kembali ke Anda Elvira.
0: Baik, terima kasih Nindya, informasi Anda terkait Jakarta Fair 2026 yang malam ini rencana akan dibuka resmi oleh Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api kerakyatan petani dan pedagang relasi Garut Pasar Senen. Selain melayani penumpang biasa dalam rangkaian ini, disediakan gerbong khusus pedagang dan petani.
3: PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi dalam memberikan layanan moda transportasi darat dengan meluncurkan kereta ekonomi kerakyatan, petani, dan pedagang. Peluncuran perdana dilakukan di Stasiun Garut, Jawa Barat, Kamis pagi. Kereta api Cikurai relasi Stasiun Garut hingga ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini disediakan gerbong khusus pedagang dan petani. Kursi duduk untuk gerbong pedagang dan petani tidak saling berhimpitan, melainkan berjajar memanjang. Pedagang bisa membawa jualannya di depan kursi. Selain itu, para pelaku UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di dalam kereta. Sementara petani bisa mengangkut hasil panen menuju ibu kota. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Rafli Yandra, mengatakan, peluncuran kereta bertarif Rp45.000 per orang ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian.
4: Nah, kereta api ini namanya kereta api Cikurai. Ini totalnya ada 6 gerbong kereta api, 5-nya untuk kereta api ekonomi kerakyatan dan 1 gerbongnya untuk kereta api petani dan pedagang. Jumlah tempat duduk masing-masing kereta gerbong itu di 93, kemudian yang untuk petani pedagangnya 73 tempat duduk.
3: Peluncuran kereta ekonomi kerakyatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Imbas pelemahan rupiah dan naiknya BBM non-subsidi kini makin membebani uang belanja emak-emak di Surabaya. Harga bahan pokok dan kebutuhan dapur terpantau naik. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, harga bawang putih impor melejit dari Rp25.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogram.
5: Harga kebutuhan dapur yang terus meroket kini makin mencekik pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Bawang putih melonjak menjadi Rp40.000 dan bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengeluh ini bukan lagi sekadar harga naik tetapi ganti harga.
6: Brambang, bawang merah, bawang putih, terus yani stabil, lalu minyak kurang. Minyaknya kurang banyak.
5: Kondisi ini jelas membuat pusing emak-emak. Salah satunya Nenek Mariah yang kesulitan mengatur uang belanja harian.
7: Ini mahal. Kan kasihan untuk ya orang yang tidak punya makan sambal aja lomboknya udah mahal. Loh, kalau dikurangi kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurang. Uangnya yang kurang. Tidak mungkin, tidak enak. Tidak mau, jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo, uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
5: Tidak hanya bumbu dapur, harga daging sapi juga tertahan mahal di angka Rp135.000 per kilogram sejak usai Idul Adha. Sepinya pembeli membuat pedagang pusing dan terpaksa menyimpan sisa daging di lemari pendingin.
8: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol.
5: Seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar lain di kota Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium masih stabil di 12 ribuan. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000 dan telur di kisaran Rp26.000. Untuk memantau perkembangan harga sembako di Jawa Timur, masyarakat bisa mengakses laman siskaperbapo.pemprovjatim.go.id. Dari Pasar Baru, Indramayu, Jawa Barat, imbas naiknya dolar kini kian mencekik pedagang. Harga bahan kebutuhan, terutama komoditas impor, melambung tinggi. Bawang putih meroket menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara kacang hijau impor juga naik menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset karena ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja.
9: Yang barang yang dijual ada kenaikan seperti bawang putih, kemiri ya ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi kalau kemiri. Terus kacang tanah juga ada kenaikan. Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
5: Pedagang kini hanya bisa berharap rupiah kembali menguat agar urusan dapur bisa kembali aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masyarakat berpenghasilan menengah menjadi kelompok paling terdampak kenaikan harga Pertamax. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah, namun belum memiliki bantalan finansial yang cukup untuk mengabaikan kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, pengamat ekonomi menyebut kenaikan Pertamax dinilai mampu menghemat anggaran negara sekitar 11 triliun per tahun.
10: Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Green dari harga semula Rp12.900 menjadi Rp17.000. Kenaikan BBM non-subsidi sebesar 32% ini paling dirasakan dampaknya oleh kelompok pekerja kelas menengah. Berbeda dengan kelompok masyarakat desil ekonomi 1 hingga 4 atau kelompok miskin, masyarakat dengan kategori kelas menengah rentan atau desil 5 hingga 7 tidak mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Namun pendapatannya belum cukup besar untuk mengabaikan kenaikan biaya.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino angkat suara terkait timnas Iran di Piala Dunia 2026. Infantino senang timnas Iran tetap semangat berangkat ke pesta sepak bola 4 tahunan ini meski negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat.
1: So, let me say that on Iran, I'm very happy because I want to see myself the Iranian team in Turkey, in Antalya, in March of this year. And when people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come, and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play. And this is the spirit of football. Of course there are challenges. Of course it's not easy. I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. And where Iran plays, the stadium will be full, and I hope there will be a positive atmosphere, because this is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team. So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
0: Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi kekhawatiran terkait masalah visa perjalanan bagi para peserta dan perangkat pertandingan dalam Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah kasus penolakan masuk bagi wasit asal Somalia, Omar Artan. Meski sudah mengantongi visa resmi sejak pekan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tetap menolak kedatangannya setelah ditemukan masalah verifikasi pada pemeriksaan lanjutan. Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada Rabu untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu Senegal pada laga pertama grup 1 pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Tim ayam jantan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Mike Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan, serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olise, serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps pun mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi mantan pelatih timnas Italia Vittorio Pozzo. Timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka Bart Verbruggen di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Larnet Kerl karena mengalami cedera otot saat latihan.
2: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara Depay masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Leonard Kerl karena mengalami cedera otot tropik saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Ouedraogo. Laga pertama Timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
0: Tak hanya menghadirkan persaingan antar negara, Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi generasi penerus para legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Erling Haaland, putra Alf Inge Haaland, Marcus Thuram, putra juara dunia Prancis Lilian Thuram, hingga Timothy Weah, putra peraih Ballon d'Or George Weah, siap mencuri perhatian. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karinsa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Erling Haaland, yang menjadi tumpuan utama di lini serang tim nasional Norwegia, merupakan putra dari Alf Inge Haaland. Ayah Haaland juga pernah membela Norwegia di Piala Dunia 1994. Alf Inge bermain dua kali saat Norwegia berhadapan dengan Italia dan Meksiko di fase grup. Sedikit berbeda dengan putranya yang terkenal sebagai bomber menakutkan di depan gawang lawan, ayah Erling Haaland memainkan peran di bek sayap kanan. Marcus Thuram resmi dipanggil Prancis untuk memperkuat daya gedor Les Parisiens di Piala Dunia 2026. Pemain Inter Milan ini merupakan anak dari bek legendaris Lilian Thuram. Sang ayah Lilian Thuram total mengoleksi 142 caps bersama timnas Prancis. Lilian juga membela tim ayam jantan dalam 3 edisi Piala Dunia 1998, 2002, dan 2006. Sedangkan sang putra Marcus baru melakukan debut di pentas dunia pada 2022 silam, kala Prancis hampir keluar sebagai juara namun harus kandas oleh Argentina di final. Sementara itu, Lucas Zidane bakal membela Aljazair di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Luca adalah anak kedua dari Zinedine Zidane dan istrinya Veronica Fernandez. Sejak Luca memang tak sementereng ayahnya. Selain itu, meski lahir di Prancis, Luca lebih memilih kewarganegaraan Aljazair. Posisinya juga jauh beda dengan Zidane. Sang ayah merupakan gelandang serang handal dan fenomenal. Sedangkan Luca berposisi sebagai penjaga gawang dan kini hanya membela Granada di Liga 2 Spanyol. Justin Kluivert akan memulai debut di Piala Dunia 2026 usai resmi mendapat panggilan dari Timnas Belanda. Pemain AFC Bournemouth itu merupakan anak dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri terbilang salah satu ujung tombak tim nasional Belanda di Oranje. Selama karirnya, ex-pelatih Timnas Indonesia itu mengemas 79 pertandingan serta 49 gol di dalamnya. Giuliano Simeone akan tampil sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Pemain 23 tahun milik Atletico Madrid ini merupakan anak ketiga dari Diego Simeone. Ayah dari Giuliano tercatat tampil membela Argentina dalam 3 edisi Piala Dunia, 1994, 1998, dan 2002. Tak hanya jadi pemain penting di lini tengah, pemain yang berjuluk El Colo juga merupakan kapten tim di beberapa pertandingan Albi Celeste. Sedangkan Giuliano terbilang baru dalam meniti karir di tim nasional. Debutnya bersama Argentina baru terjadi 2 tahun lalu saat melawan Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timothy Weah adalah penyerang tim nasional Amerika Serikat yang saat ini bermain di Marseille dan dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di skuad Amerika Serikat. Meski bisa membela Liberia atau Prancis, Timothy memilih memperkuat Amerika Serikat dan menjadi salah satu andalan tim tuan rumah di Piala Dunia 2026. Sang ayah, George Weah, adalah mantan pesepak bola profesional asal Liberia dan penerima penghargaan untuk pemain bola terbaik Ballon d'Or tahun 1995 sebagai satu-satunya pemain asal Afrika yang pernah meraih penghargaan tersebut. Ia dikenal sebagai penyerang serba bisa dengan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan dribel luar biasa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Dermawan di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah mama yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan saat air PDAM mati menjadi viral. Sementara video seorang debt collector yang jadi amukan emak-emak karena diduga salah sasaran juga viral di media sosial.
1: Viral, sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan, Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor, Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan, Wan Romalau, membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wandro menambahkan hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
2: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya, semuanya. Udah semuanya foto sah. Semuanya foto sah.
3: Ngapain semua?
4: Foto.
3: Mana bosnya?
1: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
5: Ya kabur, ya kabur.
3: Lu mau ngapain? Lu mau nabrak?
5: Gak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
0: Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban perundungan dua orang remaja di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri. Sementara di Sukabumi, seorang siswi tidak kuasa menahan tangis karena gagal menyelesaikan ujian akibat listrik padam.
6: Anaknya tuh disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu.
1: Fira Islamiyati tak mampu membendung air mata saat menceritakan perundungan yang dialami putranya pada Sabtu 6 Juni lalu. Saat kejadian, anaknya harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif. Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
7: Ke polisi sih, Pak. Tindak hukum aja lanjut.
8: Lanjutkan secara
7: iya.
8: Hukum.
7: Iya. Saya sih pengen langsung masuk penjara aja anaknya.
8: Dua-duanya.
1: Sebelumnya, aksi perundungan tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban yang tengah asik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan.
9: Mudah-mudahan bisa ya.
1: Viral di media sosial, seorang siswi bernama Nadia, kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gandasoli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Nadia mengaku sangat kecewa lantaran listrik padam ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia ingin ada ujian ulang Olimpiade Sains Nasional.
10: OSN diulang, tapi gimana lagi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Oh, harapan saya tuh untuk kayak membanggakan orang tua gitu. membanggakan sekolah. Jadi saya itu saking inginnya juara, jadi mempersiapkan itu dari berbulan-bulan.
1: Pihak sekolah menyatakan gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS. Pihak sekolah berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, peristiwa menegangkan evakuasi dua mahasiswi yang terjebak dalam lift.
4: Tenang. Agak miring.
0: Evakuasi dua orang mahasiswi UPN Veteran Surabaya yang terjebak di dalam lift berlangsung menegangkan. Keduanya terjebak lift yang terhenti antara lantai 1 dan 2 karena listrik kampus mendadak mati pada Rabu. Keduanya meminta pertolongan hingga terdengar mahasiswa lain. Petugas damkar membuka pintu paksa lift dan langsung mengeluarkan kedua korban menggunakan tangga melalui celah sempit. Keduanya nampak syok usai dievakuasi. Lift untuk sementara tidak dipergunakan hingga proses pemeriksaan selesai. Berikutnya juga ada kepanikan saat emak-emak plafonnya di gor roboh. Atap plafon Gor Geraha Pancasila di Pandeglang, Banten ini tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton pada Sabtu 6 Juni lalu. Dari video yang viral terlihat keduanya nampak panik dan segera minggir meninggalkan area pertandingan untuk menghindari material plafon yang jatuh. Dan sebelum roboh nampak area plafon di sebelahnya sudah berlubang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Berikutnya ada yang viral, berniat menolong, dua pria panik dikejar induk anjing. Oke, ini kita lihat sebuah momen lucu terjadi saat dua pria berusaha menolong seekor anak anjing yang terlihat tergeletak seperti sudah mati di area parkiran. Namun anak anjing ini rupanya hanya sedang tidur nyenyak, sementara sang induk berada tidak jauh dari lokasi. Saat melihat dua orang asing mendekat, induk anjing langsung bereaksi dengan menggonggong keras. Gonggongan sang induk sontak membuat dua pria yang tadinya hendak melakukan aksi penyelamatan langsung panik dan kabur berlari sekencang mungkin. Viral, biawak bersembunyi.

0: Timur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
1: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
2: Gak gigit, nah.
1: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
0: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan terlepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Wah, ada-ada aja ya.
3: Tiba-tiba dia melahirkan, apa enggak? Saya pokoknya enggak bisa lah hilangkan. Pokoknya terharu banget sih.
4: Alhamdulillah.
3: Dipindah anaknya.
0: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas Maximus Sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Heru Sutmantoro mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat, aktif, tanpa cacat fisik, dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim mahut dan dokter hewan. Selamat datang, bayi kecil.
5: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga terpantau antre panjang demi mendapat bensin Pertalite. Kami kembali usai jeda berikut.

0: Imbas pelemahan rupiah dan naiknya BBM non-subsidi makin membebani uang belanja emak-emak. Di Surabaya, harga bahan pokok dan kebutuhan dapur terpantau naik. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, harga bawang putih impor melejit.
1: Harga kebutuhan dapur yang terus meroket kini makin mencekik pedagang dan pembeli di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Bawang putih melonjak menjadi Rp40.000 dan bawang merah tembus Rp55.000 per kilogram. Pedagang mengeluh ini bukan lagi sekadar harga naik, tetapi ganti harga.
2: Brambang, bawang merah, bawang putih, terus rianis stabil, lalu minyaknya kurang banyak.
1: Kondisi ini jelas membuat pusing emak-emak, salah satunya Nenek Mariah yang kesulitan mengatur uang belanja harian.
3: Ini mahal, kan kasihan untuk ya orang yang tidak punya mau makan sambal aja lomboknya udah mahal. Loh, kalau dikurangi kalau keluarganya banyak ya tidak bisa bahannya dikurang, uangnya yang kurang. Tidak mungkin, tidak enak, tidak mau, jadi uangnya yang harus ditambahin. Ya minta tolong sama Pak Prabowo, uang yang banyak numpuk itu bagi-bagi ke orang miskin.
1: Tidak hanya bumbu dapur, harga daging sapi juga tertahan mahal di angka Rp135.000 per kilogram sejak usai Idul Adha. Sepinya pembeli membuat pedagang pusing dan terpaksa menyimpan sisa daging di lemari pendingin.
4: 110 jadi 135, tapi nggak ada yang beli. Tawarannya orang 115 pol.
1: Seperti halnya di Pasar Wonokromo, di sejumlah pasar lain di kota Surabaya, harga bahan pokok seperti beras medium masih stabil di 12 ribuan. Minyak kita juga terpantau stabil di kisaran Rp16.000 dan telur di kisaran Rp26.000. Untuk memantau perkembangan harga sembako di Jawa Timur, masyarakat bisa mengakses laman siskaperbapo.pemprovjatim.go.id. Dari Pasar Baru Indramayu, Jawa Barat, imbas naiknya dolar kini kian mencekik pedagang. Harga bahan kebutuhan terutama

0: komoditas impor melambung tinggi. Bawang putih meroket menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sementara kacang hijau impor juga naik menjadi Rp35.000. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset karena ibu-ibu terpaksa mengurangi jatah belanja.
1: Yang barang yang dijual ada kenaikan seperti bawang putih, kemiri ada kenaikan tapi nggak terlalu tinggi kalau kemiri. Kacang tanah juga ada kenaikan. Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
0: Pedagang kini hanya bisa berharap rupiah kembali menguat agar urusan dapur bisa kembali aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga Pertamax membuat pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantre panjang di jalur Pertalite.

0: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
1: Hari ini, biasanya Pertamax.
2: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
1: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak speknya masih lama.
0: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
3: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
0: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
4: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
0: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
2: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
0: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
5: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
6: Beralih, Pak ya?
5: Saya beralih.
0: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa. Simak selengkapnya usai jeda komersial. Tetaplah di CNN Indonesia News Update.

0: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam jadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa. Sementara di Klaten, warga mengolah lahan terbengkalai jadi kebun cabai. Sekali panen, mereka bisa meraup cuan hingga 3,5 juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.
1: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
2: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
3: Sudah sampai Lampung?
2: Iya.
1: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
4: Ambil berapa bal ini, Bu?
5: Ambil 3, Mas.
4: 3 bal?
5: Iya.
4: Jadi nanti dijual kembali?
5: Iya, dijual kembali, di packing lagi.
4: Kemasan berapa-berapa?
5: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online-kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
4: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
5: Kadang 2, kadang 3 kali.
1: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kilogram cabai bisa dipanen dan menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
6: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, mungkin dikelola dari bumdes, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama tak ini sudah menghasilkan mungkin jadi sekitar 60-70 kilo
7: sekali panen.
1: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime, TSOC, dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsnal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap seorang pelaku berinisial RA. Berselang 2 jam, polisi merangkus EE, teman pelaku yang sempat melarikan diri ke Kota Tarutung usai mengetahui rekannya ditangkap petugas di bandara. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah kartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah kartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Eksekusi pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat pada siang tadi ricu. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dikosongkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum.
1: Eksekusi atau pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat yang semula damai akhirnya rusuh. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang ingin melaksanakan eksekusi langsung diadang pemilik rumah yang tak setuju dilakukan eksekusi lantaran rumahnya masih dalam sengketa perkara hukum yang ia jalankan. Mendengar putusan itu, pemilik rumah langsung mengamuk dan mengejar para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dibatalkan eksekusi. Aparat kepolisian akhirnya menyadarkan pemilik rumah agar mengikuti aturan yang ada. Bila tidak, pemilik rumah akan ditahan.
2: Itu kan rumah aset masih ada perkaranya, nomornya masih hidup. Kenapa bisa dieksekusi? Hukumnya gimana? Lah kalau hukumnya begini, bisa di... Bapak ini ngawal, berarti ngawal yang salah dong.
3: Emang pemilik rumah ini?
2: Iya, pemilik Endra Sianturi. Diselesaikan dulu, kalau mau matikan dulu perkaranya, baru ambillah.
1: Sementara jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui ia hanya menjalankan tugas di mana objek yang akan dilakukan eksekusi merupakan hasil penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan risalah lelang di mana pemilik rumah mempunyai utang di bank tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi.
4: Pengosongan ini adalah nomor 17 garis miring PDT EKS garis miring risalah lelang garis miring 2025. Yang dikosongkan sebesar 117 meter persegi yang berada di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Putih.
5: Ini berarti termohonnya mempunyai utang, Bu, ya?
4: Termohonnya ada utang, tapi di bank mungkin gitu, dan dibeli. Ini Pak Agus pribadi pembeli lelang.
6: Ada koran tanggal.
1: Pemilik rumah mengancam akan terus dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Galih Putra, Jakarta.
0: Sebuah minibus yang melaju dari Kediri ke Blitar pada Kamis siang terbakar hebat hingga tinggal kerangka. Diduga penyebab kebakaran ini akibat konsleting di bagian mesin minibus. Sementara sopir mengalami luka bakar di tangan dan dilarikan ke rumah sakit.
7: Inilah minibus bernomor polisi AG1104ZD yang dikemudikan Suparman saat dilalap si jago merah di Jalan Raya Blitar Kediri, Kecamatan Udanawu, Blitar, Kamis siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian minibus milik warga Kediri ini dan membuat kepanikan warga yang melintas. Anggota Polsek Udanawu berusaha melokalisir lokasi dan mengatur lalu lintas agar tidak terganggu. Kapolsek Udanawu AKP Ahmad Rohan dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Korban yang mengemudi seorang diri panik ketika api menyambar bagian dalam minibus hingga tangannya terluka 7%.
8: Di laporan dari warga, dari keterangan sopir, ada percikan di dalam, kemudian setelah sopir keluar ternyata terjadi percikan bunga api, kemudian membakar seluruh bodi kendaraan.
9: Tapi ada korbannya nggak?
8: Untuk korban, sopir hanya mengalami luka bakar sekitar 7%, dugaan sementara konsleting di mobil tersebut.
7: Pasca kejadian, bangkai minibus masih teronggok di pinggir jalan perbatasan Blitar Kediri. Diduga minibus juga membawa perangkat las yang juga turut ludes terbakar. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tidak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
10: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
11: Pas anaknya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
10: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
12: Biar kamnya enggak kena itu, kami.
10: Video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya, tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
13: Bapak sendiri kita memakai pemotong gitu, gerinda stabilkan korban. Stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
10: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Raffi Ahmad membantah pernah memesan barang maupun menggunakan jasa pengiriman Blu-ray kargo saat berada di Amerika Serikat pada Oktober 2025. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya nama Raffi dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang dan suap.
7: Presenter sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait namanya yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi, importasi barang dan suap di lingkungan Bea Cukai Kamis siang. Menurut Raffi, saat itu dirinya sedang melakukan perjalanan touring bersama sejumlah rekan artis Indonesia di bulan Oktober 2025. Sebelum mendatangi lokasi, Raffi dan rombongan sempat mengunjungi usaha kuliner milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Setelah keluar dari lokasi, Raffi mengaku dihampiri seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan Blu-ray kargo bernama Lili. Raffi menyebut pertemuan ini hanya berupa sapaan dan foto bersama, disertai penawaran jasa pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia.
14: Basa-basi baik, setelah itu udah, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa nggak ada.
15: Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi,
14: saya tidak ada nomor teleponnya mereka,
15: tidak pernah terima kiriman apapun,
14: tidak pernah terima kiriman apapun.
15: Bahkan
14: tidak
15: namanya pun nggak ingat ya,
14: namanya pun nggak ingat, memesan pun
15: enggak,
14: maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi.
7: Kuasa hukum Raffi, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak memiliki hubungan bisnis dengan Blu-ray kargo.
15: Tim penyidik itu kan akan meminta keterangan kalau ada petunjuk bahwa memang dia terlibat tangkap tangan tersebut. Kalau memang dia terlibat pengiriman barang tersebut. Ya orang nggak ada sama sekali, orang-orang Blu-ray sana mengatakan itu hanya basa-basi, tidak jadi dikirim.
7: Sebelumnya, nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai serta perusahaan jasa pengiriman PT Blu-ray Cargo. Ajiat Moko, Jakarta.
0: Dan kita beralih ke Jawa Timur, viral pos Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhenti beroperasi. Bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG ini tutup diduga dipicu oleh konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah penampakan dapur program makan bergizi gratis atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari yang lalu. Aktivitas dan fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. SPPG ditutup diduga imbas dari konflik internal rumah tangga antara pemilik lama bangunan dengan suaminya. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat dari prahara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk bisa membayar cicilan utang bank yang telah jatuh tempo. Pemilik lama sudah mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Berikutnya, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait dengan dugaan kepemilikan 2 yayasan oleh Partai Hanura tidaklah benar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat DPP Partai Hanura, Adil Supatra Akbar pada Rabu siang di kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat. Adil menyebut dirinya telah melakukan klarifikasi langsung ke Indonesia Corruption Watch atau ICW dan menurut Adil dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, ICW menjelaskan bahwa narasi yang menyebut Partai Hanura memiliki 2 yayasan merupakan informasi yang keliru dan bukan menjadi tanggung jawab ICW.
16: Yang kedua, setelah kami juga melakukan konfirmasi dengan datanya ICW yang dimiliki oleh ICW, maka dapat disimpulkan informasinya adalah bersifat hoax gitu, hoax dan justru di sini terlihat bahwa baik ICW maupun Partai Hanura namanya dicatut oleh media tersebut yang merupakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Komisi yang KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan hasil pemeriksaan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penahanan ini merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan sejumlah pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Bersama dengan Titin, KPK juga menahan Agus Dwi Anggara yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota BPK 5 Bobby Ardito Rizaldi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu 10 Juni 2026.
17: Saya cuma pelaksana.
18: Bang Angga. Yang nerima uang berarti siapa, Bu? Ibu dari orang BPK ini, Bu. Yang nerima uang berarti siapa?
19: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem.
18: Bobi Rizaldi gimana, Bu? Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
0: Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
20: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
21: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
22: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
21: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan ya juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Gitu. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
20: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
2: Ya, kita bahas karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
20: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sebuah kapal yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. Ribuan kilogram beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belasan makam mengalami longsor sedalam kurang lebih 5 meter akibat dampak proyek pembuatan rumah pompa dan pengendali banjir.
3: Bantu-bantu Gili. Video amatir merekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan selatan pulau tersebut pada Selasa. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo ini tenggelam setelah mengalami mati mesin ditambah dihantam ombak besar. Menurut PLT Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, bantuan berupa sekitar 8 ton beras tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara 500 dus minyak kita berhasil dievakuasi.
5: Kerugian total kalau hitungan dari kami, dari teman-teman pulau ya, lebih dari 90 juta. Lebih dari 90 juta.
23: Untuk minyak goreng maupun beras yang tenggelam tidak dipakai Pak ya?
5: Tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak ya. Meskipun minyak gorengnya dalam kemasan plastik, cuman kami khawatir ada kebocoran atau apa, nanti kalau dibagikan juga bermasalah. Akhirnya total memang diganti yang baru semua. Ya.
3: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seluruh awak kapal dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akibat insiden tersebut akan kembali dikirim ulang kepada penerima manfaat. Sebanyak 15 makam di Desa Parungsari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami longsor dan terperosok ke dalam area proyek pembangunan rumah pompa dan pengendalian banjir di aliran Sungai Cibeet pada Rabu. Pelaksana proyek pengendalian banjir Karawang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk evakuasi dan penanganan terhadap 15 makam yang terdampak. Bagi keluarga yang ingin memindahkan atau merelokasi makam ke lokasi lain, pihak kontraktor telah menyiapkan kompensasi dan bantuan untuk proses pemindahan makam yang terdampak.
24: Tapi dari 15 yang kena dampak itu juga ada 3 yang memang dipindah, karena itu atas permintaan keluarganya seperti itu. Jadi kalau misalkan keluarganya minta dipindah, khususnya yang terdampak itu, kami dari kontraktor dari pelaksana juga memberi kompensasi.
3: Proyek pembuatan rumah pompa dan pengendalian banjir ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk mengurangi resiko banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar dan sekitarnya yang kerap terendam saat musim hujan. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan rumah pompa dan fasilitas pengendalian banjir tersebut dapat diselesaikan pada November 2026 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mendapatkan informasi jika pekan depan pemerintah akan mengeluarkan strategi untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
25: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
0: Kenaikan harga Pertamax membuat para pengendara kini berburu BBM lebih murah demi bisa berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
3: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
1: Hari ini, biasanya Pertamax.
4: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
1: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
3: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
6: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
3: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
8: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
3: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
4: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
3: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
9: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
0: Beralih, Pak ya?
9: Saya beralih.
3: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berpendapat dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.
11: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai akan memberikan dampak terhadap laju inflasi, meski besarnya masih dalam tahap perhitungan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, usai melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan Rabu siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
20: Kenaikan harga Pertamax pasti akan memberikan tekanan terhadap inflasi, namun besaran kenaikan inflasi masih belum dapat dipastikan karena memerlukan perhitungan lebih lanjut. Misbah Kun menambahkan, pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji lebih mendalam. Namun begitu, dia juga mengatakan, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi ke BBM dengan harga yang lebih murah, sehingga pemerintah perlu menghitung kembali dampak kelanjutannya terhadap masyarakat.
7: Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri.
10: Tapi kan dari penggunanya bisa bertransfer menggunakan Pertalite juga, Pak.
7: Ya pasti. Pasti. Pasti orang kan begitu harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah itu. Nah, untuk kalkulasinya itu kan belum kita lakukan eksersisnya.
20: Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, penggunaan Pertamax yang tidak dominan pada sektor angkutan barang menjadi salah satu faktor utama. Purbaya

0: nilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi akan relatif minim. Terkait kemungkinan masyarakat beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga tersebut, Purbaya menyatakan hal itu menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
1: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanisme juga.
2: Pak, tapi kalau dari Kementerian Keuangan
1: gimana, Pak? Bahlil,
3: dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi ini atau bagaimana?
1: Ini limited, karena kan bukan buat angkutan umum.
3: Terus pemerintah akan...
1: Angkutan barang juga pakai...
4: Ada stimulus lagi, Pak.
0: Bendahara negara ini menambahkan, pengaturan terkait distribusi dan pengendalian pembelian BBM merupakan ranah Menteri ISDM. Teddy Zuhari, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
5: Kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara motor di Surabaya Jawa Timur selang-seling menggunakan Pertamax dan juga Pertalite atau terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin yang tetap prima. Agar tepat sasaran pembelian BBM subsidi harus dilakukan pengawasan.
6: Kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% mengejutkan banyak pengendara. Dampaknya, sejumlah pengendara motor di Surabaya, Jawa Timur berselang-seling menggunakan Pertamax dan Pertalite. Ada juga yang terpaksa bertahan menggunakan Pertamax demi kondisi mesin tetap prima. Meski telah merogoh kocek lebih dalam, tangki bensin motornya belum terisi penuh.
7: Pertalite itu banyak kendalanya, Mbak. Bikin mesin berbet gitu, terus ngempos itu kebanyakan masalah di Pertalite itu. Jadi meskipun naik ya pakai Pertamax, cuman dari kemarin tuh ngisinya beda. Waktu kemarin indikator kurang 4 gitu, kita isi 48.000 gak sampai 50 gitu, udah penuh. Sekarang 70 belum penuh.
8: Ya mungkin karena kenaikan harga yang lumayan, Mbak, ya lebih seling-selingan gitu, Pak, Pertamax kadang ke Pertalite gitu. Enggak tiap, kalau pertama ya lumayan, Pak, jebol. Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga ada kebijakan mengenai apa regulasi naik turunnya harga minyak, karena kita juga yang kerasa banget di masyarakat yang di bawah, Mbak. Apalagi kita kan ke karyawan pabrik, tiap hari kita menggunakan transportasi sepeda motor.
6: Kenaikan harga Pertamax juga membuat sejumlah pengendara beralih menggunakan BBM subsidi. Agar tepat sasaran, Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga, Ahad Rahedi mengatakan melalui pesan suara, pengawasan dilakukan dengan pengecekan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi.
9: Terkait pengawasan kendaraan yang kemudian beralih dari pengguna non-subsidi ke BBM bersubsidi. Salah satunya adalah pengecekan penggunaan QR Code subsidi yang selama ini juga sudah berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi memang dipastikan bahwa setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi harus memiliki barcode yang melekat ke kendaraan.
6: Sementara terkait penambahan kuota BBM subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
10: Saya juga telah melakukan konfirmasi terkait kuota BBM. Ahad mengatakan bahwa kuota BBM menjadi kewenangan pemerintah. Tapi dipastikan bahwa stok produk BBM subsidi dan non-subsidi tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk segera melepas atau menjual dolar. Ia mengaku mendapatkan informasi jika pekan depan pemerintah akan mengeluarkan strategi untuk bisa menguatkan nilai rupiah. Hal tersebut disampaikan Dasko di gedung DPR Kompleks Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Namun Dasko belum rinci apa saja strategi pemerintah yang akan dilakukan yang ia sebut mulai diterapkan pada pekan depan sebagai upaya penguatan rupiah. Dasko menilai kepercayaan terhadap pemerintah saat ini semakin kuat sehingga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Untuk itu Dasko menyarankan masyarakat yang berharap mendapatkan untung segera melepas kepemilikan dolar mereka. Sementara dari lantai pasar Bursa Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada Kamis pagi 11 Juni berhasil membuka perdagangan pada zona hijau dan menguat 0,09% ke level 5,907 dan rupiah menguat di 17.935 per dolar Amerika Serikat.
11: Saya pikir kan

0: kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan, dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
1: Tidak hanya barang kebutuhan pangan, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat harga barang elektronik melambung. Akibatnya penjualan barang elektronik pun menurun drastis, membuat para pedagang barang elektronik harus menelan ludah karena sangat sepinya usaha mereka.
2: Pusat perbelanjaan ITC Roxy Mas di Gambir, Jakarta Pusat adalah salah satu sentra perdagangan barang elektronik terutama telepon genggam di Jakarta. Namun naiknya nilai tukar dolar pada rupiah yang cukup tajam membuat tempat ini menjadi sepi pembeli. Harga barang elektronik terutama telepon genggam saat ini sangat tinggi. Kenaikan harganya bahkan lebih dari 100%. Akibatnya banyak warga yang mengurungkan membeli barang elektronik. Kondisi itu membuat omset penjualan barang elektronik menjadi menurun tajam.
3: Sebelum dolar naik, udah sepi. Tambah lagi dolar naik, makin sepi.
4: Makin sepi ya, Bu ya? Pangsa pasar sendiri seperti apa nih, Bu?
3: Karena semuanya kan naik.
4: Naik ya?
3: Bukan handphone aja, pangan semua naik. Sembako naik.
4: Berarti parah, Bu ya?
3: Ya, lumayan. Kalau menurut saya, lumayan sudah parah.
5: Spare part, kayaknya aman sih kalau spare part.
4: Mahal nggak?
5: Kayaknya nggak begitu separah HP ya. Kalau HP kan naiknya banyak banget.
4: Oh, handphone naiknya.
5: Handphone kan memang naiknya lumayan banyak. Oh.
2: Kondisi yang sama juga dialami para pedagang kamera dan perlengkapan fotografi di Pasar Baru Metro Atom, Jakarta Pusat. Bahkan karena sepinya pembeli, sejumlah toko kamera memutuskan menutup tempat usaha mereka. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar benar-benar menghantam usaha di bidang ini. Karena hampir seluruh komponen kamera dan perlengkapan fotografi diimpor dari luar negeri. Akibatnya harga kamera dan perlengkapan fotografi pun naik tak terhingga. Sementara daya beli konsumen merosot drastis. Harga kamera kelas menengah yang dahulu sekitar 1,5 hingga 2 juta rupiah saat ini sudah berada di atas 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, jasa perbaikan atau servis kamera ikut terdampak karena komponen kamera harus didatangkan dari luar negeri. Dengan nilai rupiah yang anjlok ini, para pelanggan akhirnya mengurungkan memperbaiki kamera mereka.
6: Agak sepi, susah jadinya. Lebih ke arah yang di bawah-bawah, name entry lari-larinya. Di bawah mungkin di range di 1 jutaan, itu masih ada beberapa. Tapi untuk yang di atas-atasnya udah sama sekali susah.
4: Susah ya? Berpengaruh nggak sih dengan harga dolar naik sendiri menurut Mas?
6: Kalau untuk pengaruh nggak ya, kita kan ada di sini ada servis juga.
4: Iya.
6: Itu berpengaruh banget.
4: Berpengaruh ya?
6: Terutama untuk harga-harga spare part yang kita kan pasti impor spare partnya itu. Ngambil dari luar. Itu yang lebih kadang kalau kayak customer kemarin servis. Tapi dengan kita kasih, karena kan harga spare part tinggi-tinggi, itu jadinya tidak jadi servis.
2: Para pedagang barang elektronik berharap pemerintah dan bank sentral mampu segera menstabilkan nilai tukar rupiah. Karena jika hal ini bertahan lama, tentu saja mereka tidak akan kuat menanggung kerugiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah membawa dampak pada harga komoditas bahan pangan di pasaran. Di Pasar Indramayu, Jawa Barat misalnya, harga bawang putih impor melejit ke harga Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu kenaikan harga kedelai impor juga membuat produsen tahu dan tempe menyiasati besarnya biaya produksi dengan memperkecil ukuran produknya.
7: Dampak kenaikan nilai tukar dolar dirasakan jelas pedagang di Pasar Baru Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya harga dolar yang berada di kisaran Rp18.000 membuat harga sejumlah kebutuhan

0: terutama komoditas impor melambung. Bawang putih misalnya kini dijual seharga Rp35 hingga Rp36.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain bawang putih, harga kacang hijau impor juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya dijual Rp32.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet imbas naiknya nilai tukar dolar.
1: Ya barang-barang terutama dari luar tuh ya pada naik, Pak.
2: Kalau bawang putih berapa, Pak?
1: Bawang putih harganya 38 saya jual tuh, Pak. 36 ya.
3: 35
1: ya, 35.
3: Kalau
2: beli
3: 1 kilo,
2: 2 kilo, 36.
1: Kalau dulu sebelum naik berapa? Kalau sebelum naik tuh 26.
0: Pedagang pun hanya bisa berharap nilai tukar rupiah bisa segera menguat agar harga kebutuhan kembali stabil. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai impor juga menjadi keluhan produsen tempe di Cimahi, Jawa Barat. Seperti yang terjadi di pabrik tempe Sidomukti. Harga kedelai yang kini melonjak menjadi Rp10.900 per kilogram dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram, membawa imbas kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai juga diikuti kenaikan harga plastik yang membuat produsen tempe harus memperkecil ukuran agar tidak memberatkan pembeli.
4: Paling dina cetakan tempenya.
5: Diperkecil gitu?
4: Iya, diperkecil. Tapi kan nggak terlalu kelihatan. Gitu.
5: Tapi berpengaruh ke pemasukan
4: ya,
5: Pak?
4: Ya nggak, udah pada tahu sih.
5: Oh.
4: Kan kita kasih tahu ke pelanggan.
0: Di lokasi berbeda, langkah memperkecil ukuran juga dilakukan produsen tahu di Solo, Jawa Tengah. Jika sebelumnya tahu yang diproduksi produsen di Kerajaan Mojosongo, Solo memiliki ketebalan 3 cm, pasca kenaikan harga kedelai, ukuran tahu kini diperkecil menjadi 2,5 cm. Produsen tahu mengaku enggan menaikkan harga jual tahu lantaran kekhawatiran akan kehilangan pelanggan. Salah satu pemilik usaha tahu mengaku kenaikan harga kedelai saat ini terus naik dan bertahap sejak pertengahan Ramadan lalu. Selain naiknya harga bahan baku kedelai, naiknya harga BBM jenis Pertamax juga menimbulkan kekhawatiran produsen tahu lantaran bisa berpotensi menaikkan biaya transportasi yang berimbas pada naiknya biaya produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kombinasi melemahnya daya beli dan kenaikan BI rate menjadi tantangan serius untuk industri properti. Meski kebijakan menaikkan suku bunga diklaim sebagai langkah strategis untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi, dampak dari kebijakan ini terhadap sektor real termasuk properti perlu dicermati bersama.
7: Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50% 9 Juni lalu menjadi tekanan tambahan di tengah penurunan daya beli masyarakat. Meski hanya naik sebesar 25 basis poin atau BPS, kenaikan BI rate menjadi tekanan tersendiri bagi kelas menengah, terutama yang memiliki tanggungan pembiayaan kredit pemilikan rumah atau kendaraan yang memasuki masa bunga floating atau mengambang. Sementara rumah bersubsidi untuk kalangan menengah ke bawah, pemerintah menjamin bunganya dipertahankan di angka 5%. Kenaikan BI rate berpotensi meningkatkan besaran cicilan karena penyesuaian suku bunga perbankan. Calon konsumen maupun nasabah KPR berjalan pun dituntut lebih selektif. Selain pilihan menunda pembelian, calon konsumen properti dengan pembiayaan KPR dituntut melakukan pertimbangan finansial yang lebih matang. Menurut pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Jember, Ciplis Gemma Koriah, volume penjualan KPR akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Apalagi kenaikan suku bunga biasanya lebih cepat dibandingkan kenaikan upah yang bersifat rigid.
8: Nah, tapi jangan lupa bahwa keuntungan dari properti itu kan juga dari hasil penjualan KPR ya. Nah, begitu. Kalau KPR-nya ini macet atau terjadi kredit macet, itu juga kembali ke properti. Dia tidak bisa, volume penjualannya pasti akan melambat. Tapi menurut saya ini sebagai lesson learned ya, alarm. Alarm ketika terjadi volatilitas nilai tukar atau volatilitas tingkat suku bunga, itu kita juga harus berhitung. Berapa persen yang harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengambil cicilan ya. Tapi kalau hitungan dari properti 5% masih aman, 5,5. Pikir properti sudah punya bantalan ya.
7: Pendapat lain disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPP Real Estate Indonesia

0: Karena sampai sekarang harga material itu kita belum bisa menentukan secara pasti berapa nilai harga besi beton. Sampai hari ini berubah-ubah. Karena sesuai dengan nilai tukar yang ada, itu yang kita harapkan dengan naiknya BI rate ini bisa membalikkan dari nilai tukar. Itu yang kita harapkan.
1: Agar daya beli dan animo sektor properti tetap terjaga, perbankan didorong menghadirkan produk KPR yang terjangkau. Dukungan pemerintah lewat insentif khususnya untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah juga dinanti. Sementara pengembang dituntut lebih adaptif, menyiapkan skema pembayaran yang fleksibel, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat diimbau cermat memilih skema pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Di informasi berikutnya, TNI Angkatan Darat melakukan penertiban rumah dinas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penertiban rumah dinas yang berdiri di atas aset negara milik TNI Angkatan Darat tersebut dilakukan melalui tahapan yang terencana, persuasif, dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi, komunikasi, serta pemberian surat peringatan kepada para penghuni. Objek yang ditertibkan merupakan bagian dari aset pusat ZENI Angkatan Darat seluas 44.841 meter persegi. Adapun kawasan Exikon 15 yang menjadi fokus penataan memiliki luas sekitar 15.250 meter persegi dan sejak awal diperuntukkan sebagai rumah dinas bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Berdasarkan pendataan terakhir, kawasan Exikon 15 dihuni oleh 152 kepala keluarga. 45 kepala keluarga telah mengosongkan rumah dinas secara sukarela. TNI AD juga memberikan bantuan pengangkutan barang dan dukungan lain guna bisa membantu kelancaran pengosongan rumah dinas tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumah-rumah tersebut berstatus sebagai rumah negara golongan 2 yang diperuntukkan bagi anggota TNI aktif. Rumah dinas wajib dikembalikan kepada satuan apabila penghuni telah memasuki masa purna tugas, pindah satuan, atau tidak memiliki hak untuk menempatinya. Jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polri menyalurkan bantuan sosial bagi 550 ojek online di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kegiatan ini menjadi bagian komitmen Polri yang mengusung tema HUT ke-80 tahun Bayangkara Polri untuk masyarakat. Acara tersebut dihadiri Dankor Brimob, Komjen Polisi Ramdhani Hidayat selaku Ketua Panitia Hari Bayangkara ke-80 tahun dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho selaku Koordinator Kegiatan Bakti Sosial. Menurut Agus, para pengemudi ojol memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan aktivitas mereka yang hampir setiap hari berada di jalan. Agus menegaskan keberadaan dari komunitas ojol sangat membantu Polri dalam memperoleh informasi secara cepat terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di jalan raya maupun di lingkungan sekitar.
3: Ini ojol itu adalah sahabatnya Polri dan bukan hanya diskusi saja, kita sudah akan membentuk ojol Nusantara. Ini sangat penting karena ada tiga hal yang pokok. Yang pertama adalah menjaga Harkamtibmas yang tadi disampaikan oleh Pak dan Kor Brimob, memang betul informasi-informasi persoalan di jalan itu ojol cepat untuk menyampaikan informasi. Oleh sebab itu kami membuat asosiasi satu grup WA sehingga kami bisa segera mendapat informasi.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.

PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api kerakyatan, petani, dan pedagang relasi Garut Pasar Senen. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini juga disediakan gerbong khusus bagi pedagang dan petani.

0: PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi dalam memberikan layanan moda transportasi darat dengan meluncurkan kereta ekonomi kerakyatan, petani, dan pedagang. Peluncuran perdana dilakukan di Stasiun Garut, Jawa Barat, Kamis pagi. Kereta api Cikurai relasi Stasiun Garut hingga ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selain melayani penumpang biasa, dalam rangkaian ini disediakan gerbong khusus pedagang dan petani. Kursi duduk untuk gerbong pedagang dan petani tidak saling berhimpitan, melainkan berjajar memanjang. Pedagang bisa membawa jualannya di depan kursi. Selain itu, para pelaku UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di dalam kereta. Sementara petani bisa mengangkut hasil panen menuju ibu kota. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Rafli Yandra, mengatakan, peluncuran kereta bertarif Rp45.000 per orang ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan perekonomian.
1: Nah, kereta api ini namanya kereta api Cikurai. Ini totalnya ada 6 gerbong kereta api, 5-nya untuk kereta api ekonomi kerakyatan dan 1 gerbongnya untuk kereta api petani dan pedagang. Jumlah tempat duduk masing-masing kereta gerbong itu di 93. Kemudian yang untuk petani pedagangnya 73 tempat duduk.
0: Peluncuran kereta ekonomi kerakyatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan juga usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya pun tembus puluhan juta dan laku hingga keluar Jawa. Sementara itu di Klaten, warga mengolah lahan terbengkalai menjadi kebun cabai. Sekali panen, mereka bisa meraup cuan hingga Rp3.500.000.
3: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
4: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
5: Udah sampai Lampung?
4: Iya.
3: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
6: Ambil berapa bal ini, Bu?
7: Ambil 3, Mas.
6: 3 bal?
7: Iya.
6: Jadi nanti dijual kembali?
7: Iya, dijual kembali, di packing lagi.
6: Kemasan berapa-berapa?
7: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online kan lagi juga, sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
6: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
7: Kadang 2, kadang 3 kali.
3: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kilogram cabai bisa dipanen, dan menghasilkan cuan hingga Rp3.500.000.
8: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, mungkin dikelola dari bumdes, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama saja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
9: sekali panen.
3: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.
2: Warga Surabaya dikejutkan dengan kemunculan dua ekor buaya muara berukuran 3 meter di Sungai Jagir. Satwa buas ini bahkan disebut sempat menghampiri pemancing dan juga nyaris memangsa korban. Sementara viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, namun justru merekam dan juga mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
3: Video amatir merekam kemunculan dua ekor buaya muara di dekat pintu air sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan predator ini membuat warga resah karena muncul di lokasi yang kerap digunakan untuk memancing. Menurut warga, buaya sudah 2 kali muncul dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Warga menduga buaya muncul untuk mencari mangsa. Salah satu buaya disebut sempat mendekati pemancing yang berada di tepi sungai. Beruntung aksi ini disadari pemancing lain dan memberikan peringatan.
5: Kira-kira berapa meter?
10: Ya, kurang lebih 3 meteran lah.
5: 3 meter. 3 meteran. Itu berarti yang
11: kemunculannya ini dua ekor buaya yang berbeda?
10: Ya, berbeda, tapi berlainan waktu. Menurut kawan-kawan, tadi malam itu muncul lagi, tapi sebentar. Sampai anak mancing itu lari.
12: Kalau kita melihat ciri-cirinya sebetulnya buaya muara yang memang ada di sepanjang sungai Jagir sampai ke muara di sekitaran Wonorejo.
3: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
13: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
14: Nggak gigit, nak.
13: Bisa jadi, nggak tahu deh. Oke, kita coba ya.
3: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan dilepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabar gembira datang dari dunia konservasi, Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan Riau. Seekor induk gajah Sumatera bernama Ria secara mengejutkan melahirkan anak betina. Kelahiran anak gajah ini membawa harapan baru bagi upaya pelestarian gajah Sumatera yang kian terancam.
15: Pada Rabu, suasana di kawasan Elephant Flying Squad, Taman Nasional Tesonilo mendadak heboh saat para mahout atau pawang gajah menemukan seekor bayi gajah berdiri di samping induknya, Ria. Kelahiran ini mengejutkan, pasalnya sebelumnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Ria sedang mengandung. Bahkan hasil pemeriksaan terakhir tidak mendeteksi kehamilan pada gajah berusia 55 tahun tersebut. Bayi gajah berjenis kelamin betina ini memiliki bobot 102 kg dengan tinggi mencapai 93 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, aktif, dan terus berada dalam pengawasan tim konservasi. Dengan kelahiran tersebut, jumlah gajah jinak yang dirawat di Elephant Flying Squad Tesonilo kini bertambah menjadi 8 ekor. Bayi gajah tersebut kemudian diberi nama Nona Seroja. Nama Nona Seroja diharapkan menjadi simbol harapan, keteguhan, dan kemampuan bertahan di tengah berbagai tantangan konservasi yang dihadapi gajah Sumatera saat ini.
16: Yang bernama Ria. Ria ini umur 55 tahun dan memang dari kelahirannya sudah 5 kali ya di Taman Nasional Tesonilo, dan sesuai dengan prosedur di kita sudah lakukan pemantauan kondisi ya, kemudian pemeriksaan fisik bayi ya, dan alhamdulillah dokter hewan yang menangani menyatakan bayi dalam kondisi sehat.
15: Untuk menjaga kesehatan bayi gajah, Balai Taman Nasional Tesonilo juga berencana memberikan vaksin guna mencegah virus Elephant Endotheliotropic Herpes Virus, penyakit yang selama ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan gajah usia muda. Ujang Andrian, Pelalawan, Riau.
2: menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kado spesial bagi warganya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan layanan transportasi umum hingga tiket masuk sejumlah tempat wisata populer akan digratiskan pada tanggal 27 dan 28 Juni mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kado ini diberikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas publik milik daerah. Adapun destinasi wisata yang digratiskan antara lain adalah Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, serta museum di bawah kelolaan Pemprov Jakarta. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi warga, namun juga menjadi stimulus untuk meningkatkan budaya menggunakan fasilitas publik.
14: Bahkan secara khusus nanti untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27-28 Juni, kita akan membebaskan transportasi umum, kemudian kita akan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada.
2: Jika mendengar kata sampah, hampir pasti yang terfikirkan adalah kondisi yang kotor, bau tidak sedap, jorok, dan juga tumpukan barang bekas yang menjadi sumber penyakit. Namun di tempat ini, sampah justru bisa diubah menjadi barang bernilai.
17: Seperti di kampung pilah dan olah sampah Joglo ini, penduduk di RW 07 Perumahan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat ini berinisiatif membuat program yang menyulap sampah rumah tangga menjadi barang bernilai guna dan pupuk tanaman. Program pengelolaan sampah ini berfokus pada beberapa pilar utama, seperti pemilahan dari sumber warga secara mandiri. Di masing-masing rumah tangga, sampah dipisah menjadi kategori organik basah dan organik kering. Pengelolaan organik sampah sisa makanan dan dedaunan diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk penghijauan lingkungan. Anak-anak warga RW 07 pun sejak usia dini sudah diajarkan dan dilibatkan dalam kegiatan ini. Juliani, salah satu warga, mengaku terlibat dalam program ini karena dirinya mencintai lingkungan. Bahkan menurut Juliani, pupuk kompos yang mereka hasilkan bisa bernilai cuan jika dijual.
18: Sebenarnya awalnya kita mau lebih biar supaya lebih bersih, lebih sehat. Dan untuk kedepannya supaya anak cucu kita kan juga nggak terlalu berat nanti hidupnya, tidak mengurusin sampah-sampah plastik yang nggak bisa didaur, tidak bisa hancur. Oh ya, komposnya kan kita bisa jual, jadi kita beli juga udah gampang, dekat di sini diantar. Terus kalau organik-organik itu bisa jadi pupuk juga di rumah kita nanti dibagi-bagi. Dan yang pasti lebih sehat lah, lebih bersih, lebih rapi.
17: Untuk sampah anorganik bernilai ekonomi seperti botol plastik, kardus, dan minyak jelantah dikumpulkan melalui sistem bank sampah. Sampah-sampah ini kemudian didaur ulang atau dijual oleh pengepul.
19: Pagi ini aku sebagai perwakilan dari komunitas Gereja Katolik Maria Ratu Karmel, kita udah dari dulu sebenarnya setiap minggu di sini diajarin sama mama-mama kalau lingkungan itu tuh harus kita care, karena kan lingkungan itu bersih ya, terus kan bumi sekarang semakin menipis tuh sumber daya alamnya. Jadi kita dilatih buat pilah sampah, buat misahin kalau plastik tuh masuknya kemana sih, terus bisa diolah kembali kah, kayak gitu. Terus sekarang hari ini kita mau menghias pot buat nanam bunga-bunga dan nanemin di rumah kita masing-masing. Jadi kita bisa memperdayakan alam di setiap rumah kita. Justru menurut aku seneng karena kan kita di bank sampah kan bisa tuker tuh jadi uang. Jadi aku ngerasa kayak, oh bisa jadi uang jajan lagi. Jadi nggak rugi nih, udah beli botol minum, terus aku bisa dapetin uang lagi sebagai kembalinya. Jadi nggak kayak totalitas uang aku hangus gitu. Iya, positif banget.
17: Monica, Ketua Badan Pengelola Sampah, menyampaikan program ini digelar untuk mengurangi beban bumi dalam hal sampah. Untuk itu, Monica mengajak semua warga terlibat dalam hal pengelolaan sampah, karena sampah adalah tanggung jawab bersama.
20: Pengelolaan sampah ini sebenarnya kan kita mengurangi beban bumi yang sudah begitu rusak gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa sampah ini kan tanggung jawab kita semua ya. Kita konsumsi, kita harus tanggung jawab terhadap sampahnya. Dan tentunya pengelolaan sampah ini tidak bisa kami pegiat sendiri yang melakukan. Terutama kolaborasi dengan RT dan Pak RW terutama itu sangat penting karena warga mau melakukan pemilahan sampah. Kalau RT dan RW-nya mau mewajibkan juga warganya untuk memilah sampah. Dan kami di sini pegiat juga merasa bersyukur karena Pak RW kami sejak tahun lalu Agustus tahun 2025 mewajibkan warga ini memilah sampah sehingga sampah kami benar-benar bisa terpilah dan kami bisa olah semaksimalnya dan hanya benar-benar residu yang keluar dari RW kami. Terima kasih.
17: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program pilah sampah yang dikelola oleh warga RW 07 Perumahan Taman Alfa Indah ini.
1: Kegiatan pemilahan sampah dan praktek di lapangannya yang saya lihat sudah berjalan dengan baik. Bahkan saya secara jujur, secara detail ada yang selama ini saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu di tempat ini yang namanya pupa. Jadi pemilahan ataupun siklus dari maggot ketika kecil, maggot membesar, maggot bertelur, menjadi pupa dan sebagainya. Terus terang secara detail saya tadi melihat sendiri. Dan pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan tentunya dalam skala yang besar di Ciangir, Banten. Luas areanya berapa Pak? 40 hektar. Dan itulah yang kemudian mudah-mudahan akan bisa dalam penanganan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, karena di tempat ini tadi saya melihat masyarakatnya betul-betul sudah bisa mengatur penanganan sampah, bahkan saya sengaja bertanya ke petugasnya, pasti kan tidak semua orang happy atau bahagia ataupun mengikuti ini. Bagaimana kalau kemudian di lapangannya ada masyarakat atau warga yang komplain? Ternyata penanganannya menurut saya sangat-sangat baik sekali.
17: Kesuksesan warga RW 07 Joglo, Jakarta Barat mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Jakarta Barat karena mampu menekan volume sampah secara signifikan. Jimmy Chandra, Indra Hadi, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Tim nasional sepak bola Prancis tiba di Boston, Amerika Serikat pada hari Rabu untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026. Timnas Prancis tiba di Amerika Serikat satu minggu sebelum memulai pertandingan pertama mereka pada Piala Dunia 2026. Prancis akan bertemu dengan Senegal pada laga pertama Grup 1 pada 17 Juni mendatang. Pasukan Didier Deschamps menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa menjuari Piala Dunia 2026. Tim Ayam Jantan memiliki komposisi bintang di setiap posisi, mulai dari Marc Maignan di penjaga gawang, William Saliba di lini pertahanan serta barisan penggedor pertahanan lawan seperti Ousmane Dembele, Michael Olise serta Kylian Mbappe. Pelatih kepala Didier Deschamps pun mengincar trofi Piala Dunia keduanya sebagai pelatih untuk menyamakan prestasi dengan mantan pelatih timnas Italia Vittorio Pozzo. Timnas Belanda kemungkinan tidak akan diperkuat kiper utama mereka, Bart van Bruggen, di laga pertama mereka pada Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera saat melakoni laga uji coba melawan Uzbekistan. Sementara timnas Jerman terpaksa memulangkan gelandang muda Lennart Kalt karena mengalami cedera otot saat latihan.
1: Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, tim nasional sepak bola Belanda diterjang isu kebugaran pemain. Dua pemain utama mereka, penjaga gawang Bart Verbruggen dan Memphis Depay, tengah dalam pantauan tim medis. Verbruggen mengalami cedera cukup serius saat berlaga di pertandingan uji coba melawan Uzbekistan Senin lalu. Sementara Depay masih belum pulih dari cedera paha yang membuatnya absen dalam 3 bulan terakhir. Belanda akan melakoni laga pertama Piala Dunia 2026 Grup F dengan melawan Jepang pada Senin mendatang. Kehilangan pemain menjelang Piala Dunia 2026 bergulir juga dialami timnas Jerman. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann terpaksa memulangkan gelandang serang Lennart Kalt karena mengalami cedera otot tropik saat latihan. Posisi pemain muda Bayern München itu langsung digantikan oleh Asan Oedrago. Laga pertama timnas Jerman di Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Minggu 14 Juni mendatang dengan melawan tim debutan Curacao. Sementara itu, Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menepis spekulasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang Piala Dunia terakhirnya. Pemain 33 tahun itu ingin membuktikan dirinya belum habis dengan mencetak gol ke gawang Republik Ceko lawan pertama Korea Selatan di Grup A. Timnas Korea Selatan mengincar kemenangan atas Republik Ceko untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Setelah melawan Republik Ceko, tim Ginseng akan bersua tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan akan menjadi lawan terakhir Korea Selatan di fase grup.
0: Ribuan relawan dari berbagai negara kini telah berkumpul di kota Guadalajara, Meksiko. Mereka bersiap untuk bisa menyambut dan menyukseskan gelaran Piala Dunia 2026. Dari total lebih dari 32.000 pendaftar, hanya 3.800 relawan yang terpilih untuk bisa bertugas di Stadion Akron.
1: Suasana penuh semangat terlihat jelas pada ribuan relawan Piala Dunia di kota Guadalajara, salah satu dari tiga kota di Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di babak penyisihan grup. Para relawan melakukan berbagai aktivitas kelompok guna mematangkan persiapan akhir jelang menjadi relawan dalam 4 pertandingan Piala Dunia di Stadion Akron. Proses rekrutmen relawan ini dilakukan sangat ketat karena tingginya minat masyarakat.
2: Aplikaron a Guadalajara más de 32.000 y de allí pues asistieron más o menos 7.800. Y de esos 7.800, quienes obtuvieron un lugar fueron 3.800 aquí en Guadalajara.
1: Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang dan negara. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran relawan asal Kolombia. Memilih mendaftar bersama sang ibu demi mengukir sejarah bersama dalam event sepak bola terbesar di dunia ini.
3: Claro, estar con mi mamá es algo sin igual, porque pues mi mamá ha luchado bastante para a donde yo estoy. Estamos juntos, siempre hemos estado juntos y decíamos, no, así nos toque separado, pero pues Dios nos sorprendió de estar juntos. Entonces creo que eso es lo importante, y lo importante es de vivir esta etapa, porque pues estamos haciendo historia también en mi familia.
1: Stadion Akron di Guadalajara yang berkapasitas 48.000 penonton dan menjadi saksi pertandingan tim-tim besar seperti Republik Korea Selatan, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Kolombia, Uruguay, Spanyol, serta tuan rumah Meksiko di fase grup.

0: Kerusuhan anti imigran kembali mengguncang Belfast, Irlandia Utara pada Rabu malam waktu setempat. Polisi terpaksa mengerahkan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang terlibat aksi anarkis di sejumlah titik kota. Kerusuhan ini dipicu oleh beredarnya video serangan penusukan yang menyulut kemarahan publik. Sejak Senin, kekerasan meluas dengan pembakaran rumah dan kendaraan serta bentrokan antar demonstran dan aparat keamanan. Seorang pria asal Sudan berusia 30 tahun telah ditahan dan juga didakwa atas tuduhan percobaan pembunuhan. Stephen Ogilvie, korban dalam insiden tersebut, dilaporkan mengalami luka serius pada bagian wajah serta punggung. Rekaman udara menunjukkan petugas menyemprotkan meriam air ke arah kerumunan. Sementara sejumlah pengunjuk rasa berlindung di balik kontainer sampah dan melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan ia menegaskan seluruh pelaku kerusuhan akan menghadapi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saling serang antara Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Pada Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara Iran membalasnya dengan mengirimkan rudal ke sejumlah pangkalan militer yang ada di Kuwait dan juga Bahrain.
1: Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini targetnya adalah kota Karaj, Provinsi Alborz. Sejumlah saksi menyatakan melihat serangan udara yang menyebabkan ledakan di kota itu pada Kamis pagi. Menurut kantor berita Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, selain Karaj, serangan Amerika Serikat juga menargetkan kota Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Sebelumnya Amerika Serikat mengakui kembali menyerang Iran. Mereka merilis sejumlah video yang memperlihatkan rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Amerika Serikat dalam serangan yang mereka sebut sebagai pembelaan diri terhadap Iran. Sementara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan balasan terhadap 18 target militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan Iran ini tentu saja berdampak pada situasi keamanan di dua negara itu. Data pelacakan penerbangan menunjukkan sejumlah pesawat dialihkan dari Bandara Internasional Kuwait pada Kamis pagi. Menurut otoritas penerbangan Kuwait, hal itu karena serangan rudal dan drone Iran membuat mereka harus menutup wilayah udaranya demi alasan keamanan.
0: Perang antara Iran dengan Amerika Serikat tampaknya akan semakin panas. Hari ini, Iran menyatakan menutup Selat Hormuz secara menyeluruh. Jika ada kapal yang nekat melintas Selat Hormuz, akan menjadi target serangan militer Iran.
2: Komando Militer Iran Hatam Al-Anbiya Central Headquarters mengumumkan penutupan menyeluruh Selat Hormuz pada Kamis. Jalur strategis itu dinyatakan ditutup untuk semua kapal, termasuk kapal tanker, minyak, dan kapal komersial. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran IRGC juga menegaskan bahwa jika ada kapal yang nekat menembus Selat Hormuz akan menjadi target militer Iran. Semua kapal tidak ada yang diizinkan meninggalkan pelabuhan di Teluk Persia atau Teluk Oman. Iran menekankan siapapun yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai sekutu musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Iran mengakui penutupan Selat Hormuz adalah respons atas Amerika Serikat yang kembali menyerang wilayah mereka. Kondisi ini langsung berimbas pada naiknya harga minyak dunia. Pada Kamis, harga minyak naik lebih dari $2 per barel. Meski demikian, militer Amerika Serikat mengklaim kapal-kapal komersial masih berlayar keluar masuk Selat Hormuz. Washington juga membantah laporan media Iran yang menyebut kapal perang Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Iran dan drone.
0: Ratusan warga negara Nigeria memilih meninggalkan Afrika Selatan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keamanan mereka. Geliat pemulangan warga Nigeria juga terlihat pada Bandara Internasional Ortambo pada Rabu malam waktu setempat. Dan saya ingin informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ratusan warga Nigeria ini memutuskan pulang ke negara mereka setelah serangkaian kerusuhan dan aksi intimidasi yang menargetkan warga asing terjadi di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Menurut sejumlah warga Nigeria, informasi mengenai kerusuhan yang luas beredar di media sosial.
3: Hal ini menjadi salah satu alasan mereka memilih meninggalkan Afrika Selatan. Mereka mengaku tak lagi merasa aman untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari maupun menjalankan usaha.
4: You know, I cannot excuse the fact that, you know, it's all over social media. I mean, the ongoing unrest, the tear of June, you know. So I'm aware of that. So I decided it's time for me to go home.
3: Konsul Jenderal Nigeria di Afrika Selatan mengatakan, banyak warga Nigeria kehilangan sumber penghidupan akibat usaha mereka tidak lagi dapat beroperasi. Sejumlah bisnis dilaporkan tutup, dirusak, bahkan menjadi sasaran penjarahan. Selama beberapa pekan terakhir, laporan mengenai pelecehan, intimidasi, dan kekerasan terhadap warga negara asing memicu rasa takut di kalangan komunitas migran.
5: They're going home because a lot of them don't feel safe. Their businesses have been shut down. They can't operate. Their livelihoods have been shattered. They're living in fear, basically. You're walking on the street and a fellow citizen can stop you and ask for your papers. People have been harmed. Businesses have been looted. So basically, the opportunity has been presented. Come home.
3: Afrika Selatan sebelumnya juga pernah mengalami gelombang protes bernada xenofobia yang seringkali menargetkan toko dan usaha milik orang asing. Afrika Selatan sebelumnya juga pernah mengalami gelombang protes bernada xenofobia yang seringkali menargetkan toko dan usaha milik warga asing. Pemerintah Afrika Selatan mengecam serangan terhadap migran dan menegaskan aparat keamanan tengah berupaya memulihkan situasi. Sementara itu, pemerintah Nigeria menyatakan terus membantu warganya yang ingin kembali ke tanah air, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas Afrika Selatan untuk menjamin keselamatan warga Nigeria yang tetap bertahan.

0: Pemancing kaget saat buaya muara akan menghampiri di Sungai Jagir, Kota Surabaya. Pemkot Surabaya pun memasang pengumuman awas buaya. Seorang anak perempuan 9 tahun di Sragen ditemukan tewas di rumahnya saat orang tuanya bekerja. Selang 5 hari polisi menangkap pelaku seorang residivis yang juga pernah membunuh dan merampok sebanyak 2 kali. Harga Pertamax meroket nyaris Rp4.000 tiap liternya. Warga pun ramai-ramai beralih ke Pertalite. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Kita mulai redaksi Mendalam Terpercaya. Warga Surabaya dikejutkan kemunculan 2 ekor buaya muara berukuran 3 meter di Sungai Jagir. Satwa buas ini bahkan disebut sempat menghampiri pemancing dan nyaris memangsa korban. Sementara viral di media sosial, seekor biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan uniknya, pemilik rumah bukannya kabur, tapi justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak denan tangan kosong.
1: Gelem boyo, dicari-cari buaya.
2: Video amatir merekam kemunculan 2 ekor buaya muara di dekat pintu air Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Kemunculan predator ini membuat warga resah karena muncul di lokasi yang kerap digunakan untuk memancing. Menurut warga, buaya sudah 2 kali muncul dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Warga menduga buaya muncul untuk mencari mangsa. Salah satu buaya disebut sempat mendekati pemancing yang berada di tepi sungai. Beruntung aksi ini disadari pemancing lain dan memberikan peringatan.
3: Kira-kira berapa meter?
4: Nah, kurang lebih 3 meteran lah.
3: 3 meter. 3 meteran. Itu berarti yang
5: kemunculannya ini 2 ekor buaya yang berbeda?
4: Ya berbeda, tapi berlainan waktu. Menurut kawan-kawan, tadi malam itu muncul lagi. Tapi sebentar. Ada anak mancing itu lari.
6: Kalau kita melihat ciri-cirinya, sepertinya buaya muara yang memang ada di sepanjang Sungai Jagir sampai ke muara di sekitaran Wonorejo.
2: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
7: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
8: Gigit, nak.
7: Bisa jadi, nggak tahu deh. Oke, kita coba ya.
2: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat 2 biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan dilepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh, Hanania Travel terus bergulir. Pasangan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Selain Tarik dan Aliyah, presenter Anwar Sanjaya atau dikenal dengan Anwar BAB juga diperiksa terkait hal yang sama.
9: Influencer Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu siang, didampingi kuasa hukum. Keduanya hadir sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan serta penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan 30 pertanyaan terkait kerjasama promosi dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Pihak Tarik tidak menampik jika perjalanan umroh mereka pada Desember 2025 lalu merupakan fasilitas endorsement barter dengan imbalan promosi di media sosial. Meski mendapatkan fasilitas gratis, Tarik mengaku tetap mengeluarkan biaya pribadi hampir Rp170 juta untuk memberangkatkan 8 anggota rombongan lainnya.
10: Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal balik adalah uang dari pemberi pekerja memberi uang dan mungkin dari Tarik dan Alia ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand. Atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa? Ya kalau dalam Hanania ini, adalah benefitnya diberangkatkan umroh.
9: Selain pasangan Torik dan Alia, presenter Anwar Sanjaya alias Anwar BAB juga ikut diperiksa sebagai saksi. Anwar mengaku hanya menerima fasilitas tiket umroh gratis serta uang saku selama di Tanah Suci. Merasa prihatin dengan nasib para jemaah yang gagal berangkat, Anwar secara sukarela menyerahkan seluruh uang saku yang pernah diterimanya kepada pihak kepolisian.
11: Saya ditawarkan tentu kerjasama dengan Hananya adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat.
9: Polisi telah menetapkan dan menahan Direktur Utama Hananya Travel Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka utama. Dana setoran jemaah diduga kuat digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membayar jasa promosi para influencer. Selain Torik dan Anwar, penyidik juga sudah memanggil 5 selebgram lainnya, yakni Keanu Angelo, Sarah Gibson, Audrey Jazlyn, Dara Arafah, dan Karin Novilda. Namun hingga kini, baru Keanu Angelo yang memenuhi panggilan guna menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Akibat listrik kampus yang padam, 2 mahasiswi UPN Veteran Surabaya terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung menegangkan dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
12: Tenang. Agak miring.
0: Dua mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang hendak masuk kuliah terjebak di dalam lift gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Rabu siang. Insiden terjadi saat listrik kampus tiba-tiba padam. Akibatnya lift mendadak macet serta berhenti di antara lantai 1 dan 2. Proses evakuasi kedua mahasiswa yang terjebak dalam lift pun berlangsung dramatis. Evakuasi dibantu oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Dua mahasiswa ini bisa ditenangkan di klinik kampus usai keluar dari dalam lift. Dan kita beralih ke Jawa Barat. Seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi tidak kuasa menahan tangis setelah gagal menuntaskan ujian Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Kegagalan bukan karena ia tidak bisa menjawab soal, melainkan akibat aliran listrik di sekolahnya padam. Kisah siswi ini pun viral di media sosial.
13: Mudah-mudahan bisa ya.
0: Viral di media sosial, siswi bernama Nadia kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Ganda Solidi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini menangis histeris. Ia gagal menyelesaikan ujian Olimpiade Sains Nasional 2026 akibat pemadaman listrik. Hal ini menyebabkan jaringan internet terganggu dan sinyal seluler hilang. Nadia sangat kecewa ketika dirinya baru sekitar 30 menit mengerjakan soal. Ia belajar siang dan malam selama berbulan-bulan demi meraih hasil terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional. Gangguan terjadi pada sesi ketiga ujian mata pelajaran IPS sebelum listrik padam. Sistem live streaming sempat mengalami gangguan sebelum akhirnya seluruh perangkat komputer kehilangan daya. Sekolah sempat menunggu hasil jadwal ujian berakhir, namun listrik tidak kunjung pulih. Dan selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Viral pos Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini berhenti operasi. Bukan karena melanggar aturan, melainkan dapur MBG ini tutup diduga dipicu konflik internal rumah tangga pemilik lahan. Inilah penampakan dapur program makan bergizi gratis atau SPPG Sukomulyo di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tidak lagi beroperasi sejak 2 hari lalu. Aktivitas dan fasilitas pelayanan gizi ini lumpuh total setelah pintu gerbang utama digembok. SPPG ditutup diduga imbas dari konflik internal rumah tangga antara pemilik lama bangunan dengan suaminya. Dari informasi yang berkembang, uang kontrak harian dari operasional dapur MBG diduga dikuasai sepihak sehingga manajemen keuangan kacau. Akibat perkara ini, pemilik lama tidak memiliki pemasukan untuk membayar cicilan utang bank yang jatuh tempo. Pemilik lama mengadu ke yayasan namun tidak membuahkan hasil. Pemilik lama terpaksa menjual aset dapur MBG seharga 1,5 miliar rupiah kepada pembeli baru. Sementara pemilik baru akan menggunakan tempat ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nasib naas dialami seorang bocah berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Senen, Jakarta Pusat. Korban bahkan sampai tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri usai digotong paksa hingga dibenturkan ke sebuah tiang lampu taman. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, seorang bocah tangannya tertancap besi pagar rumah warga saat berusaha mengambil layangan yang tersangkut.
14: Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun. Korban yang tengah asyik bermain di area Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat, tiba-tiba digotong paksa oleh dua orang remaja. Tak berdaya melawan, korban dibenturkan ke tiang lampu oleh kedua pelaku. Naas, korban tersengat aliran listrik dan langsung pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan.
15: Terus anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu.
14: Meski telah kembali pulang ke rumah, korban hingga kini masih trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban telah melaporkan aksi perundungan tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat.
16: Biar drumnya enggak kena itu,
14: video amatir merekam aksi dramatis petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi, Rabu petang. Peristiwa berawal saat Fauzan yang berusia 13 tahun berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas rumah warga dan langsung memanjat pagar besi rumah warga. Naas, saat hendak turun, korban kurang memperhatikan kondisi di sekitarnya. Akibatnya tangan kiri korban tertancap ujung pagar besi yang tajam dan tidak dapat dilepaskan. Rekan korban langsung melapor ke orang tua korban yang selanjutnya meminta petugas damkar untuk melakukan upaya evakuasi.
17: Bapak sendiri kita memakai pemotong itu, gerinda, stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya.
14: Petugas membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengeluarkan batang besi yang tertancap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masih berkaitan dengan tragedi anak-anak. Belum lama ini seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan meninggal penuh luka di rumahnya pada Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Ibu dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
18: Tidak ada lagi tawa atau senyum sambutan Bilqis sepulang Dewi bekerja. Jumat sore 5 Juni lalu, Dewi histeris usai menemukan Bilqis penuh luka sepulang dirinya bekerja di pabrik. Anaknya yang harus tinggal sendiri di rumah saat sang ayah dan dirinya bekerja dihabisi oleh seseorang. Ditemui di kediaman orang tuanya, masih di desa yang sama, yakni Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Dewi tidak mampu menutupi kesedihan dan amarahnya. Dewi mengaku tak menyangka ada orang yang tega membunuh putrinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dewi pun berharap pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya, yakni hukuman mati.
19: Penjara sampai mati.
18: Kasus meninggalnya Bilqis di rumahnya tentu mengejutkan warga desa. Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Pada Rabu pagi, jurnalis Transmedia Budi Harjo Kusumo mendatangi tempat kejadian perkara di rumah korban yang berada di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
20: Dan di rumah ini, pada Jumat, dugaan sekitar pukul 10:30 siang, korban meninggal yang terdapat beberapa luka bacokan atau sayatan.
18: Kepada tim liputan CNN Indonesia, warga mengungkapkan bagaimana keseharian Bilqis. Salah satu tokoh desa, Ari Sudaryanto, menjelaskan rumah tersebut hanya dihuni satu keluarga, yakni Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban kesehariannya sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sementara sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju ke sekolah menggunakan sepeda kayu.
20: Sama dengan Pak Lurah di Desa Dawung, saya sedikit akan menanyakan mengenai figur dari keluarga korban maupun korban sendiri. Pak Lurah, seperti orang tua sendiri itu untuk setiap harinya itu bekerja atau aktivitasnya itu sebagai apa?
21: Kalau ibu itu kerjanya di pabrik di Sragen ya. Jadi berangkatnya pagi banget, kadang saya itu sering berpapasan ketika subuh, itu artinya kan pagi banget ya, sekitar 4:30. Terus pulangnya itu rata-rata ya jam 4-an, selamat baru sampai rumah. Tuh, kemudian kalau ayahnya itu tukang manen padi itu. Jadi kayak berangkatnya biasanya habis ibu E, terus bapak E, dan sekitar jam 6-an itu berangkat, terus si almarhumah ini tuh Bilqis baru berangkat sekolah. Nah, karena belum pindah dari SD Dawung 2 ke SD Dawung 1, makanya kan terus bawa sepeda sendiri karena nggak ada yang ngantar, itu disuruh ke tempatnya KKI yang di RT 1 itu nggak mau.
18: Usai tragedi yang menewaskan Bilqis, beragam spekulasi muncul penyebab dan motif Bilqis meninggal dunia. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk sejumlah sidik jari yang ditemukan. Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka pelaku. Pelaku ternyata merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan bernama Suparman. Ironisnya, aksi sadis pelaku bukan hanya pada Bilqis, tapi juga pernah membunuh 2 korban lain, yakni pada 2008 dan 2012. Dari hasil pemeriksaan polisi pun terungkap motif pelaku yakni ingin merampok sepeda motor yang berada di rumah dan merampas ponsel milik Bilqis.
22: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa yaitu pencurian dengan kekerasan dengan korban 2-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
18: Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap Bilqis mendapat keadilan setimpal terhadap Suparman yang berlaku sadis. Tidak hanya itu, Dewi pun berharap aksi Suparman yang ketiga kalinya merampok dengan membunuh korbannya bisa menjadi pertimbangan hakim agar Suparman dihukum seberat-beratnya. Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
0: Usai jeda komersial berikut, retakan cukup dalam ditemukan di lokasi titik api misterius Sleman, Yogyakarta. Tetaplah di redaksi.

0: Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
1: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
2: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
3: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
2: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan ya juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
1: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
4: Ya, abah was-was banget, karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap retakan itu bisa kapan saja melebar.
1: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pemerintah resmi menaikkan BBM Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan harga Pertamax pun ramai-ramai dikeluhkan oleh masyarakat dan mereka terpaksa beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung pun berharap masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
5: Antrian panjang pengisian Pertalite terlihat di sejumlah pom bensin di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Antrian semakin panjang di jalur Pertalite, usai harga BBM Pertamax meroket berkisar Rp4.000 setiap liter. Seperti di SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, jalur pembelian BBM jenis Pertamax tampak lengang, bahkan sesekali kosong tanpa antrian kendaraan. Sementara jalur pembelian BBM subsidi Pertalite khususnya untuk sepeda motor dipadati masyarakat yang antre membeli Pertalite. Warga Kota Bandung mengaku memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi.
6: Kan pertama lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir 4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full 30.000 biasanya buat seminggu atau berapa hari. Kan kalau pertama 16.000 cuman berapa hari. Sedangkan saya kan antar jemput anak.
5: Antrean Pertamax kosong, sementara antrean Pertalite justru berjubel juga terjadi di Jakarta. Sejumlah pengendara motor mengaku memilih beralih ke Pertalite karena tidak memungkinkan lagi membeli Pertamax, terlebih penghasilan mereka tidak naik.
7: Habis gimana udah naik, tapi gaji pokok nggak naik. Susah. Kalau bagi pekerja kayak tukang ojek itu susah, Pak. Susah. Kalau Pertamax naik, semua kan mempengaruhi, bahan baku udah pasti naik. Gitu loh, jadi ya kalau bisa pemerintah kebijakannya lah.
8: Ya udah kelihatan gitu ya, bakalan naik, tinggal nunggu waktunya aja gitu. Jadi emang kita udah bersiap-siap sih. Dari transportasi mungkin bisa mulai pakai transportasi umum ya, kalau kita nggak kemana-mana keluar seperlunya gitu.
5: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap warga Jakarta dapat beralih menggunakan transportasi umum usai harga BBM Pertamax naik tajam. Gubernur Pramono menyebut warga Jakarta tidak perlu khawatir karena transportasi umum di Jakarta sudah terkoneksi hampir 93%, bahkan keluar daerah Jakarta.
9: Ini akan menjadi sangat baik kalau kemudian orang terus-menerus menggunakan transportasi umum sudah di atas angka 30%. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar.
5: Sebelumnya, Pertamina melalui Sekretaris Perusahaan Pertamina, Patra

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Iran mengklaim pasukannya menyerang 21 target militer Amerika Serikat di Timur Tengah hari Rabu. Sementara itu sebuah mobil diduga jadi sasaran serangan drone militer Israel dan terbakar di Lebanon Selatan.
2: Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengaku telah menyerang 21 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pada Rabu. Salah satu targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Azraq, Yordania. IRGC menyebut serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan menargetkan fasilitas militer termasuk pusat komando. Militer Yordania mengatakan berhasil mencegat 5 rudal Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang dilaporkan. Selain itu, Iran juga dikabarkan menyerang markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dengan drone. Serangan ini menjadi balasan atas operasi militer Amerika Serikat yang sebelumnya menargetkan sejumlah lokasi di Iran Selatan. Eskalasi konflik terbaru ini membuat prospek perdamaian Iran dan Amerika Serikat semakin tidak menentu. Padahal Presiden Donald Trump belum lama ini menyatakan negosiasi kedua negara sudah

0: memasuki tahap akhir. Kepulan asap membumbung di langit Lebanon Selatan saat militer Israel melancarkan serangan terbarunya pada Rabu. Dari wilayah utara Israel, rekaman memperlihatkan proyektil melintas menuju perbatasan, menandakan ketegangan yang kembali memanas di garis depan konflik. Di kota Sidon, sebuah mobil yang diduga menjadi sasaran serangan drone terlihat dilalap api di tengah jalan. Nyala api yang membesar memaksa warga dan petugas berlari mendekat untuk memadamkan kebakaran. Sementara kendaraan lain berhenti di sekitar lokasi. Media resmi Lebanon melaporkan dua orang yang berada di dalam mobil tewas dalam insiden tersebut.
1: Kerusuhan meluas di sejumlah kota Irlandia Utara setelah kasus penikaman memicu aksi anti-imigran. Sementara itu, meski gagal menjadi wasit Piala Dunia 2026 karena ditolak masuk Amerika, Omar Abdul Qadir Artan justru dielulukan sebagai pahlawan di Somalia. Sayangnya laporan ini menutup redaksi. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Kerusuhan melanda sejumlah kota di Irlandia Utara sejak Selasa. Massa membakar kendaraan, memblokade jalan dan terlibat bentrokan dengan aparat hingga menciptakan suasana mencekam. Aksi ini dipicu penikaman sadis di kota Belfast pada Senin malam. Seorang pengungsi berkewarganegaraan Sudan yang tinggal secara resmi sejak 2023 menikam seorang pria Inggris berusia 40 tahun hingga mengalami luka serius di kepala, mata, leher dan punggung. Pelaku berhasil dilumpuhkan warga sebelum diamankan polisi. Insiden yang viral di media sosial itu memicu gelombang kemarahan yang berubah menjadi aksi anti-imigran. Sejumlah kelompok merusak fasilitas, membakar kendaraan dan meneror warga asing di berbagai kota. Wasit FIFA asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artan disambut bak pahlawan saat tiba di Mogadishu Selasa. Ratusan warga memadati stadion sambil mengibarkan bendera Somalia, meneriakan namanya dan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraihnya. Artan sedianya akan menjadi wasit pria pertama asal Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia. Namun mimpinya harus tertunda setelah otoritas Amerika Serikat menolak izin masuknya hanya beberapa hari menjelang turnamen. Sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendukung perjalanan Artan. Namun FIFA menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan imigrasi negara tuan rumah, sehingga Artan tetap tidak dapat bertugas di Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas kajian tasawuf dan berbagai pelajaran hikmah di dalamnya. Semoga pembahasan hari ini menjadi penenang hati, penguat jiwa, dan menuntun kita menjadi hamba yang lebih ikhlas dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio. Ada gurunda kita, Kyai Haji Mawad Faiz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Kyai?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Eva, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, insya Allah kita hari ini akan membahas kajian hati ya. Semoga hati juga, hati kita juga sehat ya, Kyai. Ya,
1: amin, amin, amin, amin.
0: Ya, pemirsa, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kami ingatkan kepada Anda, apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini tentang mengubah lelah menjadi lillah. Itu bagaimana caranya, Kyai? Karena kita tahu, Kyai, belakangan ini banyak kemudian ya pekerja termasuk saya juga ya.

0: Kiai ya. Kemudian mengalami kelelahan baik itu secara batin, mental maupun juga fisik.
1: Betul.
0: Ibaratnya kita tuh terperangkap di dalam siklus, di dalam siklus kerja, makan, tidur, Kiai.
1: Iya.
0: Itu
1: ya,
0: sebagai
1: ya,
0: seorang muslim, ya, bagaimana kemudian kita bisa mengubah mindset kita ini menjadi hidup yang ada tujuannya, ada purpose-nya, ada ruhnya, Kiai.
1: Iya. Jadi Mbak Eva, ini kalau kita mau memulai menjawab persoalan ini, maka kata kuncinya tadi yang Mbak Eva sampaikan sebagai kata pembuka di Gapai Kemuliaan, bahwa ini adalah urusan hati. Karena kalau kita memandang segala sesuatu, kemudian hati kita itu sudah benar cara pandangnya, maka segala sesuatu itu orientasinya itu menjadi jelas. Kata-kata lelah, capek, beban misalnya, itu harus kita pahami bahwa sedari awal manusia ini memang diciptakan oleh Allah dalam lelah dan capek. Makanya di surah Al-Balad itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kami menciptakan manusia itu fi kabadin. Itu dari awal penciptaannya itu memang melelahkan. Ibu atau pasangan ketika menikah, suami dengan istri, itu ketika ingin melakukan pembuahan, itu kan juga melalui satu proses yang panjang. Yeah. Tidak kemudian karena semata-mata hubungan seksual, kemudian pasangannya akan hamil, ada terjadi pembuahan, itu kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk kita berwujud sebagai manusia di muka bumi ini, itu juga ada kelelahan kan. Yeah. Orang yang hamil itu menunggu 9 bulan, ketiga perempuan ibu itu hamil, hamilnya juga ada dalam kepayahan, melahirkan, membesarkan. Jadi sejatinya hidup ini memang sedari awal didesain untuk manusia itu mau melakukan yang namanya kepayahan. Karena dengan itulah sebenarnya Mbak Eva, kita akan merasakan keindahan hidup ini. Kalau segala sesuatunya itu didapatkan dengan mudah, maka di situ tidak ada keringat, di situ tidak ada air mata, di situ tidak ada penghargaan kepada proses. Makanya ketika kita memahami bahwa kelelahan itu adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah, nanti ketika kita hidup, kita itu bisa menghargai lelah. Satu contoh misalnya, ketika kita masih kecil, orang tua kita itu mengajarkan satu nilai luhur bahwa lelah itu pasti terjadi, tetapi nanti dia akan terbayarkan. Kita dulu tuh kalau lagi makan itu diingetin kan sama orang tua kita, kalau ngambil tuh secukupnya. Yeah. Kenapa? Nanti gak habis. Kalau gak habis, ingat loh, untuk padi jadi gabah berubah, kemudian beras dan nasi yang dihidangkan itu juga melalui proses yang namanya kelelahan kan. Yeah. Petaninya menanam, yeah, kemudian nanti proses ketiga sampai kepada beras dimasak menjadi nasi, itu bukan sesuatu yang instan. Maka di sini Mbak Eva, setiap manusia itu harus memahami bahwa hidup itu memang isinya kelelahan dan perjuangan. Tetapi nanti kalau hatinya itu sudah bersih, mengerti apa di balik kesulitan itu, maka kesulitan itu akan menjadi keindahan. Yeah. Satu contoh misalnya, ketika seorang, ini paling gampang kan kalau menggunakan logika cinta ya, ketika ada orang mencintai pasangannya hari ini, yang kemudian mungkin, na'udzubillah juga sih, disia-siakan mungkin hari ini. Padahal kalau diingat-ingat, untuk mendapatkan cinta pasangannya, sampai kemudian ke jenjang pernikahan, itu kan melalui kelelahan yang luar biasa. Yeah. Tetapi ketika kita berusaha meraih hati dan cinta pasangan kita, itu kayaknya enggak ada lelahnya Mbak Eva. Mungkin Mbak Eva masih ingat kan, ketika dulu belum menjadi pasangan yang resmi, itu pasangan kita itu betul-betul ringan tangan dan ringan kaki. Disuruh apa saja itu seperti enggak ada lelahnya. Mudah, ya? Mudah betul. Ya, ya saya juga merasakan sama lah dengan semua orang ya. Kadang-kadang untuk meraih simpati ya dari yang sekarang jadi istri saya, mungkin minta berikan sesuatu atau melakukan sesuatu sudah kita lakukan, tiba-tiba ngomong nih, aku ada yang lupa ya, mestinya ini kita balik ke toko lagi, kita jalan kaki lagi. Gak ada tuh kata-kata, gak bilang sih dari tadi, gak ada Mbak Eva. Oh siap, selalu siaga dia. Artinya apa? Ini orang sebetulnya lelah. Dia tidak mau mengerjakan ini sebenarnya kalau menggunakan ukuran lahiriah fisiknya. Tapi karena batinnya dipenuhi oleh rasa cinta, maka kecintaan itu yang sebenarnya menghapus kelelahan itu. Lelahnya secara apa? Secara batin kan. Kalau kakinya berasa loh Mbak Eva, pegel itu ya. Tapi kan rasa di hatinya, kita ketika berhadapan dengan anak kita yang sakit misalnya, itu tidak tidur satu malam, itu bisa. Aneh yang sakit anak kita, tapi pengaruh sakitnya anak kita, kita jadi ikut sakit kan. Nggak enak makan juga. Kenapa? Ini kan persoalan hati. Maka ketika kita mau merubah, lelah itu menjadi lelah, ini benahi dulu. Aspek dalam kita ini, bahwa yang kita lakukan ini, kita tujukan untuk siapa? Kalau kita tujukan untuk Allah, mengapa seorang suami itu banting tulang? Karena dia tahu Allah yang menjadi tujuan hidupnya itu memberikan gambaran bahwa Allah itu mencintai setiap manusia yang menyayangi pasangannya. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya kalian itu khairukum li ahlihi, yang paling bagus kepada keluarganya. Kita ketika berusaha itu jangan ingat istri saja, jangan ingat anak saja, tapi kita ingat bahwa ini adalah titipan dari Allah. Allah yang nitipkan. Kalau nanti titipan ini disia-siakan, nanti yang menitipkan kan marah Mbak Eva. Maka dengan visi yang seperti ini, dengan kesadaran yang seperti ini, saya tahu bahwa ketika saya memberi makan kepada anak istri saya, itu yang seolah-olah kewajiban saya, tapi nanti bernilai seperti sedekah yang luar biasa Mbak Eva. Kalau saya bersedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan apapun, itu mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana ketika saya seorang suami melihat istri saya itu bukan siapa-siapa dulu, tidak memiliki hubungan darah apapun, tapi rela nih melahirkan anak-anak saya yang mungkin ketika melahirkan itu taruhannya nyawa. Membesarkan anak-anak sampai titik hari ini itu kan juga butuh pengorbanan. Ketika kita lihat bahwa ini semua adalah bagian dari perintah Allah, bahwa ini semua adalah tuntunan dari agama, maka yang kita kerjakan, ini kan sama Mbak Eva, sholat ya, yang lahiriah dengan sholat yang batiniah. Sholat itu kan membutuhkan dua hal, aspek lahiriahnya, fikihnya, ya takbiratul ihramnya, rukuknya, tapi dia akan menjadi beban kalau kita rukuk sebatas rukuk kan. Tapi begitu kita rukuk dengan hati kita, maka boleh jadi sholatnya itu malah terasa bukan sekedar ringan, kurang. Kan ada orang tuh kalau sholat tuh kepengennya cepat-cepat. Tapi ada orang kalau sholat itu lama sekali. Persoalannya di mana? Kedua-duanya tetap merasakan lelah. Tapi lelah yang satu ini hilang karena suasana kebatinannya. Jadi kunci lelah menjadi lelah itu bukan kemudian besok kalau mau kerja latihan fisik. Ya kan? Enggak begitu Mbak Eva. Karena orang banyak sekali untuk meraih sholat yang khusyuk, kemudian dia melatih fisiknya. Enggak lah. Yang dilatih pertama kali itu adalah hatinya. Kalau hatinya paham bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan kepayahannya, dan dibalik kepayahan itu ada pahala, dibalik kesusahan itu ada keberkahan hidup, dibalik itu semua ada janji pahala yang Allah berikan, maka lelah itu menjadi lelah sama ketika dulu kita berusaha meraih cinta pasangan kita, maka kelelahan apapun itu tidak kita rasakan karena di sana ada yang jauh lebih besar dari lelah itu, yaitu cinta dari pasangan, dan itu cinta dari Allah yang sedang berusaha kita raih.
0: Masya Allah, jadi kuncinya kecintaan kepada Allah itu akan mewujudkan keterangan batin.
1: Betul.
0: Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, ada nasihat yang mengatakan bahwa kita itu harus menggantungkan kepada Allah atau tawakal, Kiai. Mm-hmm. Jangan menggantungkan kepada atasan ataupun juga gaji. Kiai, rasanya kalau prakteknya di lapangan menghilangkan begitu ya ketergantungan kita kepada sumber rezeki ini.
3: Betul.
2: Bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan rasa logis yang ada di kepala kita itu dengan tauhid, Kiai?
3: Nah, itu tadi Mbak Eva, rasa logis tadi. Jadi yang kita harus pahami para pemirsa, itu adalah logika agamanya. Jadi jangan kemudian kita mencampur adukkan atas sesuatu yang berbeda dalam kacamata agama. Misalnya ada orang nih, sebagai kata pembuka ya alam pikiran kita, Al-Quran itu ketiga proses kematian seseorang itu memberi gambaran bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa yang mematikan orang itu adalah Allah. Tetapi ada ayat lain misalnya yang berbunyi qul yatawaffakum malakul mauti, yang mematikan itu malaikat pencabut nyawa. Kan jadi orang bertanya nih, sebetulnya siapa Pak yang mematikan manusia itu? Apakah malaikat pencabut nyawa atau Allah? Ini kan sebetulnya pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Kalau dia mengerti betul tentang logika agama tadi, bahwa kalau kita artikan yang mematikan secara hakikat itu adalah Allah. Karena semua umur manusia itu ada dalam kuasa Allah, memperpanjang dan memperpendek. Tetapi yang melakukan pencabutan ini itu adalah malaikat. Sama halnya ketika saya sakit ke dokter, itu kan saya sedang berusaha meminta bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit saya. Apakah kemudian orang yang datang mengetuk pintu dokter, dokter tolong sembuhkan saya, itu musyrik? Itu rasanya kejam juga Mbak Eva. Kenapa? Karena sebetulnya setiap orang yang beriman itu tahu bahwa yang menyembuhkan secara hakikat Allah. Tetapi wasilahnya, perantaranya, yang menurunkan hujan itu Allah. Tapi perantaranya kan ada awan, ada angin, ada kelembaban, bahkan panas kan. Oleh karena itu kalau kita memahami konsep ikhtiar dengan tawakal, gaji dengan pasrah, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan Mbak Eva. Kenapa? Karena tangan, kaki dengan hati itu memiliki tugas yang berbeda. Dulu guru saya itu sering bilang gini, bedakan ya nak, antara mencari rezeki dengan mendapatkan rezeki. Antara cari uang dengan dapat uang itu beda Mbak Eva.
2: Bedanya,
3: bedanya apa? Kewajiban Mbak Eva itu cari uang, bukan dapat uang. Kan begitu Mbak Eva. Kewajiban saya dulu ketika di pesantren, ya cari ilmu. Tapi dapat atau tidak yang saya cari, itu urusan lain Mbak Eva. tangan saya itu punya kewajiban cari uang, tapi hati saya itu tahu la haula wa la quwata illa billahi. Saya tahu Allah itu al-qabid yang menahan rezeki, ar-razzaq yang memberi rezeki, itu urusan hati. Jadi ketika teman-teman misalnya menghitung gaji, itu gak musyrik juga Mbak Eva. Misalnya nih Mbak Eva dapat tawaran di TV lain misalnya, kemudian misalnya nih ya, fee-nya dikasih lebih. Atau ada orang misalnya ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar, atau diminta untuk membantu usaha temannya, tapi gajinya kecil. Maka akalnya itu boleh Mbak Eva menerima atau menolak. Mbak Eva boleh menerima, aduh kebetulan ada kesempatan nih, naik karir nih, cicilan yang 20 tahun, kalau gaji saya segini, ini jadi 10 tahun. Itu sah Mbak Eva. Yeah. Tetapi apakah nanti terbukti setelah gaji kita bertambah, persoalan cicilan ini akan semakin mudah? Belum tentu. Gitu loh. Nah disinilah para pemirsa sebetulnya, tempatkan posisi masing-masing. Otak itu berpikir, bagaimana saya bisa mensejahterakan anak istri saya? Bagaimana anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan, masa depan? Itu otak yang harus bekerja. Oh, mungkin harus mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Oh, kalau sudah punya pekerjaan yang lebih baik lagi, manajemen keuangannya mungkin diperketat. Selama ini bukan gajinya yang gak cukup, tapi cara hidupnya yang salah. Menabung dan sebagainya. Itu menggunakan akal. Tapi hati tetap bilang, ya Allah, sebaik apapun perencanaan hidup saya, itu tidak akan keluar dari apa yang Engkau takdirkan. Nah, kalau sudah seperti ini Mbak Eva, itu kaitannya dengan lelah jadi lelah tadi nih. Dulu saya waktu ngaji Ihya itu, guru saya cerita, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dikatakan sebagai tokoh yang sangat zuhud, ya hidupnya bersahaja tapi memiliki ketenangan hidup. Maka muridnya tanya, guru kenapa guru ini tenang? Beliau menjawab, yang pertama anakku, saya ini bisa hidup dengan tenang karena hati saya yakin rezeki itu tidak akan tertukar. Ini penting Mbak Eva ya. Rezeki itu tidak akan tertukar. Kalau saya tidak tahu di mana rezeki saya, tapi rezeki saya tahu di mana saya. Nih lihat nih. Kalau sudah punya perasaan kayak gitu hatinya, maka dia akan mengatakan rezeki ini tidak tertukar, kata hati. Tapi kata kaki, ayo melangkah untuk mencari yang tidak tertukar itu di mana. Yeah. Nih Mbak Eva, supaya saya kalau Jumatan tuh, sendal itu kan di depan masjid semua itu. Kadang-kadang kan kena tendang anak-anak gitu. Nah, supaya saya tidak tertukar, karena saya pernah sekali Mbak Eva itu pengalaman yang agak enggak nyaman juga. Saya pakai sendal itu merasa itu kanan kirinya udah bener. Mm. Begitu sampai di rumah, anak saya itu senyum-senyum. Kenapa? Ternyata sendal kanan dengan sendal kiri itu tidak sama. Mm. Gitu loh. Saya ngambil sendal orang nih yang kiri ini. Saya cepat balik lagi ke masjid. Yeah. Kenapa? Karena untuk membedakan sendal saya dan sendal orang, itu gak bisa pakai hati Mbak Eva. Karena ketika pakai hati nih, kan gak ngelihat saya. Ngerasanya, udah sendal saya ini. Gitu. Tapi begitu sampai rumah, mata saya, oh iya. Artinya apa? Ikhtiar tuh harus. Supaya sendalmu tidak tertukar, buka matamu. Mm. Gitu. Tapi mata yang terbuka, itu belum tentu juga ya, akan kemudian sampai pada takdirnya. Saya dulu Mbak Eva punya pengalaman itu, mudah-mudahan beliau ngingat saya. Dulu ada Profesor Bahtiar Ali, itu menjadi duta besar Indonesia di Mesir. Nah, ketika beliau jadi dubes, saya diminta menyampaikan khutbah Idul Fitri. Beliau itu punya ajudan, beliau itu punya pendamping, beliau juga pasti memiliki mata yang sehat. Itu ketika pakai sepatu, itu dengan kecermatan loh. Kan tidak mungkin ajudannya mengambil sepatu yang bukan milik beliau. Betul. Artinya ikhtiar sudah dilakukan. Beliau selesai sholat itu lebih dahulu masuk ke Wisma Duta. Saya belakangan, saya pakai sepatu saya itu. Kok sempit ya kata saya, kenapa sepatu saya ciut kata saya, padahal itu rasanya sepatu saya. Begitu saya lihat, ternyata yang kebetulan sepatu kita tuh sama gitu. Jadi begitu saya tuh, ini sepatu dipakai Pak Dubes, tapi gimana caranya? Beliau sudah selesai salaman, saya bilang sama ajudannya, Mas, tolong bilang sama Bapak, kenapa? Itu sepatu saya, ini sepatu Bapak. Ajudannya takut juga kan, kenapa? Karena dia beliau kan berarti salah memberikan sepatu.
2: Betul.
3: Artinya apa? Ini kan sebetulnya berjalannya tuh

0: seimbang. Tidak semua yang menggunakan hati itu langsung benar kenyataannya, karena feeling ya, hati untuk menjadi tawakal kepada Allah itu juga perlu melakukan ikhtiar lahiriahnya kan. Tapi orang yang hanya mengandalkan lahiriahnya saja itu juga belum tentu kemudian akan memperoleh yang namanya kebenaran. Jadi keseimbangan antara ikhtiar, biarlah kaki melangkah, tangan bekerja, mata melihat, telinga mendengar, akal berpikir, tapi hati yang pasrah kepada Allah. Itulah Mbak Eva, namanya ikhtiar dan tawakal. Jadi orang yang mengerti konsep agama ini, itu tahu juga kok angka gaji. Nggak boleh, kalau sudah kayak apa belajar tasawuf misalnya, atau kita kemarin bikin kajian hikam, yeah, terus nggak tahu gitu berapa digit, tetap tahu Mbak Eva. Satu digit, ini dua, tahu dia. Tapi hatinya juga tahu, tidak selamanya yang kecil itu akan memporak-porandakan hidupnya, dan tidak selamanya yang banyak itu akan mensejahterakan. Tetapi lahiriah mengatakan yang banyak ini harusnya akan lebih menjamin kedamaian hidup. Tapi hati bilang, iya, dengan syarat apa? Gunakan itu untuk yang baik. Hati yang menerima, lisan yang rajin bersyukur, maka yang banyak ini baru akan mendatangkan yang namanya keberkahan.
1: Masya Allah.
0: Gitu Mbak Eva.
1: Langsung meskipun penjelasan yeah, singkat, langsung ke
0: yeah, jadi hati, setelah Allah, ya. Setelah jadi host ini, Mbak Eva tetap sah kok melihat berapa yang masuk di rekening dari menjadi host ini sah. Yeah. Tapi tidak boleh kemudian itu yang dipertuhankan. Gitu, jadi jangan sampai, kalau nggak segini saya nggak mau, kalau segini nggak gitu juga. Tapi hati akan, ini sudah cukup. Ya, tangan yang cukuplah untuk beri makan siang dengan keluarga, kita syukuri, itu akan membahagiakan.
1: Masya Allah, harus hati harus penuh dengan atas syukur ya Kiai ya. Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, para ulama mengajarkan konsep. Tadi Kiai mengatakan bahwa usaha atau ikhtiar itu wajib.
4: Ya.
3: Tapi kemudian meyakini bahwa usaha itu yang mendatangkan hasil itu syirik
4: yang tersembunyi.
3: Nah ini dalam sekali.
4: Dalam
3: Kiai.
4: Sekali.
3: Bagaimana kemudian menjelaskannya?
4: Dan kalau diartikan
3: orang awam
4: ya,
3: seperti
4: itu,
3: kita ini Kiai.
4: Kalau diartikan secara awam begitu itu berbahaya juga Mbak Eva. Karena semua orang kan merasa jadi orang musyrik. Gitu. Orang syirik kan gitu kan.
3: Ya, ya, ya.
4: Padahal ini disampaikan oleh para ulama. Itu sebagai latihan agar kita itu naik kelas. Ini kalau dalam istilah tasawuf, itu juga jadi orang bahasa Indonesia itu murid, Mbak Eva. Murid itu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Nah, maka untuk menuju ke sana, itu ada tahapan, ada etape, ada tingkatan. Yang disampaikan Mbak Eva ini tingkatan yang paling tinggi. Yang orang kadang-kadang itu kalau tidak mengerti filosofi dasarnya, itu kemudian salah paham.
3: Iya.
4: Saya ambil contoh misalnya nih ya, sufi perempuan yang terkenal, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau itu mengatakan dalam munajatnya, ini perlu dicatat para pemirsa ya, ini bukan beliau sampaikan ketika mengajar, enggak. Dalam munajat beliau kepada Allah, beliau katakan, ya Allah, saya ini beribadah kepadamu. Itu bukan karena saya ingin surgamu dan takut kepada nerakamu. Tetapi saya lakukan ini karena anta Rabbun. Engkau tuh Tuhan. Tastahiqul ibadah. Yang memang engkau itu berhak untuk saya wujudkan hidup mati saya, penghambaan saya. Itu kepada Allah. Nih lihat. Terus orang bilang, kalau gitu Rabi'ah gak merasa perlu dengan surga dan neraka. Salah. Karena pada doa yang lain, Rabi'ah itu mengatakan, saya kepengen masuk surgamu ya Allah. Saya juga kepengen dijauhkan dari nerakamu. Tetapi pada fase munajat keindahan, dia katakan, saya gak ada urusan sama surga dan neraka. Urusan saya lakukan ini, ya karena Allah berhak untuk itu. Seandainya tidak ada surga dan tidak ada neraka pun, Allah itu tetap berhak, al-haq yang patut untuk saya ibadahi, itu hanya Allah. Nah, itu seperti ini Mbak Eva. Jadi, ketika guru kita itu mengatakan, kalau kamu nanti sukses ditanya orang, Faiz, kenapa kamu bisa sukses kayak begini? Itu jangan cerita langsung sebagai hakikat, karena saya belajar. Lalu di mana Allah?
3: Iya.
4: Kan begitu kan, kalau atau ya saya doa lah siang malam ibadah saya. Maka ibadah itu seolah-olah itu ada kontribusi saya. Kan gitu Mbak Eva, padahal pada puncak doa kita kan la haula wala quwata illa, ini hasr loh, hanya Allah, gak ada apapun. Kalau Allah berkehendak biar saya belajar di pesantren 40 tahun, ya bodoh gitu loh. Tapi ketika Allah berkehendak mau ngangkat saya, biar modalnya sedikit, ya keangkat gitu loh. Nah ini sebetulnya para pemirsa, kalau kita membaca ajaran luhur Ibnu Athaillah di Hikam, atau Imam Abu Hasan As-Sadhili ketika mengajarkan tarekat As-Sadhiliyah, itu selalu berpesan Mbak Eva, jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, ketika berusaha kepada Allah, itu kemudian meyakini nih pada hukum sebab akibat nih Mbak Eva. Hukum sebab akibat itu kan aksi dan reaksi. Berarti ada kontribusi di situ kan?
3: Iya.
4: Nah, kata beliau-beliau, kalau Anda berdoa, katakan kepada Allah kalau sukses nanti, saya berdoa itu karena Engkau ya Allah memerintahkan saya untuk berdoa gitu. Karena bagian dari pengakuan saya sebagai seorang hamba, itu saya berdoa kepadamu. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan, orang yang tidak berdoa itu dimurkahi oleh Allah. Sementara kita kadang-kadang punya salah paham nih. Kalau doa kayaknya manja banget sih sama Allah. Dikit-dikit minta, dikit. Justru di situ. Sekecil apapun nih. Dulu ada orang soleh itu Mbak Eva. Terantuk batu. Ya, bukan jatuh dari jurang. Itu berdoa minta sembuh kepada Allah. Padahal cuma lecet dari batu. Itu menunjukkan ya Allah, kalau Engkau mau mencabut nyawa saya dari luka yang kecil tanpa makna, itu bisa menggerogoti tubuh saya kalau Engkau mau. Sementara ada orang yang sudah divonis mungkin oleh dokter secara medis, hidup tidak lama lagi, ternyata sampai hari ini hayyun yurzak, napasnya masih ada, urat nadinya masih berdenyut, dan dia hidup. Nah, ini para pemirsa yang namanya tugas tadi itu, ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiarnya mengatakan, kalau saya ingin dapat rezeki, maka saya harus bekerja. Pekerjaan saya itu adalah wasilah untuk mendatangkan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Hati saya akan bilang, kata Imam Hasan Basri tadi, bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Maka ketika kita gabungkan dua ini, itu menjadi keindahan. Ketika saya ditanya sama anak saya, "Ayah, kenapa bisa seperti itu?" Saya akan katakan, "Nak, bisa seperti itu karena bapakmu dulu belajar." Anak saya bilang, "Kenapa kita harus belajar?" Lihat, jawabannya ini harus bijak, bukan pintar Mbak Eva. Karena kita yang tadi kan saya katakan, beda antara mencari uang dengan mendapatkan uang. Beda antara belajar di pesantren dengan menjadi kiai. Itu berbeda. Maka saya katakan, kenapa Abi harus belajar, Nak? Karena Allah memerintahkan, kalau mau pintar, belajar. Maka belajar saya dulu di pesantren itu, Nak, itu karena perintah Allah. Itu karena untuk mewujudkan penghambaan saya kepada Allah. Allah nyuruh saya belajar, saya belajar. Allah nyuruh saya bekerja, bekerja. Begitu hari ini bapakmu tuh mendapatkan ilmu, maka ilmu ini diperoleh dari pelajaran. Pelajaran itu diperintahkan oleh Allah. Karena saya taat kepada perintah Allah, maka Allah memberikan bantuannya kepada saya. Ini kan indah. Jadi tidak ada unsur yang satu meninggalkan yang satu. Tidak mungkin kan, kenapa Abi pinter? Bantuan Allah. Lalu anak saya gak mau belajar tuh. Yang dicari gimana caranya untuk mendapatkan bantuan Allah. Makanya para pemirsa, pribadi Rasulullah sendiri itu kan dipisah-pisahkan oleh para ulama. Dulu saya ngajar itu, saya belajar ada kitab namanya Al-Furuq. Al-Furuq itu pembeda. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu dibeda-bedakan Mbak Eva. Mana yang saya wajib ikuti? Sholat. Karena Nabi ketika sholat itu fungsinya sebagai Rasul. Tapi ketika ada orang berselisih di pengadilan Madinah, Nabi jadi hakim. Saya gak boleh loh sebagai hakim terus lalu ngelihat amar putusan pengadilan Madinah dulu yang Nabi hakimnya kayak apa. Gak boleh saya ikuti. Kenapa? Karena Rasul sendiri. Ya innakum tahtasimuna ilayya. Kalian itu kalau bersengketa lapornya sama saya. Fal'ala ba'dukum. Boleh jadi sebagian dari kalian itu ayyakuna alhana bihujjatihi. Dia menang dalam persengketaan ini karena apa? Karena punya pengacara handal, nih kata Nabi. Maka ketika Rasulullah berhukum acara di pengadilan, itu tidak menggunakan wahyu Mbak Eva. Gak ada Nabi nanya Jibril, ini yang benar tanahnya punya siapa? Enggak lah, Nabi lihat mana sertifikatnya, mana alat buktinya. Kalau secara lahiriah yang ini kuat, kata Nabi, maka kodoh itulahu. Saya putuskan untuk kemenangan dia. Tetapi kalau dia tahu bahwa kemenangan yang dia dapatkan itu dari jalan yang tidak benar, kalau dia ambil berarti sebetulnya saya sedang menghantarkan neraka jahanam kepada dia. Nah, artinya apa di situ Mbak Eva? Di situ Rasulullah ketika melakukan vonis pengadilan itu menggunakan aspek lahiriahnya, iya, alat buktinya, tetapi kemudian hatinya melakukan yang namanya apa ini, tawakal tadi itu. Nah, ketika kemudian diputuskan, Nabi selalu bilang, kalau benar itu dari Allah dan kalau salah itu dari saya. Iya. Kenapa demikian? Karena itu tadi unsurnya, bahwa semua yang dilakukan itu kemudian tidak menghantarkan secara otomatis kepada diri Rasulullah menjadi hakim yang memutuskan benar secara apa hakikat, hanya benar secara alat bukti hukum acara tadi. Sama dengan saya, ketika saya kemudian bekerja dan mendatangkan rezeki, sejatinya rezeki itu datang karena rahmat Allah, yeah, tapi rahmat Allah itu turun karena saya melakukan usaha tadi.
3: Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Baik. Tapi kita akan break dulu, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita sudah sampai di segmen terakhir,
1: terakhir ya.
0: Sekarang kita masih bahas soal hati gitu ya Kiai. Ya. Kalau kita bicara soal generasi muda saat ini Kiai, kita banyak melihat generasi muda saat ini banyak yang istilahnya tuh bucin, budak cinta.
1: Jadi budak cinta,
0: singkatan dari bucin. Nah mencintai pasangan atau bahkan idolanya terlalu berlebihan. Nah di saat di satu titik kemudian pasangan atau idolanya itu tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, akhirnya kecewa. Nah ini kalau dalam
1: cinta jadi benci.
0: Nah kalau kemudian dalam kacamata tasawuf sebetulnya sebetulnya kan memang lebih menenangkan untuk cinta kepada Allah, cinta ilahi ya Kiai Nah itu bagaimana mewujudkannya supaya sampai di tingkat itu?
1: Secara sederhana Mbak Eva, mau cinta pasangan kayak mau cinta apapun, kita harus tahu bahwa yang kita cinta itu bagian dari dunia. Dan dunia itu diciptakan oleh Allah, itu bagian tertentu dari dunia itu memang mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu, Mbak Eva.
0: Kenikmatan yang menipu gitu loh.
1: Kayak pinjaman online itu kan kenikmatan yang menipu.
0: Pasti transfer nikmat besar
1: sekali
0: punya.
1: Dulu apa-apa Mbak Eva, mungkin waktu kita kecil di era 80-90, itu semua kan harus cash. Kalau gak punya ya gak bisa gitu loh. Tapi hari ini, itu ada godaan yang menipu. Namanya cicilan. Cicil aja Bu. Maka seolah-olah, ya kan? Ini mempermudah hidup kita. Kalau sesuai dengan profil keuangannya. Tapi ketika cicilan itu semakin dipermudah, ini kan tipuan Mbak Eva. Enak di depan, gak enak di belakang. Nah, yang seperti ini itu adalah konsep dasar dunia. Maka ini ada satu nasihat, dulu memang dipertentangkan apakah ini perkataan ulama, apakah ini hadis. Tetapi saya mendapatkan dari guru-guru saya, itu pendapat Imam Al-Munawi, bahwa ini adalah perkataan dari Sayyidina Umar Ibn Khattab. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Jadi intinya begini Mbak Eva, dari dua nasihat itu kalau kita ambil yang masyhur perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu, ahbib habibaka haunamma. Kamu kalau mencintai, itu cinta yang wajar. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena boleh jadi yang kamu cintai hari ini, itu bisa menjadi musuhmu di masa yang akan datang. Wa abghid baghidaka haunamma. Kalau kamu benci sama orang, benci sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi yang kita benci kemarin, itu jadi kekasih kita hari ini. Politik kan begitu. Kemarin kita dukung, besok kita benci. Yang kemarin kita benci, sekarang kita dukung. Nah, nasihat ini yang kalau kita kumpulkan dari banyak ajaran tasawuf itu luar biasa. Ada guru saya, itu mengutip nasihat. Kamu jangan pernah menanam duri di depan rumah saya. Karena kamu tidak pernah tahu, satu hari boleh jadi kamu harus datang merangkak ke rumah saya. Sementara jalanan ke rumah saya itu sudah kamu tanam duri. Bagaimana nanti kalau kamu harus merangkak ke rumah saya? Ini kan artinya mengajarkan bahwa semua itu harus proporsional. Maka Sayyidina Umar itu waktu saya ngaji Faidul Qadir dulu di Mesir, itu pernah mengatakan gini, kalau kamu mencintai apapun, itu cintainya sewajarnya. Jangan apa? Jangan menjadikan hubbuka itu talafan. Cinta yang merusak, Mbak Eva.
0: Seperti apa itu Kiai? Cinta yang
1: fanatik
0: merusak.
1: Buta. Gitu loh. Jadi di dunia ini, Mbak Eva, itu kita harus mencintai Allah. Karena cinta kita tidak pernah salah kepada Allah. Kita harus mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah tidak akan kemudian menjerumuskan umatnya. Tapi sebatas dia manusia, itu punya potensi loh Mbak Eva, untuk menjerumuskan. Walaupun kemungkinannya kecil, orang tua harus kita cintai. Tetapi dalam hidup ini, kan tetap ada Mbak Eva. Orang tua, kandung, darah, itu menjerumuskan anaknya. Oleh karena itu, konsep budak cinta itu enggak boleh, Mbak Eva. Selama yang dicintai itu bagian dari dunia. Sebagus apapun, seindah apapun, setulus apapun, cintailah itu sewajarnya. Bahwa dia punya potensi salah, dia punya potensi belok nih. gitu. Jadi kalau Anda bucin sama seseorang, kemudian orang itu membalas kebucinan Anda, Anda tetap harus tahu bahwa yang Anda cintai itu punya mata. Dan yang Anda cintai itu punya sifat bosen.
0: Yeah.
1: Ha, kita kalau punya handphone baru, itu gak mau dibawa kemana-mana kalau belum ada pelindungnya. Takut lecet, takut jatuh. Tapi kalau sudah 3 tahun, ya retak-retak sendiri gak apa-apa gitu loh. Nah, itu udah kan sifat dasar manusia.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu jangan pernah gantungkan harapanmu setinggi apapun cintamu kepada manusia. Karena dia punya potensi untuk berubah. Maka cintailah manusia itu dengan cinta yang diajarkan oleh Allah. Ini lihat Mbak Eva. Kalau sudah yang diajarkan oleh Allah, maka kita tahu yang patut untuk kita cintai itu hanya Allah. Maka ketika kita mencintai apapun dan siapapun, itu yang harus dijadikan ukuran, itu pedoman yang dari Allah.
0: Yeah.
1: Allah bilang, anak kita itu punya potensi menjadi ujian. Makanya ketika kita mencintai anak, itu tidak dengan cinta buta. Kalau anaknya sampai malam belum pulang, telepon,
0: yeah,
1: tanya gitu loh. Kalau kemudian dibiarkan anaknya menipu, misalnya, enggak kok kita lagi kuliah, kita langsung percaya Mbak Eva. Maka boleh jadi itu bukan cinta sebetulnya. Itu adalah penjerumusan. Kan? Tapi ketika kita cinta, coba video call. Benar nih di kampus. Anak saya video call. Atau kita buat monitoring mendadak.
0: Yeah.
1: Nak, kamu lagi di mana? Di kampus. Mampir ya. Mampir saya. Begitu sampai di kampus ternyata anak saya ada. Saya ajak makan di kantin kampus misalnya. Yeah. Maka dengan cara seperti itu, kita itu melakukan cinta yang proporsional. Cinta yang karena Allah, bahwa yang kita cintai itu harus kita jaga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sementara yang bucin ini Mbak Eva, itu bukan menjaga cinta kan, tapi memanjakan cinta.
0: Memanjakan.
1: Agar dia secara lahiriah tidak berpaling dari kita, sebatas itu. Tapi bukan kemudian bahwa ketika saya mencintai seorang perempuan, ketika perempuan mencintai laki-laki, ketika bapak mencintai anak, anak mencintai bapak, itu kan punya tujuan kan Mbak Eva. Kalau saya mencintai anak saya harus didik agar dia menjadi anak yang baik. Kalau saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya, ada jalan hidup yang mungkin melenceng, saya dengan penuh kesopanan bilang, Pak, ini rasanya tidak tepat, harusnya begini. Itu kan namanya tidak bucin, Mbak Eva.
0: Yeah.
1: Tapi matanya terbuka bahwa mencintai itu adalah bagian dari amanah, dan amanah itu adalah pertanggung jawaban.
0: Baiklah Kiai, jadi ya, kita harus menjaga keseimbangan cinta ya, vertikal dan horizontal.
1: Betul.
0: Itu dan melihat cinta horizontal itu sewajarnya saja.
1: Sewajarnya, ya, yang vertikal yang tidak boleh ditawar.
0: Tidak boleh
1: karena
0: ditawar.
1: Itu tidak akan pernah mendatangkan kekecewaan dan penyesalan.
0: Baiklah Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa tentunya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberikan berkah setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Ruli Kurniawan, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Video sejumlah emak-emak yang protes saat mobil damkar datang membawa air ke rumah pribadi salah satu pejabat di Medan saat air PDAM mati menjadi viral.
0: Sementara video lainnya, debt collector menjadi amukan emak-emak karena salah sasaran.
2: Viral, sejumlah emak-emak protes lantaran mobil dinas pemadam kebakaran datang membawa air ke rumah pribadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Medan, Beni Sinomba Siregar di Bedan Johor, Medan. Dinarasikan, mobil damkar itu membawa air bersih ke kediaman pribadi sang pejabat di tengah matinya air PDAM di sejumlah wilayah. Damkar Mat Kota Medan, Wan Romalau, membenarkan ada armada milik damkar datang membawa air ke rumah pribadi Beni Sinomba Siregar. Menurutnya, armada yang ada di dalam video merupakan armada yang dibawa pihak PDAM yang bergerak sesuai aduan warga. Namun, pihaknya tetap memberi pelayanan yang sama untuk semua warga. Wandro menambahkan hingga Rabu malam ada 7 unit armada damkar yang diturunkan untuk membantu warga terdampak kehabisan air bersih di 6 kecamatan. Aksi arogan oknum debt collector kembali viral di media sosial. Kali ini seorang emak-emak jadi korban salah sasaran setelah mobil barunya diikuti sejumlah penagih utang hingga ke halaman rumah. Dari video yang viral, terlihat emak-emak itu beradu argumen dengan debt collector.
3: Dokumen yang di bank biru udah semua. Semuanya. Udah semuanya foto sah. Semuanya foto sah.
4: Fotoin semua.
5: Foto.
6: Mana bosnya?
2: Melihat korban tidak takut dan tidak mampu menunjukkan dokumen, nyali para debt collector langsung ciut dan memilih meninggalkan lokasi.
7: Ya, kabur! Ya, kabur!
8: Lu mau ngapain? Lu mau nabrak?
7: Nggak jelas nih platnya nih. Salah sasaran.
0: Viral, biawak bersembunyi di mesin mobil di salah satu rumah kawasan Cibubur, Bogor. Bukannya kabur, pemilik justru merekam dan mengajarkan teknik menangkap biawak dengan tangan kosong.
1: Sementara itu di Taman Nasional Tesonilo Riau, seekor anak gajah Sumatera betina lahir dari induk mamaria yang berusia 55 tahun.
9: Ada biawak masuk.
10: Viral di media sosial, sebuah biawak bersembunyi di dalam mesin mobil di salah satu rumah di perumahan Bukit Golf Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukannya panik dan kabur, sang pemilik rumah justru merekam saat putranya berusaha menangkap biawak.
11: Kita harus cepat, kita ambil lehernya. Secara teori gitu.
12: Gigit, nah.
11: Bisa jadi, gak tahu deh. Oke, kita coba ya.
10: Tak hanya itu, putranya bahkan memberikan teknik menangkap biawak yang aman menggunakan tangan kosong. Momen tak terduga yang terjadi pada Senin 8 Juni itu berawal saat pemilik rumah mendengar suara berisik dari halaman. Tak lama kemudian melihat dua biawak berukuran besar berada di sekitar rumah. Satu biawak langsung kabur saat pintu dibuka, namun satu lainnya menghilang. Setelah diperiksa, biawak tersebut ternyata bersembunyi di dalam mesin mobil. Beruntung, biawak tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lepaskan ke selokan di sekitar perumahan. Ada-ada aja ya.
13: Tiba-tiba dia melahirkan, apa enggak? Saya pokoknya nggak bisa lah bilangkan, pokoknya terharu banget sih.
14: Alhamdulillah.
13: Betina anaknya.
10: Kabar bahagia datang dari Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Seekor anak gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, berjenis kelamin betina, lahir dari induk bernama Ria yang telah berusia 55 tahun. Dalam keterangan resminya, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, mengatakan, bayi gajah itu ditemukan oleh pawang gajah atau mahut pada Rabu pagi 10 Juni di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 km dari kantor Resort Konservasi Gajah Sumatera, Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis oleh tim dokter, bayi gajah betina itu dinyatakan dalam kondisi sehat aktif tanpa cacat fisik dan sudah dapat menyusu secara normal dari induknya. Anak gajah itu merupakan anak kelima dari gajah Ria yang lahir di Taman Nasional Tesonilo. Kondisi induk Ria dan bayinya saat ini masih dalam pemantauan intensif oleh tim Mahot dan dokter hewan. Selamat datang bayi kecil.
1: Informasi berikutnya, hendak membeli motor menggunakan uang palsu, seorang pemuda ditangkap oleh massa di Duren Sawi, Jakarta Timur pada Kamis sore. Warga yang kesal sempat meluapkan emosi kepada pelaku.
0: Sementara itu, eksekusi rumah 3 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh saat pemilik rumah menolak pengosongan.
10: Seorang pemuda ditangkap oleh warga saat hendak membeli sepeda motor secara COD di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis sore. Sang pemuda sempat mendapatkan bogem mentah dari warga karena menggunakan uang palsu dalam transaksi jual-beli.
4: Katanya kalau ada yang itu COD motor kan di Kampung Sumur, ternyata pakai uang palsu.
13: Oh gitu. Oh, tadi ketangkapnya di sini.
4: Dekat ini sudah saya, sudah prosedur sudah dilakukan.
10: Eksekusi rumah 3 lantai di Kemayoran, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Suasana tenang mendadak memanas saat penghuni rumah menolak pengosongan. Penghuni rumah bersikeras bangunan masih dalam proses sengketa hukum. Tak terima akan diusir paksa, penghuni rumah sempat mengamuk dan mengejar petugas. Pasca emosi yang memuncak, penghuni rumah akhirnya pasrah. Meski begitu, ia menegaskan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kembali rumahnya.
5: Istana dibangun oleh orang-orang gajian, bukan

0: Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Jakarta juga terjadi hingga Kamis malam. Di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, aksi mahasiswa berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat mahasiswa tak terima spanduk yang mereka bakar di tengah jalan, langsung dipadamkan oleh petugas kepolisian. Aksi turun ke jalan ini merupakan respons keras mahasiswa terkait kenaikan harga BBM non-subsidi. Aksi digelar dengan menutup separuh badan jalan pada jam pulang kantor, sehingga berdampak kemacetan mulai dari jalan Cikini Raya hingga jalan Diponegoro. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga negara Australia yang menjadi buronan Interpol ditangkap petugas saat bersembunyi di toilet pesawat jet pribadi.
1: Dan informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7.

0: Malam live di CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil menangkap dua pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para pelaku menargetkan sepeda dengan harga di atas 5 juta rupiah.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar praktik dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat. Tiga orang pelaku serta sekitar 8.000 liter solar subsidi diamankan polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Petugas Satreskrim Polres Magetan Jawa Timur berhasil menangkap dua pelaku pencurian spesialis sepeda gunung lintas provinsi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keduanya ditangkap petugas di wilayah Pati, Jawa Tengah. Saat penangkapan, kedua pelaku berusaha kabur menggunakan mobil namun gagal. Kemudian SM warga Karanganyar, Demak dan SL warga Dusun Rejekwesi, Mayong, Jeporo, Jawa Tengah dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa pada Kamis siang. Keduanya terbukti melakukan pencurian beberapa sepeda gunung di dua lokasi di Magetan, yakni di Kelurahan Kebon Agung dan Kepolrejo. Sebelumnya, kedua pelaku juga terekam CCTV mencuri beberapa sepeda gunung di komplek perumahan di Magetan. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencuri sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya tercebur ke sungai dan berlindung di bawah jembatan. Untuk mengantisipasi amukan massa yang lebih besar, petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban namun berhasil ditangkap. Sementara satu lainnya berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor pelaku. Setelah dievakuasi, terduga pelaku diamankan di Mapolsek Kedokan Bunder serta barang bukti motor milik korban. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar praktik dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat pada Kamis sore. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan dalam puluhan drum, jeriken, dan toren berkapasitas besar dengan total BBM sekitar 8.000 liter. Dari hasil penyelidikan sementara, solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU di wilayah Mentong. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Kecamatan Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perkara ini, polisi mengamankan 3

0: pelaku di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kantor imigrasi Ngurah Rai Bali gagalkan keberangkatan warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Ia ditangkap di toilet pesawat jet pribadi saat terdeteksi menggunakan dokumen perjalanan palsu.
2: Sementara itu, Polresta Mataram menggerebek jaringan narkoba jenis sabu di Kota Mataram. 4 warga diamankan.
3: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime TSOC dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mosambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

0: Tim Opsnal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan seorang perempuan. Mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas Pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jelang tahun ajaran baru, kebakaran hebat melanda SD Negeri 14 di Tulang Bawang, Lampung. Api berasal dari korsleting listrik di ruang kepala sekolah yang sedang ditinggal cuti.
2: Dan selain ruang kepala sekolah, api juga menghanguskan 3 kelas dan lemari arsip, buku-buku baru, serta seragam.
3: Kebakaran hebat melanda SDN 14 yang berada di Desa Tirta Makmur, Tulang Bawang Tengah, Lampung pada Kamis siang. Api pertama kali terlihat membubung tinggi dari atas ruang kepala sekolah. Dalam hitungan menit, api kemudian melalap seisi ruangan beserta aset penting sekolah. Saat kebakaran terjadi, ruang kepala sekolah dalam keadaan kosong. Kepala sekolah sedang cuti pasca operasi mata. 2 armada pemadam dan 10 petugas damkar Kabupaten Tulang Bawang Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, 3 ruang belajar hangus terbakar. Yang menjadi persoalan, banyak aset sekolah yang juga hangus. Di antaranya lemari arsip, buku-buku baru, seragam drum band, dan peralatan tari. Pasca kebakaran, aktivitas belajar mengajar akan dipindahkan ke kelas darurat. Sugianto, Lampung.
1: Asyik bermain badminton, emak-emak nyaris tertimpa atap plafon yang roboh.
2: Dan informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PAM sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Nggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12:00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23:00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Asyik bermain badminton, dua perempuan di Pandeglang, Banten nyaris tertimpa atap plafon yang tiba-tiba roboh.
1: Sementara di Surabaya, tak sabar menunggu keluarga yang akan mengajaknya pulang kampung, seorang pria lansia nekat naik ke atap dan pingsan di ketinggian.
2: Atap plafon Gor Graha Pancasila di Pandeglang, Banten ini tiba-tiba roboh saat dua wanita sedang bermain badminton pada Sabtu 6 Juni lalu. Dari video yang viral ini, terlihat keduanya nampak panik dan segera minggir meninggalkan area pertandingan untuk menghindari material plafon yang jatuh. Sebelum roboh, nampak area plafon di sebelahnya sudah berlubang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah momen tak terduga terjadi saat dua pria berusaha menolong seekor anak anjing yang terlihat tergeletak seperti sudah mati di area parkiran. Namun tanpa diduga, induk anjing tiba-tiba datang dan menggonggong keras. Dua pria yang tadinya hendak melakukan aksi penyelamatan anak anjing pun langsung panik dan kabur ketakutan. Anak anjing tersebut rupanya hanya sedang tidur nyenyak, sementara sang induk berada tidak jauh dari lokasi.
3: Tarik celananya.
2: Seorang lansia bernama Marjuki dilaporkan pingsan di atas atap rumahnya di kawasan Simorejo, Sukomanunggal. Diduga dalam kondisi pikun dan ingin pulang kampung, korban nekat kabur dengan cara naik dan melintasi deretan atap rumah. Namun setelah dua hari tidak tidur dan memiliki riwayat gula darah tinggi, sang lansia

0: itu mendadak lemas hingga pingsan di atas atap. Setelah proses penyelamatan selama 1 jam, korban akhirnya berhasil diturunkan dengan selamat dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapal pengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam setelah mati mesin dan dihantam ombak besar. 8 ton beras bantuan pun tidak dapat diselamatkan.
2: Sementara itu ribuan warga di Polewali Mandar mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara beserta Piala Dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Video amatir merekam saat kapal motor Bahari Makmur yang mengangkut bantuan pangan untuk warga Pulau Gili Ketapang tenggelam di perairan. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Dermaga Probolinggo tenggelam setelah mengalami mati mesin dan dihantam ombak besar. Bantuan 8 ton beras akhirnya tidak dapat diselamatkan karena tenggelam bersama kapal. Sementara itu 500 dus minyak kita bisa diselamatkan. Seluruh awak kapal dan penumpang bisa menyelamatkan diri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan bantuan yang hilang akan diganti dan dikirim ulang kepada penerima manfaat. Ribuan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Jelang pelaksanaan Piala Dunia, desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar sepak bola ini kembali disulap menjadi kampung bola. Hal ini ditandai dengan keberadaan ratusan bendera berbagai ukuran yang dikibarkan di hampir semua rumah warga dan lokasi strategis di desa ini. Warga juga rela merogoh kocek lebih besar untuk membuat lukisan pemain sepak bola top dunia serta negara-negara peserta Piala Dunia. Panitia Kampung Bola juga menggelar konvoi kendaraan bermotor sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia. Konvoi ini diikuti ribuan warga yang berdatangan dari sejumlah wilayah di Polewali Mandar dengan jarak tempuh 35 km. Selama musim pertandingan, warga di Kampung Bola ini juga menggelar acara nonton bareng di sejumlah tempat di daerah ini. Sebuah minibus yang melaju dari Kediri ke Blitar terbakar hebat hingga tinggal kerangka di Jalan Raya Blitar Kediri Kamis siang. Api dengan cepat melalap seluruh badan minibus dan membuat kepanikan warga yang melintas. Pasca kejadian, bangkai minibus masih teronggok di tepi jalan perbatasan Blitar Kediri. Minibus membawa muatan berisi alat las yang juga ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita balik ke informasi lain, jika di Indonesia punya pasar Tanah Abang, maka Arab Saudi punya pasar Kakiyah. Pasar Kakiyah menjadi lokasi belanja jemaah haji Indonesia pasca rangkaian ibadah haji.
1: Sementara di Makassar, Nenek Jumaria, ikon haji dunia 2026, kembali ke kampung halaman pasca menjalankan ibadah haji. Nenek buruh tani ini pulang dengan membawa oleh-oleh kurma dan boneka unta.

0: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
1: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
2: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
1: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
3: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
4: Harganya gimana, Bu?
3: Lumayan, nego sih, nawar-nawar
5: bisa ditawarin ya.
3: Iya.
1: Pasar Kakiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar

0: keluar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumariah, buru tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumariah yang mengenakan mispah haji khas Bugis Makassar langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros Kaidir Syam yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumariah mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
1: Makai perasaan tak? Oh, makai semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
2: Lancar
1: ibadah? Lancar semua?
2: Iya.
1: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
0: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di tengah sulitnya menjangkau pembeli, nasi pedagang kaki lima di Kota Bandung semakin terpinggirkan. Penertiban dilakukan untuk fungsi trotoar jalan.
4: Namun di sisi lain, pasca penertiban, sejumlah pedagang mengaku kehilangan mata pencarian mereka.
5: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
6: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
7: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
5: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, tampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
8: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
5: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja, gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae, Cina, buat bekal barudak, gitu, buat bekal anak-anak, gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
7: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
5: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja saya mah, pengen buat bekal anak saya lima, tanpa suami, saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini, dari sehari-hari dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu, saya dicukup-cukupin.
7: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
9: Udah nggak buat makan gimana? Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat, ya pingin tempat lagi, ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
10: Maunya gitu ya, Bu.
7: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
2: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semerawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
7: Keberadaan PKL sebenarnya bisa membantu perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga berpotensi mengganggu ketertiban. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Kota Bandung, Jawa Barat terkenal dengan ragam sajian kuliner yang viral.
3: Kali ini ada aneka donat sourdough yang unik di Kota Kembang. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda.
11: Kota Bandung, Jawa Barat seolah tak pernah kehabisan kuliner viral. Berbagai tempat makan selalu ramai dipadati antrean para pengunjung. Tak heran jika Bandung menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan bagi wisatawan. Kali ini saya ajak Anda mencoba salah satu kuliner viral di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. Tempat ini menawarkan sourdough bomboloni, donat berbentuk bulat menggembung. Ada 17 varian rasa yang bisa dipilih konsumen, mulai dari rose leci, matcha, hingga Dubai pistachio. Seluruh produk dibuat fresh setiap hari. Keunikannya terletak pada bahan yang digunakan. Adonan sourdough dibuat dengan campuran air buah hasil fermentasi, yakni apel hingga anggur yang difermentasi selama 7 hingga 30 hari.
12: Nah, sebenarnya kalau yang bikin beda itu dari teksturnya sih, Kak. Terutama karena kan di Indonesia nih ya, banyak banget orang kan penderita mah atau lambung ya. Jadi kalau misalkan donat kita pakai fermentasi buahan, itu bisa lebih jauh lebih sehat lah dan aman dikonsumsi untuk orang yang penderita mah atau asam lambung.
11: Saat diicip, sourdough bomboloni ini terasa sangat lembut saat masuk ke mulut. Teksturnya ringan dengan isian yang menyatu di setiap gigitan. Sentuhan hasil fermentasi pada adonan juga memberikan pengalaman rasa yang unik dan menambah sensasi yang tidak biasa ditemukan.
13: Ini adalah kali pertama saya mencoba bomboloni dengan rasa matcha seperti ini. Mirip ya sama baju saya, karena saya juga penyuka matcha juga sebenarnya. Kalau matcha, wah udah deh, surgawi. Nah yang jelas rasanya unik karena tadi ya dijelaskan bahwa dia punya campuran dari fermentasi buah yang kemudian memberikan rasa atau aroma yang kemudian berbeda dari bomboloni pada umumnya. Wah, masih banyak nih, semua coba dulu ya.
11: Sourdough bomboloni ini dijual dengan harga Rp18.000. Lebih dari 1.000 buah terjual setiap harinya. Sempat viral di media sosial, hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam donat ini bisa habis terjual.
14: Terus nyobain donat yang lagi happening di medsos kan. Makanya baru pertama kali nyoba kesini.
15: Kenapa nih mau coba?
14: Karena dari kelihatannya kayak menggugah banget gitu. Makanya kayak ayo deh nyobain gitu.
11: Berikutnya saya ajak Anda bergeser ke kawasan Pasteur, Kota Bandung. Antrean pengunjung di sini juga tak kalah ramai. Kafe ini menjual donat sourdough. Berbeda dari donat pada umumnya, donat ini memiliki bentuk kotak yang menjadi daya tarik tersendiri. Donat-donat ini dijajakan secara prasmanan. Konsumen bebas memilih sendiri sesuai selera, mulai dari matcha lemon, Dubai pistachio, honey butter glaze, Isfahan, hingga cereal milk. Setelah memilih, barulah donat dapat dibawa ke meja untuk dinikmati. Saatnya icip-icip. Saya memulai dengan varian bestseller Dubai pistachio. Ukurannya cukup besar sehingga untuk menikmatinya bisa dipotong atau digunting terlebih dahulu. Tekstur donat yang lembut dan empuk berpadu dengan isian pistachio yang melimpah, menciptakan perpaduan rasa manis dan gurih yang seimbang.
13: Ya kalau dari bentuk udah pasti ini estetik banget karena dia square ya alias kotak. Saya baru pertama kali nih lihat donat yang kemudian bentuknya kotak seperti ini. Jadi orang yang datang tidak hanya untuk menikmatinya saja, tapi untuk juga dibuat konten, foto ataupun video. Nah kalau soal rasa, Anda bisa coba sendiri deh. Unik rasanya, ada banyak sekali varian rasanya. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif Anda kalau misalkan mau cari dessert di wilayah Bandung, ya mungkin ini bisa jadi alternatifnya.

0: Menariknya, bentuk kotak pada donat sourdough ini terinspirasi dari desain bangunan kafe yang juga didominasi bentuk kotak. Sebelum dipasarkan, donat ini telah melalui proses research and development atau R&D yang cukup komprehensif. Hasilnya, hadir donat sourdough dengan karakter rasa yang seimbang dan nikmat untuk dinikmati berbagai kalangan.
1: Tapi kalau setiap long weekend, itu kita masih review dan evaluasi terus production-nya. Karena tertinggi itu kita selling 2.800 donat sehari per day. Dan itu masih dalam kondisi orang kehabisan gitu. Jadi produksinya udah kita strategize terus gimana cara supaya kekejar. Sekarang tim production juga udah masuk dari jam 4 subuh, udah mulai bikin donatnya. Tapi mungkin karena komitmen kita adalah freshly baked setiap hari, nggak ada adonan yang dibesokin. Terus kita pokoknya semuanya dimulai production start dari jam 4 pagi untuk sepanjang hari itu.
0: Tersedia sedikitnya 12 varian rasa yang bisa dipilih sesuai selera. Untuk menikmatinya, konsumen cukup merogoh kocek mulai dari Rp22.000 per buah.
2: Awal-awal sih kita lihat di medsos ya, karena viral gitu, jadi pengen nyoba aja.
3: Terus dari bentuknya juga kan biasanya donut bulat nih, ini kan kotak ya, unik banget.
2: Rasanya enak sih,
3: empuk banget,
2: unik gitu ya.
3: Unik karena ada yang rasa sereal, kan baru pertama ya di sini, terus ada lem.
0: Selain donat sourdough, pengunjung juga dapat menikmati beragam menu lain yang tak kalah menarik. Mulai dari sandwich dengan berbagai pilihan isian, hingga aneka kopi dan smoothies yang menyegarkan. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya menembus puluhan juta rupiah.
5: Ya, informasi ini saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat.

0: CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah menyulap kulit dan usus ayam menjadi keripik premium. Omsetnya pun menembus puluhan juta dan laku hingga luar Jawa.
1: Sementara di Jambi, seorang ibu rumah tangga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah dari manisnya sale pisang. Olahan buah pisang Sarawak ini laku hingga ke berbagai daerah.
2: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu, justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
3: Produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih, terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
4: Udah sampai Lampung?
3: Iya.
2: Produk yang semulanya hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualan datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
5: Ini nanti dijual kembali?
6: Iya, dijual.

0: kembali di packing lagi.
1: Kemasan berapa-berapa itu?
0: Ya ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
1: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
0: Kadang 2, kadang 3 kali.
2: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogram. Inspirasi cuan ala ibu rumah tangga juga datang dari Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dibantu oleh sejumlah pekerja, Astuti mengolah pisang jenis Sarawak menjadi sale pisang.
3: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga. Untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
2: Sebelum digoreng, pisang yang sudah diiris tipis dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Selanjutnya, pisang yang sudah mengering dicampur adonan tepung dan digoreng hingga kuning kecoklatan. Pisang sale pun dikemas dalam berbagai ukuran dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Penjualan pun tidak hanya di sekitar Jambi, namun hingga ke Padang, Pekanbaru, Medan, bahkan Jakarta. Dalam sebulan, Astuti pun bisa meraup manisnya untung sale pisang hingga Rp70 juta. Liputan CNN Indonesia.
4: Gelaran Piala Dunia 2026 resmi dibuka Kamis waktu setempat di Stadion Azteca, Meksiko.
5: Tahun ini upacara pembukaan digelar terpisah di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Meksiko jadi negara pertama yang menggelar opening ceremony Piala Dunia 2026. Upacara digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca. Pembukaan di Meksiko mengusung tema budaya lokal, terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Setelah upacara selesai, laga pembuka antara Meksiko versus Afrika Selatan dimulai Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis internasional tampil dalam acara tersebut seperti Shakira, J Balvin, Burna Boy, dan sejumlah artis lainnya. Meksiko! Meksiko! Menyambut pertandingan pertama, para penggemar di Meksiko mengenakan kostum mariachi, lengkap dengan sombrero dan trompet. Para penggemar pun membentuk lautan warna hijau tua saat Shakira dan Burna Boy membawakan lagu kebangsaan Piala Dunia 2026 dan kembang api menerangi stadion. Diperkirakan lebih dari 80.000 penggemar memadati Azteca yang telah direnovasi untuk pertandingan pertama. Penggemar Meksiko jauh lebih banyak daripada penggemar Afrika Selatan di sekitar Azteca, tetapi beberapa pendukung Bafana-Bafana tetap menunjukkan kehadiran mereka.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 12 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Jemaah Haji Indonesia menggunakan kereta cepat Haramain Express untuk menempuh perjalanan dari Madinah ke Jeddah. Jarak 420 km ditempuh kurang dari 2 jam. Saling

Serang antara Iran dan Amerika Serikat terus terjadi. Kamis pagi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah kota di wilayah Iran. Sementara Iran membalasnya dengan mengirim rudal ke sejumlah pangkalan militer di Kuwait dan Bahrain.

0: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Sementara itu, tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, mengajukan justice kolaborator untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis ini.
1: Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG berinisial AYS yang merupakan pihak swasta. Pada Kamis siang, Syarif Sulaiman Nahdi selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkapkan, dalam kasus ini AYS sebagai pihak swasta dimintai oleh tersangka Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN saat itu untuk mencari mitra dalam pelaksanaan program MBG.
2: Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara IS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara IS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS.
1: Atas kasus ini, IS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menyampaikan telah menerima permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh tersangka Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN yang terseret kasus korupsi pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski begitu, pihaknya masih mempelajari lebih jauh JC yang diajukan hingga nantinya akan ditentukan apakah pengajuan JC diterima atau tidak.
2: Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengaku membawa kabar gembira untuk Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis.
3: Bisa dikeluarkan biar turun. Efisiensi ya. Mau lapor Pak Presiden efisiensi.
4: Efisiensinya berapa,
3: Bu? Ya lapor dulu Presiden, masa aku lapor sekali. Nanti ya.
4: Tapi belum ada apanya, Bu.
1: Namun saat dikonfirmasi soal laporan sejumlah pihak terkait investasi pada dapur SPPG, Nanik masih tidak memberikan jawaban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Eksekusi pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat siang kemarin ricuh. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dikosongkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum.
5: Eksekusi atau pengosongan rumah berlantai 3 di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat yang semula damai akhirnya rusuh. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat yang ingin melaksanakan eksekusi langsung diadang pemilik rumah yang tak setuju dilakukan eksekusi lantaran rumahnya masih dalam sengketa perkara hukum yang ia jalankan. Mendengar putusan itu, pemilik rumah langsung mengamuk dan mengejar para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dibatalkan eksekusi.

0: mempunyai utang di bank, tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi.
1: Pengosongan ini adalah nomor 17 garis miring PDT EKS garis miring Risalah Lelang garis miring 2025 yang dikosongkan sebesar 117 meter persegi yang berada di Jalan Sudiro nomor 57 Cempaka Putih.
2: Ini berarti termohonnya mempunyai utang, Bu, ya?
1: Termohonnya ada utang, tapi di bank mungkin, gitu. Dan dibeli. Ini Pak Agus pribadi pembeli lelang.
3: Ada koran tanggal.
0: Pemilik rumah mengancam akan terus dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Galih Putra, Jakarta.
4: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan upaya keberangkatan seorang warga negara Australia yang merupakan buronan Interpol. Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan tergiur upah 900 juta rupiah. Empat pria nekat membawa 40 kilogram sabu-sabu ke kapal dan berujung dibekuk di Pelabuhan Nusantara.
5: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menggagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP berusia 55 tahun yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan transnasional narkotika ke wilayah Australia dalam skala besar. AP merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organized Crime TSOC dan anggota terkemuka kelompok geng motor. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mosambik di Terminal Khusus Jet Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jet pribadi membawa 3 awak dan 4 penumpang masing-masing asal Portugal, Brasil, dan Italia. GAM adalah penumpang berpaspor Brasil, tidak memiliki data pelintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia, sementara 3 penumpang lain memiliki dokumen sah. Namun sebelum selesai pemeriksaan, 4 penumpang tersebut justru menyusup masuk ke dalam pesawat tanpa izin saat pesawat tengah bersiap untuk lepas landas. Otoritas bandara segera menghentikan penerbangan dan memerintahkan pesawat kembali ke runway menuju terminal VIP. AP buronan Interpol ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Rabu malam, buronan Interpol ini dideportasi dari Bali.

Tim Opsenal Narkotika Polresta Mataram melakukan penggerebekan jaringan narkoba jenis sabu di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa. 4 orang warga ditangkap, diantaranya 2 residivis dan 1 perempuan, mereka diduga sebagai pengedar sabu-sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyembunyikan barang bukti di celah-celah genteng plastik penutup kandang ayam dalam bentuk poketan kecil. Tidak hanya itu, mereka juga menyembunyikan bong dan klip sabu lainnya di dalam kotak meteran air PDAM di halaman rumah. 4 pelaku dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pengembangan pemeriksaan. Tergiur bayaran 900 juta rupiah, 4 orang nekat menjadi kurir narkoba. Aksi mencurigakan 2 orang penyelundup narkoba terekam kamera pengawas di Bandara Sisingamangaraja, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 6 Mei lalu. Bersama kopernya, petugas menangkap 1 pelaku berinisial RA. Berselang 2 jam, polisi merangkus EE, teman pelaku yang sempat melarikan diri ke Kota Tarutung usai mengetahui rekannya ditangkap petugas di bandara. Di dalam koper milik tersangka RA, petugas menemukan 4 kg sabu dan 99 buah cartridge cairan narkotika dalam bantal tidur. Sedangkan dari tersangka EE, petugas menemukan 4 kg sabu dan 100 buah cartridge cairan narkoba. Menurut polisi, narkotika ini akan dibawa menuju Kalimantan Utara melalui Bandara Silangit dan transit di Jakarta. 2 pelaku nekat menjadi kurir narkoba akibat tergiur upah 10 juta rupiah setiap orangnya. Aparat Polsek Pelabuhan Nusantara

0: Sementara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg serta 157 liquid yang mengandung etomidet. Detik-detik penangkapan terekam kamera pengawas pelabuhan Nusantara. Diketahui pelaku berinisial FA, saat digeledah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 40 kg bersama dengan 157 buah liquid etomidet. Barang-barang haram ini diselundupkan dari Malaysia. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menangkap rekan FA yang berjumlah 4 orang, di mana masing-masing memiliki peran guna meloloskan narkotika ini ke Parepare. Tidak tanggung-tanggung, 4 pelaku ini dijanjikan upah sebesar 900 juta rupiah. Polisi memburu pemilik barang yang diketahui merupakan jaringan internasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Metro Jakarta Pusat mewujudkan cita-cita Denny Santoso, seorang anak pejuang leukemia, untuk menjadi polisi. Denny mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat dan menjalankan tugas layaknya seorang polisi.
2: Cita-cita Denny Santoso menjadi polisi terwujud April lalu ketika anak berusia 6 tahun ini mengunjungi markas Polres Metro Jakarta Pusat. Ditemani aktivis organisasi Make a Wish, Denny dihadiahi seragam lengkap dan diajak bertugas sebagai polisi cilik. Termasuk melakukan patroli di sekitar markas Polres Metro dengan menaiki mobil patroli polisi. Dalam sebuah adegan, Denny bahkan berpura-pura menjadi petugas yang sedang menangkap penjahat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polri Renot EP Hutagalu mengatakan mewujudkan mimpi Denny sebagai polisi merupakan hal membanggakan bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Pusat.
3: Hari ini kami sedang menghormati satu harapan anak. Kami merasa bahagia sekali karena bisa ikut menemani satu mimpi yang begitu indah. Melihat senyum, semangat, dan kebahagiaan adik Denny Santoso. Hari ini adalah hadiah juga bagi kami Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk adik, terima kasih sudah datang dan memberi kebahagiaan juga untuk kami. Kamu bukan hanya memakai seragam polisi, kamu sudah menjadi bagian dari kebahagiaan kami semua.
2: Dukungan moral untuk kesembuhan juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra.
4: Untuk adik ini tetap semangat, tetap positive thinking, kita mampu, kita bisa sembuh, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita.
2: Di tengah perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, senyum Denny menjadi pengingat bahwa harapan dan perhatian dari lingkungan sekitar dapat menjadi energi besar bagi anak-anak pejuang kanker untuk terus melangkah.
1: Akibat korsleting mesin sebuah minibus terbakar dan sopir mengalami luka bakar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Sebuah minibus yang melaju dari Kediri ke Blitar Kamis siang terbakar hebat hingga tinggal kerangka. Diduga penyebab kebakaran ini akibat korsleting di bagian mesin minibus. Sementara sopir mengalami luka bakar di tangan dan dilarikan ke rumah sakit.
1: Inilah minibus bernomor polisi AG1104ZD yang dikemudikan Suparman saat dilalap si jago merah di Jalan Raya Blitar Kediri, Kecamatan Udanawu, Blitar, Kamis siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian minibus milik warga Kediri ini dan membuat kepanikan warga yang melintas. Anggota Polsek Udanawu berusaha melokalisir lokasi dan mengatur lalu lintas agar tidak terganggu. Kapolsek Udanawu AKP Ahmad Rohan dikonfirmasi membenarkan kejadian ini. Korban yang mengemudi seorang diri panik ketika api menyambar bagian dalam minibus hingga tangannya terluka 7%.
2: Di laporan dari warga, dari keterangan sopir, ada percikan di dalam, kemudian setelah sopir keluar ternyata terjadi percikan bunga api, kemudian membakar seluruh bodi kendaraan.
3: Tapi ada korbannya nggak?
2: Untuk korban, sopir hanya mengalami luka bakar sekitar 7%, dugaan sementara konsleting di mobil tersebut.
1: Pasca kejadian, bangkai minibus masih teronggok di pinggir jalan perbatasan Blitar Kediri. Diduga minibus juga membawa perangkat las yang juga turut ludes terbakar. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Retakan sedalam 20 meter ditemukan di lokasi titik api misterius di Sleman, Yogyakarta. Retakan ditemukan setelah peneliti menggunakan perangkat georadar untuk meneliti kondisi di bawah permukaan.
4: Kemunculan sejumlah titik api misterius di Kasuruan Margomulyo Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam penelitian. Peneliti dari Laboratorium Geofisika Eksplorasi Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada Rabu siang mengerahkan perangkat georadar atau geoscanner untuk meneliti rumah Agus. Alat ini diterjunkan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan di sekitar kediaman Agus. Alat ini akan menampilkan citra kondisi di bawah permukaan tanah, lapisan tanah, hingga retakan di bawah tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya struktur retakan sedalam 20 meter.
5: Daerah zona aktif tektonik itu sering sekali memang membuat ada retakan-retakan di lapisan-lapisan bumi kita.
6: Retakan itu juga belum tentu adanya gas kan, Pak? Maksudnya bukan. Hanya retakan kosong mungkin
5: bisa. Bisa. Jadi ini hanya makanya alat itu hanya mendeteksi ada retakan-retakan. Kemudian kalau ya makanya si tersangkanya gasnya harus ketemu dulu. Kalau gasnya tidak ketemu, meskipun ada retakan yang juga ada pengaruhnya, nggak masalah. Jadi tidak semua retakan itu berbahaya.
4: Temuan struktur retakan di bawah rumah ini membuat penghuni semakin was-was, sebab retakan ini masih belum diketahui sejauh dan sedalam apa berada di bawah rumah mereka.
7: Ya, abah was-was banget, karena retakan itu kan nggak cuma bisa di rumah ini ya, tapi bisa menyebar, meluas ke tetangga atau kemana kan tetap. Retakan itu bisa kapan saja melebar.
4: Kemunculan api misterius di rumah Agus telah berlangsung selama 19 hari sejak Jumat 22 Mei lalu. Hingga Rabu 10 Juni, total sebanyak 123 titik api tak hanya di kediaman Agus, namun juga di dua rumah lain di sisi utara rumah Agus. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Jemaah haji menggunakan kereta cepat untuk menempuh perjalanan dari Madinah ke Jeddah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
5: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
6: Pada regenerasi petani di Gunung Kidul,
7: anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
8: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dalam perjalanan menuju Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
2: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
3: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud, tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
2: Sehari kemudian, jemaah turis Yana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern.

0: Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
1: Masih seputar informasi haji. Bagi jemaah haji Indonesia, Pasar Kakiyah di Mekah, Arab Saudi adalah surganya belanja oleh-oleh. Sementara itu dari tanah air, ikon haji dunia 2026 asal Maros, Nenek Jumaria tiba di tanah air. Nenek Jumaria pulang membawa oleh-oleh boneka unta untuk cucunya.
2: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Kakiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
3: Pasar Kakiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Kakiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
4: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
3: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
5: Udah coklat buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
6: Harganya gimana, Bu?
5: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
7: Bisa ditawarin ya?
5: Iya.
3: Pasar Kakiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumaria, buruh tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumaria yang mengenakan nispah haji khas Bugis Makassar, langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros, Kaidir Syam, yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumaria mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
8: Bagaimana perasaan Pak? Oh, makasih semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
9: Lancar
8: ibadah? Lancar semua?
9: Iya.
8: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
3: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga, dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia menyatakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax sudah dihitung dengan bijak oleh Pertamina. Bahlil menyebut harga Pertamax naik karena menyesuaikan harga pasar. Bahlil menjelaskan meskipun harga Pertamax naik, namun BBM jenis Pertalite dan gas LPG tetap disubsidi, tidak mengalami kenaikan harga. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi memberikan insentif kepada masyarakat kelas menengah imbas kenaikan harga Pertamax. Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi kelas bawah. Ia juga menambahkan Pertamax adalah BBM non-subsidi sehingga harga jualnya perlu